0: Presiden Prabowo Subianto resmi memberhentikan Silmi Karim dari jabatan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan di Kabinet Merah Putih karena terjerat kasus hukum di KPK. Selengkapnya ada Sugandi Afandi.
1: Berkenaan dengan peristiwa yang...
2: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani surat pemberhentian Silmi Karim sebagai Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan di Kabinet Merah Putih. Silmi menjadi tersangka dalam perkara yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK dalam kasus dugaan pemerasan pengurusan izin tinggal warga negara asing. Menteri Prasetyo mengatakan surat pemberhentian Silmi dari Kabinet Merah Putih ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto kemarin sore. Penjelasan tersebut disampaikan oleh Prasetyo Hadi pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
1: Kalau pertanyaannya apakah yang Bapak Presiden telah memutuskan untuk melakukan putusan penghentian kepada yang bersangkutan dalam jabatan beliau sebagai Wakil Menteri Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, kami sampaikan bahwa Bapak Presiden telah menandatangani surat pemberhentian tersebut. Belum diputuskan mengenai siapa yang akan menggantikan tugas tersebut karena tugas keseharian masih bisa dijalankan tentunya oleh Bapak Menteri ya.
2: Pemerintah menyampaikan keprihatinannya atas kasus yang menjerat pejabat. Kendati demikian, pemerintah menghormati segala proses hukum yang berjalan di KPK.
1: Pemerintah menghormati proses hukum. Izinkan kami juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh aparat penegak hukum yang terus bekerja keras luar biasa untuk sama-sama kita bersama-sama memerangi tindak-tindak pidana korupsi.
2: Sementara itu, Ketua KPK Setyo Budianto mengatakan Silmi ditetapkan tersangka terkait dugaan pengurusan izin tempat tinggal warga negara asing untuk periode 2022 hingga 2026 saat menjabat sebagai Direktur Jenderal Imigrasi. Diduga Silmi menerima jatah secara ilegal secara rutin Rp100 juta per minggu.
3: Yang setiap pekan di hari Jumat, salah satunya kepada saudara SK ini, diperkirakan menerima jatah sekitar Rp100 juta per minggu. Uang tersebut digunakan oleh para pihak untuk kepentingan pribadi, pembelian aset, maupun kegiatan usaha seperti mendirikan ada perusahaan towing.
2: Sebelumnya KPK menggelar operasi tangkap tangan OTT dan rangkaian penyelidikan pada tanggal 2 hingga 3 Juni 2026 dengan mengamankan 18 orang. Selanjutnya KPK menetapkan 8 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan pengurusan izin tinggal warga negara asing di Indonesia. Salah satunya adalah Silmi Karim. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih terkait dengan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK yang menetapkan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan berinisial SK sebagai tersangka terkait dugaan pengurusan izin tinggal warga negara asing periode 2022-2026. Kita bergabung ke gedung KPK, disampaikan oleh rekan saya Hairul Umam.
4: Para pihak di Direktorat Jenderal Imipas ya, atau sebelumnya di Kementerian Hukum dan HAM itu menerima uang secara langsung ya, baik tunai maupun transfer, baik yang melalui layering atau perantara.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan atau IMIPAS Silmi Karim sebagai tersangka terkait dugaan pengurusan izin tinggal warga negara asing periode 2022-2026. Dalam perkara ini, KPK juga menetapkan 7 pejabat Direktorat Jenderal Imigrasi lainnya sebagai tersangka, di mana kasus ini dikembangkan dari perkara RPTKA Kemenaker tahun 2025 serta temuan transaksi keuangan mencurigakan hasil analisis PPATK. Ketua KPK Setyo Budianto menduga bahwa praktik pemerasan dilakukan secara sistematis dari tingkat pusat hingga daerah. Saat menjabat sebagai Dirjen Imigrasi, Silmi Karim diduga meminta bagian pengurusan izin tinggal WNA melalui anak buahnya. Dalam penyelidikan, KPK juga menemukan penggunaan rekening nomine untuk menampung dana hasil pengurusan izin tinggal. KPK menduga total penerimaan ilegal yang diterima para pelaku selama periode 2022 hingga 2026 mencapai sedikitnya Rp145,5 miliar.
4: Jadi selama periode 2022 sampai sampai dengan 2026 para pihak di Direktorat Jenderal Imigrasi ya, atau sebelumnya di Kementerian Hukum dan HAM itu menerima uang secara langsung ya, baik tunai maupun transfer, baik yang melalui layering atau perantara, sekurang-kurangnya nilainya nominalnya adalah 145,5 miliar. Uang tersebut dibagikan kepada para oknum, ada pihak-pihak di Direktorat Jenderal Imigrasi yang setiap pekan di hari Jumat, ya salah satunya kepada saudara SK ini, diperkirakan menerima jatah sekitar 100 juta rupiah per minggu.
5: Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra menyatakan keprihatinannya atas kasus hukum yang tengah ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
6: Ya, saya selaku Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan dari kemarin secara intens memantau dan mengikuti perkembangan kasus Pak Silmi Karim dan beberapa pejabat imigrasi di Jakarta Barat yang sudah ditahan oleh penyidik KPK sejak tadi malam sampai ke pagi ini, dan kami semua sudah melakukan koordinasi. Tadi juga saya bicara agak panjang dengan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Pak Agus Adrianto, dan kami sampai pada kesimpulan memang kita semua sangat prihatin dengan terjadinya peristiwa ini.
5: Setio juga menyatakan bahwa untuk menyamarkan pembagian uang, para tersangka menggunakan sejumlah istilah khusus. Salah satunya adalah kode malaikat yang merujuk pada distribusi uang kepada pejabat tinggi di lingkungan imigrasi. Selain itu, KPK juga menyita berbagai aset senilai sekitar 17,5 miliar rupiah, di mana barang bukti tersebut berupa 7 mobil, 15 sepeda motor, 11 sepeda, saldo rekening bank, aset kripto, emas, serta mata uang asing. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama. Kedelapan tersangka juga dijerat pasal 12 huruf E tentang pemerasan dan atau pasal 12 B tentang gratifikasi. Dari Jakarta, Hairul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kali ini kita menuju ke evaluasi penyelenggaraan Ibadah Haji 2026, yaitu bagaimana arahan terhadap persiapan haji tahun depan. Bergabung bersama kita ada rekan saya Syariful Alam. Alam.
8: Ya benar, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan, pemerintah Indonesia mulai menyiapkan langkah-langkah perbaikan penyelenggaraan ibadah haji tahun depan. Sejumlah evaluasi hasil pelaksanaan haji 2026 dibahas bersama pemerintah Arab Saudi untuk meningkatkan kualitas layanan bagi jemaah haji Indonesia. Wakil Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Dhanil Anzar Simanjuntak mengatakan hal itu dibahas dalam pertemuannya dengan Wakil Menteri Haji dan Umroh Arab Saudi Fatah Al-Masyad di Mekah. Menurut Dhanil, pemerintah Arab Saudi menyampaikan berbagai rencana perubahan dalam tata kelola haji, termasuk sistem layanan yang akan diterapkan pada musim haji mendatang. Salah satu pembahasan utama adalah upaya mengurangi kepadatan jemaah di Mina saat puncak ibadah haji. Dhanil mengatakan pemerintah Arab Saudi mendorong optimalisasi skema tanajul atau pemindahan sebagian jemaah dari Mina. Skema tersebut dinilai dapat menjadi solusi untuk mengurangi kepadatan mengingat keterbatasan pada kapasitas areal Mina. Berikut keterangan dari Haji Dhanil Anzar.
9: Kami surprise ya, dalam perhajian itu biasanya menteri atau wakil menteri itu jarang datang ke kantor kita. Jadi selama teman-teman yang ngurus tentang perhajian itu, menteri atau wakil menteri itu jarang datang ke kantor misi haji. Nah kali ini beliau tadi datang langsung ke kantor misi haji kita. Beliau menyampaikan tentu tadi banyak perubahan yang radikal, misalnya beliau itu perubahan yang radikal. Kalau kemarin Pak Menteri menyebutnya existential leap, kalau beliau tadi menyebutkan perubahan-perubahan yang radikal, mulai dari yang biasa teman-teman sebutkan nusuk, bisa, kemudian dan banyak hal lah. Jadi perubahan itu pertama. Kemudian kedua, tadi kami bicara tentang rencana obstacle yang kami hadapi, obstacle di Arusta, di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Dan Kementerian Haji dan Umroh melalui Pak Wakil Menteri Haji dan Umroh tadi, Dr. Fatah Al-Masyad, beliau menyampaikan kalau bisa di Tanah Zultan, misalnya di Mina, karena biasanya yang paling crowded itu kan Mina. Itu kalau bisa di Tanah Zultan 50%, mereka akan mempertimbangkan.
8: Dan pendengar, dapat kami informasikan juga bahwasanya selain itu kedua negara sepakat memperkuat kerjasama sejak awal dalam mempersiapkan penyelenggaraan haji tahun 2027. Pemerintah Indonesia juga akan memperketat pemeriksaan kesehatan atau istitoha bagi calon jemaah guna menekan angka kematian saat berhaji. Sementara itu, rencana revisi tata kelola keuangan haji terus dorong agar lebih transparan dan mampu mendukung berbagai kebutuhan penyelenggaraan haji di masa mendatang. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita bergeser ke Cirebon, kloter KJT6 menjadi gelombang pertama pemulangan jamaah haji asal Majalengka melalui Bandar Udara Internasional Kertajati dengan skema langsung ke daerah. Disampaikan selengkapnya oleh rekan saya Sekar. Sekar.
10: Baik, jemaah haji asal Kabupaten Majalengka yang tergabung dalam kloter 6 KJT dijadwalkan menjadi rombongan pertama dari daerah Majalengka yang tiba di BJB Kertajati pada Jumat 5 Juni 2026 sekitar pukul 10.15 waktu Indonesia Barat. Kloter utuh tersebut berjumlah 445 orang yang terdiri atas 437 jemaah dan 8 petugas. Sekaligus menandai dimulainya fase pemulangan jemaah haji asal Majalengka dari Arab Saudi pada musim haji tahun ini. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Majalengka, Haji Abu Mansyur, menyampaikan bahwa pemulangan jemaah haji asal Majalengka tahun ini terbagi dalam 4 kelompok terbang. Berikut pernyataannya.
11: Terus untuk Majalengka, itu di kloter 6 landingnya 5 tangga A. Hari ini pukul 10.15 ya. Yang kalau terbuat 3 18 jam pukul 4.30. Yang KJT 29 22 Juni pukul 15.10. Kemudian KJT 39 kurang 29 pukul 13.20. Ini alhamdulillah kerja keras semuanya, terutama Pak Kanwil Haji Kementerian Jawa Barat, Kementerian Haji Jawa Barat. Tapi ini jemaah tidak ke asrama haji dulu, ya. Tetapi dari penyerahannya langsung dari BIPP ke daerah masing-masing itu luar biasa. Ya, sampai enam mungkin lah. Bisa jadi terima kasih. Bagus ini luar biasa tentunya jemaah.
10: Lebih lanjut, Abu Mansyur menambahkan pola pemulangan tahun ini memberikan kemudahan bagi jemaah karena tidak setelah tiba di BJB Kertajati, mereka tidak diarahkan lagi ke embarkasi haji dan langsung dipulangkan ke daerah masing-masing untuk mengikuti proses penyerahan kepada keluarga. Kebijakan tersebut dinilai lebih efektif karena mampu memangkas waktu perjalanan hingga sekitar 6 jam. Sementara proses pemulangan melalui embarkasi Kertajati sendiri telah dimulai dengan kedatangan kloter KJT1 yang membawa jemaah asal Kabupaten Indramayu pada Senin 2 Juni tahun 2026. Sekian laporan dari saya Sekar Damayanti dari Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Sekar Damayanti, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selain itu di Surakarta, sebanyak 5 kloter jamaah haji Indonesia asal embarkasi Solo sudah tiba di tanah air. Kita bergabung bersama rekan saya Joko Putra. Joko.
12: Ya, Ya baik, pendengar dapat kami laporkan hingga hari ini Asrama Haji Donohudan sudah menerima kepulangan 5 kloter jemaah haji Indonesia asal keberangkatan Embarkasi Solo dengan total 1.782 jemaah. Kelompok terbang atau kloter-kloter yang sudah masuk Asrama Haji Donohudan tersebut kemudian setelah menjalani beberapa proses di Gedung Musdalifah langsung diberangkatkan kembali oleh pihak PPHD Embarkasi Solo menuju daerah masing-masing. Selain 5 kloter yang sudah tiba pada pukul 9.10 waktu Indonesia Barat nanti, juga diinformasikan bahwa Asrama Haji Donohudan kembali menerima kepulangan kloter 6 yang dijadwalkan tiba di tanah air pada pukul 7.40 waktu Indonesia Barat melalui Bandara Adi Sumarmo Solo. Dapat kami informasikan juga pendengar bahwa 5 kloter yang sudah lebih dulu tiba diinformasikan berasal dari daerah Kabupaten Tegal, Kota Tegal, Brebes, dan juga Surakarta. Kami juga tadi sempat mewawancarai Kasih Humas PPHD Embarkasi Solo, Nabila Aska Amalia. Mewakili petugas PPHD Embarkasi Solo, dirinya sangat mengucapkan syukur atas kedatangan para jemaah haji setelah menjalani prosesi ibadah di Tanah Suci dan pulang kembali ke tanah air dengan kondisi sehat dan selamat. Meskipun begitu, dirinya tetap menghimbau kepada para jemaah haji yang sudah tiba di rumah atau daerah masing-masing jika mengalami kurang enak badan, bisa disampaikan langsung kepada tim medis pendamping. Serta bagi jemaah yang masih berada di Tanah Suci, juga turut dihimbau untuk tetap mematuhi aturan dan tidak membawa barang-barang yang dilarang agar tidak mengganggu proses kepulangan menuju tanah air.
13: Kepada seluruh jemaah haji yang mungkin belum sampai di tanah air ya, untuk menaati peraturan-peraturan yang sudah disampaikan petugas, baik petugas jaker, petugas kloter, agar proses pelaksanaan kepulangan itu berjalan dengan lancar, silakan untuk tidak membawa barang-barang bawaan terlarang. Mungkin contohnya seperti zam-zam yang dibungkus dengan laban, itu jangan dilakukan karena itu akan menghambat proses untuk kepulangan. Dan demi keamanan barang bawaan yang ada di koper bagasi masing-masing, karena proses X-ray di Tanah Suci memang terpantau ketat ya. Dan apabila jemaah haji nanti ketika di rumah ataupun perjalanan dalam pulang ke daerah atau kabupaten kota masing-masing mengalami kurang enak badan, silakan segera sampaikan kepada tim medis pendamping dari masing-masing kabupaten dan kota, seperti itu.
12: Pendengar, dapat kami informasikan juga selama masa haji tahun 2026 ini, Embarkasi Solo sudah memberangkatkan 81 kloter dengan total 29.039 jemaah dari daerah-daerah di Jawa Tengah. Dan juga dalam data berjalan hingga hari keempat masa pemulangan haji, PPHD Embarkasi Solo mencatat ada sebanyak 31 jemaah yang meninggal dunia dalam perjalanan maupun menjalani ibadah haji di Arab Saudi. Terkait jemaah yang meninggal di Tanah Suci sendiri, semuanya langsung dimakamkan di Arab Saudi tanpa dipulangkan ke Indonesia. Demikian yang bisa kami laporkan dari Asrama Haji Donohudan Boyolali, Joko Putro Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
14: Telah kita ikuti Info Haji.
0: Terima kasih telah mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah mempercepat pembangunan pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di beberapa kota di Indonesia. Kami hadirkan laporan khusus bersama Sa'adatu Daren.
15: Laporan khusus.
16: Nah ini yang kita lagi mematangkan langkah apa. Di antaranya teknologi-teknologi yang dikembangkan anak bangsa yang bisa segera menghilangkan itu, terutama metan ya, gas metan itu ya kita kerjakan gitu.
17: Pemerintah meluncurkan tonggak baru pengelolaan sampah nasional berlandaskan Perpres nomor 109 tentang penanganan sampah perkotaan melalui pengelolaan sampah menjadi energi baru terbarukan berbasis teknologi ramah lingkungan. Alhasil, pemerintah mempercepat implementasi program pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL. Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mengatakan sebagian proses PSEL tahap awal ditargetkan mulai groundbreaking pada Juni 2026 di 5 wilayah, yakni Kota Bekasi, Kota Yogyakarta, Bogor Raya, Denpasar Raya, dan Bandung Raya.
16: Transisi ya, yang bisa memastikan metan-metan itu berkurang tanpa harus nunggu mesin itu jalan gitu. Karena kan sampah nggak bisa nunggu. Kalau itu 2 tahun lagi jalan, nah selama sekarang sampai 2 tahun ini ngapain? Nah ini yang kita lagi mematangkan langkah apa. Di antaranya teknologi-teknologi yang dikembangkan anak bangsa yang bisa segera menghilangkan itu, terutama metan ya, gas metan itu ya kita kerjakan gitu.
17: Ditambahkan staf kepresidenan Muhammad Kodari, melalui PSL pemerintah menargetkan pengurangan sampah hingga 33 ribu ton per hari atau sekitar 22,48% dari total nasional pada 2029 mendatang.
15: Atau kesatuan wilayah fungsional yang menggabungkan satu wilayah dengan daerah penyangganya. Ini tepatnya persisnya ini nanti 1, 2, 3, 4 kabupaten digabung jadi satu untuk penanganan sampah khususnya untuk pisel. Yang ditargetkan mampu mengurangi timbunan sampah hingga sekitar 33 ribu ton per hari atau setara 22% dari total timbunan nasional pada 2029.
17: Ditegaskan pula oleh anggota Komisi 12 DPR RI Toto Daryanto. Dia menuturkan pemerintah menargetkan pengelolaan sampah nasional mencapai 100% pada 2029 nanti sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN.
18: Itu inisiatornya nanti dari Danantara. Nah, dengan program baru ini, maka perusahaan sampah nanti akan menjadi tuntas, tidak seperti sekarang ini. Karena semua akan diolah, terutama akan ditujukan menjadi waste to energy. Jadi ini dari limbah akan jadi energi.
17: Diketahui keseluruhan PSL akan diterapkan pada 30 lokasi atau aglomerasi yang mencakup 61 kabupaten kota se-Indonesia. Sebagai langkah strategis dalam mengatasi persoalan sampah nasional sekaligus mendorong transisi energi dan juga ekonomi sirkular. PSL tidak hanya berfungsi mengurangi volume sampah, tetapi juga menghasilkan energi listrik berbasis energi terbarukan, serta produk turunan seperti biogas dan refuse derived fuel. Setiap fasilitas PSL berkapasitas 1.000 ton per hari diperkirakan mampu menghasilkan listrik hingga 25 MW. Demikian, Saratu Darain, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Apa tanggapan masyarakat terkait proyek pengelolaan sampah energi listrik di Indonesia? Berikut kata mereka.
19: Saya mendukung proyek pembangunan PSEL ini karena banyak manfaatnya, itu mengurangi tumpukan sampah yang selama ini tidak berguna, yang merusakkan masyarakat, itu menjadi lebih bermanfaat lagi karena dapat menjadi energi listrik yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat juga.
20: Masih banyak sekali sistem pengelolaan sampah yang jauh lebih murah daripada membangun PSEL. Seperti misalnya desentralisasi pengelolaan sampah, di mana sistem pengelolaan sampah ini sesuai dengan Undang-Undang Pengelolaan Sampah nomor 18 tahun 2008 dan sesuai dengan kaidah lingkungan. Dengan sistem ini, masyarakat bisa memilah sampah dan dapat menjadikan sampah yang sudah mereka pilah menjadi bahan baku ekonomi, baik itu sampah organik maupun sampah anorganiknya. Dengan begitu, sampah juga akan menjadi bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
0: Dan editorial RRI pagi ini mengangkat topik terkait sampah jadi energi, langkah baru menuju kota yang lebih bersih. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete, dibacakan oleh Rudy Zain.
21: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Publik patut mendukung penuh kesungguhan pemerintah dalam merombak tata kelola sampah yang selama ini menjadi bom waktu di berbagai kawasan perkotaan di Indonesia. Ledakan jumlah penduduk, arus urbanisasi, dan masifnya aktivitas ekonomi telah membuat volume sampah terus meroket. Sementara, kapasitas tempat pemrosesan akhir atau TPA kian kritis dan berada di ambang batas kemampuan. Komitmen nyata mengatasi krisis ini sebenarnya telah ditegaskan pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, potret darurat sampah di depan mata kita bukanlah isapan jempol. Tengok saja Jakarta yang setiap hari harus membuang 7 hingga 8 ribu ton sampah ke TPST Bantar Gebang. Di Surabaya, TPA Benowo dipaksa menampung 1.500 hingga 1.600 ton sampah per hari. Sementara di Semarang, TPA Jatibarang dijejali lebih dari 1.100 ton dan Bandung Raya menyumbang 1.800 hingga 2.000 ton sampah setiap harinya. Gunungan sampah yang melebihi kapasitas ini jelas menjadi ancaman laten. Tidak hanya mencemari lingkungan dan merusak kesehatan masyarakat, tetapi juga memperparah emisi gas rumah kaca, serta mengintai kita dengan risiko kebakaran dan longsor sampah. Oleh karena itu, kita tidak bisa lagi menggunakan cara-cara konvensional. Diperlukan terobosan modern dan radikal agar volume sampah yang berakhir di TPA bisa ditekan hingga ke titik terendah. Hadirnya fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL menjadi angin segar yang dinantikan, dan teknologi ini tidak sekedar melenyapkan tumpukan sampah, tetapi juga mengubahnya menjadi sumber daya baru berupa energi listrik yang bermanfaat bagi masyarakat. Inilah paradigma baru yang kita butuhkan, mengubah bencana lingkungan menjadi berkah ekonomi. Sebagai langkah konkret, pemerintah menargetkan peletakan batu pertama atau groundbreaking proyek PSEL pada Juni 2026 ini di 5 wilayah krusial, yaitu Kota Bekasi, Kota Yogyakarta, Bogor Raya, Denpasar Raya, dan Bandung Raya. Pemilihan kelima wilayah ini sangat strategis, mengingat status mereka sebagai produsen sampah akut yang sudah sangat mendesak membutuhkan solusi berkelanjutan. Kita tentu berharap proyek PSEL ini tidak sekedar menjadi seremonial di atas kertas. Pembangunan PSEL harus menjadi hulu dari terciptanya lingkungan urban yang bersih, sehat, dan mandiri energi. Yang tidak kalah penting, teknologi yang diterapkan wajib berbasis ramah lingkungan agar solusi yang dihadirkan benar-benar tuntas tanpa menyisakan masalah baru bagi generasi masa depan. Sekian editorial. Selamat pagi.
0: Kita ke berita internasional. Kali ini timnas, sedikitnya 9 warga Palestina tewas dan beberapa lainnya terluka akibat serangan udara Israel di kota Gaza yang menargetkan kawasan pemukiman. Sementara tim penyelamat masih melakukan pencarian korban di bawah reruntuhan. Serangan dan operasi penghancuran juga dilaporkan terjadi di berbagai wilayah di Gaza, termasuk di Khan Yunis, dan upaya evakuasi penyelamatan terhambat karena keterbatasan alat berat dan krisis bahan bakar. Demikian informasi yang kami sampaikan. Silakan Anda mengikuti www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami at RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan kegiatan Anda di hari Jumat ini.

Untuk Anda yang berada di Liwang, Lampung Barat, bisa mendengarkan siaran kami di 99,4 MHz pada cermin Pesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: Inilah perakiraan cuaca yang berlaku mulai hari ini hingga esok hari. Bekerja sama dengan BMKG Provinsi Lampung.
1: Selamat pagi pendengar. Nah, seperti yang tadi kita sempat bilang ya, memang kondisi cuaca pagi ini unik sekali gitu. Malam tadi sempat hujan karena kelihatan juga jalanannya basah. Tiba-tiba juga mendung, barusan juga gerimis. Tapi sekarang sudah reda gerimisnya dan muncul matahari gitu ya dari ufuk timur. Pengen tahu juga nih seperti apa ya perakiraan cuaca hari ini dan esok hari supaya tentunya bisa mendukung kegiatan kita dan mengetahui juga kira-kira apa aja nih antisipasi yang harus kita lakukan terkait dengan cuaca. Kali ini kita sudah terhubung bersama dengan forecaster BMKG Provinsi Lampung, Kak Iqbal. Halo, selamat pagi Kak Iqbal.
2: Halo, selamat pagi Kak Dian.
1: Baik Kak Iqbal, pengen tahu dong tentunya ya seperti apa sih perakiraan cuaca untuk hari ini dan esok hari di Provinsi Lampung. Silakan informasinya Kak Iqbal.
2: Ya, baik Kak Dian, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun, selamat pagi pendengar setia RRI Pro 1 Lampung. Mengawali aktivitas Anda di pagi hari ini, kami dari BMKG kembali menyapa pendengar untuk memberikan informasi perakiraan cuaca Provinsi Lampung yang berlaku untuk hari ini, Jumat 5 Juni 2026. Secara umum, angin bergerak dari arah tenggara hingga barat dengan kecepatan 5 hingga 15 knot. Suhu udara secara umum berkisar antara 23 hingga 33 derajat Celcius. Untuk wilayah Lampung bagian barat, suhu udara berkisar antara 20 hingga 29 derajat Celcius. Dan untuk kelembaban udara secara umum berkisar antara 55 hingga 98%. Pada pagi hari ini, wilayah Lampung kami pantau didominasi cuaca cerah berawan hingga berawan. Terdapat potensi hujan di sebagian wilayah Lampung Timur, Lampung Tengah, Lampung Selatan, sebagian kota Bandar Lampung, Pesawaran, Tulang Sewu. Kemudian untuk siang hingga sore hari, kami perakirakan cerah berawan hingga berawan di sebagian besar wilayah Lampung. Namun potensi hujan masih terjadi di wilayah kota Bandar Lampung, Lampung Selatan, Lampung Timur, Kota Metro, Lampung Tengah, Pesawaran, Waikanan, Lampung Utara, Mesuji, Tulang Bawang Barat, Sisir Barat, dan Lampung Barat. Sedangkan untuk malam hari hingga dini hari, kami perakirakan cuaca di sebagian besar. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat membantu pendengar sekalian dalam merencanakan kegiatan pada hari ini. Terus ikuti update informasi cuaca melalui kanal radio kesayangan kita di RRI Pro 1 Bandar Lampung. Atau pendengar juga dapat update informasi cuaca melalui aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh di Play Store dan juga App Store. Kami dari BMKG Lampung mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih informasinya Kak Iqbal dan selamat kembali melanjutkan kegiatannya. Dan untuk Anda juga pendengar, tentunya jangan kemana-mana karena kami masih akan temani Anda di Lampung pagi ini.
0: Demikianlah informasi perakiraan cuaca untuk hari ini bekerjasama dengan BMKG Provinsi Lampung. Semoga bisa membantu Anda untuk beraktivitas.

0: misi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau gak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda, dan jangan parkir motor sembarangan.
3: Pendengar, tahukah Anda? Kata sekolah berasal dari bahasa Yunani kuno, school atau skole, yang secara harfiah berarti waktu luang.

update dengan tren terkini, kita bisa bantu. Promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270. Vita 0813-7391-7101. Derin 0821-1392-4638. Dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

hal apa sih yang menjadi anugerah terindah yang kamu syukuri pada pagi ini? Kalau katanya gitu, tiap hari ya dimulai dengan hal-hal yang bisa membuat kita selalu bersyukur, supaya ada positive thinking, positive vibes yang bisa kita tularkan ke diri sendiri dulu terutama, baru kayak orang-orang tersayang, orang-orang sekitar gitu kan. Dan tentunya ini menjadi penyemangat untuk menjalani hari yang baru dimulai ini, karena harinya kan masih panjang gitu. Dan tapi memang sih ya, salah satu menurut aku tuh anugerah yang harus disyukuri adalah kita masih bisa untuk berbahagia, masih bisa untuk tertawa ya, terhadap hal-hal kecil apapun itu, kayak dibawa happy aja. Karena ternyata nih pendengar, manusia itu mulai jarang tertawa sejak usia 23 tahun karena beban dewasa. Aduh, sebeban itu kah? Tetapi ya memang nih ternyata diambil dari Source Humor Seriously ya, ternyata sebuah studi menyebutkan orang mulai lebih jarang tertawa saat memasuki usia sekitar 23 tahun. Fasenya dikaitkan dengan berbagai perubahan hidup, dari masuk dunia kerja, menghadapi tekanan, hingga memikul tanggung jawab yang semakin besar, alias inilah realita dunia. Beda sama masa anak-anak yang penuh spontanitas ya. Orang dewasa cenderung lebih serius menjalani rutinitas sehari-hari. Kalau anak usia 4 tahun kan masih bisa ya tertawa lepas, mau dia ratusan kali juga kayaknya tuh rahangnya anteng aja, aman aja gitu ya. Sementara itu jumlah itu menurun drastis saat beranjak dewasa. Kalau Anda sendiri gimana? Jadi ngerasa makin jarang ketawa gak sih? Atau kapan terakhir kali Anda ketawa sampai kayak kerasa ngocok perut banget gitu?

4 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: Man, mau nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
2: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
1: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man. Di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok. Mulai dari Rp35.000 aja.
2: Terus, kalau memasang iklan, gimana caranya?
1: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih, Febri, di 0821-7993-2270. Atau Derin, di 0821-1392-4638.
2: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh, masang iklan di RRI Bandar Lampung.
1: Ya udah, Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi, promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

0: Menjaga lingkungan sebenarnya kita bisa mulai dari langkah kecil yang kita lakukan setiap hari. Aksi ramah lingkungan tidak harus selalu besar, yang penting dilakukan secara konsisten. Misalnya, membiasakan diri membawa botol minum untuk mengurangi sampah plastik sekali pakai. Kita juga membawa tas belanja dari rumah agar tidak perlu membutuhkan kantong plastik dan juga belanja. Langkah sederhana ini mungkin terlihat kecil, tapi bisa dilakukan oleh banyak orang dan dampaknya akan sangat besar bagi bumi kita. Jadi, mulai hari ini, yuk lakukan aksi ramah lingkungan dari hal sederhana, karena menjaga bumi adalah tanggung jawab kita bersama.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

udah memasuki di bulan Juni. Kalau katanya ya, Juni itu menjadi ukuran gitu. Kadang-kadang kita baru kerasa sadar, wah waktu berlalu begitu cepat. Tahu-tahu udah setengah tahun aja nih berjalan, iya kan? Gimana rasanya? Review dulu dong 2026, gimana gitu? Apakah sudah sesuai dengan apa yang coba kamu list gitu ya, berdasarkan rencana-rencana yang pengen dilakuin? Atau masih ada yang kayaknya nyangkut gitu, gak tahu kenapa nih nyangkutnya, ada apaan gitu ya? Tapi yang pasti, paling enggak niat dulu aja deh untuk ya, hal-hal baru yang ingin dilakukan di tahun 2026. Dari lifestyle biasanya gitu, ya kan? Gaya hidup sehat, lebih bisa manage waktu dengan baik, ada waktu untuk diri sendiri. Nah, itu lebih oke juga ya. Tahu bisa juga ini menjadi salah satu dari list Anda di tahun 2026, lebih taat pajak. Kalau katanya orang bijak taat pajak gitu pendengar. Dan bersyukur banget sih di tahun ini pemerintah Provinsi Lampung meluncurkan program keringanan pajak kendaraan. Wakil Gubernur Lampung Janur Lela ini meluncurkan program keringanan pajak berkendara bermotor tahun 2026 pada 2 Juni lalu. Dan programnya sendiri berlangsung mulai 2 Juni hingga 31 Agustus 2026. Lumayan panjang ya waktunya. Dan dalam kegiatan ini juga tentunya tujuannya untuk meringankan beban masyarakat sekaligus meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang berdampak pada peningkatan pendapatan asli daerah. Salah satu kebijakan utama ini adalah pemberian keringanan bagi kendaraan yang punya tunggakan pajak 1 hingga 5 tahun. Aduh, lumayan banget kan? Jadi untuk Anda nih yang masih punya tunggakan gitu ya, dari 1 sampai 5 tahun tuh lumayan banget dapat keringanan dari Pemprov Lampung. Kemudian juga melalui skema ini wajib pajak hanya diwajibkan membayar PKB sebesar 1,5 tahun, yaitu pajak 1 tahun berjalan ditambah 50% tunggakan yang dihitung berdasarkan nilai pajak tahun berjalan. Nah, selain untuk kendaraan yang menunggak, Pemprov Lampung juga memberikan penghargaan kepada wajib pajak yang selama ini taat bayar pajak. Yuk, coba ngaku siapa nih yang udah taat pajak. Ini bisa dapetin reward, yaitu diskon PKB. Diskon sebesar 5% ini untuk kendaraan yang rutin membayar PKB tepat waktu. Kemudian ada juga diskon 15% untuk kendaraan yang selama 4 tahun berturut-turut membayar PKB di wilayah Lampung tanpa pernah menunggak. Nah, adapun kendaraannya usianya lebih dari 10 tahun dan selama 4 tahun berturut-turut taat membayar pajak, ini akan memperoleh diskon sebesar 20%. Banyak banget ya diskonnya. Ada lagi, tenang aja, diskon 25%. Ini untuk kendaraan yang usianya lebih dari 15 tahun dengan riwayat kepatuhan yang sama, berhak mendapatkan diskon 25% itu tadi. Aduh, luar biasa ya. Jadi kalau misalnya Anda merasa, wah masuk dalam kriteria ini nih, jangan sampai ketinggalan tentunya untuk mendapatkan reward ya dari Pemprov Lampung terkait dengan keringanan pajak kendaraan ini. Tentunya jangan sampai terlewatkan untuk program tersebut karena akan sangat membantu kita, terutama para pemilik kendaraan ya, supaya tentunya tenang, lancar dalam perjalanan. Dan yang paling penting juga ini bisa meningkatkan dari perekonomian daerah Provinsi Lampung.

0: alasan saya mengunggah foto anak ke media sosial itu biar orang-orang tuh tahu kalau anak saya itu cantik gitu, pinter, lucu.
1: Kalau saya sih ngupload foto anak yang jelas sih tidak untuk objek-objek vitalnya atau menang tidak saat buka baju gitu ya, karena untuk menghindari kejahatan seksual di internet, terutama pedofil.
2: Ngupload video anak atau foto di media sosial itu sebenarnya untuk kebutuhan dokumentasi. Itu sebagai kenang-kenangan dia pada saat dia dewasa atau besar nanti.
3: Hai parent, sudah tahu belum resiko mengumbar privasi anak di media sosial? Yang pertama, bisa memicu bullying secara online. Selain itu, menjadi jejak digital anak di masa depan, serta bisa menjadi celah bagi para penjahat dan rawan disalahgunakan orang yang tidak bertanggung jawab. Namun, ada cara menjaga privasi anak. Tidak mengunggah data pribadi anak, termasuk kartu identitas. Jangan mengunggah foto dan video anak tanpa busana. Hindari menaruh lokasi pada unggahan secara real time dan atur siapa saja yang bisa melihat unggahan Anda. Yuk jadi orang tua yang cerdas yang tahu batas.

dengar yang namanya potensi anak bangsa tentu harus kita tingkatkan dan kita dukung juga ya, karena namanya regenerasi itu perlu sekali dalam suatu wilayah, termasuk adalah potensi minat dan bakat dari anak-anak Provinsi Lampung terhadap sepak bola. Dan dalam hal ini pemerintah Provinsi Lampung mengapresiasi penyelenggaraan Football Liga U17 di Kabupaten Tulang Bawang Barat. Ini jadi langkah strategis pembinaan sepak bola usia muda dan pengembangan talenta daerah menuju level nasional. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung, Mary Harika Sari, mengatakan perkembangan sepak bola Indonesia saat ini semakin kuat dengan tumbuhnya minat dan motivasi generasi muda dalam menekuni olahraga tersebut. Menurutnya anak-anak muda kini punya lebih banyak idola, ada referensi permainan, serta motivasi untuk berkembang jadi pesepak bola profesional. Provinsi Lampung juga mulai menunjukkan potensinya lewat lahirnya pemain-pemain muda yang mampu menembus level nasional kelompok usia U17. Ia menegaskan sepak bola modern tidak cukup hanya mengandalkan kemampuan teknik saja. Ada disiplin, sikap, dan kemampuan yang harus dijaga dalam proses latihan yang menjadi faktor penting untuk menentukan masa depan pemain muda. Kemudian juga Mary mengajak serta orang tua untuk terus memberikan dukungan positif kepada anak-anak. Sebab tekanan besar itu biasanya seringkali datar dari pinggir lapangan. Bener banget ya. Apalagi yang namanya keluarga adalah support system. Sistem yang memang dibutuhkan oleh anak-anak dalam perkembangan minat dan bakatnya. Pemerintah Provinsi Lampung berharap Football Liga di Tubaba tidak berhenti pada musim pertama, melainkan terus berkembang dengan pengelolaan yang semakin baik dan kompetisi yang juga semakin berkualitas.

0: Pesta Bola Dunia 2026 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.
1: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
2: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
1: Wah, banyak duit dong.
2: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pintar-pintar cari tambahan di luar.
1: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
2: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
1: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.

Piala Dunia sebentar lagi pendengar, dan Gegap Gempita juga kita sambut tentunya ya event dunia ini yang juga turut mempertandingkan talenta-talenta yang luar biasa, bisa menjadi tentunya idola anak muda sekarang, mengembangkan minat dan bakatnya. Wow. Dan pemerintah Provinsi Lampung ya bersama dengan pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat ini terus mematangkan persiapan pelaksanaan talkshow TVRI Lampung dalam rangka menyambut Piala Dunia 2026. Nah, persiapannya dibahas dalam rapat yang dipimpin Asisten Satu Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kaptul Baba Untung Budiono di ruang rapat Asisten Satu pada hari kemarin 4 Juni 2026. Dan talk show-nya ini sendiri akan disiarkan secara langsung pada hari Minggu ini 7 Juni 2026 menghadirkan Bupati Tulang Bawang Barat Nofriwan Jaya sebagai narasumber utama. Menariknya, Tubaba menjadi satu-satunya kabupaten kota di Lampung yang dipilih TVRI Lampung sebagai lokasi penyelenggaraan acara tersebut. Menurut Untung Budiono, pemilihan Tubaba didasarkan pada komitmen pemerintah daerah dalam mengembangkan sektor olahraga lewat berbagai program pembinaan yang telah berjalan. Nah, TVRI melihat adanya Kabupaten Tulang Bawang Barat yang sangat concern terhadap pengembangan olahraga. Banyak program yang sudah dilakukan baik lewat diaspora, disdikbud maupun penguatan kelembagaan olahraga seperti KONI dan cabang olahraga. Salah satu program yang menjadi perhatian adalah kelas khusus olahraga atau KKO yang saat ini telah diterapkan di 16 SMP di Tubaba. Selain itu, pemerintah daerah juga menetapkan 12 cabang olahraga prioritas yang jadi fokus pembinaan secara berkelanjutan. Pengembangan sepak bola di Tubaba juga jadi sorotan, terutama setelah pelaksanaan pembukaan Liga Sepak Bola Tubaba Season 1 2026 yang jadi perhatian dari berbagai pihak termasuk provinsi, KONI, PSSI, dan media nasional. Talkshow-nya ini sendiri akan diselenggarakan pada hari Minggu 7 Juni di kawasan Islamic Center Tubaba dengan konsep ruang terbuka yang menampilkan keindahan lingkungan sekitar. Selain dialog bersama Bupati Tubaba, kegiatan ini juga diramaikan dengan jalan sehat, pentas seni, permainan interaktif, atraksi olahraga, serta pelibatan masyarakat umum, pelajar, ASN, komunitas olahraga, hingga pelaku UMKM. Harapannya tentu ya, adanya keterlibatan masyarakat untuk ikut memeriahkan Piala Dunia sekaligus jadi ajang promosi daerah. Dan tentunya panitia menargetkan ada 500 peserta yang akan mengikuti jalan sehat, melibatkan pelajar, komunitas sepak bola, peserta KKO, ASN, dan masyarakat daerah. Lewat sinergi pemerintah daerah, KONI, PSSI, OPD terkait, serta masyarakat, Pemkab Tubaba optimistis pelaksanaan talk show TVRI dan rangkaian kegiatan penyambutan Piala Dunia 2026 bisa berjalan sukses dan jadi media promosi efektif untuk Kabupaten Tulang Bawang Barat.

0: teliti. Periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
1: Pendengar di Cek Fakta kali ini, kita ingin mengungkap sebuah unggahan di media sosial Facebook isinya tautan yang mengklaim adanya rekrutmen dari Sekolah Tani Indonesia. Faktanya pendengar, klaim tersebut tidak benar. Ternyata dilansir dari turnbackhoax.id setelah dilakukan pengecekan ke mesin pencarian Google dengan memasukkan kata kunci tautan pendaftaran rekrutmen Sekolah Tani Indonesia. Hasilnya tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Selain itu, setelah mengakses tautan yang tersedia, pelamar justru diminta untuk mengisi data pribadi berupa nama, alamat, dan nomor telegram aktif. Melansir dari sekolahtani.org, memang benar tersedia, akan tetapi mekanisme pendaftaran lewat laman resmi milik Sekolah Tani Indonesia dan melalui alamat email resmi yang tercantum, yaitu tanisekolah@gmail.com serta kontak WhatsApp 0813-2423-4195. Jangan sampai kita terlalu latah ya untuk men-share informasi yang belum kita saring kebenarannya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

107.9 FM Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, jam 9. Wah, cerah sekali. Walaupun tadi pagi sempat mendung dan juga diguyur hujan untuk wilayah Pahoman dan sekitarnya, ternyata pagi ini di jam 9.00 waktu Indonesia Barat ya sudah muncul nih matahari paginya. Masih oke lah untuk Anda mau berjemur ya, yang penting di bawah jam 10 pagi. Nah, tentunya nih di hari Jumat ya, kami kembali hadir di ruang dengar Anda dari jam 9 sampai dengan jam 10 ini dengan Halo RRI. Kami mengundang serta untuk Anda pendengar untuk menyampaikan keluhan yang Anda rasakan di wilayah Anda. Apakah mungkin itu adalah terkait infrastruktur jalan, ataukah juga terkait mau kasih informasi terkait cuaca yang ada di sana, atau juga ada kegiatan apakah di sana, seperti kemarin tuh sempat ada ya di Tanggamus pendengar kita yang ikut melaporkan ada kegiatan pameran UMKM. Tapi memang sayangnya mungkin gak banyak yang hadir karena faktor cuaca yang sering hujan. Jadinya ikut memberitahu juga nih untuk pendengar untuk datang ke pameran tersebut. Apalagi memang beberapa minggu yang lalu memang lagi libur pekan yang cukup panjang gitu ya. Nah, apa nih informasi yang ingin Anda sampaikan? Keluhan-keluhan juga boleh banget untuk disampaikan lewat line telepon 0721-269-720 atau juga di line WhatsAppnya di 0811-720-7909. Kami tunggu ya sampai nanti jam 10 pagi.

0: Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, Peru tangoy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
4: Pendengar, tahukah Anda, sejarah kalender berevolusi dari kebutuhan manusia purba melacak musim. Dimulai dari kalender bulan Mesopotamia hingga sistem matahari modern. Kalender Masehi modern atau Gregorian disempurnakan pada 1582 oleh Paus Gregorius XIII dari kalender Julian 46 sebelum Masehi. Memperbaiki akurasi rotasi bumi menjadi 365,24 hari, menjadikannya standar internasional saat ini. Kalender Surya atau Masehi berdasarkan revolusi bumi mengelilingi matahari, yaitu 365 hari per tahun. Sedangkan kalender Komariah atau Hijriah berdasarkan revolusi bulan mengelilingi bumi atau 354 hari per tahun.
5: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
7: rri.co.id.

0: Klatak 10. 20 deh. Sop kaki sapi sama rujak cingur.
1: Ini aja pesanannya, Mas.
0: Iya, udah.
1: Minumnya
0: es teh manis.
1: Oh, esnya habis, Mas.

Pendengar, kita masih mengundang serta untuk Anda tentunya untuk memberikan informasi dan keluhan di Halo RRI kali ini. Seperti yang satu ini juga sudah ikut untuk bergabung lewat line WhatsApp. Ada Citra Gaizani Safitri yang beralamatkan di Labuhan Ratu, Kedaton, Bandar Lampung. Selamat pagi RRI, izin bertanya kepada BMKG. Kemarin dijelaskan bahwa bulan Juni sudah memasuki musim kemarau, tapi pagi ini di daerah kami masih turun hujan. Apakah kondisi ini memang masih normal terjadi saat musim kemarau atau ada faktor lain yang mempengaruhinya? Mohon penjelasannya. Dan selain itu, kenapa juga terkadang perakiraan cuaca atau musim yang disampaikan BMKG masih terlihat kurang sesuai dengan kondisi yang terjadi? Terima kasih. Baik, kita tampung dulu ya Citra. Tentunya informasi dari Citra ini juga nanti akan coba kami konfirmasikan kepada BMKG. Dan kami mengundang serta untuk Anda juga, pendengar, bergabung bersama kami di Halo RRI kali ini bisa melalui line WhatsApp atau juga line telepon kami di line WhatsApp 0811720709 atau juga di line telepon 0721269720.

0: dibener-benerin. Lo komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan semangat banget sampai bikin spanduk di mana-mana.
1: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
0: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya pohon kelapa 2 udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus, enggak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
2: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-7020 atau WhatsApp di 0811-7207-909. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Bandar Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
4: Halo ya.

0: Beberapa tahun terakhir, satu kata sering muncul di berbagai menu makanan kekinian, mentai. Rice ball mentai, salmon mentai, bahkan dimsum mentai. Saus berwarna krim dengan sensasi gurih dan sedikit pedas ini jadi favorit banyak orang. Tapi tahukah Anda, istilah mentai sebenarnya berasal dari Jepang. Kata mentai merujuk pada mentaiko, yaitu telur ikan polok yang diawetkan dan dibumbui. Hidangan ini populer di wilayah Fukuoka, Jepang. Mentaiko sendiri mulai dikenal luas setelah Perang Dunia Kedua, ketika seorang pengusaha kuliner Korea-Jepang bernama Toshio Kawahara memperkenalkannya pada tahun 1949 di kota Hakata. Seiring waktu, mentaiko berkembang menjadi berbagai variasi, salah satunya saus mentai yang dicampur dengan mayonais dan bahan lainnya. Di Indonesia, saus mentai mulai populer sekitar akhir 2010-an, terutama melalui tren rice ball dan makanan fusion Jepang modern. Cita rasanya yang creamy, gurih, dan sedikit pedas membuat saus mentai mudah dipadukan dengan berbagai hidangan. Mulai dari nasi, seafood, ayam, hingga cemilan seperti takoyaki dan dimsum. Menariknya, banyak versi mentai yang dijual saat ini tidak lagi menggunakan telur ikan asli, melainkan saus kreasi berbahan mayonais, saus cabai, dan tobiko atau telur ikan kecil. Meski begitu, nama mentai tetap melekat sebagai simbol rasa gurih khas Jepang yang modern. Dari hidangan tradisional di Jepang hingga menjadi tren kuliner di berbagai negara, mentai menunjukkan bagaimana makanan bisa terus beradaptasi dengan selera zaman. Jadi, di balik saus mentai yang kita nikmati hari ini, tersimpan perjalanan panjang budaya kuliner lintas negara.
1: Keluarga kami keluarga kecil, hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri, karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan, biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

0: Mendengar, kami kembali hadir di ruang dengar Anda di Halo RRI untuk mengundang serta yang ingin menyampaikan informasi dan keluhan yang dirasakan oleh masyarakat. Ya, apakah itu terkait dengan infrastruktur jalan, pendidikan, kesehatan, cuaca, dan juga lain sebagainya. Yuk, kita undang Anda bergabung lewat line telepon 0721-269720 dan line WhatsApp 0811-720709. Seperti yang satu ini, sudah ikut bergabung, ada Citra Kaisani Safitri yang beralamatkan di Labuhan Ratu Kedaton, Bandar Lampung. Selamat pagi RRI, izin bertanya kepada BMKG. Kemarin dijelaskan bahwa bulan Juni sudah memasuki musim kemarau, tapi pagi ini di daerah kami masih turun hujan. Apakah kondisinya memang masih normal terjadi seperti saat ini di musim kemarau, atau ada faktor lain ya yang mempengaruhinya? Mohon penjelasannya ya Kak, karena kenapa terkadang perkiraan cuaca atau musim yang disampaikan masih kurang sesuai dengan kondisi yang terjadi? Terima kasih. Baik, kalau gitu langsung yuk, ini kita sudah terhubung bersama dengan forecaster BMKG Provinsi Lampung, Kak Iqbal, untuk meminta penjelasannya terkait pertanyaan dari Citra tadi. Assalamualaikum Kak Iqbal.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Kak.
0: Selamat pagi Kak. Tadi kita sudah update informasi di perakiran cuaca. Sekarang kita kembali hubungi ya Kak ya. Tentunya ini untuk meminta informasi terkait dengan cuaca juga. Kebetulan tadi mungkin sudah mendengar juga ya apa yang disampaikan oleh pendengar kami, yaitu Citra Kaisani, yang juga bertanya terkait dengan kok masih hujan ya Kak di musim kemarau, atau kadang-kadang kalau lagi perakiraan katanya tiba-tiba sore itu hujan, kok jadinya tidak hujan gitu. Kenapa ya Kak? Boleh dijelaskan penjelasannya, silahkan.
1: Ya, baik Kak. Sebelumnya terima kasih atas pertanyaannya, sangat bagus sekali ya. Jadi memang benar, secara umum di bulan Juni ini sebagian wilayah Lampung itu sudah memasuki musim kemarau. Tapi perlu dipahami juga bahwa musim kemarau itu bukan berarti tidak ada hujan sama sekali.

0: Nah, itu bisa jadi di situ hujan, tetapi di wilayah lain yang berdekatan justru tidak mengalami hujan karena faktor lokal tadi, Kak. Seperti itu.
1: Baik.
0: Ada faktor-faktor yang mempengaruhi hujan lokal di musim kemarau ini, itu diantaranya seperti kelembaban udara yang masih cukup tinggi, kemudian juga suhu permukaan laut di sekitar wilayah Lampung yang masih hangat. Selain itu juga ada faktor angin, Kak, di mana di wilayah Lampung ini masih terdapat perlambatan angin sehingga memicu pertumbuhan awan-awan konvektif seperti itu.
1: Oke, jadi luar biasa ini ternyata ya, informasi yang juga perlu untuk kita pertimbangkan ya. Ternyata perakiraan tersebut juga tentunya sudah ada ilmunya, tetapi dalam kondisinya juga ada beberapa faktor yang mungkin akhirnya menunjukkan adanya kondisi cuaca yang tidak selalu sama dengan perakiraan tersebut, begitu ya Kak Iqbal ya. Baik, oke. Semoga tentunya dari Citra ini sudah cukup paham dengan penjelasan dari BMKG. Dan terima kasih juga untuk waktunya, Kak Iqbal. Dan selamat kembali melanjutkan kegiatannya.
0: Oh iya, baik. Terima kasih kembali, Kak.
1: Oke, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak.
1: Baik, itu tadi pendengar penjelasan dari BMKG Provinsi Lampung ya, terkait kenapa kok di musim kemarau masih sering sekali hujan gitu. Dan kenapa juga ada perakiraan cuaca yang terkadang ya sesuai dan tidak sesuai dengan kenyataannya nanti. Namanya juga perakiraan. Tapi paling tidak dengan adanya perakiraan cuaca, kita juga sudah bisa untuk melakukan antisipasi nih terhadap kegiatan kita yang mau melaksanakan di outdoor, atau misalnya Anda juga berkendara, perlu bawa apa nih persiapannya, jas hujan kah atau apakah, yang pastinya juga untuk kelancaran kegiatan Anda. Dan tentunya kita masih di sini di Halo RRI Pro 1 RRI Bandar Lampung.

Pendengar, terima kasih untuk kebersamaan Anda di Lampung pagi ini dari jam 5 sampai dengan jam 10 pagi. Setelah ini jangan kemana-mana karena masih tentunya akan hadir juga Lampung siang ini di jam 10 sampai dengan jam 15.00 waktu Indonesia Barat. Kalau gitu Dian pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Buddha. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari.

pada cermin pesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Komatang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya untuk Anda nih pendengar yang tentunya masih tetap setia bersama dengan Pro 1 RRI Bandar Lampung. Dan Andina kembali hadir menemani Anda di siang hari ini dalam acara Lampung siang ini pendengar. Dan tentunya akan menemani Anda nih menemani Anda dalam menjalankan berbagai aktivitasnya di hari ini edisi Jumat 5 Juni 2026. Ya, dari pagi tadi di seputaran kota Bandar Lampung ya, daerah Sukarame, bahkan juga di seputaran Pahoman Bandar Lampung nih cuacanya agak-agak galau gitu kan ya. Mau hujan tapi enggak juga, panas juga gitu kan ya. Ya mudah-mudahan tetap menjaga kesehatan deh untuk Anda di cuaca yang masih belum menentu seperti sekarang ya pendengar. Untuk Anda juga yang saat ini sedang dalam perjalanan, pastinya tetap berhati-hati dalam membawa kendaraan Anda, tetap utamakan keselamatan daripada kecepatan.

Ya, mendengar, saat lagi kami akan coba untuk menghubungi narasumber kita. Kita akan berbincang ya tentang tema kita di siang hari ini, tentang memaksimalkan pemeriksaan kesehatan gratis PKG, CKG, pendengar, kepada seluruh elemen masyarakat Lampung. Nanti akan ada narasumber kita, tentunya ada Ibu Yeni Rusli yang nanti akan mengisi ruang dengar Anda. Jadi jangan kemana-mana untuk Anda, kami akan hadirkan terlebih dahulu rangkaian lagu-lagu menemani Anda dalam beraktivitas. Thank you.

0: Pendengar, tahukah Anda, sejarah jam tangan dimulai dari evolusi jam saku pada abad ke-16 dengan Peter Henlein sebagai pembuat jam portable pertama pada 1510. Peter Henlein adalah seorang tukang kunci ternama dari Jerman, menciptakan jam saku portable pertama. Sedangkan Ratu Elizabeth I dari Inggris tercatat memiliki jam yang digelangkan di tangan pada tahun 1571. Awalnya dikenal sebagai perhiasan wanita, jam tangan menjadi populer di kalangan pria untuk militer pada Perang Dunia I, lalu bertransformasi menjadi petunjuk waktu otomatis, elektrik, dan digital.
1: Bro, jadi ikutan depo nggak? Buruan deh, kamu nggak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
2: Mulanya, aku tergiur keuntungan instan karena temen. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi, aku lupa, modal yang keluar pun besar. Pas kalah, malah makin penasaran. Bahkan, uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
3: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.

Ya, pendengar di manapun Anda berada, kita masih mencoba nih untuk menghubungi narasumber kita ya di siang hari ini. Ada Ibu Yeni, tepatnya ada Ibu Yeni Rusli, SKM MKes. Kita nanti akan ngobrol, berbincang bersama dengan beliau. Kita akan ngobrol tentang memaksimalkan pemeriksaan kesehatan gratis CKG pada seluruh elemen masyarakat di Lampung, pendengar. Nah, Anda bisa mengikuti acara ini hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti, pendengar. Dan kami ucapkan selamat siang nih untuk Anda yang mungkin akan melintas atau saat ini sedang melintas ya di seputaran Simpang Moro Antasari, pendengar. Saat ini terlihat kendaraan yang melintas cukup ramai ya, dan arus kendaraan juga terlihat lancar. Dan kita juga akan beralih ke Mall Bumi Kedaton, tepatnya di depan Mall Bumi Kedaton, di bawah flyover Mall Bumi Kedaton. Kendaraan yang melintas juga saat ini cukup ramai juga nih, pendengar, dan arus lalu lintas juga cukup lancar ya, tidak ada kemacetan di sini. Dan mudah-mudahan informasi ini akan bermanfaat nih untuk Anda yang saat ini sedang dalam perjalanan atau mungkin akan melakukan perjalanan ya. Dan untuk Anda yang membawa kendaraan roda 2 juga jangan lupa tetap siapkan mantel ya di jok motor Anda, karena sekarang cuacanya memang sedang tidak menentu ya, hujan, tahu-tahu panas gitu kan. Jadi sedia payung sebelum hujan deh. Jadi sebelum hujan turun, Anda sudah menyediakan mantel di jok motor Anda, jadi kapanpun turun tinggal dipakai deh ya. Dan yang pastinya juga jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan, semoga selalu sehat untuk Anda, pendengar. Kita akan kembali coba untuk menghubungi narasumber kita di siang hari ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 90,9 FM.

0: Leh, ayo kita pergi.
1: Oh, yaudah, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
0: Ya udah, saya tunggu.
1: Bentar. Tunggu bentar.
0: Ngapa, Leh?
1: Ke kamar bentar.
0: Alamkah kamu sibuk amat masuk kamar keluar lagi?
1: Iya, ya, tunggu.
0: Ngapain, Leh?
1: Jadi gini, itu
0: ada. Ada apa di kamar itu?
1: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
0: Emang kayak mana posisi charger itu, Leh?
1: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
0: Cabut aja, Leh, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
1: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi

Ya, pendengar di manapun Anda berada, terima kasih Anda masih tetap bersama dengan kami Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi ya. Kami masih menemani Anda pendengar, dan kita juga masih coba untuk menghubungi narasumber kita di siang hari ini pendengar. Dan seperti yang kita ketahui ya pendengar, banyak banget nih penyakit serius justru nih datang tanpa gejala. Tekanan darah tinggi, diabetes, penyakit jantung, hingga gangguan ginjal seringkali baru diketahui ketika kondisinya sudah cukup parah. Nah, karena itulah program cek kesehatan gratis atau dikenal dengan CKG ini hadir sebagai langkah nyata untuk membantu masyarakat menjaga kesehatan sejak dini. Melalui CKG, masyarakat dapat mengetahui kondisi kesehatannya secara lebih lengkap tanpa perlu khawatir dengan biaya pemeriksaan. Dan hasil pemeriksaan ini sangat penting tentunya untuk mendeteksi faktor resiko penyakit lebih awal, sehingga penanganan dan pencegahan dapat dilakukan sebelum kondisi menjadi lebih berat. Tentunya banyak sekali ya manfaat lain dari CKG ini, yaitu bisa membantu kita memahami gaya hidup yang perlu diperbaiki. Misalnya apakah perlu nih pola makan apakah pola makan kita sudah sehat atau belum, apakah tekanan darah ini masih normal, atau apakah kadar gula darah ini perlu nih mendapat perhatian khusus. Nah, dengan mengetahui kondisi tubuh, kita nih bisa mengambil langkah yang tepat pendengar untuk menjaga kesehatan diri dan juga keluarga. Kami akan kembali coba untuk menghubungi narasumber kita di siang hari ini. Jangan kemana-mana untuk Anda, tetap di 90,9 FM.

0: manapun Anda berada, kita sudah terhubung nih bersama dengan Ibu Yeni ya. Kita akan ngobrol langsung aja nih bersama dengan beliau. Halo, selamat siang Ibu.
1: Selamat siang. Assalamualaikum iya. warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya nih siang ini Ibu?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Jadi udara sehat semua.
0: Amin ya rabbal alamin ya. Baik Ibu, kita ngobrol-ngobrol nih siang hari ini tentang memaksimalkan pemeriksaan kesehatan gratis CKG ya pada seluruh elemen masyarakat Lampung. Nah Ibu, mungkin di awal bisa sedikit disampaikan nih kepada pendengar kita, apa sih yang dimaksud dengan program pemeriksaan kesehatan cek kesehatan gratis, dan ini sebenarnya tujuan utamanya untuk masyarakat apa? Mungkin ada sebagian masyarakat sudah tahu, ada juga yang masih awam nih terkait dengan program CKG ini. Silahkan Ibu.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi untuk teman-teman semua. Kita sama-sama tahu untuk saat ini masih dicanangkan program kesehatan cek kesehatan gratis yang dilakukan di puskesmas, di klinik ataupun di fasilitas pelayanan kesehatan lainnya ya. Dimana cek kesehatan gratis itu adalah program Kementerian Kesehatan yang tersedia di Fasiankes dimulai dari tahun 2026, mencakup screening seperti tekanan darah, gula darah, fungsi ginjal, hingga pemeriksaan indera dan gigi yang tanpa biaya, yaitu gratis. Makanya kita bilang dengan cek kesehatan gratis. Mm-hmm. Kemudian teman-teman untuk saya langsung aja ya Mbak.
0: Iya silakan.
1: Oke. Dengan cara bisa semua kita melalui pendaftaran aplikasi online di Satu Sehat Mobile untuk kita bisa mendapatkan tiket, jadwal dan lokasi puskesmas terdekat dengan wilayah yang ada di aplikasi kita. Jadi misalnya kalau untuk di wilayah Kedaton itu berarti bisa di terdekatnya di puskesmas Kedaton atau di tempat fasilitas yang lain di sekitaran alamat tempat kita tinggal. Kemudian bisa juga melalui pendaftaran WhatsApp atau datang langsung ke fasilitas pelayanan kesehatan dengan membawa KTP atau KK. Mungkin gitu.
0: Oke. Nah, kalau hingga saat ini nih berdasarkan pengamatan dari Ibu, gimana sih tingkat pemahaman dan juga partisipasi dari masyarakat Lampung nih terhadap program CKG saat ini, Bu?
1: Baik, kalau untuk pemahaman rata-rata alhamdulillah untuk masyarakat Lampung aware ya dengan kesehatan, dengan pemeriksaan yang dilakukan terutama untuk diri sendiri, karena kalau kita mengetahui kesehatan, kondisi kesehatan kita mulai sejak dini itu bisa membuat kita waspada ya, waspada dengan penyakit-penyakit yang memang sekarang ini banyak sekali bermunculan ya, terutama untuk misalnya kayak darah tinggi. Sekarang kita banyak dengar juga kalau anak di bawah 17 tahun sudah menderita darah tinggi, kemudian ada juga yang terkena gula. Jadi kalau untuk masyarakat Lampung alhamdulillah dengan sosialisasi kita selama ini sudah sangat aware untuk pemeriksaan cek kesehatan gratis Mbak Marina.
0: Oke, nah yang menjadi tantangan nih Bu yang dihadapi nih dalam mengajak masyarakat untuk memanfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis yang telah disediakan pemerintah ini apa aja sih Bu biasanya?
1: Kalau tantangan sebenarnya nggak terlalu ini ya Mbak, tapi karena masyarakat kita juga memang sudah mau aware dengan kesehatan. Jadi paling kalau di daerah-daerah yang memang masih belum terjangkau dengan kita itu jemput bola Mbak sistemnya. Jadi misalnya kayak di wilayah kerja, wilayah kelurahan misalnya yang masih jauh dari Fasiankes, itu kita biasanya teman-teman puskesmas atau FKTP itu jemput bola ke tempat masyarakat tersebut, bisa di melalui posyandu kita masuknya, kemudian itu melalui acara-acara di kelurahan atau lainnya. Yang penting masyarakat kita mau untuk melakukan cek kesehatan gratis gitu.
0: Oke, itu upaya yang dilakukan ya supaya masyarakat kita jadi sehat gitu ya Ibu.
1: Betul.
0: Nah Bu, biasanya kelompok mana sih, kelompok masyarakat yang mana nih yang jadi prioritas dalam pelaksanaan CKG, dan kenapa kelompok tersebut perlu nih untuk mendapatkan perhatian khusus?
1: Kalau kelompok kita semua sebenarnya di kelompok usia kita perlu ya Mbak untuk melakukan cek kesehatan gratis. Cuman kalau sekarang kita masih fokusnya ke anak sekolah, itu di sekolah-sekolah kita sudah mulai juga masuk. Kemudian itu di posyandu, kemudian itu di lansia, lansia dan kelompok-kelompok prolanis kalau di Mas, program kesehatan prolanis itu kita masuk di situ. Jadi kalau kelompok usia sebenarnya semua kita arahkan untuk melakukan cek kesehatan gratis. Tapi kalau difokuskan ya di kelompok-kelompok usia dini, kemudian itu di usia pralansia dan lansia.
0: Nah, untuk strategi dari Dinas Kesehatan sendiri dalam menjangkau masyarakat yang tinggal di daerah terpencil atau yang memiliki keterbatasan akses terhadap fasilitas kesehatan tuh apa aja sih Bu strateginya?
1: Kalau strategi yang paling utama kita lakukan adalah kita jemput bola kayak saya bilang tadi Mbak. Jadi kita memanfaatkan misalnya ada kalau di perkampungan gitu ya, kelurahan-kelurahan itu kan biasanya banyak perkumpulan-perkumpulan. Misalnya kayak kemarin di Pesawaran ada kelompok usia lanjut yang belajar merajut. Nah itu kita bisa masuk ke situ. Jadi teman-teman puskesmas bisa masuk ke kelompok tersebut, melakukan pemeriksaan di situ. Kemudian jika ada yang memang harus dirujuk, nanti kita arahkan untuk ke fasilitas kesehatan terdekat yang memang ada di situ.
0: Oke, baik. Nah Ibu, di era digital saat ini kan bagaimana sih pemanfaatan dari media sosial dan juga teknologi informasi nih bisa membantu untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengikuti CKG Bu?
1: Oke, kalau untuk kita sosialisasi di medsos terus-terus ya Mbak, jadi nggak pernah lelah kita, baik itu di status WA, kemudian IG, Facebook, kemudian itu TikTok, untuk Dinkes ataupun FKTP lainnya memang kita arahkan dari Dinkes Provinsi untuk membuat akun sendiri yang memang khusus untuk fasilitas kesehatan tersebut. Misalnya Puskesmas A ini sudah punya IG-nya sendiri, sudah punya Facebook sendiri, TikTok sendiri. Jadi nanti promosi kesehatannya kita dilakukan lewat media sosial. Dan alhamdulillah dengan adanya medsos tersebut, iklan-iklan, kemudian itu promosi-promosi yang kita lakukan, itu banyak yang masyarakat yang bertanya di situ bisa. Kemudian itu langsung ke fasilitas yang kita promosikan juga banyak itu Mbak. Alhamdulillah sih.
0: Nah untuk peran dari keluarga, tokoh masyarakat atau mungkin juga tokoh agama dan lembaga pendidikan dalam mendorong masyarakat nih agar lebih peduli terhadap pemeriksaan kesehatan sejak dini, ini seperti apa peran-peran mereka ini Bu?
1: Kalau peran dari keluarga, karena ini kan bentuknya cek kesehatan gratis ya Mbak ya, jadi semua gitu kita upayakan tidak berbayar dan memang wajib tidak berbayar, tidak boleh diambil iur biaya. Jadi upaya-upaya untuk keluarga kami itu melakukan screening ke setiap keluarga, itu bukan hanya kepala keluarga atau yang datang saja. Jadi setiap yang datang kita arahkan, kita tanyakan berapa anggota keluarga yang ada, kemudian itu kita minta untuk datang ke puskesmas, ke

0: Ya, jika hasil dari pemeriksaan ditemukan bahwa faktor resiko atau penyakit tertentu dialami oleh seseorang nih Bu, biasanya ya, langkah atau tindak lanjut seperti apa sih nih yang nantinya akan diberikan kepada masyarakat?
1: Oke, nah untuk ini Mbak, hasil dari CKG, misal dia ada cenderung kita setelah pemeriksaan ada hasil yang mengarahkan pasien masyarakat tersebut menderita misalnya hipertensi, darah tinggi. Mm-hmm. Nah itu setelah dari CKG itu kita langsung meminta masyarakat tersebut untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk masyarakat tersebut di FKTP yang tempat pemeriksaan, atau kalau memang di FKTP itu tidak bisa dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, kita rujuk ke rumah sakit yang terdekat dengan alamat atau FKTP dari masyarakat tersebut gitu Mbak. Okay. Jadi kita langsung setiap ada masyarakat yang memang terdeteksi suatu penyakit, kita langsung mengarahkan untuk dilakukan pengobatan segera gitu.
0: Oke, jadi langsung diatasi ya Ibu ya, atau betul, mungkin dirujuk juga bisa ya.
1: Iya, kalau kita memang puskesmas itu kan ada batasan ya Mbak ya. Mm-hmm. Jadi 144 penyakit itu kalau memang dia tidak bisa selesai di puskesmas, itu pasti kita rujuk ke tingkat yang lebih tinggi, yaitu rumah sakit.
0: Oke, nah mungkin terakhir nih Bu, sebelum kita akhiri obrolan kita di ya, siang ini, ada gak sih pesan atau mungkin ada ajakan dari Ibu nih kepada seluruh masyarakat Lampung supaya mereka nih lebih aktif untuk memanfaatkan program CKG ini untuk mewujudkan masyarakat yang sehat dan produktif? Silahkan.
1: Baik, terima kasih. Untuk masyarakat Provinsi Lampung, jangan ragu untuk melakukan cek kesehatan gratis, jangan takut untuk memeriksakan diri, karena kita akan mengetahui status kesehatan kita sejak dini, sehingga perjuangan kita untuk sehat itu lebih kuat lagi, lebih dini mengetahui, deteksi dini penyakit yang bisa diakses seluruh masyarakat di Indonesia, khususnya Provinsi Lampung. Kita manfaatkan untuk pelayanan kesehatan gratis ini di puskesmas maupun klinik dengan sebaik-baiknya untuk mewujudkan Lampung sehat.
0: Oke, baik. Terima kasih ya Ibu ya sudah berbagi informasi. Mudah-mudahan sosialisasi ataupun informasi yang disampaikan ini tentunya akan bermanfaat ya, dan masyarakat kita mudah-mudahan juga lebih aware dengan kesehatannya ya.
1: Amin.
0: Selamat kembali beraktivitas Ibu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, pendengar di manapun Anda berada, demikian ya obrolan kita bersama Ibu Yeni Rusli, SKM MKes nih. Kita tadi udah ngobrol-ngobrol bersama dengan beliau tentunya. Mudah-mudahan untuk Anda nih yang saat ini mungkin kerasa ada sedikit-sedikit keluhan, atau mungkin sama sekali gak ngerasain keluhan pada dirinya gitu kan, yang ngerasa ah sehat kok. Tapi gak ada salahnya kalau misalkan coba untuk cek kesehatan gratis, toh tidak dipungut biaya gitu kan ya. Tapi positifnya nantinya kita akan tahu seperti apa kondisi real pada tubuh kita, karena kadang-kadang kita gak ngerasain sakit, tapi ternyata nih anggota tubuh kita nih, dalam tubuh kita nih ada yang gak sehat. Itu bagus banget ya kalau misalkan kita cek kesehatan gratis ini, kita mengikuti program CKG ini pendengar, agar kita bisa gitu kan ya, dari sejak dini mungkin nih, untuk bagaimana caranya supaya ke depan kita lebih sehat lagi, kalau misalkan sakit bisa segera disembuhkan sakitnya gitu kan ya. Oke deh, Andina harus akhiri dulu kebersamaan kita dalam acara Indonesia Sehat. Mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan oleh Ibu Yeni, narasumber kita, tentunya akan bermanfaat untuk Anda di siang hari ini. Nah, menjelang pukul 11 waktu Indonesia Barat nih pendengar, saat lagi kita akan bergabung bersama dengan program 3 RRI Jakarta, tentunya untuk mengikuti dinamika olahraga. Jadi jangan kemana-mana untuk Anda, tetap di 90,9 FM.

Pendengar, tahukah Anda? Kompas adalah alat navigasi penunjuk arah utara-selatan berbasis magnet. Ditemukan pertama kali oleh bangsa Cina pada masa dinasti Han, yaitu abad ke-2 sebelum Masehi hingga abad ke-11 Masehi, menggunakan lodestone atau batu magnet. Teknologi ini berevolusi dari alat geomansi atau sinan menjadi jarum magnetik apung untuk navigasi maritim sebelum tersebar ke Eropa dan Arab pada abad ke-12 hingga ke-14 Masehi.

Spanyol ditahan imbang Irak 1-1 dalam laga persahabatan. 7 wakil Indonesia berjuang di perempat final Indonesia Open 2026. Petenis putri Maya Valinska lolos ke final French Open 2026. Timnas Indonesia menang 3-0 atas Timor Leste di Piala AFF U19. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda dan pendengar. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Jumat 5 Juni 2026 bersama saya Safira Amalia.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari lapangan sepak bola mancanegara. Timnas Spanyol gagal meraih kemenangan dalam laga uji coba terakhir jelang Piala Dunia 2026 setelah ditahan imbang Irak 1-1 di Stadion Riazor La Coruna. Ferran Torres membuka keunggulan Spanyol pada menit 16 lewat serangan balik cepat. Namun Irak merespon cepat melalui gol individu brilian Berchas Doski pada menit 27. Babak kedua Spanyol mendominasi, namun pertahanan rapat Irak membuat skor imbang bertahan hingga akhir. Pelatih Luis de la Fuente menyatakan sangat senang dengan performa tim meski hanya imbang dan memuji pemain hebat dengan masa depan cerah yang telah melakukan debut.
1: Itu semua memang pantas mereka dapatkan. Kami sangat senang hal ini terjadi seperti ini dengan cara ini, tetapi kita selalu menjadi mempertahankan sedikit dengan beberapa catatan. Itu tergantung pada bagaimana perkembangan pertandingannya, tetapi ini berjalan dan kami mengundang semua orang untuk melakukan debut. Saya tegaskan, kami sangat bahagia karena mereka telah mendapatkannya. Mereka adalah pemain hebat dengan masa depan cerah.
0: Spanyol tergabung di grup H Piala Dunia 2026 bersama Uruguay, Arab Saudi, dan Tanjung Verde. Sementara Irak berada di grup I bersama Prancis, Senegal, dan Norwegia. Sedangkan hasil laga persahabatan lainnya, Prancis kalah 1-2 dari Pantai Gading, Republik Ceko menang 3-1 atas Guatemala, Swedia imbang 2-2 dengan Yunani, dan Andorra menang 2-0 atas Liechtenstein.

0: Kabar dari sepak bola Inggris. Liverpool resmi menunjuk Andoni Iraola sebagai pelatih kepala baru untuk musim 2026-2027 menggantikan Arne Slot yang meninggalkan Anfield. Pelatih asal Spanyol berusia 43 tahun itu didatangkan setelah sukses membawa Bournemouth finish di posisi ke-6 Liga Inggris musim 2025-2026 dan mengamankan tiket Liga Eropa, kompetisi Eropa pertama dalam sejarah klub. Iraola mengaku antusias dan ingin menjadi bagian dari fans Liverpool, mendapatkan hak untuk menjadi salah satu dari mereka sehingga bisa menikmati bersama.
1: I can only say that I
2: saya ingin menjadi salah satu dari bagian Anda. Saya ingin mendapatkan hak untuk menjadi salah satu dari kalian sehingga kita bisa menikmatinya semaunya bersama.
1: Enjoy all together.
0: Liverpool mengakhiri musim di peringkat kelima setelah bermain imbang 1-1 melawan Brentford yang membuat manajemen berpisah dengan Arne Slot, diikuti perpisahan sejumlah pemain kunci termasuk Mohamed Salah. Iraola menantikan tantangan baru bersama salah satu klub terbesar dunia.

0: kita ke serba-serbi Piala Dunia. Nasional Kolombia kembali ke panggung sepak bola dunia dengan ambisi besar pada Piala Dunia 2026. Berikut kita simak ulasan bedah tim Kolombia yang akan disampaikan reporter Akbar.
1: Kali ini kita akan bahas satu negara dari Amerika Selatan yang sempat absen di Piala Dunia sebelumnya, yaitu adalah Kolombia. Kolombia merupakan salah satu negara kuat di Amerika Selatan. Namun dalam perjalanannya, mereka beberapa kali tersandung oleh kesalahan mereka sendiri. Contohnya adalah di Piala Dunia sebelumnya, mereka gagal lolos ke Piala Dunia melalui fase kualifikasi di zona CONMEBOL. Kolombia terakhir bermain di Piala Dunia edisi 2018 lalu di Rusia, dan mereka berhasil masuk ke babak 16 besar sebelum kalah lawan raksasa sepak bola dunia, yaitu Inggris. Menuju Piala Dunia kali ini, Kolombia bermain cukup impresif selama babak kualifikasi. Walaupun mereka beberapa kali kalah dan imbang, namun mereka tetap berhasil mempertahankan posisinya di peringkat 3 klasemen akhir kualifikasi zona CONMEBOL. Namun, kalau kita ngomongin pemain, Kolombia merupakan salah satu negara dengan rata-rata usia skuadnya yang tertinggi di Piala Dunia kali ini. Kurang lebih rata-rata usia mereka adalah 30 tahun. Contohnya, di bawah Mistar, mereka masih mengandalkan seorang David Ospina. David Ospina sendiri memang sudah malang melintang di Eropa. Namun usia sudah memasuki usia senja, yaitu 37 tahun. Lalu di posisi back tengah juga Yerry Mina dan juga Davinson Sanchez sudah termakan usia. 29 tahun dan 31 kalau tidak salah. Lalu kita masuk ke lini tengah. Di sini ada beberapa pemain top dunia yang berseragam timnas Kolombia. Yang pertama itu ada Rios. Rios sendiri mungkin bisa dibilang salah satu pemain termuda di skuad kali ini. Usianya baru 26 tahun dan bermain di Benfica. Dan kita juga nggak lupa ada satu legenda hidup timnas Kolombia, yaitu James Rodriguez. Kita ingat bagaimana permainan dia di Piala Dunia 2014 lalu. Dia menjadi salah satu pemain terbaik dan akhirnya direkrut oleh raksasa klub raksasa Eropa, yaitu Real Madrid. Dan di lini depan, Kolombia punya satu pemain kunci yang sedang on fire, yaitu Luis Diaz. Pindah dari Liverpool ke Bayern Munchen tidak menghambat kualitasnya. Bahkan secara statistik, asis dan golnya bahkan meningkat dibanding saat dia bermain di Liverpool. Nah, masalahnya, apakah skuad La Cafeteros ini yang sudah termakan usia sanggup bersaing menghadapi lawan-lawan yang lebih muda? Apakah mereka masih punya kecepatan untuk mengimbangi permainan cepat? Coba kalian komen di bawah ini, apakah skuad tua ini bisa berjalan jauh di Piala Dunia kali ini.

0: Dari lintasan sirkuit, pembalap Mercedes Kimi Antonelli mengantisipasi Ferrari yang dinilainya bisa mengalahkan timnya di GP Monaco akhir pekan nanti. Meski Mercedes saat ini masih dominan dengan menyapu bersih kemenangan di 5 seri balapan. Kimi mengatakan ia tidak memikirkan kejuaraan, hanya fokus menikmati kemudi sebisa mungkin dan mencoba meningkatkan kemampuan.
1: I'm not thinking about championship or anything like that.
2: Saya tidak memikirkan kejuaraan atau hal semacam itu. Saya hanya berpikir untuk menikmati kemudi sebisa mungkin dan mencoba melakukan yang terbaik, berusaha untuk meningkatkan kemampuan, menaikkan standar, dan lalu kita lihat saja hasilnya nanti.
0: Pembalap asal Italia ini sedang dalam tren positif dengan 4 kemenangan beruntun. Kimi yakin Mercedes akan melakukan yang terbaik untuk menyaingi Ferrari yang sudah menunjukkan sinyal positif dalam pengembangan, terbukti mampu memangkas jarak waktu di GP Miami. Kimi Antonelli kini memimpin klasemen sementara dengan 131 poin, unggul 43 poin dari rekan setimnya George Russell di posisi kedua.

0: informasi dari Arena Net. Petenis Polandia Maja Walinska melaju ke final French Open 2026 usai mengalahkan Diana Schneider di lapangan Philippe Catrier tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Petenis Polandia Maja Walinska mencetak sejarah di turnamen French Open 2026 setelah melaju ke partai final dari jalur kualifikasi. Walinska mengalahkan unggulan ke-25 Diana Schneider 2 set langsung dengan skor 7-6, tiebreak 7-4 dan 6-4 pada laga semifinal yang berlangsung di lapangan Philippe Catrier tadi malam. Walinska menjadi petenis kualifikasi pertama yang mencapai final Roland Garros dan wanita ketiga yang melakukannya pada debut putaran utama di Paris. Pertandingan berlangsung ketat selama 2 jam 10 menit dengan rally panjang dan pertarungan fisik dari kedua pemain. Usai laga, Walinska mengaku tak percaya dengan pencapaian tersebut, namun menegaskan akan tetap fokus dalam menghadapi laga pamungkas mendatang.
2: I feel like I'm in the bubble.
3: Saya merasa seperti berada di dalam gelembung. Saya tidak benar-benar tahu apa yang sedang terjadi. Saya hanya sangat senang bisa berada di sini. Saya hanya berusaha fokus pada setiap pertandingan dan memberikan yang terbaik. Setelah turnamen selesai, akan ada waktu untuk mencerna semuanya, menikmati momen ini dan bernapas dengan tenang.
2: Breathe in, breathe out, you know.
1: Sementara itu, Mira Andriva memastikan final Grand Slam pertamanya setelah menundukkan Marta Koshuk 6-1, 6-3 tadi malam. Petenis Rusia berusia 19 tahun itu tampil dominan dan hanya membutuhkan 76 menit untuk mengamankan kemenangan. Hasil tersebut sekaligus menghentikan 17 kemenangan beruntun Koshuk di lapangan tanah liat serta membalas 2 kekalahan sebelumnya musim ini. Usai pertandingan, Andriva mengaku puas karena mampu mencapai final Roland Garros pertamanya.
3: Pertandingan hari ini sangat berat bagi saya. Saya sangat senang dengan level permainan yang saya tampilkan pada hari ini. Tentu saja, Marta adalah lawan yang sangat sulit untuk dihadapi. Dia menjalani musim yang luar biasa di lapangan tanah liat sejauh ini, dan saya sangat senang dengan kemenangan ini. Saya juga puas dengan cara saya bermain hari ini.
1: Partai puncak tunggal putri French Open 2026 kini mempertemukan dua petenis yang menjalani final Grand Slam perdana mereka. Laga yang dijadwalkan berlangsung pada Sabtu malam besok akan menjadi pertemuan pertama keduanya dan membuka peluang bagi salah satu di antara mereka untuk mencetak sejarah di Roland Garros musim ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pelatih Timnas Indonesia John Heerkman membidik kemenangan pertama skuad Garuda atas Oman dalam 38 tahun saat bersua di Stadion Utama Gelora Bung Karno SU GBK malam nanti. Indonesia dan Oman sudah bersua 6 kali dengan tim Garuda menang 2 kali pada 1987 dan 1988 di Kings Cup. Sementara pertemuan terakhir pada 2021, Indonesia kalah 1-3. Heerkman menilai laga ini bukan sekedar persahabatan, tetapi kesempatan menunjukkan Indonesia sebagai pesaing serius di AFC. Di peringkat FIFA, Oman di posisi 79, Indonesia di 122. Heerkman berharap supporter memenuhi SU GBK dan memberikan dukungan penuh, serta laga ini akan dimanfaatkan untuk melanjutkan hal positif dan memperbaiki kekurangan dari dua pertandingan sebelumnya di FIFA Series 2026.

0: Sementara itu, Timnas Indonesia sukses meraih kemenangan atas Timor Leste dengan skor 3-0 pada penyisihan grup A turnamen Piala AFF di bawah usia 19 tahun di Stadion Utama Sumatera Utara Kamis malam. Berikut laporan Joko Saputra.
1: Timnas Indonesia sukses meraih kemenangan atas lawannya Timor Leste pada laga kedua penyisihan grup A turnamen Piala AFF di bawah usia 19 tahun. Berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara Kamis malam tadi, anak asuh Coach Nova Arianto berhasil meraih kemenangan dengan skor telak 3-0. Meski sejak awal laga hujan deras mengguyur Stadion Utama Sumatera Utara, lantas tidak menyurutkan tempo permainan kedua tim. Hingga akhirnya Indonesia mampu unggul terlebih dahulu melalui gol yang diciptakan oleh Reno Salampesi di menit ke-42 sekaligus menutup laga babak pertama. Memasuki babak kedua, Coach Nova Arianto melakukan sejumlah pergantian. Terbukti Indonesia menambah 2 gol tambahan masing-masing melalui Irfan Siregar di menit ke-62 serta Arkan Kaka di menit ke-64. Usai laga, pelatih Timnas Indonesia Nova Arianto mengaku bersyukur timnya bisa meraih kemenangan kedua meski secara permainan tim masih banyak evaluasi yang dilakukan jelang menghadapi Vietnam di laga terakhir penyisian grup A.
2: Dengan hasil ini, pada hari ini sekaligus saya ingin melihat semua pemain yang kemarin tidak tampil, kita akan coba full pada hari ini. Dan saya senang semua pemain bisa memberikan yang terbaik. Saya juga mengapresiasi dari tim Timor Leste yang pada hari ini bermain dengan sangat disiplin di A dan pastinya tidak gangguan buat kami. Di pertama kali saya juga terima kasih kepada pemain yang sudah berjuang lagi dan saya minta setelah malam ini kita lupakan karena sebaiknya kita akan menjadi tenang dan kita.
1: Sementara sang pemain Irfan Siregar mengaku bersyukur Indonesia kembali meraih kemenangan kedua. Meski begitu, Irfan Siregar tidak ingin berjumawa dan fokus di laga selanjutnya saat menghadapi Vietnam untuk menentukan juara grup A.
3: Ya, pastinya sangat senang bisa meraih 3 poin pada malam hari ini. Ya, tentunya teman-teman semua juga sangat bekerja keras pada malam hari ini dan kita fokus untuk melawan Vietnam.
1: Dengan hasil ini, Indonesia sementara berada di posisi kedua klasemen grup A dengan nilai 6 poin atau sama dengan Vietnam yang berada di puncak klasemen karena unggul produktivitas gol usai mengalahkan Myanmar dengan skor cukup meyakinkan 5-0. Indonesia dan Vietnam akan saling berhadapan pada 7 Juni mendatang untuk menentukan juara grup A. Sedangkan Myanmar dan Timor Leste dipastikan gagal lolos ke babak berikutnya. Demikian, Joko Saputra melaporkan.

0: Dari ArenaNet, 7 wakil Indonesia siap berjuang pada perempat final Indonesia Open 2026 yang berlangsung di Istora Senayan, Jakarta sejak pagi hingga malam nanti. Laporan disampaikan oleh Nurdiansyah.
1: Bulu tangkis tuan rumah akan kembali berjuang pada perempat final Indonesia Open 2026 yang berlangsung di Istora Senayan Jakarta sejak pagi tadi hingga malam nanti. Tercatat 7 wakil Indonesia masih bertahan hingga perempat final demi meraih prestasi di kandang sendiri. Tunggal putra Jonathan Christie menjadi wakil terakhir tuan rumah yang mengamankan tempat di 8 besar Indonesia Open. Jojo melaju usai mengalahkan rekan senegaranya Alwi Farhan malam tadi. Tuan melaju duo ganda putra Sabar Karyaman Utama Muhammad Reza Pahlevi Isfahani dan Raymond Indra Nicholas Joachim. Begitu pula trio ganda putri Rachel Alicia Ross, Feby Setiadingrum, Amalia Cahaya Pratiwi, Siti Fadia Silva Ramadanti, dan Febriana Melisa. Ganda Sabar Reza akan menghadapi pasangan asal China, Chen Boyang Liu Yi, ganda yang mengalahkan Fajar Fikri di babak 32 besar. Reza menyampaikan akan berusaha memberikan yang terbaik dan membalas kekalahan rekan senegaranya.
2: Juga karena kita tahu kemarin pasangan China-nya mengalahkan Fajar Fikri, yang satunya Fajar David Fadir, yang mudah-mudahan kita bisa membalas kekalahan mereka. Kita juga, tapi kita juga akan fokus dulu ke recovery kita berdua dulu untuk menyambut perdelapan final besok. Mungkin satu lagi untuk kata-kata buat penonton yang di Istora, terima kasih banyak atas supportnya. Jangan lupa support terus atlet-atlet Indonesia. Mudah-mudahan kita bisa memberikan performa dan memberikan hasil yang baik untuk semuanya.
1: Sementara ganda putri Amalia Cahaya Pratiwi, Siti Fadia Silva Ramadanti akan menghadapi pasangan Jepang Yuki Fukushima Mayu Matsumoto. Sebelumnya, pasangan Indonesia kalah dari pasangan Jepang tersebut di All England Badminton Championship 2026. Meski demikian, Tiwi Fadia menyampaikan akan berusaha tetap fokus di lapangan untuk memberikan yang terbaik.
3: Ya mungkin kalau kita di lapangan kadang tidak sadar dan sadar karena ranking point juga, jadi satu poin itu cepat banget. Ya itu dulu, kita juga masih belajar mengatasi itu, gimana di saat udah unggul kita kekejar. Jadi mungkin dari poin penting juga buat hari ini untuk tetap tenang dan saling yakinin sih kalau main ganda.
4: Benar kan agak teh? Ya kadang kayak gitu kan, kita waktu bermain itu gak sadar ya gitu. Satu poin tiba-tiba udah hampir kekejar gitu. Tapi itulah
1: sayang tuan rumah sudah kehabisan wakil di ganda campuran menyusul kandasnya Adnan Maulana Indah Syahyasari Jamil, menyusul Amri Syahnawi, Nita Violina Marwah, dan Jafar Hidayatullah Felisa Alberta Nathaniel Pasaribu. Kendati demikian, Indonesia sudah memasukkan satu wakil dari nomor ganda putri di semifinal dengan Rachel Alicia Ross. Feby Setiadingrum akan menghadapi Febriana Dwi Puji Kusuma Melissa Trias Puswitasari di babak perempat final ini yang akan berlangsung siang nanti pukul 13.30 waktu Indonesia Barat dari Jakarta. Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dari olahraga panjat, dua wakil Indonesia berhasil mengamankan tiket semifinal Elite World Climbing Series Praha 2026 di Ceko. Putra Tri Ramadhani bahkan mencetak sejarah dengan menempati posisi teratas babak kualifikasi Elite Putra dengan skor 1,73, mengungguli Sorato Anraku dari Jepang di posisi kedua dan juga Alberto Gines Lopez dari Spanyol di peringkat tiga. Di sektor putri, Alma Ariela Sani lolos ke semifinal di posisi ke-11 dengan skor 13,16. Sementara Rafianto Ramadan dengan skor 36, Rafiandi Ramadan dengan skor 42, dan Lintang Cahyani Sukma dengan skor 64 gagal. Manajer Timnas Panjat Tebing Indonesia Wahyu Pristiawan Buntoro menyambut positif hasil ini sebagai penanda bagus bagi perkembangan Panjat Tebing Indonesia serta semakin siap menghadapi Asian Games dan World Climbing Series berikutnya. Adapun semifinal akan berlangsung pada Minggu 7 Juni mendatang.

0: Kabar dari meja biliar, Predator PBC Indonesia International Open atau IIO 2026, kompetisi biliar terbesar di Asia Tenggara, akan digelar pada 29 Juni hingga 4 Juli 2026 di Pro Billiard Center PBC iNews Tower Jakarta Pusat. Diikuti 128 atlet dari lebih 20 negara dengan total hadiah $100,000. Dalam peresmian turnamen tersebut, Menpora Erick Thohir mendorong atlet nasional memanfaatkan ajang berstandar internasional ini untuk meningkatkan prestasi. Erick juga mendorong sinergi program student athletes dengan menjadikan pendidikan prioritas untuk kesejahteraan atlet masa depan, memastikan mereka yang telah berjuang mengharumkan bangsa dapat hidup layak dan sejahtera jangka panjang.
1: Kepada para atlet, ini kesempatan bagus untuk kalian mengukur kualitas kalian. Jangan melihat juga menjadi atlet itu sebuah progres kehidupan yang tidak baik. Banyak atlet-atlet yang justru punya nama besar bisa menjadi loncatan di karir berikutnya. Saya sebagai Menpora sangat mendorong yang namanya student athletes. Karena jadi atlet itu kadang-kadang ada injury yang tidak bisa diprediksi dan akhirnya membuat atlet itu untuk pensiun dini. Karir pet, don't worry, sekarang kita lagi coba bonus besar, pemerintah juga banyak kompetisi, atlet tinggal fokus bagaimana berkarir, tapi juga ada insurance pendidikan dan juga nabung.
0: Turnamen yang diinisiasi PB POPSI ini menjadi sarana krusial mengasah kemampuan atlet Indonesia menuju Asian Games 2026.

Pendengar, dengan disampaikannya kabar tadi maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Baru saja kita mendengarkan berita dari Pro 3 dan kini kembali lagi ke Pro 1 RRI Bandar Lampung untuk mengikuti acara selanjutnya.

MHz. Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Pernah tidak sih Anda merasa kesal ketika mengantri di ATM? Entah karena orang di depan terlalu lama atau antriannya tidak tertib. Padahal ATM adalah fasilitas umum yang digunakan bersama, jadi ada etika sederhana yang perlu kita pahami. Yang pertama, jaga jarak saat mengantri. Jangan berdiri terlalu dekat dengan orang yang sedang bertransaksi. Selain menjaga keamanan, ini juga penting untuk melindungi privasi dan keamanan data. Kedua, hindari mengintip layar atau PIN orang lain. Walaupun terlihat sepele, tindakan ini bisa dianggap melanggar privasi dan berpotensi menimbulkan masalah keamanan. Yang ketiga, ketika giliran Anda tiba, gunakan waktu seefisien mungkin. Siapkan kartu dan keperluan transaksi sebelum maju ke mesin agar tidak membuat antrian semakin panjang. Keempat, batasi jumlah transaksi. Jika memang banyak keperluan, sebaiknya beri kesempatan orang lain dengan mengantri kembali setelah beberapa transaksi selesai. Ini dapat membantu menciptakan antrian yang lebih adil. Dan yang terakhir, tetap waspada dengan lingkungan sekitar. Jangan sampai lengah, karena kejahatan seperti pencurian data atau penipuan bisa terjadi di area ATM. Nah, dengan saling menghargai dan menjaga etika, antri di ATM bisa jadi lebih nyaman, aman, dan tertib untuk semua orang.

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Ya, pendengar di manapun Anda berada, kami cukupkan sekian kebersamaan kita dalam rangkaian lagu-lagu Islami. Selanjutnya kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda pengajian Al-Qur'an dengan surat Hud ayat 61 hingga 63 bersama Nida Amalia. Oh.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti pelaksanaan sholat Jumat dari Studio 2 RRI Bandar Lampung. Dan hari ini bertindak sebagai imam dan khotib ada Ustadz Alif Ma'luf Al-Maduri dan Muazin Mayudi. Dan pendengar, sholat Jumat ini kerjasama RRI Bandar Lampung dengan kantor Kementerian Agama Provinsi Lampung. Kita langsung saja menuju ke Studio 2 RRI Bandar Lampung.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد عبدك ورسولك وصل وسلم وبارك على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهلل عقدة من لساني يبقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إني ضعيف فقوني وإني فقير فأغنني وإني ذليل فأعزني أيها الحاضرون أيها المسلمون أيها المؤمنون أوصيكم ونفسي بتقوى الله والسمع والطاعة كما أوصانا به ربنا تبارك وتعالى في القرآن العظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وكما أوصانا به نبينا صلى الله عليه وسلم في الحديث الكريم اتق الله حيثما كنت وخالق الناس بخلق حسن وإذا عملت سيئة فأعمل حسنة تمحها أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم Hadirin jemaah Jumat kaum muslimin yang selalu dimuliakan oleh Allah yang selalu dimanja dan dimanja oleh Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah khatib mengingatkan kita semua bahwa begitu banyak begitu besar begitu melimpah nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua bukan hanya banyak bukan hanya besar bukan hanya melimpah tetapi begitu sempurna nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua khususnya nikmat yang paling utama bagi kita semua yaitu kita masih diberi kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala sampai hari Jumat yang mulia ini di bulan Dzulhijjah termasuk bulan istimewa bulan haram seperti haramnya tanah suci Mekah kita masih diberi kesempatan hidup oleh Allah masih diberi hidayah untuk taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala bukan hanya diberi kesempatan hidup kita juga diberi fasilitas hidup yang lengkap sudah lengkap nikmat Allah Subhanahu wa taala ini bukan hanya lengkap tetapi sempurna wa asbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batina luar biasa wa asbagha dan Allah telah asbagha ini fi'il madhi Allah telah asbagha menyempurnakannya melimpah ruahkan asbagh itu sampai tumpah ruah sempurna paripurna alaikum untuk kalian semua ni'amahu Allah menyempurnakan nikmat Allah untuk kalian semua zahiratan wa batinatan nikmat lahir dan nikmat batin tugas kita adalah berusaha jangan berhenti belajar, sadar terus sadar, mempergunakan nikmat kesempatan hidup, nikmat fasilitas hidup kita pergunakan untuk mendapatkan ridho cinta kasih sayang Allah di dunia dan di akhirat. Jangan hanya senang di dunia, jangan hanya sukses di dunia, tetapi kita harus senang, selamat, sukses di akhirat. Jangan pula hanya selamat sukses di akhirat, tapi di dunia tidak sukses, tidak bahagia. Target kita, paradigma kita sebagai muslim harus senang, bahagia, sukses di dunia, sukses di akhirat. Makanya Allah mengajarkan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah, dunianya baik, wa fil akhirati hasanah, akhiratnya juga baik, wa qina adzabannar, selamat dari neraka. Udah itu tujuannya. Jangan hanya senang di dunia, jangan juga hanya senang di akhirat. Kita minta kepada Allah senang di dunia, senang di akhirat. Kalau bisa masuk surga dalam keadaan senang, kaya masuk surga daripada miskin masuk neraka. Mendingan kaya masuk surga. Yang kedua, saya selaku khatib mengingatkan kita semua untuk selalu belajar supaya sadar membalas jasa. Jangan lupa jasa. Jasa siapapun. Jasa siapapun. Jangankan manusia, makhluk pun, kepada makhluk binatang, makhluk hidup, makhluk mati, kita harus membalas jasa mereka yang berjasa kepada kita. La yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak dianggap bersyukur kepada Allah sebelum bersyukur kepada manusia. Kita harus baik kepada orang yang berjasa kepada kita. Kita ucapkan terima kasih, kita balas. Jangan seperti kacang lupa kulit. Giliran sudah sukses, lupa pendukungnya. Nah, itu bukan sunnah Nabi, bukan sunnatullah. Allah itu maha bersyukur. Innallaha syakurun halim. Jadi kebaikan kecil Allah balas dengan surga, dengan pahala yang besar. Allah. Begitu pula kita belajar dari sifat Allah. Orang berbuat baik kecil kepada kita, kita balas baik yang besar kepada mereka. Kita harus berbuat baik kepada lingkungan, karena lingkungan sudah berbuat baik kepada kita. Kita harus berbuat baik kepada alam, karena alam sudah memberikan kebaikan kepada kita. Jangan main-main dengan alam. Jangan main-main dengan alam. Alam kalau sudah murka, selesai kita. Kita kerjaannya nginjak-nginjak tanah, nginjak-nginjak bumi, sambil goyang joget lupa Allah. Satu ketika bumi murka, selesai kita. Selesai. Mau minta jam berapa? Tinggal ditulis, dicatat di kalender. Enggak ada yang pusing bagi Allah itu. Allah tantang. Kalian merasa aman dari siksa Allah pada waktu malam sedang tidur? Jangan merasa aman. Besok hidup lagi belum tentu. Makanya Nabi mengajarkan baca doa-doa. Takut mati terus. Takut enggak bangun-bangun. Bayatan wahum na'imun. Oh, kamu merasa aman saat nyantai. Duhan wahum yal'abun. Lagi nyantai di pantai jam 7, 8, 10. Tiba-tiba airnya naik. Yang disebut tsunami itu. Mati lagi nyantai itu. Jangan main-main sama Allah. Jangan main-main sama Allah itu. Jangan merasa aman dari murka Allah subhanahu wa ta'ala. Belajar membalas jasa-jasa. Yang ketiga, khatib mengingatkan kita untuk selalu belajar menjaga. Tugas kita ya menjaga, merawat, memelihara, meningkatkan kualitas, kualitas iman dan kualitas ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sering saya sampaikan, Kalau cuman iman, dari bayi kita sudah beriman. Sebelum lahir juga kita sudah beriman. Quran sendiri berkata, Quran sendiri ngomong, masih di alam ruh, semua ruh. Ruh orang kafir juga beriman dulu, ruhnya. Setelah ruh itu masuk ke tubuh, udah jadi manusia, bertingkah. Faminkum kafirun wa minkum mu'min. Ruh itu bertingkah setelah jadi orang. Kalau udah jadi orang tuh biasanya lupa. Kalau belum jadi orang tuh biasanya rajinlah ke masjid, rajin sholat. Kalau belum jadi orang, belum duduk di kursi empuknya. Setelah jadi orang, banyak yang lupa. Maka Allah berfirman, wa qalilun min ibadiyas syakur. Orang yang lupa diri itu banyak, lebih banyak daripada orang yang sabar. Orang yang bersyukur lebih sedikit daripada orang sabar. Kalau orang sabar, banyak orang sabar itu. Miskin, ya kurang makan, kurang gizi, masih sabar dia ngomong, ya gimana, udah takdir, qadarullah gitu. Tapi kadang enggak sholat. Tugas kita sekarang menjaga kualitas. Nah, umat Islam sekarang kenapa kalah? Padahal banyak. Ditimbang jumlah umat Islam di masa Nabi jauh. Banyak sekarang umat Islam itu. Tapi seperti buih, enggak ada kekuatan. Rapuh. Kenapa? Tidak berkualitas. Berkuantitas tapi tidak berkualitas. Buih. Banyak orang Islam, tapi tak banyak yang tidak bisa baca Quran. Banyak orang yang bisa baca Quran, tapi tak paham Quran. Banyak orang Islam, tapi tak paham Islam. Orang Islamnya sendiri tak paham Islam, ngomong Islam pula. Rusak. Apalagi di negeri Indonesia ini, umat Islam gampang tertipu. Kenapa? Karena dia tidak berkualitas Islamnya. Saya selalu mengingatkan, kualitas. Kualitas. Allah enggak butuh kuantitas. Maka Allah berfirman, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kalian yang berkualitas amalnya? Bukan yang paling banyak amalnya. Kualitas. Ahlis dinak. Asal amalmu berkualitas walaupun sedikit, itulah yang spesial di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kualitas. Maka kalau kita bicara haji, banyak orang haji. Melimpah antriannya sampai puluhan tahun. Tapi kualitas hajinya yang bermasalah. Kualitas hajinya, kenapa tidak berkualitas? Dari pengurusannya saja sudah enggak berkualitas. Tak ada makna hajinya. Hanya formalitas saja. Antrian hajinya puluhan tahun lah, tapi kualitas hajinya, lihatlah haji kita. Dari ibadahnya ke pengurusannya rendah. Ini masalah kualitas. Entah sampai kapan seperti ini kita. Seperti buih. Seperti kapas yang ditiup angin. Ke barat, ke timur, ke selatan, ke utara. Salat hanyalah salat. Orang jidatnya sampai hitam, tapi otak hatinya hitam juga. Tak berkualitas. belajar dari salat Jumat ini. Lo gak butuh 4 rakaat, tak butuh 4 rakaat. Catat itu. Allah butuh kualitas. 4 rakaat Allah potong jadi 2 rakaat. Dipotong untuk 2 khutbah ini. Supaya apa? Kualitas. Dan kualitas itu hanya dicapai dengan ilmu pengetahuan. Iman mau berkualitas imannya harus punya ilmu iman. Ingin sholatnya berkualitas harus punya ilmu sholat. Pengen hajinya berkualitas harus punya ilmu haji. Kualitas. Ada sekelas profesor pun setelah jadi orang berbeda kualitasnya. Entah sampai kapan seperti ini kita. Ini tokohnya, apalagi jemaah umatnya. Indonesia ini banyak ustaz tapi tak berkualitas. Banyak pendakwah tapi tidak berkualitas. Kualitas, kualitas, kualitas. Yang ditakuti, yang ditakuti iblis, mukhlasin. Mukhlasin. Orang yang berkualitas di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka begitu banyak para nabi, ada 124 nabi, tapi yang berkualitas hanya 25 nabi. Kualitas. Illa ibadakallahal mukhlasin. Yang ditakuti setan itu hanya manusia yang berkualitas. Mudah-mudahan kita semua bersama-sama belajar sadar untuk meningkatkan kualitas iman dan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'il muslimin mustaghfiruhu innahu tawwabur rahim.
1: اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين اللهم صل على سيدنا محمد في الآخرين وبارك وسلم ورضي الله عن كل صحابة رسول الله أجمعين
0: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه مواله أما بعد يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على محمد نبيك ورسولك وصل وسلم وبارك على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم اعز الإسلام والمسلمين وعلى كلمتك الدين يا عزيز يا حكيم اللهم نجي المستضعفين من المؤمنين وانصرهم على عدوك وعدوهم يا عزيز يا حكيم يا الله ampuni kami yang banyak dosa ya Allah maafkan kami yang banyak salah ya Allah sadarkan kami yang belum sadar ya Allah bersihkan jiwa kami dari sifat-sifat binatang ya Allah bersihkan hati kami dari sifat-sifat syaitan ya Allah mudahkan kami yang susah lapangkan kami yang sempit sembuhkan kami yang sakit ya Allah bebaskan kami yang punya hutang bebaskan kami dari hutang ya Allah panjangkan umur kami sihatkan badan kami bahagiakan hidup kami ya Allah kabulkan hajat kami, wujudkan mimpi-mimpi kami, ya Allah. Jangan kau tolak doa-doa kami karena dosa-dosa kami, ya Allah. Jadikan kami, keluarga kami, anak cucu, keturunan kami, sukses dunia akhirat, ya Allah. Kaya dunia akhirat, jaya, mulia dunia akhirat, ya Allah. Mudah, sehat, selamat dunia akhirat, ya Allah. Hidup mati dalam keadaan iman dan Islam, ya Allah. Kumpulkan kami, keluarga kami, anak cucu, keturunan kami dengan Nabi Muhammad di surgamu, ya Allah. Beri hidayah. Presiden kami ya Allah beri hidayah menteri-menteri kami ya Allah beri hidayah dewan-dewan kami ya Allah beri hidayah jaksa hakim kami ya Allah beri hidayah TNI Polri kami ya Allah beri hidayah pemimpin pejabat kami ya Allah beri hidayah seluruh umat manusia di muka bumi ini ya Allah jadikan kampung kota negeri kami baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Amin ya rabbal alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya wal munkar wal baghyi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal adzim yadhkurkum wa ladzikrullahi akbar. Kim usra.
1: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, Nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih inget loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

Beberapa tahun terakhir, satu kata sering muncul di berbagai menu makanan kekinian, mentai. Rice bowl mentai, salmon mentai, bahkan dimsum mentai. Saus berwarna krim dengan sensasi gurih dan sedikit pedas ini jadi favorit banyak orang. Tapi tahukah Anda, istilah mentai sebenarnya berasal dari Jepang. Kata mentai merujuk pada mentaiko, yaitu telur ikan polok yang diawetkan dan dibumbui. Hidangan ini populer di wilayah Fukuoka, Jepang. Mentaiko sendiri mulai dikenal luas setelah Perang Dunia Kedua, ketika seorang pengusaha kuliner Korea-Jepang bernama Toshio Kawahara memperkenalkannya pada tahun 1949 di kota Hakata. Seiring waktu, mentaiko berkembang menjadi berbagai variasi, salah satunya saus mentai yang dicampur dengan mayonaise dan bahan lainnya. Di Indonesia, saus mentai mulai populer sekitar akhir 2010-an, terutama melalui tren rice bowl dan makanan fusion Jepang modern. Cita rasanya yang creamy, gurih, dan sedikit pedas membuat saus mentai mudah dipadukan dengan berbagai hidangan. Mulai dari nasi, seafood, ayam, hingga cemilan seperti takoyaki dan dimsum. Menariknya, banyak versi mentai yang dijual saat ini tidak lagi menggunakan telur ikan asli, melainkan saus kreasi berbahan mayonaise, saus cabai, dan tobiko atau telur ikan kecil. Meski begitu, nama mentai tetap melekat sebagai simbol rasa gurih khas Jepang yang modern. Dari hidangan tradisional di Jepang hingga menjadi tren kuliner di berbagai negara, mentai menunjukkan bagaimana makanan bisa terus beradaptasi dengan selera zaman. Jadi, di balik saus mentai yang kita nikmati hari ini, tersimpan perjalanan panjang budaya kuliner.

Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Selamat siang nih untuk Anda yang mungkin baru aja bergabung ya di 90,9 FM pendengar. Dan kami akan hadirkan informasi lalu lintas di siang hari ini pendengar melalui CCTV Polresta Bandar Lampung. Kita bisa lihat ya dari depan pintu masuk Terminal Raja Basa, kendaraan yang melintas cukup ramai dan arus lalu lintas juga berjalan dengan lancar. Begitupun juga dari Simpang Raja Den Intan Pangkal Pinang ya pendengar, kendaraannya juga cukup ramai yang melintas. Dan kalau kita lihat sih dari CCTV ya, cuacanya juga di Simpang Raden Intan hampir sama nih dengan dari Pahoman Bandar Lampung ya, agak-agak mendung gitu kan ya. Tapi dibilang mendung juga enggak, galau sih sebenarnya cuacanya ya. Mudah-mudahan cukup cuacanya aja yang galau ya pendengar, Anda tidak. Dan pastinya juga bersama Pro 1 kami akan masih terus menemani Anda. Sesaat lagi pukul 13 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda berita daerah Lampung siang. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 90,9 FM.

0: Pesta Bola Dunia 2026 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.
1: Man, mau nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
2: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
1: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man. Di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok. Mulai dari Rp35.000 aja.
2: Terus, kalau masang iklan gimana caranya?
1: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih, Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
2: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
1: Ya udah, Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi, promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

0: Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, pukul 13 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan berita daerah Lampung siang.

0: Tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Ada tren yang baru, tidak menggunakan kurir, gunakan titik mapping. Tidak terjadi transaksi secara langsung, tetap muka. Ini mereka yang tren terbaru ini anak-anak, mungkin anak-anak muda yang begitu kenal dengan media sosial.
2: Capaian target untuk kedepannya itu tenan sebenarnya sekitar 4 ribuan. Harapan kedepan bisa tercapai 100%.

0: Selamat siang pendengar, berita daerah Lampung Siang edisi Jumat 5 Juni 2026 dengan topik berita. Peredaran narkotika di Lampung terus bertransformasi mengikuti perkembangan teknologi. BNNP Lampung menemukan maraknya penggunaan sistem mapping dalam transaksi narkoba, di mana pembeli hanya menerima titik koordinat untuk mengambil barang yang telah disembunyikan di lokasi tertentu. Topik berita tersebut akan merangkai berita daerah Lampung Siang hari ini, di samping berita lain yang dihimpun tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bandar Lampung, berita daerah Lampung pagi ini juga dirilis stasiun penyiaran RRI Waikanan. Berita selengkapnya dibacakan oleh Mardiana. Untuk mendukung program swasembada pangan, penyuluh pertanian Kabupaten Waikanan menetapkan target luas tambah tanam atau LTT baru sebesar 4.000 hektar. Berikut laporan Rio Tanjung.
1: Koordinator penyuluh sekabupaten Waikanan menggelar rapat koordinasi bulanan di Co-work Space atau CWS Umpu Semenguk. Kegiatan membahas target luas tambahan tanam atau LTT serta evaluasi capaian bulan sebelumnya. Koordinator Balai Penyuluh Pertanian BPP Baradatu Septaria Rizki kepada RRI mengatakan rapat bertujuan menyamakan langkah pencapaian target LTT. Evaluasi dilakukan terhadap capaian dan kendala yang terjadi di lapangan. Ia menjelaskan target LTT Kabupaten Waikanan pada periode mendatang diperkirakan mencapai sekitar 4.000 hektar. Seluruh pihak diharapkan dapat bekerja sama untuk memenuhi target tersebut. Menurutnya, capaian LTT sebelumnya belum mencapai target maksimal. Kondisi cuaca menjadi salah satu faktor utama penghambat. Ia menyebut sejumlah wilayah, khususnya Kecamatan Baradatu, mengalami kekurangan pasokan air akibat minimnya hujan. Situasi tersebut membuat sebagian petani menunda penanaman.
2: Rapat koordinasi koordinator penyuluh sekabupaten Waikanan yang memang biasa dilakukan setiap bulan, tujuannya untuk penentuan target LTT serta pencapaian target LTT di bulan sebelumnya. Jadi kami untuk Kabupaten Waikanan itu anak Katimker, untuk provinsi itu Ibu Kelsey, dan juga dihadiri oleh Kadis TPHP Kabupaten Waikanan. Capaian target untuk kedepannya itu kanan sebenarnya sekitar 4.000-an. Harapan ke depan bisa tercapai 100%. Makanya kita berharap dengan bantuan meriam IRPOM itu bisa membantu. Kemarin target LTT tidak tercapai 100% karena terkendala air. Khususnya Baradatu itu sawah tak ada hujan. Karena kondisi cuaca yang tidak memungkinkan, kita sudah mulai berkurang hujan, tani jadi takut untuk menanam. Kendala-kendala dalam pencapaian target LTT. Karena kita tahu saat ini kan kita sedang mengejar swasembada pangan.
1: Lebih lanjutnya, pembahasan rapat lebih banyak difokuskan pada kendala pencapaian target LTT. Upaya tersebut dilakukan untuk mendukung program swasembada pangan yang sedang digenjot pemerintah. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Peredaran narkotika di Lampung terus bertransformasi mengikuti perkembangan teknologi. BNNP Lampung menemukan maraknya penggunaan sistem mapping dalam transaksi narkoba, di mana pembeli hanya menerima titik koordinat untuk mengambil barang yang telah disembunyikan di lokasi tertentu. Berikut laporan Agung Gazaldi.
3: Kurir ini sekarang pun sudah mulai ada tren yang baru tidak menggunakan kurir.
4: Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung mengungkap adanya tren baru dalam peredaran gelap narkotika yang dinilai semakin menyulitkan upaya penindakan. Pelaku kini banyak memanfaatkan sistem mapping atau penentuan titik lokasi penyimpanan barang melalui media digital tanpa melibatkan pertemuan langsung antara penjual dan pembeli. Penyuluh narkoba ahli muda BNNP Lampung Abdul Zain Fatir dalam dialog bersama RRI mengatakan modus tersebut berkembang seiring meningkatnya pemanfaatan media sosial dan platform komunikasi digital oleh jaringan peredaran narkoba. Menurutnya metode tersebut membuat transaksi narkoba semakin sulit dideteksi karena tidak terjadi kontak langsung antara penjual dan pembeli. Barang biasanya disembunyikan di lokasi tertentu sebelum diambil oleh pemesan. BNNP Lampung mencatat modus tersebut sudah ditemukan di sejumlah wilayah termasuk di Bandar Lampung. Bahkan masyarakat beberapa kali melaporkan adanya paket mencurigakan yang ditemukan di lingkungan pemukiman.
3: Kurir ini sekarang pun sudah mulai ada tren yang baru tidak menggunakan kurir, gunakan titik mapping. tidak terjadi transaksi secara langsung tetap muka. Ini mereka yang tren terbaru ini anak-anak mungkin anak-anak muda yang begitu kenal dengan media sosial misalnya atau menggunakan marketplace pokoknya media-media yang sifatnya online ini komunikasi yang pernah kita temukan ternyata ada juga yang prosesnya mapping jadi mereka bertransaksi secara online kemudian nanti diberikan titik akses map. Nah, kemudian setelah transaksi terjadi dikirim titik mapnya nanti yang pembeli tadi datang ke titik map itu untuk mencari barang.
4: Selain perubahan modus transaksi, Abdul Zain mengungkapkan perekrutan kurir narkoba masih menjadi persoalan serius. Faktor ekonomi disebut sebagai alasan utama yang dimanfaatkan bandar untuk merekrut pelaku baru. Tak hanya itu, BNNP Lampung juga menemukan kasus perekrutan kurir melalui hubungan personal, termasuk melibatkan pasangan atau pacar yang telah lebih dahulu terhubung dengan jaringan peredaran narkoba. Meski demikian, Abdul Zain menegaskan bahwa kurir tetap dianggap sebagai bagian dari jaringan peredaran gelap narkotika dan berpotensi menghadapi sanksi pidana yang berat. Ia juga menghimbau masyarakat untuk segera melapor apabila menemukan barang mencurigakan yang diduga terkait narkoba. Pelaporan dapat dilakukan melalui aparat kelurahan, kepolisian, maupun BNN dengan melibatkan saksi dari lingkungan sekitar untuk menghindari kesalahpahaman. Agung Ghazali melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, pemerintah Kabupaten Waikanan menggelar kurv dan penanaman pohon di dua lokasi. Kegiatan ini diikuti seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD hingga pihak swasta. Berikut laporan Bayu Satria.
5: Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup Nomor 9 Tahun 2026 tentang peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia, pemerintah Kabupaten Waikanan menggelar aksi kurve pada Jumat pagi 5 Juni 2026. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Waikanan, Ketut Artike, mengatakan peringatan Hari Lingkungan Hidup tahun ini mengusung tema Saatnya Bekerja Untuk Iklim. Ia menyebut di Kabupaten Waikanan kegiatan kurve dilaksanakan di kawasan Islamic Center dan Tugu Ria Kudu. Seluruh organisasi perangkat daerah dilibatkan dalam kegiatan tersebut. Kegiatan yang dilakukan meliputi pembersihan sampah, gulma, sedimen, dan gorong-gorong serta penanaman pohon. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan. Menurutnya, peringatan Hari Lingkungan Hidup bukan sekedar kegiatan seremonial tahunan. Momentum ini menjadi ajakan untuk memperkuat aksi nyata dalam pengendalian perubahan iklim melalui kolaborasi berbagai pihak.
6: Dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2026, pemerintah Kabupaten Waikanan melaksanakan kurve bersama pada hari Jumat tanggal 5 Juni 2026 pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Seluruh camat, kepala kampung, lurah, seluruh perusahaan yang ada dalam wilayah Kabupaten Waikanan untuk melakukan aksi bersih-bersih serta penanaman pohon di wilayah kerja masing-masing. Tema nasional yang diusung tahun ini adalah Saatnya Bekerja Untuk Iklim. Di Waikanan, kegiatan kurve dilaksanakan oleh pemerintah daerah itu ada dua titik, yaitu di Islamic Center serta Tugu Ria Kudu yang melibatkan seluruh OPD. Selain itu, dilaksanakan juga di kantor masing-masing agar pelayanan publik dapat berjalan dengan baik.
5: Lebih lanjut, dirinya menambahkan, puncak peringatan Hari Lingkungan Hidup secara nasional akan dilaksanakan pada Sabtu 6 Juni 2026. Dia mengatakan, pemerintah Kabupaten Waikanan akan mengikuti kegiatan tersebut melalui telekonferensi bersama Presiden Republik Indonesia. Dari Waikanan, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Gubernur Lampung memberikan apresiasi kepada sejumlah sekolah yang berhasil mencatatkan prestasi tinggi dalam penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi negeri. Berikut laporan Galih Prihantoro.
7: Gubernur Lampung Rahmat Mirjani Jausal memberikan apresiasi kepada sejumlah sekolah yang berhasil mencatatkan prestasi tinggi dalam penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi negeri. Prestasi tersebut diantaranya SMA Negeri 14 Bandar Lampung yang berhasil meloloskan 100% atau 208 siswanya ke perguruan tinggi negeri dan SMA Negeri 1 Tegineneng yang berhasil meloloskan 99 siswanya ke perguruan tinggi negeri dengan satu siswa memilih bekerja di Korea Selatan. Menurut Mirja, prestasi tersebut menjadi kabar baik bagi arah pendidikan Lampung ke depan. Menurutnya, kemajuan suatu daerah tidak ditentukan oleh kekayaan sumber daya alam, melainkan oleh kualitas sumber daya manusianya. Oleh karena itu, pendidikan menjadi kunci utama dalam menyiapkan generasi yang mampu membawa Lampung menuju masa depan yang lebih baik.
8: Pak Hendra telah menghantarkan 100% 208 anak murid yang masuk perguruan tinggi negeri. Bupati Cuekan juga sudah menghantarkan 99%
9: dan 173 anak muridnya masuk perguruan di negeri. Terima kasih Bapak Ibu sudah mengantarkan doa orang tua. Ini sangat spesial. Kepala sekolah zaman sekarang beda dengan sekolah. Kalau sekarang ini punya tugas khusus, yaitu melahirkan generasi.
7: Sementara itu, Kepala SMA Negeri 14 Bandar Lampung Hendra Putra mengatakan keberhasilan seluruh siswanya masuk perguruan tinggi negeri tak lepas dari peran guru dan program pembelajaran yang memang telah dilakukan pemetaan sejak awal.
10: Nah, karena memang anak kita dipersiapkan untuk masuk perguruan tinggi, maka kita harus menyesuaikan dengan regulasi yang diberikan oleh perguruan tinggi. Nah, atas kerjasama semua guru, memang anak ini kita petakan siapa yang bisa masuk ke perguruan tinggi umum, siapa yang bisa perguruan tinggi keislaman, siapa yang masuk ke jalur vokasi itu dipetakan. Sehingga pada semua anak diberikan kesempatan untuk mengikutinya dan alhamdulillah syukur bahwa mereka bisa semuanya berhasil.
7: Di sisi lain, Gubernur Lampung optimis melalui kerjasama seluruh pemangku kepentingan pendidikan, indikator pendidikan seperti IPM, harapan lama sekolah, dan rata-rata lama sekolah di Lampung akan meningkat secara signifikan dalam beberapa tahun mendatang. Dari Bandar Lampung, Galih Priantoro melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Bandar Lampung menekankan kepada seluruh pelaku usaha agar mengurus perizinan terlebih dahulu sebelum membangun dan beroperasi. Langkah ini dilakukan untuk menertibkan usaha sekaligus menghindari sanksi tegas dari pemerintah. Berikut laporan Robi Yudestika.
11: Pemerintah Kota Bandar Lampung melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terus mengingatkan pelaku usaha agar patuh terhadap aturan perizinan. Setiap pelaku usaha diwajibkan melengkapi 3% persyaratan dasar, yakni persetujuan bangunan gedung, sertifikat layak fungsi, serta sertifikat standar. Setelah persyaratan terpenuhi, pelaku usaha baru dapat mengurus izin operasional, seperti nomor induk berusaha, izin restoran, penginapan, hotel, hiburan, serta izin usaha lainnya, sesuai bidang masing-masing. Hingga saat ini, pemerintah kota masih menemukan belasan pelaku usaha yang belum mengantongi izin, terutama di sektor tempat hiburan dan kafe. Bagi pelaku usaha yang terbukti melanggar, pemerintah Kota Bandar Lampung akan memberikan sanksi tegas, mulai dari sanksi administrasi, membuat surat pernyataan pelanggaran, hingga penutupan usaha secara permanen jika tidak memenuhi peraturan. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandar Lampung Febriana mengatakan, pihaknya terus mengawasi dan menertibkan usaha yang belum berizin. Pelaku usaha ditekankan agar mengurus izin terlebih dahulu, baru membangun dan beroperasi. Tetapi jika sudah berdiri, segera mengajukan dan memproses izin untuk menghindari sanksi berupa administrasi dan pembongkaran apabila tidak sesuai.
12: Izinnya dulu selesai, baru bangun usahanya gitu. Jadi seluruh persyaratan izinnya, baik persyaratan dasar maupun izin operasionalnya selesai, baru bisa berusaha. Tapi kalau sudah kita temukan ternyata dia tidak mengurus izin, kita himbau yang bersangkutan, kita kasih target waktunya harus selesai sampai kapan izinnya. Kalau sampai dengan waktu yang ditentukan ternyata tidak berizin, kita berikan sanksi. Kalau tidak diindahkan sampai dengan pencabutan izin, dan ini akan dilakukan bersama dengan tim-tim teknis.
11: Pemerintah Kota Bandar Lampung berharap seluruh pelaku usaha dapat tertib administrasi, sehingga menciptakan iklim usaha yang aman, tertata, dan sesuai dengan peraturan. Robi Destika, RRI Bandar Lampung, melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: PT PLN Persero Unit Induk Distribusi UID Lampung terus memperkuat dukungan terhadap pengembangan sektor pangan dan komoditas unggulan di Provinsi Lampung. Berikut laporan Siti Triani.
13: PT PLN Unit Induk Distribusi Lampung terus memperkuat dukungan terhadap pengembangan sektor pangan dan komoditas unggulan di Provinsi Lampung. Dukungan tersebut diwujudkan melalui penyediaan pasokan listrik dengan beban mencapai 700 MW untuk mendorong hilirisasi berbagai komoditas daerah. Pasokan listrik tersebut dimanfaatkan untuk mendukung proses pengolahan hasil pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan menjadi produk bernilai tambah. Ketersediaan energi listrik dinilai menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan daya saing produk lokal di pasar. General Manager PLN UID Lampung, Rizky Muhammad menjelaskan, pihaknya berkomitmen menyediakan layanan kelistrikan yang andal guna mendukung program pembangunan daerah. Menurutnya, sektor pangan dan hilirisasi komoditas menjadi salah satu fokus dukungan PLN di Lampung. Ia mengatakan komoditas unggulan Lampung memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi berbagai produk olahan. Ketersediaan listrik yang memadai diharapkan mampu mendukung kegiatan industri pengolahan dari hulu hingga hilir.
14: Kami sampaikan bahwa PLN menghadirkan listrik untuk dorong di pemrosesan komunitas 9 Provinsi Lampung dengan beban kurang lebih 700 MW. Terus kemudian saat ini untuk mendukung smart farming, PLN telah melayani kelistrikan pada sektor usaha peternakan, pertanian, perikanan, perkebunan dengan total 4.715 pelanggan dan total daya tersambung sebesar 50,86 MW.
13: Selain mendukung hilirisasi, PLN juga menyediakan layanan kelistrikan bagi sektor usaha peternakan, pertanian, perikanan, dan perkebunan melalui program Smart Farming. Hingga saat ini, tercatat sebanyak 4.315 pelanggan sektor tersebut telah mendapatkan layanan dengan total daya tersambung mencapai 50,86 MW. PLN akan terus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya untuk memperluas akses listrik di sektor produktif. Langkah tersebut diharapkan dapat mendukung peningkatan produksi pangan sekaligus memperkuat pertumbuhan ekonomi Lampung. Dari Bandar Lampung, Siti Triani melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dugaan perundungan atau bullying yang sempat viral di media sosial dan melibatkan siswa salah satu SMP di Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Pringsewu, berakhir damai melalui mediasi musyawarah. Kini proses penyelesaiannya ditindaklanjuti Satreskrim Polres Pringsewu melalui Unit Perlindungan Perempuan dan Anak atau PPPA. Berikut laporan Agustina Suryati.
15: Perkara dugaan perundungan atau bullying yang sempat viral di media sosial dan melibatkan siswa salah satu SMP di Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Pringsewu, Lampung, akhirnya berujung damai. Proses penyelesaian perkara tersebut ditindaklanjuti oleh Satreskrim Polres Pringsewu melalui Unit Perlindungan Perempuan dan Anak. Pertemuan itu merupakan tindak lanjut dari proses mediasi dan perdamaian yang sebelumnya telah difasilitasi pemerintah Pekuan Sumber Agung bersama Babin Kamtipnas setempat. Sejumlah pihak turut hadir dalam kegiatan tersebut, diantaranya Kepala Bidang Pendidikan Kabupaten Pringsewu Iswanto, Kepala SMP Negeri 1 Ambarawa, sejumlah siswa yang menyaksikan kejadian, serta keluarga dari pihak-pihak terkait. Ketua Lembaga Cahaya Keadilan Pringsewu Chan Nurul Hidayah yang bertindak sebagai pendamping hukum pelaku berinisial N, mengatakan bahwa penyelesaian secara damai menjadi langkah terbaik untuk menjaga masa depan anak-anak yang terlibat. Menurutnya, perkara ini harus menjadi pembelajaran bersama, terutama bagi dunia pendidikan agar pencegahan perundungan dapat dilakukan lebih serius melalui edukasi, pembinaan karakter, dan penyuluhan hukum sejak dini. Ia juga mendorong pemerintah Kabupaten Pringsewu untuk menyiapkan program sekaligus anggaran khusus bagi kegiatan penyuluhan hukum kepada pelajar, mulai dari tingkat SD, SMP, SMA, hingga SMK.
16: Saya hari ini sebagai pendamping daripada si anak pelaku N. Pada kesempatan yang tadi diundang oleh dari PPA, harapan saya ya kita ini lebih baik mencegah daripada melewati. Artinya begini ya, jangan sampai perundungan ini terjadi kembali ya. Nah, solusinya bagaimana? Anak ini kan tidak paham dengan aturan-aturan hukum atau undang-undang ya. Jadi perlunya penyuluhan hukum terhadap para pelajar SD, SMP, SMA, SMK, khususnya di Kabupaten Pringsewu. Jangan setelah adanya peristiwa perundungan ini baru menyadari hasil tadi ya, mensepakati perdamaian yang telah dilakukan di Balai Pekon Sumber Agung beberapa waktu lalu. Di sini tadi hanya menindaklanjuti karena apa, perundungan yang dilakukan oleh Ananda N ini kan viral.
15: Nurul berharap Polres Pringsewu, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta bagian hukum pemerintah Kabupaten Pringsewu dapat bersinergi dalam memberikan edukasi hukum kepada generasi muda. Dari Kabupaten Pringsewu, Agustina Suryati, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Polres Waikanan akan segera menggelar operasi Patuh Krakatau 2026 selama 14 hari. Berikut laporan Roma Dona.
17: Ini dilaksanakan pada tanggal 8 Juni sampai dengan tanggal 21 Juni.
18: Kepolisian Resort Polres Waikanan bersiap untuk menggelar operasi Patuh Krakatau 2026 dalam waktu dekat. Langkah ini diambil guna meningkatkan kedisiplinan masyarakat dalam berlalu lintas serta menekan angka kecelakaan di jalan raya. Hal tersebut diungkapkan oleh Kapolres Waikanan AKBP Didi Kurnianto melalui Kasat Lantas Polres Waikanan AKP Sulkan kepada RRI. Dalam keterangannya, AKP Sulkan menjelaskan bahwa operasi ini merupakan agenda nasional yang dilaksanakan secara serentak di seluruh penjuru tanah air. Ia menjelaskan bagi masyarakat Kabupaten Waikanan penting untuk mencatat lini masa pelaksanaan operasi ini agar dapat mempersiapkan diri dengan baik. Operasi Patuh Krakatau 2026 akan dilaksanakan selama 14 hari dari tanggal 8 Juni hingga 21 Juni 2026.
17: Operasi Patuh 2026 itu dilaksanakan serentak seluruh Indonesia. Tapi ini menjadi operasi mandiri kewilayahan. Nah, ini dilaksanakan pada tanggal dimulai tanggal 8 Juni sampai dengan tanggal 21 Juni. Selama 14 hari, Bang. Saya menghimbau kepada seluruh warga Kabupaten Waikanan tentunya agar selalu mentaati tata tertib berlalu lintas. Dengan adanya operasi ini untuk bisa menyiapkan dalam bepergian untuk menyiapkan surat-surat kendaraannya sehingga tidak terganggu di perjalanannya nantinya gitu.
18: Menyambut pelaksanaan operasi Patuh Krakatau 2026, Kasat Lantas Polres Waikanan AKP Sulkan memberikan himbauan tegas namun humanis kepada seluruh pengguna jalan di Kabupaten Waikanan. Pihaknya meminta masyarakat untuk menjadikan keselamatan sebagai kebutuhan utama, di mana dengan adanya operasi ini diharapkan kesadaran warga Waikanan dalam mematuhi peraturan lalu lintas semakin meningkat, sehingga terciptanya keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas yang kondusif di Kabupaten Waikanan. Dari Waikanan, Romadona melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pameran seni rupa bertajuk Perempuan di UPTD Taman Budaya Lampung menghadirkan berbagai tafsir tentang perempuan melalui puluhan karya seni yang berasal dari seniman lintas komunitas, sanggar, hingga institusi seni. Tema yang diangkat tidak hanya berbicara tentang sosok perempuan, tetapi juga refleksi mengenai kesetaraan, peran, dan nilai kemanusiaan dalam kehidupan sehari-hari. Berikut laporan Nuriyah Novasari.
19: Pameran bertajuk Perempuan menjadi ruang ekspresi bagi para seniman untuk menyampaikan pandangan mereka mengenai perempuan melalui karya visual yang beragam. Ketua penyelenggara pameran Ahmad Rio Nur Saputra mengatakan, tema perempuan dipilih karena masih menjadi isu yang relevan dan dekat dengan kehidupan masyarakat, termasuk dalam pembahasan mengenai kesetaraan gender. Menurutnya, perempuan tidak hanya dimaknai sebagai identitas biologis, tetapi juga sebagai simbol nilai kepemilikan, pengorbanan, hingga kekuatan yang hadir dalam berbagai aspek kehidupan. Pameran tersebut digelar dengan konsep open call sehingga tidak hanya diikuti anggota komunitas penyelenggara tetapi juga melibatkan seniman dari berbagai sanggar komunitas dan lembaga seni di Lampung. Setelah melalui proses kurasi, sebanyak 50 karya lukisan terpilih ditampilkan bersama karya dari medium seni lainnya yang mengangkat tema serupa. Pameran berlangsung di UPTD Taman Budaya Lampung mulai 4 hingga 8 Juni 2026 dan terbuka untuk masyarakat umum. Ketua penyelenggara pameran Ahmad Rio Nur Saputra mengatakan, keterlibatan berbagai kalangan seniman diharapkan mampu menghadirkan perspektif yang lebih luas dalam memaknai perempuan melalui karya seni.
20: Untuk salah satu latar belakang kenapa kami membangun pameran ini yang bertajuk Perempuan, Cahaya dan Budaya, ini salah satunya kami angkat dari isu yang lumayan seksi, yang dimana tentang kesetaraan gender salah satunya. Tetapi makna dari perempuan sendiri itu bukan perempuan itu sendiri. Kalau dibelah-belah dari kata per kata yang dimana per yang kita artikan sendiri dengan pengawalan adalah awal ya untuk per itu yang terus diartikan dengan kata-kata empu yang diartikan kepemilikan dan diakhiri dengan an yang itu diartikan pengakhiran kak ya. Jadi kalau disatukan sendiri perempuan sendiri itu adalah kepemilikan kak. Kepemilikan ya seperti apa namanya sambutan-sambutan yang memang tadi sudah dijelaskan. Sebagai lelaki pun kita susah untuk mempresentasikan entitas perempuan itu dan kita tanpa perempuan pun kita juga nggak tahu ini bakal jadi apa kan. Nah makanya kita angkat isu ini di pameran kali ini.
19: Ahmad Rio Nur Saputra menjelaskan, pameran tersebut tidak hanya menghadirkan karya seni, tetapi juga menjadi ruang dialog untuk melihat bagaimana perempuan dipahami dari berbagai sudut pandang dan pengalaman hidup. Melalui pameran tersebut, penyelenggara berharap masyarakat dapat menikmati karya seni sekaligus menemukan ruang refleksi mengenai peran dan makna perempuan dalam kehidupan sosial dan budaya. Dari Bandar Lampung, Nuriyah Novasari melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
21: Baik, pemirsa, dimanapun Anda berada, pecinta sepak bola Indonesia.
2: Khas Lampung Olahraga.
0: Pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Provinsi Lampung mulai bergerak melakukan verifikasi faktual dan administrasi sejumlah cabang olahraga atau cabor di Kabupaten Waikanan. Berikut laporan Teddy Herianto.
21: Tim 2 Pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Provinsi Lampung mulai bergerak melakukan verifikasi faktual dan administrasi terhadap sejumlah cabang olahraga atau cabor di Kabupaten Waikanan. Langkah ini diambil sebagai tahapan krusial dalam menentukan daftar cabor yang layak berlaga di Pekan Olahraga Provinsi atau PROP Lampung pada Oktober hingga November 2026 mendatang. Pertemuan strategis yang melibatkan jajaran pengurus KONI Provinsi Lampung, KONI Waikanan, serta para ketua cabor se-Kabupaten Waikanan. Perwakilan tim 2 KONI Provinsi Lampung, Rudi, menegaskan bahwa kunjungan kerja ini bukan sekedar formalitas. Pihaknya ingin memastikan bahwa setiap cabor yang terdaftar memiliki kesiapan administrasi yang tertib dan keberadaan fisik atau faktual yang jelas di lapangan.
22: Kami dari tim KONI Lampung, khususnya tim 2, bertugas melakukan verifikasi faktual kepada cabang olahraga yang ada di bawah naungan KONI Kabupaten Waikanan untuk memastikan cabang-cabang olahraga apa sajakah yang kira-kira layak untuk diajukan dipertandingkan dalam menyongsong perhelatan PONPROP ke-10 yang akan dilaksanakan kemungkinan pada bulan 10 atau bulan 11 2026 ini. Tujuannya memeriksa secara administrasi, memeriksa secara faktual, langsung wawancara dengan cabur-cabur, dengan pengurus KONI-nya terkait dengan potensi-potensi cabang olahraga yang akan dipertandingkan. Ini sebagai bahan kesiapan kami, KONI Provinsi, untuk melakukan inventarisasi hasil dari verifikasi faktual dari berbagai KONI Kabupaten Kota yang ada di Lampung, yang terdiri dari 15 kota yang akan kami rapatkan kemudian nanti, yang kemudian akan ditentukan cabur apa saja yang akan layak dipertandingkan sebagai cabang olahraga dalam PONPROP 10 nanti.
21: Menanggapi langkah tersebut, Sekretaris Umum KONI Waikanan Marison Silaen menyatakan dukungan penuhnya. Ia menilai proses verifikasi ini sangat vital bagi keberlanjutan prestasi atlet di daerah berjuluk Bumi Rami Agom tersebut. Marison mengingatkan para pengurus cabur mengenai aturan ketat yang berlaku di KONI Provinsi. Salah satu syarat mutlak agar sebuah cabur bisa dipertandingkan adalah aspek legalitas kepengurusan yang tersebar di wilayah Lampung. Selain sebagai ajang seleksi, kelayakan kegiatan ini juga dimanfaatkan KONI Waikanan sebagai sarana edukasi bagi para pengurus cabur. Marison berharap para pengurus lebih peka terhadap pentingnya tertib administrasi organisasi.
23: Tadi kita sudah mengikuti rangkaian acara terkait masalah verifikasi faktual administrasi cabur yang akan mengikuti PROP di 2026. Artinya ini sangat berguna sekali untuk cabor, karena KONI Provinsi melihat potensi cabor yang akan dikesertakan nanti di PROP di 2026 ini. Karena kalau tidak ada 8 kepengurusan kabupaten, itu nanti tidak akan dilombakan di PROP di 2026 untuk cabang olahraga. Jadi verifikasi faktual ini sangat membantu sekali untuk cabor, agar mereka paham, mereka tahu aturan-aturan baru terkait masalah administrasi, terkait masalah cabor yang akan ikut serta dalam PROP di 2026.
21: Dengan verifikasi yang dilakukan sejak dini, diharapkan kontingen Waikanan mampu memetakan kekuatan dan memastikan hanya cabur-cabur potensial serta memenuhi syarat yang diberangkatkan untuk mengharumkan nama daerah di ajang olahraga terbesar tingkat provinsi tersebut. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Herianto melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, demikian berita daerah Lampung siang hari ini. Selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi drri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam program Warta Belajar Sumba pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Wakil Kerabat Kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan selamat beraktivitas.

4 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang nih untuk Anda pendengar yang mungkin baru aja bergabung ya di 90,9 FM. Dan senang sekali di siang hari ini kami bisa kembali menemani Anda tentunya dalam acara 100% Indonesia nih pendengar. Untuk Anda yang ingin ikut bergabung dalam acara 100% Indonesia, seperti biasa Anda bisa gabung bersama kami melalui telepon ataupun juga melalui WhatsApp hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Anda bisa request ya lagu-lagu Indonesia kesayangan Anda pendengar, tentunya bisa langsung telepon kami di 0721-269-720 ataupun juga bisa ya kirimkan WhatsApp-nya di Pro 1 RRI Bandar Lampung atau mau telepon WhatsApp juga bisa ya pendengar di 0811-720-7909. Sekali lagi di 0811-720-7909. Nah, siang hari ini cuaca di seputaran Pahoman Bandar Lampung, tepatnya di Jalan Gatot Subroto nomor 26 Pahoman Bandar Lampung ya, cuacanya cerah banget, panas nih ya pendengar ya. Gimana di tempat Anda tinggal pendengar, apakah juga cerah nih seperti yang kita lihat melalui CCTV Polresta Bandar Lampung dari Jalan Ria Kudu. Ini terlihat ya cuacanya terang banget gitu, panas banget ya kayaknya. Dan kendaraan yang melintas juga ramai juga, arus lalu lintas pun ini terlihat lancar pendengar. Untuk Anda yang saat ini sedang berkendara, tetap berhati-hati ya dalam membawa kendaraan Anda pendengar.

0: Tengku Umar ataupun di depan makam pahlawan nih, kendaraan yang melintas juga lumayan padat ya pendengar. Dan di sini kita lihat juga cuacanya terlihat terang banget gitu kan ya, cerah gitu kan. Dan untuk Anda yang saat ini sedang berkendara, tentunya tetap berhati-hati dalam membawa kendaraan Anda. Kami temani Anda tentunya hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Oke, kita coba angkat dulu nih telepon yang sudah ikut bergabung di siang hari ini. Halo, assalamualaikum.
1: Halo, waalaikumsalam.
0: Ih, dari siapa nih?
1: Tajudin di Minahasa.
0: Wah, dari Tajudin, gimana kabarnya Tajudin?
1: Sehat nih.
0: Alhamdulillah sehat ya. Oke deh, Tajudin ya. Pengen denger lagu apa sih siang hari ini?
1: Ini Mbak siapa?
0: Dengan Andina.
1: Oh iya Mbak Nina. Lagunya

0: di sana ya.
1: Iya, sama-sama. Makasih, Mbak.
0: Iya. Oke, terima kasih buat Tajudin yang ada di Minahasa nih sudah bergabung bersama kita ya. Dan untuk Anda yang masih ingin ikut bergabung boleh ya, Nina akan masih terus menantikan kebersamaan Anda. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 90,9 FM.

0: aktifkan program makan bergizi gratis di sekolah dengan misi agar anak-anak sehat, pintar, dan kuat.
1: Wow, ada nasi, ayam, sayur, buah, semuanya bergizi dan gratis.
0: Benar, dengan makan bergizi, energi belajar meningkat 100%. Siswa kembali fokus dan berprestasi.
1: Iya juga ya. Yuk teman-teman, kita makan bergizi setiap hari di sekolah. Gratis, sehat, bermanfaat. Makan bergizi gratis menuju Indonesia Emas.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar di media sosial Facebook unggahan foto dan narasi MBG pesan 700 juta butir telur ke Cina menggunakan APBN dan Zulkifli usulkan pajak rakyat harus naik. Faktanya, setelah dilakukan penelusuran dengan memasukkan kata kunci BGN impor ratusan juta butir telur dari Cina ke mesin pencarian Google, hasilnya tidak ditemukan laporan resmi maupun pemberitaan kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Faktanya, gambar asli dari foto tersebut mengarah ke pemberitaan di idxchannel.com berjudul MBG butuh 700 juta telur per tahun. Kadin Gait, pengusaha Cina membangun industri unggas yang dimuat pada Rabu 21 April 2026.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Program makan bergizi gratis tetap berjalan di masa libur sekolah dari Desember hingga awal Januari 2026.
1: Apa sih pentingnya MBG ini? Kok dibahas-bahas terus?
2: MBG itu penting loh, apalagi buat anak-anak dan ibu hamil.
1: Alah, emang apa pengaruhnya?
2: Makanya mas, kalau ada berita dan informasi itu dibaca, didengar dan dipahami, biar paham.
3: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG memiliki hubungan yang sangat erat dengan upaya pencegahan stunting. Karena pemenuhan gizi yang cukup dan seimbang merupakan faktor utama dalam mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Melalui program ini, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi yang mengandung protein, vitamin, dan mineral penting yang dibutuhkan pada masa pertumbuhan. Dengan pemberian makanan yang teratur dan sesuai standar gizi, resiko kekurangan gizi kronis yang menjadi penyebab utama stunting dapat diminimalkan. Oleh karena itu, MBG menjadi salah satu langkah strategis dan berkelanjutan dalam mendukung penurunan angka stunting serta mewujudkan generasi yang lebih sehat dan berkualitas.

0: suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
1: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit. Hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
2: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
0: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
1: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga.

Pendengar, Anda masih mendengarkan kami, program 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Kami masih menemani Anda menghadirkan rangkaian lagu-lagu dan juga informasi. Pendengar, Anda sering gak sih ngerasain lelah dan mengantuk? Nah, ternyata badan yang lelah dan mengantuk ini umumnya disebabkan oleh pola makan dan kebiasaan yang tidak sehat, serta masalah medis tertentu. Ya, selain melakukan pengobatan dan perawatan medis, ada beberapa cara yang bisa dilakukan nih untuk mengatasi kondisi tersebut, seperti olahraga secara teratur dan juga mendapatkan tidur yang cukup. Nah, kali ini Andina akan hadirkan informasi nih untuk Anda tentang beberapa cara agar tidak mudah lelah dan mengantuk. Di antaranya adalah makan makanan yang bernutrisi, pendengar. Ya, tentunya mengkonsumsi makanan yang memiliki gizi seimbang ini bisa menjaga energi di dalam tubuh ya. Kita harus mencukupi kebutuhan nutrisi tubuh dengan mengkonsumsi buah, sayur, dan biji-bijian utuh. Dan Anda juga diimbau untuk menghindari makanan yang memiliki kandungan nutrisi rendah seperti makanan ultra proses dan juga makanan yang memiliki kandungan gula yang tinggi. Lalu tips selanjutnya adalah menambah asupan zat besi, pendengar. Ya, tentunya agar tubuh tetap berenergi, Anda bisa menambah asupan makanan yang kaya akan zat besi seperti sayuran berdaun hijau, lalu kacang-kacangan dan gandum utuh. Lalu dengan cara berolahraga secara teratur, ini juga akan membuat tubuh kita tidak mudah lelah dan mengantuk ya. Lalu juga minum air putih yang lebih banyak ya. Lalu membatasi asupan kafein. Jadi kalau misalkan Anda suka tuh yang namanya minuman yang berkafein seperti kopi misalkan, mungkin dari sekarang walaupun tidak bisa berhenti, tapi paling tidak sedikit dikurangi ya. Jadi Anda bisa tetap menjaga kesehatan tubuh Anda tetap bugar, gak mudah lelah gitu kan, gak mudah mengantuk. Nah, tips selanjutnya adalah tidur yang cukup, pendengar. Lalu menghindari minuman beralkohol, mengurangi stres, lalu makan dengan porsi kecil lebih sering lah. Dan juga untuk Anda yang punya kebiasaan merokok, ini harus berhenti merokok ya. Karena merokok ini bisa mengurangi asupan oksigen di dalam tubuh, sehingga Anda akan lebih sulit untuk bernapas dan kelelahan. Berhenti merokok tidak hanya akan membuat tubuh lebih berenergi, namun juga akan lebih sehat. Nah, itu tadi ya pendengar, beberapa cara ya supaya kita tidak mudah lelah dan mengantuk. Di antaranya tadi ada berhenti merokok, lalu juga mengurangi stres, makan dengan porsi yang lebih kecil tapi lebih sering gitu kan. Pokoknya masih banyak lagi tadi yang sudah Andina hadirkan informasi untuk Anda. Semoga bermanfaat. Jangan kemana-mana, tetap di 90,9 FM.

0: benerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan semangat banget sampai bikin spanduk di mana-mana.
1: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
0: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya pohon kelapa 2 udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus, enggak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
2: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-7020 atau WhatsApp di 0811-7207-909. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Banten Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Banten Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat. Halo.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, sayang gak masuk hari ini.

siang nih untuk Anda pendengar, masih bersama Pro 1, kanal informasi dan inspirasi ya. Informasi nih untuk Anda saat ini di seputaran Pauman Bandar Lampung, tepatnya di Jalan Gatot Subroto nomor 26 Pauman Bandar Lampung. Cuacanya mendung banget nih ya, kayak mau turun hujan pendengar. Jadi kalau misalkan Anda membawa kendaraan roda 2, jangan lupa untuk cek kembali apakah Anda membawa mantel di dalam kendaraan Anda ya, karena kapanpun hujan turun nantinya Anda bisa menggunakan mantel ya. Jadi paling enggak kalaupun basah ya enggak kuyup-kuyup amat ya kalau ada jas hujan ya pendengar. Dan kalau di Pahoman ini masih mendung, berbeda dengan di Antasari Simpang Moro pendengar. Nah, terlihat melalui CCTV Polresta Bandar Lampung nih di Simpang Moro Antasari ini sepertinya habis diguyur hujan ya. Kalau sekarang kayaknya hujannya sudah mulai berhenti pendengar, tapi terlihat di sini jalanan aspalnya masih basah gitu kan. Oke deh, jadi untuk Anda yang mungkin akan melintas di seputaran Simpang Moro Antasari ini saat ini, jangan ngebut-ngebut ya pendengar, hati-hati karena jalanan licin. Bahkan ini kayaknya masih gerimis dikit-dikit ya di Simpang Moro Antasari. Dan mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk Anda di sore hari, di siang hari ini. Nah, kita lihat juga CCTV dari Polresta Bandar Lampung dari Mall Kartini pendengar. Ini cuacanya sama ya seperti di Pahoman Bandar Lampung di Jalan Gatot Subroto. Cuacanya mendung gitu kan ya, belum hujan, dan kendaraan yang melintas juga lumayan padat nih ya. Lumayan rame gitu kan ya. Jadi untuk Anda tetap berhati-hati dalam membawa kendaraan, tetap utamakan keselamatan daripada kecepatan.

Pendengar, tahukah Anda, sejarah kalender berevolusi dari kebutuhan manusia purba melacak musim. Dimulai dari kalender bulan Mesopotamia hingga sistem matahari modern. Kalender Masehi modern atau Gregorian disempurnakan pada 1582 oleh Paus Gregorius XIII dari kalender Julian 46 sebelum Masehi. Memperbaiki akurasi rotasi bumi menjadi 365,24 hari, menjadikannya standar internasional saat ini. Kalender Surya atau Masehi berdasarkan revolusi bumi mengelilingi matahari, yaitu 365 hari per tahun. Sedangkan kalender Komariah atau Hijriah berdasarkan revolusi bulan mengelilingi bumi atau 354 hari per tahun.

0: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih guys sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.

Ya, pendengar di manapun Anda berada, terima kasih Anda masih tetap bersama kami di RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi di siang hari ini ya. Dan pendengar, kami harus pamit dulu dari ruang dengar Anda. Gak kerasa sudah pukul 14, lebihnya 51 menit waktu Indonesia Barat ya. Terima kasih untuk kebersamaan Anda sejak pagi tadi tentunya. Dan nanti akan ada rekan Andina yang menemani Anda dalam program acara selanjutnya. Jadi jangan pindahkan gelombang radio Anda, tetap di 90,9 FM.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Anda yang berada di Liwa, Lampung Barat bisa mendengarkan siaran kami di 99,4 MHz pada cermin pesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Boleh. Emang Marvel mau dibantuin apa sih?
1: Bantuin bikin botol plastik bekas ini jadi pot bunga, Ma.
0: Oh, emangnya bisa ya botol plastik dibuat jadi pot bunga?
1: Bisa, Ma. Ini kan namanya sustainable living.
0: Emang sustainable living itu apa sih?
1: Sustainable living adalah gaya hidup berkelanjutan. Ini adalah cara hidup untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, yang pastinya untuk masa depan kita.
0: Oh, terus caranya gimana?
1: Caranya gampang kok, Ma. Kita bisa manfaatin barang bekas yang ada di sekitar kita. Contohnya botol plastik ini.
0: Wah, bagus juga ini. Jadi kita bisa menjaga kelestarian bumi kita. Yuk, kita langsung buat. Mama yang potong botolnya ya. Nanti Marvel yang isi potnya dengan tanah.
1: Oke, Ma. Yuk kita kurangi dampak negatif bagi bumi. Jadi bumi kita bisa terjaga. Agar bumi tetap memberikan kehidupan yang baik bagi masa depan kita.

0: Mendengar besok udah masuk weekend, mau malam mingguan, tapi ternyata jerawat di area dahi, wajah itu gak kunjung sembuh gitu kan ya. Kesel banget kadang-kadang, kenapa sih muncul di tempat itu terus. Terus juga kayaknya susah banget untuk bisa kempes gitu ya. Nah ternyata jerawat di daerah dahi itu yang selalu muncul terus itu tuh ada triggernya atau aja ada penyebabnya gitu kan ya. Nah salah satu penyebab paling umum adalah reproduksi minyak atau sebum yang berlebih. Ketika minyak bercampur dengan sel kulit mati dan juga kotoran, pori-pori bisa tersumbat dan akhirnya memicu jerawat timbul. Nah kondisi ini sering banget dipengaruhi oleh perubahan hormon, terus juga stres ya, atau cuaca yang benar-benar panas dan kita lupa banget untuk bisa pakai sunscreen setiap pagi dan juga sore hari gitu kan ya, yang akhirnya bikin wajah kita tuh lebih gampang berminyak. Selain itu juga ada beberapa kebiasaan nih yang sering banget gak kita sadari bisa memperparah kondisi kulit di daerah dahi, seperti sering menyentuh wajah dengan tangan kotor. Terus juga kita tuh kayak kalau misalnya gak pakai hijab ya, suka kan pakai poni gitu ya. Nah kadang juga kita jarang keramas dan akhirnya rambut yang kotor itu yang bisa mempengaruhi area kulit kita jadi kotor juga gitu ya. Nah ya, cara mengobatinya dari artikel Alo Dokter ini Ara ambil ya, disebutkan juga ada beberapa ingredients atau juga komposisi yang bisa digunakan untuk bisa menyembuhkan atau juga meredakan jerawat radang di area dahi. Seperti misalnya asam salisilat, terus juga benzoyl peroxide, ada retinoid juga yang cukup umum digunakan untuk bisa membantu mengatasi jerawat ringan hingga sedang. Dan yang paling penting itu adalah hindari untuk memencet jerawat. Dan selain bikin kulit makin iritasi, kebiasaan ini juga bisa meningkatkan bekas jerawat yang lebih susah hilang lagi. Nah kalau jerawat muncul di area dahi sesekali, biasanya kondisi ini masih bisa diatasi dengan perubahan kebiasaan dan juga skincare yang tepat. Tapi kalau jerawat sudah terasa semakin meradang, gatal atau tidak kunjung membaik, segeralah datang ke dokter spesialis kulit atau juga klinik kecantikan gitu kan ya, untuk bisa tahu nih seperti apa skincare yang cocok untuk kulit kita, karena setiap orang itu butuh asupan skincare yang berbeda-beda gitu kan ya. Dan semoga aja nanti besok ketika malam mingguan udah dia kempes jerawatnya gitu kan ya, setelah coba beberapa hal dan juga bisa untuk yang namanya malam mingguan tanpa rasa khawatir lagi ya. Ya udah kalau gitu pendengar, jangan kemana-mana, sekarang kita dengarkan terlebih dahulu azan asar untuk wilayah Kota Bantar Lampung dan sekitarnya, tepat di pukul 15.20 waktu Indonesia Barat.
1: Saatnya sholat asar untuk wilayah Bandar Lampung dan sekitarnya.

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Aduh, vas bunganya pecah. Mana ini vas bunga kesayangan mama pula? Tolong ambilin tempat sampah dong. Ini kita masukin langsung aja ke tempat sampah.
1: Hei, gak gitu cara memperlakukan sampah pecahan kaca. Kalau langsung dimasukin ke tempat sampah, bisa melukai orang lain, terutama petugas kebersihan.
0: Jadi, gimana dong?
1: Ini kan ada botol plastik bekas. Kita potong aja bagian tengahnya. Terus, pecahan kacanya kita masukin ke dalam botol itu. Habis itu, kita rekatkan kembali botolnya pakai lakban agar tertutup sempurna seperti semula. Nah, setelah tertutup sempurna, kita kasih label pemberitahuan. Hati-hati pecahan kaca. Baru deh kita buang ke tempat sampah.
0: Wah, kalau gitu aman dong. Gak berbahaya untuk petugas kebersihan.
1: Tapi...

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tau gak sih?
4: Apa? Ntar, makan dulu deh.
3: Tapi ini penting banget. Jadi si anak Barito...
4: Udah, gak baik makan sambil bicara.
3: Dengar dulu. Jadi anak Barito...
4: kamu! Tuh kan! Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku, ih!
3: Sorry. Intinya, anak Barito tadi...
4: Nah, tuh kan! Keselak! Makanya, makan itu gak boleh sambil bicara.
5: Sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersedak juga loh karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.

dari Raisa, serba salah pendengarnya. Ini adalah salah satu lagu Raisa yang pertama kali booming dan juga dicintai oleh masyarakat banyak gitu kan ya. Yang akhirnya juga bikin Raisa semakin dikenal sampai dengan sekarang. Dan bahkan besok itu di tanggal 6 dan 7 Juni bertepatan juga dengan ulang tahunan Raisa gitu kan ya. Raisa akan kembali mengadakan konser. Dan katanya tuh konsernya tuh bakal beda daripada yang lainnya, karena akan mengambil konsep movie concert gitu ya. Terus juga ada satu bintang tamu yang masih dirahasiain, kabarnya akan tampil juga di konsernya Raisa, Live in Concert Love and Let Go, yang nanti itu akan dilaksanakan di Plenary Hall Jakarta Convention Center tanggal 6 sampai 7 Juni 2026. Terus juga untuk Anda semua nih yang mungkin udah siap banget untuk bisa nonton konser Raisa, tapi sayangnya Arna gak kebagian tiket waktu itu ya, padahal udah ngewar ya. Jadi persiapkan juga ini segala sesuatu supaya nyampe di sana tuh gak kerepotan gitu kan ya, gak ada yang ketinggalan. Jangan lupa untuk siapin tiket, itu yang paling penting, barcode tiket ya. Terus juga persiapan fisik, apalagi kalau misalnya pengen nonton konser itu Anda ambil yang festival yang harus berdiri berjam-jam gitu kan ya, itu butuh banget kesehatan fisik. Terus juga jangan lupa untuk telat makan dan bawa air putih, itu yang paling penting sih ya, supaya kita tetap terhidrasi walaupun lagi panas-panasan, desak-desakan gitu ya. Dan bakal seru banget kayaknya, karena Raisa di sana akan membawakan aransemen orkestra di konsernya nanti, yaitu konser Love and Let Go. Jadi Raisa juga menyiapkan konser ini sudah dari beberapa bulan yang lalu dan memastikan aransemen orkestra tetap mempertahankan ciri khas dan kenyamanan pendengar supaya penonton juga bisa menikmati

0: Nah, siapa pun yang video call ini ya. Dek, kamu kenal enggak ada yang video call ini, Dek?
1: Mana?
0: Ini nih. Nih, nih.
1: Eh, enggak tuh. Kayaknya enggak tahu aku.
0: Oh, apa kita angkat aja ya?
1: Eh, penasaran, jangan, jangan. Enggak boleh, jangan diangkat, Kak.
0: Emang kenapa?
1: Penasaran, Kakak, Dek.
2: Bahaya, Kak. Bisa aja nih, orang yang nelpon Kakak melakukan tindakan yang enggak senonoh, kan?
0: Iya juga ya, Dek ya. Terus, kayak mana?
2: Nah, kalau misalkan...

0: kesempatan pada saat kakak angkat tuh telepon, terus gambar kakak di screenshot sama dia. Ini nanti bisa dimanfaatkan oleh si penelpon untuk mengancam kakak. Bisa juga nih kakak nanti dimintain uang.
1: Iya ampun dek, ngeri amat sih.
0: Ya udah cepetan, patiin dulu tuh video callnya.
1: Iya dek, kakak matiin.
2: Semakin majunya teknologi, semakin banyak pula kejahatan yang akan menghantui. Salah satu modus pemerasan lewat panggilan video call dengan alur pelaku melakukan panggilan video call ke korban, kemudian saat diangkat, pelaku akan menunjukkan tindakan tidak senonoh. Jika korban menampakkan wajahnya, pelaku akan mengambil screenshot dan pelaku memanfaatkan screenshot sebagai alat ancaman untuk memaksa korban mengirimkan uang atau tindak pemerasan. Ada beberapa cara pencegahannya, yaitu pastikan Anda mengangkat panggilan video call hanya dari orang yang Anda kenal. Jika tidak sengaja diangkat, jangan aktifkan kamera Anda. Dan jika Anda sampai merasa terganggu, jangan segan memblokir nomornya. Waspadalah dan hati-hati saat menerima panggilan video, terutama dari orang yang tidak kita kenal.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Informasi aktual dari wilayah Belajar Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang. Kami rangkum dalam Warta Belajar Sumba.
2: Memfokuskan kegiatan gotong royong kurve di lapangan Pemda. Kita membersihkan lapangan, kemudian sampah-sampah yang sudah dikumpulkan tadi ditimbang untuk dihitung karena ada beberapa sampah yang memiliki nilai ekonomi.
3: Operasi Patuh 2026 itu dilaksanakan serentak ke seluruh Indonesia. Tapi ini dari operasi mandiri kewilayahan.
4: Wali kota juga setuju. Dan wali kota juga dari awal sudah menegaskan kalau ada yang merusak itu akan diberi sanksi tegas.
0: Pendengar RRI di mana saja Anda berada, itulah di antaranya informasi yang kami hadirkan untuk sore hari ini Jumat 5 Juni 2026 yang berhasil dihimpun tim redaksi RRI Bengkulu. Bersama saya Rizka Medioktoria, inilah Warta Belajar Sumba selengkapnya. Kami awali Warta Belajar Sumba dari RRI Bandar Lampung.

0: di Lampung terus bertransformasi mengikuti perkembangan teknologi BNNP Lampung menemukan maraknya penggunaan sistem mapping dalam transaksi narkoba, di mana pembeli hanya menerima titik koordinat untuk mengambil barang yang telah disembunyikan di lokasi tertentu. Berikut laporan Agung Ghazaldi dari RRI Bandar Lampung.
1: Kurir ini sekarang pun sudah mulai ada tren yang baru tidak menggunakan kurir.
2: Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung mengungkap adanya tren baru dalam peredaran gelap narkotika yang dinilai semakin menyulitkan upaya penindakan. Pelaku kini banyak memanfaatkan sistem mapping atau penentuan titik lokasi penyimpanan barang melalui media digital tanpa melibatkan pertemuan langsung antara penjual dan pembeli. Penyuluh narkoba ahli muda BNNP Lampung Abdul Zain Fatir dalam dialog bersama RRI mengatakan modus tersebut berkembang seiring meningkatnya pemanfaatan media sosial dan platform komunikasi digital oleh jaringan peredaran narkoba. Menurutnya metode tersebut membuat transaksi narkoba semakin sulit dideteksi karena tidak terjadi kontak langsung antara penjual dan pembeli. Barang biasanya disembunyikan di lokasi tertentu sebelum diambil oleh pemesan. BNNP Lampung mencatat modus tersebut sudah ditemukan di sejumlah wilayah termasuk di Bandar Lampung. Bahkan masyarakat beberapa kali melaporkan adanya paket mencurigakan yang ditemukan di lingkungan pemukiman.
1: Kurir ini sekarang pun sudah mulai ada tren yang baru tidak menggunakan kurir, gunakan titik mapping. Tidak terjadi transaksi secara langsung, tetap muka. Ini mereka yang tren terbaru ini anak-anak mungkin anak-anak muda yang begitu kenal dengan media sosial misalnya atau menggunakan marketplace pokoknya media-media yang sifatnya online komunikasi yang pernah kita temukan ternyata ada juga yang prosesnya mapping jadi mereka bertransaksi secara online kemudian nanti diberikan titik akses map. Nah, kemudian setelah transaksi terjadi dikirim titik mapnya nanti yang pembeli tadi datang ke titik map itu untuk mencari barang.
2: Selain perubahan modus transaksi, Abdul Zain mengungkapkan perekrutan kurir narkoba masih menjadi persoalan serius. Faktor ekonomi disebut sebagai alasan utama yang dimanfaatkan bandar untuk merekrut pelaku baru. Tak hanya itu, BNNP Lampung juga menemukan kasus perekrutan kurir melalui hubungan personal, termasuk melibatkan pasangan atau pacar yang telah lebih dahulu terhubung dengan jaringan peredaran narkoba. Meski demikian, Abdul Zain menegaskan bahwa kurir tetap dianggap sebagai bagian dari jaringan peredaran gelap narkotika dan berpotensi menghadapi sanksi pidana yang berat. Ia juga menghimbau masyarakat untuk segera melapor apabila menemukan barang mencurigakan yang diduga terkait narkoba. Pelaporan dapat dilakukan melalui aparat kelurahan, kepolisian maupun BNN dengan melibatkan saksi dari lingkungan sekitar untuk menghindari kesalahpahaman. Agung Ghazaldi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandar Lampung, kita menuju ke RRI SP Sungai Penuh.

0: memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2026, pemerintah Kota Sungai Penuh menggelar aksi kebersihan lingkungan sebagai bentuk komitmen bersama menghadapi perubahan iklim. Lengkapnya disampaikan Desi Hermila dari RRISP Sungai Penuh.
1: Pemerintah Kota Sungai Penuh memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2026 dengan menggelar aksi nyata menjaga kebersihan lingkungan dan menghadapi tantangan perubahan iklim. Kegiatan yang dipusatkan di kawasan perkantoran Pemerintah Kota Sungai Penuh, eks lapangan Pemda, diisi dengan gotong royong membersihkan lingkungan perkantoran. Kegiatan ini melibatkan aparatur pemerintah serta masyarakat. Wali Kota Sungai Penuh Alpin mengatakan peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun ini mengusung tema saatnya bekerja untuk iklim. Menurutnya tema tersebut menjadi pengingat bahwa perubahan iklim merupakan persoalan bersama yang harus dihadapi dengan aksi nyata. Alvin mengajak masyarakat Kota Sungai Penuh untuk bersama-sama menjaga lingkungan, terutama dalam mengatasi persoalan sampah yang menjadi perhatian pemerintah daerah. Ia menegaskan menjaga kebersihan lingkungan bukan hanya tugas pemerintah dan petugas kebersihan, tetapi merupakan tanggung jawab seluruh masyarakat.
2: Jadi tadi Kota Sungai Penuh memfokuskan kegiatan gotong royong kurve di lapangan Pemda. Kita membersihkan lapangan, kemudian sampah-sampah yang sudah dikumpulkan tadi ditimbang untuk dihitung karena ada beberapa sampah yang memiliki nilai ekonomi, baik itu sampah plastik ataupun sampah organik yang memiliki nilai ekonomi. Jadi kita menghimbau kepada seluruh masyarakat Kota Sungai Penuh, hari ini kita harus bekerja sama. Artinya tanggung jawab terhadap lingkungan, tanggung jawab terhadap sampah itu tidak bisa dibebankan hanya kepada Dinas Lingkungan Hidup atau kepada pemerintah kota.
1: Melalui kegiatan ini, pemerintah Kota Sungai Penuh berharap kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga lingkungan semakin meningkat. Kebiasaan kecil seperti membuang sampah pada tempatnya dan menjaga kebersihan sekitar dinilai mampu memberikan dampak besar bagi kualitas hidup masyarakat. Kegiatan kebersihan tersebut diikuti seluruh pegawai pemerintah Kota Sungai Penuh dan dipusatkan melalui Dinas Lingkungan Hidup Kota Sungai Penuh. Desi Hermila, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bergerak dari Sungai Penuh, kita menuju ke RRI Sungai Liat.

0: kolaborasi pemerintah dan generasi muda dalam pelestarian lingkungan yang dihimpun reporter RRI Sungai Liat Ahmad Dwi Cahyo.
1: Saya Rizky. Kolaborasi antara pemerintah dan generasi muda merupakan langkah penting dalam menjaga kelestarian lingkungan, yang mana pemerintah memiliki peran dalam membuat kebijakan, menyediakan fasilitas, serta mengawasi pelaksanaan program lingkungan. Sementara itu, generasi muda dianggap sebagai agen perubahan yang memiliki kreativitas, semangat, dan kemampuan memanfaatkan teknologi untuk mengkampanyekan isu-isu lingkungan. Menurut saya, dengan kerjasama yang baik antara pemerintah dan generasi muda, dapat menciptakan lingkungan yang lebih bersih, sehat, dan berkelanjutan bagi generasi sekarang.
2: Saya Andini, menurut saya program pelestarian lingkungan akan lebih efektif apabila melibatkan anak muda secara aktif. Misalnya dalam kegiatan penghijauan, pengolahan sampah, edukasi lingkungan, dan kampanye melalui media sosial. Keterlibatan generasi muda juga dinilai dapat meningkatkan kesadaran masyarakat luas karena pesan yang disampaikan lebih mudah diterima oleh berbagai kalangan. Namun pemerintah diharapkan tidak hanya membuat program seremonial, tetapi juga memberikan ruang partisipasi, pelatihan, dan dukungan sumber daya kepada generasi muda. Di sisi lain, generasi muda diharapkan mampu menunjukkan komitmennya yang konsisten dalam menjaga lingkungan, bukan hanya mengikuti tren sesaat.
0: Selanjutnya, pendengar, kita menuju RRI SP Belitung.

0: Kepolisian Kabupaten Belitung Timur memastikan akan melakukan pembinaan lanjutan terhadap para juara Olimpiade Olahraga Siswa Nasional O2SN yang akan mewakili daerah pada tingkat. Sepriyaningsih dari RRI SP Belitung.
1: Oke, Dindik akan ada pembinaan lanjutan. Jadi ketika mereka berkompetisi di tingkat provinsi sudah sangat siap.
2: Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur memastikan akan melakukan pendampingan lanjutan terhadap para juara Olimpiade Olahraga Siswa Nasional atau O2SN tingkat Kabupaten Belitung Timur yang akan mewakili daerah pada ajang O2SN tingkat provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur Sabarudin mengatakan O2SN bukan sekedar kompetisi tahunan melainkan bagian dari upaya menjaring dan membina atlet pelajar secara berkelanjutan. Menurutnya para atlet yang berhasil menjadi juara akan mendapatkan pendampingan khusus agar memiliki kesiapan yang lebih baik saat bersaing di tingkat provinsi.
1: Jadi ketika mereka berkompetisi di tingkat provinsi sudah sangat siap. Jadi ada pola pembinaan yang kedua, kepala sekolah juga akan dimotivasi. Jadi pembinaan selain Dindik, jadi sekolah juga ada pembinaan tersendiri sendiri. Ya. Jadi yang udah dapat medali emas ini kan otomatis jadi wakil Belitung Timur kan. Nah, jadi udah harus siap. Kita juga akan manggil para pelatih dari para dewan juri yang sudah mumpuni lah untuk mendampingi. Jadi tidak dibiarkan bebas, sudah selesai acara ini selesai gitu. Nah, karena dari kabupaten ke provinsi kan agak dekat waktunya. Jadi masih ada waktu juga, walaupun dekat ada waktu untuk persiapan itu. Kajian yang penting.
2: Mantan Kepala SMA Negeri 1 Manggar ini pun menilai O2SN menjadi wadah strategis untuk menemukan bibit-bibit atlet potensial sejak usia sekolah. Melalui kompetisi tersebut, kemampuan atlet dapat terukur sekaligus menjadi bahan evaluasi dalam proses pembinaan selanjutnya. Dari Manggar, Belitung Timur, Septrianingsih, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI.
0: Pendengar dan pemirsa Warta Belajar Sumba, selanjutnya kita akan menuju RRI SP Waikanan.

0: 6 Kasat Lantas Polres Waikanan ingatkan pengendara siapkan surat kendaraan lengkap masyarakat saat beraktivitas. Berikut laporan Romadona dari SP Waikanan.
1: Ini dilaksanakan pada dimulai tanggal 8 Juni sampai dengan tanggal 21 Juni.
2: Kepolisian Resort Polres Waikanan bersiap untuk menggelar operasi patuh Krakatau 2026 dalam waktu dekat. Langkah ini diambil guna meningkatkan kedisiplinan masyarakat dalam berlalu lintas serta menekan angka kecelakaan di jalan raya. Hal tersebut diungkapkan oleh Kapolres Waikanan AKBP Didi Kurnianto melalui Kasat Lantas Polres Waikanan AKP Sulkan kepada RRI. Dalam keterangannya, AKP Sulkan menjelaskan bahwa operasi ini merupakan agenda nasional yang dilaksanakan secara serentak di seluruh penjuru tanah air. Ia menjelaskan bagi masyarakat Kabupaten Waikanan penting untuk mencatat lini masa pelaksanaan operasi ini agar dapat mempersiapkan diri dengan baik. Operasi Patuh Krakatau 2026 akan dilaksanakan selama 14 hari dari tanggal 8 Juni hingga 21 Juni 2026.
1: Operasi Patuh 2026 itu dilaksanakan serentak seluruh Indonesia. Tapi ini menjadi operasi mandiri kewilayahan. Nah, ini dilaksanakan dimulai tanggal 8 Juni sampai dengan tanggal 21 Juni. Nah, selama 14 hari, Bang. Saya menghimbau kepada seluruh warga Kabupaten Waikanan tentunya agar selalu mentaati tata tertib berlalu lintas dengan adanya operasi ini untuk bisa menyiapkan dalam bepergian untuk menyiapkan surat-surat kendaraannya sehingga tidak terganggu di perjalanannya nantinya gitu.
2: Menyambut pelaksanaan operasi Patuh Krakatau 2026, Kasat Lantas Polres Waikanan AKP Sulkan memberikan himbauan tegas namun humanis kepada seluruh pengguna jalan di Kabupaten Waikanan. Pihaknya meminta masyarakat untuk menjadikan keselamatan sebagai kebutuhan utama, di mana dengan adanya operasi ini diharapkan kesadaran warga Waikanan dalam mematuhi peraturan lalu lintas semakin meningkat, sehingga terciptanya keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas yang kondusif di Kabupaten Waikanan. Dari Waikanan, Romadona melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Waikanan, selanjutnya kita menuju RRI Palembang.

0: Dewan Kesenian Palembang menilai tindakan tegas terhadap pelaku vandalisme penting dilakukan untuk menjaga estetika kota dan melindungi fasilitas publik. RRI Palembang bersama Erlin Fartesa.
1: Keberhasilan Polrestabes Palembang mengungkap kasus vandalisme mural yang sempat viral di media sosial mendapat apresiasi dari Dewan Kesenian Palembang. Pengungkapan kasus tersebut dinilai sebagai langkah penting dalam menjaga ruang publik serta mendukung upaya mempercantik wajah kota Palembang. Ketua Dewan Kesenian Palembang, M. Nasir, mengatakan vandalisme bukan persoalan sepele karena berdampak pada estetika kota dan dapat merusak fasilitas publik yang dibangun untuk kepentingan masyarakat. Menurutnya, tindakan tegas terhadap pelaku diperlukan sebagai bentuk perlindungan terhadap ruang-ruang publik yang menjadi bagian dari identitas kota.
2: Ya, wali kota juga setuju. Dan wali kota juga dari awal sudah menegaskan kalau ada yang merusak itu akan diberi sanksi tegas. Waktu acara itu. Nah, ternyata kemudian pada beberapa bulan sudah dicoret-coret oleh orang tidak bertanggung jawab. Nah, ternyata dari sisi dari kita senimanya melihatnya yang prihatin itu, karena kan kita sudah mampu maksudnya jadi tertipa ikon baru kemudian dirusak. Nah kalau itu para pelakunya, ya kalau dengan rupanya itu kan kami memberikan apresiasi dan terima kasih kepada terkait ya, kabel-kabel Pak Kompes Sony, kemudian Pak Wali Kota juga, Ratu Dewa, dan Pak Kandung juga, jika bisa terungkap. Jangan, sebaiknya memang paling tidak ada efek jera lah pada pelaku. Karena sudah diperingatkan. Dan sebetulnya kan ini sudah terjadi bukan hanya di Palembang ya, di Surabaya juga.
1: Ia berharap pengungkapan kasus ini dapat menjadi pelajaran bagi masyarakat untuk lebih peduli terhadap lingkungan dan menjaga fasilitas umum. Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mendukung upaya menciptakan kota Palembang yang bersih, indah, dan nyaman, terutama menjelang peringatan hari jadi kota Palembang ke-1343. Erlin Fartesa melaporkan.
0: Selanjutnya pendengar, kita menuju RRI Jambi. Memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, KKI Warsi mengajak seluruh pihak memperkuat upaya penyelamatan hutan alam yang tersisa di Provinsi Jambi sebagai langkah penting mencegah kerusakan lingkungan dan bencana ekologis. Dari Jambi, Sri Wahyuni melaporkan.
3: Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang diperingati pada 5 Juni setiap tahunnya dimanfaatkan KKI Warsi untuk mengkampanyekan pentingnya menghentikan deforestasi dan mempertahankan hutan alam yang masih tersisa di Provinsi Jambi. Senior Advisor KKI Warsi Rudi Saf mengatakan, dari sekitar 2,1 juta hektar kawasan hutan yang tercatat, hutan alam yang benar-benar tersisa diperkirakan hanya sekitar 900 ribu hektar. Menurut Rudi, sekitar 1,2 juta hektar lainnya memang masih berstatus kawasan hutan, namun vegetasi yang dibutuhkan di dalamnya bukan lagi hutan alam, melainkan telah berubah menjadi perkebunan sawit, tanaman akasia maupun penggunaan lainnya. Rudi menjelaskan, hutan alam yang tersisa sebagian besar berada di kawasan taman nasional, hutan lindung, dan area restorasi. Namun demikian, ancaman kerusakan masih terus terjadi, termasuk di kawasan konservasi akibat perambahan dan aktivitas penambangan emas tanpa izin atau peti.
4: Kalau kita lihat lebih detail, bahkan di dalam Taman Nasional pun hutannya sudah terjadi deforestasi, tanda kutip terjadi penghancuran hutan. Contoh yang kami temukan adalah contoh paling nyata itu sekarang peti ya, emas tanpa izin, itu merambah masuk ke dalam hutan lindung, ke dalam Taman Nasional, dan mereka menghancurkan hutan, gitu, karena penambangannya dilakukan secara terbuka di permukaan bumi.
3: Ia menilai aktivitas peti menjadi salah satu ancaman terbesar bagi kelestarian hutan karena merusak tutupan lahan dan mencemari sungai. Kondisi tersebut dinilai dapat meningkatkan resiko terjadinya bencana ekologis di masa mendatang. Selain melakukan kampanye penyelamatan hutan, KKI Warsi juga mendampingi masyarakat dalam pengelolaan hutan desa. Salah satu contohnya berada di kawasan Bukit Panjang Rantau Bayur, Kabupaten Bungo. Sejak memperoleh izin pengelolaan hutan desa pada tahun 2012, kawasan tersebut tercatat tidak mengalami deforestasi. Sri Wahyuni, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Jambi kita menuju RRI SP Bintuhan.

0: Kerjasama dengan Kaur Bupati Muara Enim bidik kawasan ekonomi baru. Berikut laporan Tendius Afriawan dari RRI Bintuhan.
1: Pemerintah Kabupaten Muara Enim menyambut positif jalanan kemitraan strategis lintas provinsi bersama Pemkab Kaur guna mengoptimalkan potensi daerah di wilayah perbatasan. Tanggapan dan komitmen penuh tersebut disampaikan langsung oleh Bupati Muara Enim, Haji Edison, dalam momentum penandatanganan perjanjian kerjasama di Bintuhan beberapa waktu lalu. Edison menegaskan bahwa kerjasama antar daerah ini merupakan langkah visioner yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat jangka panjang. Pihaknya menilai keterbukaan akses transportasi dan birokrasi antara Sumatera Selatan dan Bengkulu akan menjadi stimulus penting bagi percepatan pembangunan di kedua wilayah tersebut. Dalam pandangannya, prioritas utama dari kolaborasi ini difokuskan pada peningkatan konektivitas wilayah, pemantapan infrastruktur jalan, serta penguatan sektor ekonomi, makro, dan pariwisata. Pembukaan jalan tembus sepanjang 40 km yang menghubungkan Semende Darat Ulu dengan Padang Kuci Hulu dinilai menjadi kunci pembuka isolasi geografis. Guna merealisasikan target tersebut agar tidak sekedar menjadi dokumen formal, Edison menginstruksikan jajaran perangkat daerahnya untuk bergerak taktis. Langkah konkret di lapangan langsung dituangkan melalui perjanjian kerjasama teknis yang mengikat beberapa instansi vertikal kabupaten untuk menyusun program kerjasama secara stimulan.
2: Potensi sumber daya alamnya luar biasa. Komoditas kopi saja hasilnya 5 kecamatan 80 ton per hari. Jadi kan satu bulan bayangkan berapa ton bisa, mungkin sudah satu kapal atau dua kapal bisa kita pakai. Sekarang masalahnya adalah penghubung, jalan penghubung antara Kabupaten Muara Enim dengan Kabupaten Kaur yang masih dibatasi oleh Bukit Barisan. Ya. Dan itu statusnya hutan lindung. Karena itu kami masing-masing kabupaten sudah membuat kajian, proposal dan sebagainya. Kemudian akan kami bersama-sama ajukan ke Kementerian Kehutanan dalam rangka kita meminjam pakai kawasan hutan untuk dibangun jalan.
1: Lebih lanjut, Edison mengatakan ruang lingkup eksekusi kerjasama tersebut melibatkan Dinas PUPR, Dinas Pariwisata, Badan Riset dan Inovasi Daerah, hingga Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD. Keterlibatan aspek kebencanaan sengaja dimasukkan sebagai langkah antisipasi kolektif mengingat karakteristik geografis kedua wilayah perbatasan yang berada di kawasan pegunungan. Melalui komitmen tertulis yang kuat ini, Pemkab Muara Enim optimis arus distribusi hasil perkebunan dan sumber daya alam menuju pelabuhan Linau di Kaur akan semakin efisien. Sinergitas ini diharapkan dapat berjalan konsisten sehingga mampu membuka keran investasi baru dan meningkatkan pendapatan asli daerah bagi kedua belah pihak. Dedy Saprawan, RRI Bintuhan melaporkan.
0: Di akhir Warta Baja Sumba, peringat kita akan mendengarkan wawancara dari RRI Bengkulu.
3: Pasar Bemba.
0: Berikut wawancara singkat bersama Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu berkaitan dengan kolaborasi pemerintah dan generasi muda dalam pelestarian lingkungan bersama Zilviani.
4: Pemerintah dan generasi muda memegang peran penting dalam menjaga kelestarian lingkungan, di mana pemerintah menerapkan kebijakan dan program restorasi alam. Sementara generasi muda bertindak sebagai agen perubahan yang menerapkan gaya hidup berkelanjutan dan menginisiasi kampanye berbasis komunitas. Berikut wawancara singkat bersama Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu, Bapak Anhar. Kolaborasi pemerintah dan generasi muda dalam melestarikan lingkungan.
5: Ya Pak, bagaimana memaknai peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia pada tahun 2026 ini bagi masyarakat Bengkulu sendiri? Seperti apa?
6: Temanya kan dari alam untuk iklim dan untuk masa depan kita. Kita berharap belajar dari alam sesungguhnya dengan pengolahan sampah, kemudian kan akan berdampak pada iklim kan, dan tentu akan berdampak pada masa depan kebersihan Kota Bengkulu.
5: Bapak sendiri, seberapa penting untuk peran generasi muda dalam mendukung upaya pelestarian lingkungan hidup di Kota Bengkulu sendiri?
6: Ya, saya pikir ya, peran generasi muda merupakan salah satu peran penting ya, bagaimana kemudian pemuda ini sudah kemudian memiliki habit kebiasaan terkait dia memperlakukan sampah dalam kebiasaan hari-hari menjadi modal besar. Jika generasi muda berkarakter dengan kemudian melakukan kegiatan memilah sampah dengan sebaik-baiknya. Jadi generasi muda sekarang harapan kita bahwa generasi muda yang peduli dengan sampah, karena bicara sampah pasti bicara kepedulian, dan kami ya, tentu berharap bahwa generasi muda sekarang, generasi yang luar biasa ini, dapat peduli dengan sampah.
5: Berkaitan dengan tema Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026 ini, temanya itu global tahun ini mengangkat aksi iklim. Nah, bagaimana implementasi dari tema tersebut untuk Kota Bengkulu sendiri?
6: Ya, kami sekarang lagi berkomunikasi, kemudian sudah berjalan kolaborasi dengan beberapa penggiat lingkungan, kemudian beberapa komunitas. Insyaallah di tanggal 20 nanti kami akan melakukan gerakan menanam 10.000 pohon bersama kira-kira 600 orang kawan-kawan dari penggiat lingkungan dan komunitas. Lalu nantikan kegiatan clean up, yaitu kebersihan sepanjang pantai di Kota Bengkulu, merupakan salah bentuk aksi dalam memeriahkan Hari Lingkungan Hidup.
5: Terakhir Pak, untuk harapannya seperti apa Pak di Kota Bengkulu ini?
6: Ya, harapan kita di Lingkungan Hidup berharap bahwa penanganan sampah di Kota Bengkulu ini tentu menjadi PR kita bersama. Sampah bukan soal lingkungan hidup saja, tapi sampahlah soal kita bersama. Oleh karena itu kami berharap pada seluruh jajaran, kepada masyarakat, warga Kota Bengkulu, mari kita bijak dalam mengelola sampah. Langkah yang paling sederhana adalah, walaupun tindakan kecil, adalah dengan memilah sampah dari rumah.
4: Demikian wawancara singkat bersama Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu. Zilpiani, RR Bengkulu, melaporkan.
0: Informasi tadi mengakhiri Warta Belajar Sumba untuk edisi hari ini Jumat 5 Juni 2026. Saya Rizka Medoktoria dan kerabat kerja Warta Belajar Sumba RRI Bengkulu pamit undur diri. Selamat sore.
7: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

Pendengar masih bersama kami di Pro Satria di Bantar Lampung, karena informasi dan inspirasi. Nah, untuk Anda semua yang pengen menghabiskan nih ya Jumat malamnya, Sabtu Minggu pengen yang namanya movie marathon atau juga ngedrakor terus gitu ya. Terus pengen tahu nih beberapa judul drakor yang bisa Anda jadikan salah satu opsi gitu kan ya, untuk bisa drakor marathon di 3 hari liburan ini pendengar. Jadi yang pertama itu yang Anda harus tonton ada Doctor on the Edge. Ini tayangnya baru banget di Disney Hotstar. Jadi tayangnya baru tanggal 1 Juni kemarin. Untuk Anda semua yang suka banget nonton drakor ongoing gitu kan ya, biar kerasa penasarannya. Nah, drama ini tuh mengikuti kisah dari Do Jiwi yang juga seorang dokter bedah plastik berbakat yang tiba-tiba harus meninggalkan kehidupan kotanya dan bertugas sebagai dokter kesehatan masyarakat di sebuah pulau terpencil. Nah, terus sih kayaknya ini bakalan jadi salah satu drama Korea yang fresh banget gitu kan ya, dan pastinya ada lucu-lucunya juga. Terus udah gitu, kalau misalnya pengen yang agak-agak berbau thriller, Anda bisa nonton di Netflix, yaitu Teach You a Lesson. Jadi drama ini adalah drama thriller dan mengangkat isu kekerasan dan ketidakadilan yang terjadi di lingkungan sekolah alias pembulian gitu ya. Terus juga drakor ini ceritanya mengikuti seorang guru yang berusaha mengungkap berbagai kasus perundungan yang selama ini sengaja ditutupi oleh pihak-pihak yang berpengaruh di sekolahnya. Dalam penyelidikannya ditemukan juga fakta mengejutkan yang melibatkan siswa, orang tua, sampai dengan pihak sekolah. Dan drakor ini dibintangi oleh Kim Muyol, Lee Sung Min, dan juga Jin Ki Ju. Dan ada PO juga yang ikutan ya. Terus udah gitu kalau misalnya mau yang romance lagi, ada See You at Work Tomorrow. Ini tayangnya di Prime Video. Udah gitu ada lagi nih Notes from the Last Row. Ini juga kayaknya bagus dan tayang di Netflix tanggal 26 Juni nanti. Masih lama ya. Jadi drama ini dibintangi Cho Min Sik sebagai Ho Moon Ho, profesor sastra Korea di universitas, dan ini terkenal dengan temperamennya yang panas dan juga blak-blakan. Ini bisa jadi salah satu pilihan Anda untuk nonton nanti di akhir bulan Juni pendengar ya. Terus juga ada yang namanya Sold Out on You, yang kabarnya juga itu jadi salah satu drakor pilihan di Netflix juga gitu kan ya. Dan itu beberapa drakor yang bisa Anda jadikan opsi atau juga pilihan nih untuk bisa mengisi waktu libur Anda. Pengen banget untuk di kamar aja gitu ya, gak ngapa-ngapain, pengen ngedrakor aja. Kayaknya satu hari itu bisa tamat ya satu season drama Korea. Ya udah deh, apapun kegiatan yang akan Anda siapkan untuk weekend ini pendengar, semoga aja itu bisa jadi salah satu hal yang membahagiakan Anda, terus juga bisa menghapuskan segala kekesalan dari hari Senin sampai dengan Jumat gitu kan ya. Dan nanti ketika masuk di bulan yang minggu yang baru maksudnya, itu udah fresh lagi, udah gak banyak pikiran lagi, udah kebayar semuanya di aktivitas weekend Anda besok dan juga hari Minggu ya. Ya udah kalau gitu jangan kemana-mana, Ara masih menemani Anda semua sampai dengan pukul 19 waktu Indonesia Barat ini di Pro 1. Nanti juga kita akan dengarkan seperti biasa nada Islami, pengajian Al-Quran, dan juga azan Maghrib yang nanti akan kita kumandangkan lewat 90,9 Pro 1, karena informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Woi mas, lampu strobonya itu silau. Silau, ngerti nggak?
4: Apa urusannya? Ini mobil-mobil saya, strobo juga saya yang pasang. Kenapa emangnya?
3: Situ tuh mobil sipil, bukan mobil aparat. Gak usah arogan.
4: Ah, urusan saya, mau saya pasang strobo kek, apa kek. Mobil saya ini mobil besar. Apa urusan kamu dengan saya?
3: Ya tapi ganggu orang mas. Gak usah arogan mas, mentang-mentang mobil gede dipasang strobo seenaknya. Mau nerobos jalan seenaknya. Mikir mas.
4: Ah, udah pergi kamu sana.
5: Kerap kali kita temui di jalan raya, kendaraan sipil menggunakan lampu rotator, strobo hingga sirine. Belakangan ini masih banyak yang menyalahgunakan sampai membuat kegaduhan. Ancaman hukuman bagi mobil pribadi yang menggunakan strobo tidak sesuai dengan peruntukannya mengacu pada pasal 287 ayat 4 Undang-Undang LLAJ nomor 22 garis miring 2009 dapat dipidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000.
6: Man, mau nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
7: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
6: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man. Di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok. Mulai dari Rp35.000 aja.
7: Terus, kalau masang iklan gimana caranya?
6: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih, Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
7: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
6: Ya udah Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

0: Yuk jadi bagian dari solusi, bukan polusi. Karena lingkungan bersih berawal dari rumah kita sendiri.
1: Yang. Kamu ngantuk ya?
2: Enggak.
1: Udah kalau ngantuk aku aja gantian sini yang nyetir.
2: Enggak, udah biar aku aja lah.
1: Yang!
2: Hah? Apa? Apa?
1: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
2: Masa sih?
1: Minggir, cepetan minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnic jerk. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.

RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesiaisme.

Buku bermula dari kebutuhan manusia untuk mencatat informasi. Berevolusi dari coretan di dinding gua, lempengan tanah liat, gulungan papirus di Mesir sekitar 2400 sebelum Masehi, hingga daun lontar. Bentuk modern atau kondeks berkembang dari pengikatan lembaran kulit atau papirus, dan revolusi pencetakan dimulai oleh Johannes Gutenberg pada 1454.

adakah di antara Anda yang sedang memakai behel gigi? Ternyata penggunaan behel itu sudah ada sejak ribuan tahun lalu loh. Sekitar tahun 300 hingga 400 sebelum Masehi, bangsa kuno seperti Yunani dan Romawi sudah mencoba merapikan gigi menggunakan kawat sederhana. Bahkan, dalam penemuan arkeologi, ditemukan mumi Mesir kuno yang giginya diikat dengan kawat logam, dan ini jadi bukti bahwa manusia zaman dulu juga peduli dengan kerapihan gigi. Masuk ke abad 18, seorang dokter asal Prancis bernama Pierre Fauchard mengembangkan alat bernama Bondau yang dianggap sebagai cikal bakal behel modern. Dari situlah teknologi behel terus berkembang hingga jadi seperti kita kenal sekarang, lebih nyaman dan juga lebih efektif. Jadi pakai behel bukan sekedar tren, tapi bagian dari sejarah panjang dunia kesehatan gigi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: misi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau nggak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda dan jangan parkir motor sembarangan.
3: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
4: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
3: Ini sedotan bambu?
4: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
3: Ngurusin ginian ribet gak sih?
4: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
3: Keren, kamu jual kopi, tapi peduli lingkungan juga ya?
4: Ya, ngopi boleh, tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.
5: Hai, kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
6: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit, hutan semakin berkurang. Polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah, makanya iklim semakin panas.
7: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak, mulailah dari hal yang kecil.
5: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
6: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jalan.

Pendengar, saat ini kami sajikan ke ruang dengar Anda nada-nada Islami, dan nanti juga kita akan mendengarkan azan maghrib yang akan berkumandang di hari ini tepatnya pukul 17 lewat 53 menit waktu Indonesia Barat.

Pendengar, tahukah Anda? Kata radio berasal dari kata Latin radius, yang berarti sinar atau pancaran. Teknologi ini berkembang pada akhir abad ke-19 ketika ilmuwan menemukan cara mengirim sinyal melalui gelombang elektromagnetik. Hingga kini, radio tetap menjadi media komunikasi yang sederhana, murah, dan mampu menjangkau berbagai daerah.

0: pendengar, saat ini kita dengarkan pengajian Al-Quran dengan surat Al-An'am ayat 1 sampai dengan 6 dibacakan oleh Sugianto dan akan dilanjutkan dengan beduk serta azan maghrib untuk wilayah Kota Bandar Lampung dan sekitarnya.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

Atil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Pendengar, tahukah Anda? Sejarah buku bermula dari kebutuhan manusia untuk mencatat informasi. Berevolusi dari coretan di dinding gua, lempengan tanah liat, gulungan papirus di Mesir sekitar 2400 sebelum Masehi, hingga daun lontar. Bentuk modern atau kondeks berkembang dari pengikatan lembaran kulit atau papirus, dan revolusi pencetakan dimulai oleh Johannes Gutenberg pada 1454.
1: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
2: Nora ngechat nih, nanyain udah di mana. OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
1: Yang ini malah merugikan orang lain.
2: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
2: Padahal 5.
4: Oh no.
1: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
2: Maaf Bu, sayang gak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
1: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.

Pendengar, tahukah Anda, sejarah jam tangan dimulai dari evolusi jam saku pada abad ke-16 dengan Peter Henlein sebagai pembuat jam portable pertama pada 1510. Peter Henlein adalah seorang tukang kunci ternama dari Jerman, menciptakan jam saku portable pertama. Sedangkan Ratu Elizabeth I dari Inggris tercatat memiliki jam yang digelangkan di tangan pada tahun 1571. Awalnya dikenal sebagai perhiasan wanita, jam tangan menjadi populer di kalangan pria untuk militer pada Perang Dunia I, lalu bertransformasi menjadi petunjuk waktu otomatis, elektrik, dan digital.

0: Nah, siapa pun yang video call ini ya? Dek, kamu kenal nggak ada yang video call ini, Dek?
1: Mana?
0: Ini nih. Eh, enggak tuh. Kayaknya nggak tahu aku.
1: Oh, apa kita angkat aja ya?
0: Penasaran, eh, jangan. Nggak boleh, jangan diangkat, Kak.
1: Emang kenapa?
0: Penasaran, Kakak, Dek.
1: Bahaya, Kak. Bisa aja nih, orang yang nelpon Kakak melakukan tindakan yang nggak senonoh, kan?
0: Iya, coba ya, Dek, ya. Terus, gimana?
1: Nah, kalau misalkan pada saat Kakak angkat tuh telepon, terus gambar Kakak di screenshot sama dia, ini nanti bisa dimanfaatkan oleh si penelpon untuk mengancam Kakak. Bisa juga nih Kakak nanti dimintain uang.
0: Iya ampun, Dek, ngeri amat sih.
1: Ya udah, cepetan patiin dulu tuh video callnya.
0: Iya, Dek, Kakak matiin.
2: Semakin majunya teknologi, semakin banyak pula kejahatan yang akan menghantui. Salah satu modus pemerasan lewat panggilan video call dengan alur pelaku melakukan panggilan video call ke korban, kemudian saat diangkat, pelaku akan menunjukkan tindakan tidak senonoh. Jika korban menampakkan wajahnya, pelaku akan mengambil screenshot dan pelaku memanfaatkan screenshot sebagai alat ancaman untuk memaksa korban mengirimkan uang atau tindak pemerasan. Ada beberapa cara pencegahannya, yaitu pastikan Anda mengangkat panggilan video call hanya dari orang yang Anda kenal. Jika tidak sengaja diangkat, jangan aktifkan kamera Anda. Dan jika Anda sampai merasa terganggu, jangan segan memblokir nomornya. Waspadalah dan hati-hati saat menerima panggilan video, terutama dari orang yang tidak kita kenal.
3: Bantuin Marvel yuk.
1: Boleh. Emang Marvel mau dibantuin apa sih?
3: Bantuin bikin botol plastik bekas ini jadi pot bunga, Ma.
1: Oh, emangnya bisa ya botol plastik dibuat jadi pot bunga?
3: Bisa, Ma. Ini kan namanya sustainable living.
1: Emang sustainable living itu apa sih?
3: Sustainable living adalah gaya hidup berkelanjutan. Ini adalah cara hidup untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, yang pastinya untuk masa depan kita.
1: Oh, terus caranya gimana?
3: Caranya gampang kok, Ma. Kita bisa manfaatin barang bekas yang ada di sekitar kita. Contohnya botol plastik ini.
1: Wah, bagus juga ini. Jadi kita bisa menjaga kelestarian bumi kita. Yuk, kita langsung buat. Mama yang potong botolnya ya. Nanti Marvel yang isi potnya dengan tanah.
3: Oke, Ma. Yuk kita kurangi dampak negatif bagi bumi. Jadi bumi kita bisa terjaga. Agar bumi tetap memberikan kehidupan yang baik bagi masa depan kita.

0: kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
1: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit. Hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
2: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
0: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
1: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bumi.

0: makan bergizi gratis tetap berjalan di masa libur sekolah dari Desember hingga awal Januari 2026.
1: Apa sih pentingnya MBG ini? Kok dibahas-bahas terus?
2: MBG itu penting loh, apalagi buat anak-anak dan ibu hamil.
1: Alah, emang apa pengaruhnya?
2: Makanya mas, kalau ada berita dan informasi itu dibaca, didengar dan dipahami, biar paham.
3: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG memiliki hubungan yang sangat erat dengan upaya pencegahan stunting. Karena pemenuhan gizi yang cukup dan seimbang merupakan faktor utama dalam mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Melalui program ini, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi yang mengandung protein, vitamin, dan mineral penting yang dibutuhkan pada masa pertumbuhan. Dengan pemberian makanan yang teratur dan sesuai standar gizi, resiko kekurangan gizi kronis yang menjadi penyebab utama stunting dapat diminimalkan. Oleh karena itu, MBG menjadi salah satu langkah strategis dan berkelanjutan dalam mendukung penurunan angka stunting serta mewujudkan generasi yang lebih sehat dan berkualitas.

98 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Komatang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ya, kenapa kemudian kita cukup prihatin karena dalam 2 hari ini ada 2 kejadian yang berkenaan dengan tindak pidana korupsi.
2: Ini realisasi APBN sampai dengan bulan Mei 2026 ini terus menunjukkan tren positif. Pajaknya naik, ininya naik, defisitnya terjaga. Jadi kondisi fiskal amat baik.
0: Istana Kepresidenan prihatin atas kasus korupsi yang menjerat anggota Kabinet Merah Putih. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN mengalami defisit pada mulai bulan Mei 2026. Amerika Serikat mengizinkan kapal pendukung bantuan kemanusiaan melalui Selat Hormuz. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 5 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Istana Kepresidenan menyatakan prihatin yang mendalam atas kasus korupsi yang menjerat anggota Kabinet Merah Putih selama 2 hari berturut-turut. Informasi selengkapnya disampaikan Sugandi Afandi.
1: Dan di dalam berbagai kesempatan beliau berulang kali menyampaikan bahwa salah satu yang harus kita pastikan semuanya adalah kita harus perang melawan korupsi.
3: Kami sebagai kuasa hukum dan kami menghargai semua proses yang sedang dilakukan.
4: Istana Kepresidenan melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan keprihatinannya atas kasus dugaan korupsi yang menjerat Kabinet Merah Putih KMP selama 2 hari berturut-turut. Pejabat negara yang terjerat kasus, yakni mantan Kepala Badan Gizi Nasional BGN, Dadan Hindayana, dan mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Silmi Karim. Menteri Prasetyo mengatakan, Presiden Prabowo Subianto sering mengingatkan para pejabat perang terhadap korupsi terus disampaikan oleh kepala negara. Hal itu disampaikan Prasetyo Hadi kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
1: Dan di dalam berbagai kesempatan beliau berulang kali menyampaikan bahwa salah satu harus kita pastikan semuanya adalah kita harus perang melawan korupsi. Dan di dalam berbagai kesempatan beliau selalu menyampaikan bahwa mari kita semua menyadari hal tersebut, membenahi institusi kita masing-masing, diri kita masing-masing. Itulah yang makna selama ini beliau selalu mengingatkan kepada kita semua. Artinya kenapa kemudian kita cukup prihatin karena dalam 2 hari ini ada 2 kejadian yang berkenaan dengan tindak pidana korupsi.
4: Sementara itu, Sahala Siahan, kuasa hukum dari Silmi, mempertimbangkan untuk mengajukan pra-peradilan atas kasus tersangka yang menjerat kliennya. Selain itu, Sahala mengatakan Silmi tidak pernah sekalipun dimintai keterangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, namun langsung ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan.
3: Kami sebagai kuasa hukum, dan kami menghargai semua proses yang sedang dilakukan, sepanjang itu sesuai dengan aturan di dalam KUHAP itu sendiri.
5: Untuk ketemu Pak Silminya juga, Pak?
3: Belum.
5: Pak, kemarin kan KPK katanya bilang mencari-cari Pak Silminya.
4: Seperti diketahui, Kejaksaan Agung menetapkan Dadan dan mantan Wakil Kepala BGN, Ladowik Pusung dan Sony Sanjaya, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi jual-beli SPPG atau Dapur MBG. Adapun KPK menangani kasus atas dugaan pemerasan dan gratifikasi dengan 8 orang sebagai tersangka, satu di antaranya adalah Silmi. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN mengalami defisit sebesar Rp180,4 triliun pada bulan Mei 2026, di mana defisit kembali melebar setelah mengalami penurunan pada bulan April kemarin 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
6: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa hari ini menyampaikan laporan bulanan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara APBN hingga bulan Mei 2026. Pendapatan negara tercatat Rp1.185 triliun, sedangkan belanja negara mencapai Rp1.365,4 triliun. Sehingga pada bulan Mei 2026, defisit anggaran sebesar Rp180,4 triliun atau 0,7% dari produk domestik bruto PDB. Defisit anggaran bulan Mei meningkat dibandingkan defisit bulan April yang tercatat sebesar Rp164,4 triliun atau 0,64% dari PDB. Namun, keseimbangan primer pada bulan Mei, surplusnya meningkat menjadi Rp58,6 triliun dibandingkan bulan April yang surplusnya hanya sebesar Rp28 triliun. Dengan perkembangan tersebut, Menteri Keuangan Purbaya mengatakan, meski mengalami defisit, kondisi fiskal masih terjaga.
2: Ini realisasi APBN sampai dengan bulan Mei 2026 ini terus menunjukkan tren positif. Pajaknya naik, ininya naik, defisitnya terjaga. Sampai dengan Mei defisitnya 0,7. 5 bulan pertama tahun ini 0,7. Jadi kondisi fiskal amat baik. Keseimbangan primernya sekarang 58,6 triliun sudah positif lagi. Artinya anggaran kita sekarang lebih berkesinambungan dibanding bulan-bulan sebelumnya.
6: Pendapatan negara penopang utamanya adalah penerimaan perpajakan yang berasal dari penerimaan pajak serta penerimaan kepabeanan dan cukai. Hingga Mei 2026, penerimaan pajak tercatat sebesar Rp834,4 triliun, tumbuh 22,1% secara tahunan. Sedangkan penerimaan dari kepabeanan dan cukai sebesar Rp123,8 triliun. Dirjen Pajak Bimo Wijayanto mengatakan akan terus berupaya yang meningkatkan penerimaan pajak dengan memperbaiki tata kelola pajak melalui Cortex.
7: Nah, kalau strategi di dalam penguatan tata kelola, Cortex jadi andalan. Dalam waktu dekat juga cara bekerja di Direktorat Jenderal Pajak akan semakin pasti, transparan, accountable dengan apa? Dengan kertas kerja elektronik yang integrated dari semua fungsi, dari mulai AR ngawasin, dari mulai pemeriksa mengaudit, dari mulai setelah ada keberatan banding misalnya, semua kertas kerjanya akan ada di Cortex.
6: Lebih lanjut, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan APBN akan terus dioptimalkan sebagai peredam syok guna melindungi masyarakat dan penggerak perekonomian. Pemerintah menurutnya akan menjaga penggunaan APBN secara sehat, prudent, adaptif, dan kredibel untuk menjaga stabilitas dan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansah Nur menegaskan pemerintah berkomitmen untuk memastikan pemenuhan kesejahteraan guru dan tenaga pendidik di seluruh wilayah Indonesia. Pradipta Rahadi menyampaikan laporannya.
8: Saya ada pantun satu lagi.
9: Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Nur menghadiri acara forum grup diskusi Bapak bertema menata ulang kebijakan honorer guru honorer pasca surat edaran Mendikdasmen nomor 7 tahun 2026 menuju pendidikan yang adil, bermutu, bermartabat dan berkelanjutan di auditorium gedung penunjang siaran SLN RRI pada hari ini. Dalam kesempatan itu tampak hadir perwakilan dari para guru, perwakilan anggota DPR Komisi 10 dan juga pemerhati tenaga pendidik dan berbagai kalangan. Dalam sambutannya, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Nur menegaskan pemerintah berkomitmen keras untuk pemenuhan kesejahteraan guru dan tenaga pendidik di seluruh wilayah Indonesia berdasarkan status hukum yang jelas. Menurut Afriansyah, ini menjadi kejelasan dari transisi regulasi yang dilakukan pemerintah untuk kepastian nasib kesejahteraan para guru dan tenaga pendidik di Indonesia.
8: Secercah harapan komitmen nyata pemerintah, transisi regulasi yang kita buat bukan jalan buntu, melainkan gerbang menuju kepastian. Pemerintah berkomitmen penuh hak atas upah layak, jaminan hari tua, dan status hukum yang jelas bukan lagi sekadar mimpi atau impian saja, melainkan kewajiban konstitusi yang sedang kita wujudkan. Kita sedang menjalankan atau kita sedang melangkah menuju era baru di mana profesi guru tidak hanya dihormati sebagai pahlawan tanpa tanda jasa, tapi dihargai lewat kesejahteraan nyata yang manusiawi. Ketika guru sejahtera, kualitas pendidikan melejit dan masa depan bangsa akan jauh lebih hebat lagi.
9: Adapun dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi 10 DPR RI Nur Purnama Sidi mengatakan, masalah guru honorer dikarenakan masih tidak mampunya penyelenggara negara dalam menafsirkan pasal dalam undang-undang yang berakibat pada membiarkan profesi guru menjadi profesi yang dimoratorium.
10: Sampai tahun 2020, guru itu termasukkan di moratorium. Padahal data di Bappenas, minimal per tahun ada guru yang pensiun rata-rata 26 sampai 27 ribu per tahun. Kalau datanya Kemendikbud agak progresif lagi, antara 75 sampai 100 ribu per tahun. Dan kita membiarkan selama 10 tahun anak-anak kita dididik oleh orang yang direkomendasi menjadi guru oleh ibunya yang jadi guru di sekolah tersebut atau menjadi kepala sekolah di sekolah tersebut tanpa kompetensi.
9: Dalam kesempatan tersebut, Formas menyatakan kebijakan pengaturan guru honorer merupakan langkah positif untuk mencegah pemberhentian sepihak guru honorer dan menjaga keberlangsungan proses belajar mengajar. Pemerintah pun diminta untuk menyusun peta jalan yang lebih komprehensif dan permanen terkait penyelesaian persoalan guru honorer. Dari Jakarta, Pradip Tarahadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
11: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awal info haji dari Mekah Arab Saudi, di mana pantauan terkini pasca pelaksanaan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci akan disampaikan langsung rekan kami Syariful Alam. Alam.
12: Ya Lukman, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan pasca puncak haji Al-Musna atau Arafah, Musdalifah dan Mina, banyak jemaah haji Indonesia dan jemaah haji dunia yang melakukan tawaf sunnah di Masjidil Haram. Pantauan RRI sejak pagi tadi hingga setelah sholat Jumat, lebih dari 500 ribu jemaah haji dunia dan jemaah haji Indonesia berada di Masjidil Haram. Sebelum Jumatan dan setelah Jumatan, para jemaah haji tersebut ada yang melakukan tawaf sunnah, baik yang berada di pelataran Ka'bah maupun yang berada di lantai 2 dan lantai 3 Masjidil Haram. Dan jemaah haji tersebut tampak khusyuk dalam berdoa dan bermunajat kepada Allah di depan Ka'bah. Selain itu, mereka juga mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali ketika melakukan tawaf. Sementara itu, pendengar, bus selawat yang mengantarkan jemaah haji Indonesia di Masjidil Haram baru beroperasi sejak pukul 14 waktu Arab Saudi. Setelah sebelumnya sejak pukul 6 pagi waktu Arab Saudi, bus selawat berhenti beroperasi sementara mengantarkan jemaah haji Indonesia dari hotel ke Masjidil Haram maupun sebaliknya. Terpantau juga jemaah haji Indonesia yang menuju hotel mereka sebelum jam 2 waktu Arab Saudi, banyak yang berjalan menuju terminal bus selawat baik di Sip Amir, Aizat maupun terminal bus selawat di Jabal Ka'bah. Ketika cuaca cukup terik, terlihat sejumlah jemaah haji memakai alat pelindung diri atau APD seperti payung dan kering pelindung diri dari sinar matahari. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci Arab Saudi, kita bergeser ke tanah air atau beralih ke dalam negeri, di mana 3 kloter jemaah haji asal Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta usai 1 bulan penuh melaksanakan ibadah haji di Arab Saudi. Informasi selengkapnya dilaporkan langsung rekan kami, Sadatu Darain, dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Ain.
13: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapat kabar bila hari ini sebanyak 1.271 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini. para jemaah haji itu tergabung dalam Debarkasi Banten, Debarkasi Jakarta Pondok Gede, dan Debarkasi Jakarta Bekasi. Untuk kepulangan jemaah asal Jawa Barat yang tergabung dalam Debarkasi Jakarta Bekasi, mendarat sebanyak 441 jiwa pada pukul 04.55 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines SP5222. Disusul 441 jemaah haji asal DKI Jakarta, Debarkasi Jakarta Pondok Gede pada pukul 06.30 waktu Indonesia Barat yang juga menaiki Saudi Airlines SP5224. Kemudian jemaah haji asal Banten sebanyak 389 jiwa akan mendarat pada pukul 20.45 waktu Indonesia Barat malam nanti menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7605. Salah satu jemaah haji asal Jawa Barat, Mai Sito, mengatakan senang dapat kembali ke tanah air dengan selamat dan juga dalam keadaan sehat. Dirinya juga sudah merasa kangen dengan keluarga karena telah 40 hari lebih tidak bertemu dengan keluarga.
14: Selama ini sih insya Allah tidak ada kendala. Karena kita kan diharapkan oleh kami, kalau pagi panas itu tidak ada kegiatan. Jadi kita ngambil kegiatannya itu di kolam pagi.
13: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji dan mereka kembali ke tanah air secara bertahap mulai dari 1 Juni kemarin hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji Debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 haji Debarkasi Banten, serta 4.964 haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRI Report 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita beralih ke Takengon, di mana jemaah haji Benar Meriah yang tergabung dalam kloter 14 Embarkasi Aceh dijadwalkan tiba di tanah air pada 30 Juni 2026 mendatang. Laporannya langsung disampaikan Bambang Syahputra. Bambang.
15: Ya, terima kasih. Jemaah haji asal Kabupaten Benar Meriah yang tergabung dalam kloter 14 Embarkasi Aceh dijadwalkan kembali ke tanah air pada 30 Juni 2026 mendatang. Saat ini seluruh jemaah masih berada di asrama haji sambil menunggu jadwal penerbangan menuju daerah asal. Dijadwalkan jemaah haji kloter 14 Aceh terbang dari Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz Madinah pada 29 Juni 2026 pukul 15 waktu Arab Saudi dan tiba di Bandara Sultan Iskandar Muda Banda Aceh pada pukul 3 waktu Indonesia Barat 30 Juni 2026. Kepala Kantor Kementerian Haji Kabupaten Benar Meriah Haji Hari Ramadan menyampaikan setibanya di Banda Aceh nantinya para jemaah haji Benar Meriah yang berjumlah 273 orang akan menjalani karantina sebelum nantinya melanjutkan perjalanan darat menuju ke Benar Meriah. Secara umum saat ini ungkapnya jemaah haji asal Kabupaten Benar Meriah dalam kondisi yang baik. Petugas katanya terus mengingatkan jemaah agar menjaga kesehatan, mengurangi aktivitas yang tidak terlalu penting serta mempersiapkan kepulangan dengan tertib. Ia juga menegaskan bahwa fase pemulangan jemaah haji merupakan tahapan penting yang memerlukan kedisiplinan jemaah agar seluruh proses berjalan lancar dan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
16: Jemaah haji kita melaksanakan ibadah haji dengan lancar, sukses, dan memperoleh haji yang mabrur. Kemudian setelah pelaksanaan ibadah haji ini, tentu semuanya kita harapkan berkomitmen menjadi pribadi yang lebih baik, yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi contoh dan teladan bagi diri, keluarga dan lingkungan masyarakat. Ini yang kita harapkan bersama-sama. Semoga kan menjadi haji yang mabrur.
15: Menjelang fase pemulangan, jemaah diimbau untuk menata barang bawaan sejak dini. PPIH mengingatkan agar koper tidak melebihi batas berat yang ditentukan maskapai serta mematuhi aturan pengangkutan air zam-zam guna memperlancar proses keberangkatan dari Arab Saudi. Keluarga jemaah haji Bandar Meriah diimbau memantau informasi resmi dari panitia penyelenggara ibadah haji PPIH Embarkasi Aceh serta bersiap menyambut para tamu Allah dengan predikat haji mabrur. Dari Bandar Meriah Aceh, Bambang Sahputra, 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
11: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Beralih ke informasi dari luar negeri, Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM mengatakan pihaknya telah mengizinkan 36 kapal pendukung bantuan kemanusiaan untuk berlayar melalui Selat Hormuz. Pasukan militer Amerika Serikat telah mengalihkan 127 kapal komersial, menghentikan operasional 6 kapal yang melanggar aturan, dan mengizinkan 36 kapal yang mendukung bantuan kemanusiaan untuk melintas. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga, di mana Timnas Indonesia malam ini menghadapi Oman dalam pertandingan FIFA Matchday 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Kita ikuti laporannya langsung bersama dengan Niar Abdul Litiloli. Niar.
17: Terima kasih dan berinas saat ini kami berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, di mana tepat pada pukul 20 waktu Indonesia Barat atau pukul 8 malam ini, Timnas Indonesia akan menjamu Oman pada laga FIFA Matchday atau official international friendly match pada window bulan Juni ini menghadapi Oman yang akan berlangsung pada pukul 20 dan pada bisa kami sampaikan pada saat ini kedua tim baik dia timnas Indonesia maupun timnas Oman ini tengah melakukan official warming up ataupun pemanasan jelang pertandingan. Timnas Indonesia sendiri dalam sesi pemanasan ini mengenakan jersey putih merah putih yaitu atasan atau baju putih dengan celana merah dan kaos kaki putih, sementara dari timnas Oman sendiri mengenakan jersey merah.
0: Halo Niar. Iya, silakan laporan Anda tadi terputus, silakan.
17: Iya, sebagaimana yang kami sampaikan saat ini timnas Indonesia maupun timnas Oman tengah melakukan pemanasan ataupun official warming up. Timnas Indonesia dengan jersey putih merah putihnya, sementara timnas Oman dengan jersey merah merah. Timnas Oman mengambil sisi bagian lapangan selatan untuk pemanasan, sementara di sisi utara diambil oleh timnas Indonesia. Dan pada saat ini bisa kami sampaikan berangsur-angsur para penonton ataupun supporter ini mulai mengisi bangku-bangku yang ada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Yang memang belum terlalu ramai, namun terus berdatangan. Tidak biasanya seharusnya di jam seperti ini atau misalnya sekitar 30 menit jelang pertandingan harusnya sudah sekitar kurang lebih dari kesibukan, tapi memang belum separuh atau belum sebagaimana jumlah yang seharusnya di 30 menit jelang pertandingan. Dan bisa jelang pertandingan malam ini baru saja dirilis yang akan turun pada malam hari ini kiper utamanya adalah Emil Audero, kemudian juga di barisan pertahanan ada Elkan Bagot, kemudian ada Justin Hubner, ada Kevin Sega, Nathan Chuaon, kemudian ada Rizky Rido sebagaimana yang disampaikan akan berlaku atau bertindak sebagai kapten pada malam hari ini mengisi posisi dari Jay Ijaz yang memang sedang tengah cedera. Kemudian juga bergeser ke tengah ada Ivar Jeder dan juga Pelupesi yang akan mengisi lapangan tengah. Kemudian juga di barisan serang atau barisan lini depan ini ada Beckham Putra, kemudian ada Ole Romeni serta Ragnar Oratmangun yang akan mengisi barisan depan atau barisan serangan. Tentu kita akan melihat komposisi yang berbeda dari sebelumnya, bagaimana seorang John Hartman selaku pelatih kepala akan meramu pemain-pemain yang memang seperti baru berpasangan pada malam hari. Dapat pukul 20 waktu Indonesia. Para pendengar dan

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

8 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan mini workshop series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Bumi hijau digantikan gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.
3: Pernah tidak ada kepikiran sendal jepit yang sering kita pakai ke warung atau sekedar nongkrong ternyata punya sejarah yang panjang? Nah, sendal jepit modern ternyata terinspirasi dari sendal tradisional Jepang yang disebut Zori. Sandal ini biasanya terbuat dari jerami atau kayu dan sudah digunakan oleh masyarakat Jepang sejak ratusan tahun lalu. Bentuknya khas dengan tali yang menjepit di antara jempol dan juga jari telunjuk. Dari situlah muncul istilah jepit. Setelah Perang Dunia Kedua, tentara Amerika yang ditempatkan di Jepang mulai membawa pulang sendal ini ke negaranya. Karena bentuknya yang simpel, ringan, dan nyaman, sendal ini dengan cepat jadi populer di berbagai belahan dunia. Di Indonesia sendiri, sendal jepit jadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Dari anak kecil sampai dengan orang dewasa, dari rumah sampai pantai, semuanya akrab dengan sendal ini. Bahkan, sendal jepit sering dianggap simbol kesederhanaan dan kebebasan. Jadi, di balik kesederhanaannya, sendal jepit punya cerita panjang yang melintasi budaya dan juga sejarah. Dari Jepang sampai ke seluruh dunia. Hingga akhirnya jadi sahabat setia kaki kita.

0: Lampu strobonya itu silau. Silau, ngerti nggak?
1: Apa urusannya? Ini mobil-mobil saya, strobo juga saya yang pasang. Kenapa emangnya?
0: Situ tuh mobil sipil, bukan mobil aparat. Nggak usah arogan.
1: Ah, urusan saya, mau saya pasang strobo kek, apa kek. Mobil saya ini mobil besar. Apa urusan kamu dengan saya?
0: Ya tapi ganggu orang, Mas. Nggak usah arogan, Mas. Mentang-mentang mobil gede dipasang strobo seenaknya. Mau nerobos jalan seenaknya. Mikir, Mas.
1: Ah, udah pergi kamu sana.
2: Kerap kali kita temui di jalan raya, kendaraan sipil menggunakan lampu rotator, strobo, hingga sirine. Belakangan ini masih banyak yang menyalahgunakan sampai membuat kegaduhan. Ancaman hukuman bagi mobil pribadi yang menggunakan strobo tidak sesuai dengan peruntukannya mengacu pada pasal 287 ayat 4 Undang-Undang LLAJ nomor 22 garis miring 2009 dapat dipidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000.

buka galeri ponsel untuk cari satu foto, tapi malah nemu ribuan foto lainnya. Foto makanan, screenshot chat, sampai foto blur yang entah kenapa masih disimpan. Belum lagi inbox email, isinya promo, newsletter, diskon, yang kadang bahkan gak pernah dibuka. Nah, kondisi seperti ini sering disebut digital clutter. Artinya, data di perangkat kita sudah terlalu penuh dan berantakan. Karena itu, sekarang muncul kebiasaan baru yang disebut digital decluttering atau bersih-bersih dunia digital. Mulai dari memilih foto yang benar-benar penting di galeri ponsel, menghapus email yang sudah tidak diperlukan, menyortir akun media sosial yang sudah tidak relevan untuk diikuti, hingga menonaktifkan notifikasi yang sebenarnya tidak penting. Dengan merapikan ruang digital, kita tidak hanya menghemat ruang penyimpanan, tetapi juga membantu pikiran jadi lebih fokus dan tenang. Karena kadang yang perlu dibereskan bukan hanya meja kerja, tapi juga dunia digital kita.

0: Indonesia tampil perkasa dengan membungkam Oman dengan skor telak 3-0. Bisakah malam hari ini Indonesia kembali mengulangi hal yang sama, Indra?
1: Ya, itu nampaknya terlalu jauh karena memang tahun 1988, namun ketika memasuki tahun 2000-an, nampaknya rekor itu sangat sulit untuk dipertahankan. Bagaimana Indonesia mengalami sejumlah kekalahan atas Oman. Ya, kita lihat bagaimana sekarang, bagaimana timnas Indonesia yang mengenakan kostum merah-merah, kos kaki merah, bersama juga timnas Oman yang mengenakan kostum putih-putih, kos kaki putih, sudah mulai berjalan di tepi lapangan stadion utama Gelora Bung Karno ini, mengisi sisi kanan atau sisi kiri dan juga sisi utara atau sisi selatan dari stadion utama Gelora Bung Karno. Ada juga ribuan para supporter yang hadir pada malam hari ini. Di sisi utara adalah Grande Indonesia dan juga Ultras nampaknya tidak terlalu terlihat di sisi selatan SUGBK ini. Kita harapkan dukungan tetap maksimal untuk timnas Indonesia, di mana lagu kebangsaan akan berkumandang pada malam hari ini, baik lagu kebangsaan Oman maupun juga lagu kebangsaan dari Indonesia Raya.

Ya, itu dia tadi lagu kebangsaan Oman baru saja berlangsung dan kali ini kita akan dengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: Indonesia Raya baru saja berkumandang di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, menandai detik-detik pertandingan antara Indonesia menghadapi Oman dalam Garuda Championship Series 2026 akan segera berlangsung. Pendengar Pro 3 RRI, Pro 1 RRI di seluruh Indonesia dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, saat ini pemain kedua tim sudah saling bersalaman dengan wasit dan juga hakim garis yang memimpin pertandingan untuk malam hari ini, yaitu adalah Muhammad Taki dari Singapura untuk hakim garisnya. Kemudian asisten garis untuk malam hari ini adalah Andi Tan Min Lan juga dari Singapura. Kemudian Muhammad Arif Syamil sebagai asisten wasit kedua dan official keempat adalah Razlan Yofri bin Ali, keduanya asal Malaysia, yang akan menantikan pertandingan untuk malam hari ini. Indonesia, seperti yang sudah disampaikan Indra Bisnegantara tadi, bahwa berada di sebelah kiri kami melaporkan berkostum serba merah, sementara Oman berada di sebelah kanan tempat kami melaporkan dengan kostum serba putih. Dan memang Oman juga baru saja menunjuk pelatih baru, yaitu Tariq Sektui sebagai pelatih kepala, dan diprediksi kalau pola permainan Oman ini akan berbeda, Indra dan juga pendengar, karena laga kontra Indonesia juga menjadi debut sang pelatih ini bersama tim nasional. Dan memang ada beberapa yang juga mengatakan bahwa skuad Indonesia harus memberi perhatian khusus terhadap kecepatan serangan balik Oman, di mana transisi cepat ini menjadi salah satu kekuatan utama tim asal Timur Tengah ini yang juga berpotensi merepotkan lini pertahanan dari Indonesia. Laga ini juga memiliki nilai strategis bagi Indonesia karena kemenangan ini dapat membantu mendongkrak posisi kita ya di ranking FIFA, sekaligus juga meningkatkan diri para pemain menjelang agenda-agenda kompetitif berikutnya. Dan karena saat ini Indonesia peringkat 122 dan peringkat 23 di AFC, sementara Oman ini terpaut cukup jauh dengan kita sekitar 43 peringkat, yaitu ada di posisi 79 FIFA. Dan mereka ada di posisi ke-11 untuk tingkat Asia. Nah, ini meskipun perbedaan cukup jauh, namun kita yakin Indra ya, timnas Indonesia ini bisa memberikan yang terbaik ketika menghadapi Oman malam hari ini.
1: Iya, benar sekali Bung Tomo. Kita lihat bagaimana sekarang di tengah lapangan, kedua kesebelasan mulai membangun kekompakan dengan membentuk lingkaran kecil,
0: lingkaran besar.
1: Ya, ini akan menjadi satu kekuatan bagi timnas Garuda untuk juga percaya diri dan juga tentu menuai hasil lebih positif dibandingkan laga-laga sebelumnya, terutama dalam ajang FIFA Series kemarin, di mana Indonesia juga masih kesulitan ketika melawan tim sekelas Bulgaria pada FIFA Series bulan Maret lalu.
0: Ya, kalah 1-0 saat itu kita melalui penalti, Indra. Meskipun menang 4-0 atas St. Nevis and Kitts ya. Pertandingan sebentar lagi akan berlangsung. Pendengar, Indonesia ya. Sepertinya akan melakukan kick off, Indra ya. Indonesia berkostum merah kali ini akan melakukan kick off. Orat
1: Mangun, nomor punggung 11 nampaknya akan juga melakukan kick off. Nampak di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Wasit Muhammad Taki dari Singapura ini bersiap-siap memberikan aba-aba dengan kostum kuning hitam khas wasit dari FIFA ini. Kita akan nantikan detik-detik bagaimana kick off babak yang pertama di hadapan ribuan supporter timnas Garuda. Memang tidak full bagaimana SUGBK ini sudah dilakukan langsung jauh ke depan, mencoba dikejar oleh Kevin Dick di sana, dihalau saja oleh sudulan kepala tadi oleh pemain dari Oman. Datang lagi masih adalah duel-duel udara. Bagaimana juga tadi Beckham Putra mencoba membantu bagaimana ya sebuah serangan angkat langsung jauh ke depan, namun lebih dekat kepada Emil Audero, penjaga gawang Indonesia yang turun pada malam hari ini bersama Cremonese. Namun sayang sekali bagaimana nasib klub dari Emil Audero di Liga Italia Serie A. Ya, sebuah serangan mencoba dibangun oleh Indonesia. Ada Kevin Dick, sodorkan saja kepada Rizky Ridho, kapten kesebelasan tadi maksudnya. Bagaimana juga di sisi kanan. Ini serang Indonesia, pendek saja sudah dilakukan. Ada Rizky Ridho, pemain dari Persija Jakarta, mundur ke belakang. Elkan Baget, bagaimana Elkan Baget dengan postur yang cukup jangkung. Menjadi salah satu pilihan dari pelatih John Hurtman ini. yang menjadikan Indonesia juga memiliki alternatif selain juga J.I. Jazz, kapten sebelasan yang harus absen pada malam hari ini. Joy Pelipesi, masih Joy, sudorkan bola ke depan, mencari oleh Romeni tadi namun terhenti tadi. Masih Indonesia mencoba lagi menguasai bola, sodorkan lagi ke belakang. Ada kapten, bagaimana Rizky Rido. Ada lagi bagaimana Ivar Jenner, nomor punggung 18 dari Indonesia. Sodorkan lagi, masih memainkan bola dan mencoba lebih hati-hati memainkan bola. Berbahaya, mundur ke belakang pada Emil Audero. Langsung saja disambut tendangan langsung jauh ke depan. Aduh, Kevin Dix mencoba mengejar, Romeri juga di sana. Namun harus terhenti lagi. Sebuah pelanggaran nampaknya. Ya, hampir berguling-guling ini tampaknya terlalu dianggap berlebihan oleh para supporter yang hadir.
0: Ya, satu pemain Oman tadi beradu dengan Rizky Rido sampai harus berguling-guling dan dia memberikan tanda kalau dia disikut sama Rizky Rido, padahal kan tidak disikut ya, cuma tersentuh saja. Pemain nomor punggung 8 tadi dari Oman yaitu Zahir Sulaiman, dan bola kali ini masih dikuasai oleh pemain Oman, mencoba membangun serangan. Kali ini mereka berada di sisi pertahanan mereka sendiri. Bola berada kali ini di sisi kiri pertahanan, dan pemain nomor 6 masih mencoba melakukan serangan terus saja langsung ke sisi kanan pertahanan Indonesia, namun gagal. Ada Elkan Bagat di situ, pendek saja dia kepada Emil Audero, menggunakan kaki kiri dia. Kali ini masih menguasai bola pemain Indonesia. Ada Elkan Bagot kembali kepada Emil Odir di belakang gawang. Melebar saja dia. Yang dituju adalah Rizky Rido, namun berhasil diantisipasi oleh Kevin Dix. Dibuang saja oleh pemain nomor punggung dari Oman. Bola masih berada di udara. Dan kali ini mencoba tadi kembali senggolan antara satu pemain Oman, yaitu Abdullah Fawaz Bait dengan Rizky Rido, membuat Fawaz Bait ini terjatuh dan juga wasit meniup peluit tanda pelanggaran, mendapatkan reaksi yang cukup tinggi dari penonton ya. Dan masih tergeletak di lapangan satu pemain dari Oman setelah tadi sempat berbenturan dengan Rizky Rido. Pemain nomor punggung 19 ternyata ya, Sultan Ar-Rusadi, yang tadi beradu dengan Rizky Rido. Ada sekitar 3 pemain Oman kali ini sudah ada di dalam pertahanan Indonesia di depan kotak penalti Indonesia. Bola kali ini dihadapi oleh pemain nomor 21 dari Oman, Nasyiar Maliki. Menggunakan kaki kiri mendalam ke kotak penalti, berhasil digagalkan oleh pemain Indonesia kali ini. Namun berhasil dikuasai kembali bola oleh pemain-pemain Oman, berada di sektor lingkaran tengah. Kali ini kembali ke belakang, pemain-pemain Oman mencoba untuk membuka ruang bagi pertahanan Indonesia. Melebar dia ke sebelah kiri pertahanan Indonesia kali ini. Umpan tarik langsung ke dalam kotak penalti Indonesia, namun berhasil diselamatkan dengan mudah sekali oleh Emil Audero.
1: Penyelamatan yang bagus dari Emil Audero. Coba kini Indonesia membangun serangan. Bagaimana tadi di sektor sebelah?
0: Kevin Dix didorong.
1: Kevin Dix yang mencoba melewati satu pemain di lingkaran tengah lapangan pertandingan harus Saleh terjatuh.
0: Ya.
1: Bagaimana tadi juga salah satu Muhsin Saleh Al-Ghazani.
0: Enggak pakai alatas.
1: Oh, enggak pakai alatas. Dan titik sandoran. Daripada titik-titik. Salah satu bagian jota penyerang yang berbahaya dari kubu Oman yang bermain untuk Bangkok United bersama pemain timnas Indonesia Pratama Arhan yang menjadi top skor juga bagi timnya di Liga Thailand. Ya, lemparan ke dalam kini bagi Indonesia nampaknya akan dihadapi oleh Rizky Rido. Ya, sodorkan saja kepada Kevin Dix yang berada di sisi kanan lini serang Indonesia. Kevin Dix, kepada siapa akan diberikan? Bagaimana juga ada Beckham Putra ke tengah nampaknya, berikan kepada Joy Pelipesi. Joy melebar ke sektor sebelah kiri, mencari siapakah di sana pemain Indonesia.
0: Nathan.
1: Ya, Nathan Choaon mencoba memainkan bola mundur kepada Elkan Bagat. Sodorkan lagi ke tengah. Ada Joy, angkat lagi langsung melebar ke sektor sebelah kiri lini serang dari Indonesia, mencoba lagi dikati oleh pemain Indonesia. Ragnar Oratmangun juga maju ke depan. Lagi Indonesia mencoba lebih percaya diri untuk melewati 1-2 pemain dari Oman ini. Angkat langsung ke mulut gawang. Oh, berbahaya, mencoba dikejar oleh Romeni, namun dibuang saja dengan tanpa kompromi tadi oleh pemain Oman, sehingga menghasilkan lemparan ke dalam bagi Indonesia. Sudah dilakukan dengan cepat, tarik mundur ke belakang pada Elkan Baget. Masih ada lingkaran tengah lapangan pertandingan. Rizky Rido sodorkan lagi, melebar kini di sisi kanan. Indonesia mencoba lagi, sodorkan lagi ke depan. Ada Beckham Putra, Kevin Dix mundur ke belakang, Ivar Jenner. Rizky Ridho, Kevin Dix, umpan 1-2 bersama Beckham. Putra berbahaya, Kevin Dix, baru kena berhenti, ada lagi, silahkan Indonesia, Lulian, akhirnya bagaimana Indonesia menciptakan peluang berbahaya melalui sentuhan, bagaimana antara Beckham Putra, Ivar Jenner dan juga Kevin Dix, yang hampir saja melalui sundulan tadi di sisi kanan gawang dari Oman, hampir menjebol gawang dari Oman yang cukup berbahaya. Kita nantikan, ini menjadi peluang dukungan kembali bagi
0: Indonesia.
1: Ada tendangan penjuru di sektor sebelah kiri,
0: Nathan.
1: Bernapa Nathan Choaon. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain Indonesia berada di area kotak penalti Oman. Konsentrasi bagaimana Nathan memberikan arahan kepada rekan-rekannya. Sudah dilakukan oleh kaki kiri, melengkung di sudut saja. Oh, tadi tipis bagaimana penjaga gawang dari Oman. Mencoba lagi dikejar pemain Indonesia namun.
0: Wah, terjatuh lagi.
1: Ini menjadi salah
0: kartu
1: satu
0: kuning.
1: Trik nampaknya yang dilakukan oleh pemain Oman. Jika kita melihat dari awal pertandingan, sudah beberapa kali mudah terjatuh oleh sentuhan pemain dari Indonesia.
0: Tiga pemain sudah terjatuh, Indra, selama pertandingan baru berlangsung sekitar 7 menit di malam hari ini. Dan terakhir, kartu kuning dihadiahkan untuk Beckham Putra ketika mencoba merebut bola dan berhadapan dengan satu pemain Oman bernomor punggung 8, yaitu Zahir Sulaiman Al-Ghabari. Ya, sukses dia ini membuat satu pemain Indonesia yang mendapatkan kartu kuning di menit ke-7 malam hari ini. Tendangan bebas untuk Oman kali ini berada di sisi kiri pertahanan mereka, dihadapi oleh sang penjaga gawang yaitu Faraj Al-Rawahi. Sudah ditiup peluit oleh wasit, tanda pertandingan kembali berlangsung kali ini. Bola masih dihadapi oleh penjaga gawang yang mengenakan kostum serba hitam dari Oman, yaitu Ahmed Faraj Al-Rawahi. Memberi aba-aba dia kepada pemain-pemainnya untuk segera maju dan membongkar pertahanan. Sudah dilakukan kali ini langsung saja ke dalam kotak penalti, namun berhasil diatasi dengan baik oleh Rizky Ridho menggunakan operan dada, diterima oleh Kevin Dix. Langsung Kevin Dix melaju ke depan. Ada oleh Romain di sebelah kiri pertahanan Oman kali ini, berlari mengejar bola, namun sayang sekali bola terlalu deras meninggalkan lapangan sehingga hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk Oman di sisi kiri pertahanan mereka. Bola kali ini pemain nomor punggung 21 Yusuf Nasr Al-Malki mencoba untuk melakukan lemparan ke dalam. Kali ini siapa yang akan diterima? Oke, sudah dilempar saja. Bola kali ini berada di tengah lapangan pertandingan, masih dikuasai oleh pemain-pemain Oman. Tiga pemain Indonesia tadi berubah. Kali ini ada pemain Indonesia berhasil. Ada
1: Pelupesi.
0: Sekarang berhasil dicuri oleh pemain Oman. Pelanggaran dilakukan oleh pemain Oman tadi saat Joy Pelupesi mencoba untuk melakukan penetrasi, menghasilkan tendangan ke dalam. Kali ini tendangan bebas untuk pemain Indonesia sudah dilakukan pendek saja. Kali ini sektor sebelah kanan pertahanan Oman sedang diobrak-abrik kali ini. Melebar ke sektor sebelah kiri, ada Rizky Ridho kali ini. Sudah Rizky Ridho, yang dituju adalah Beckham Putra, terjatuh Beckham Putra, namun tidak merupakan pelanggaran. Bola berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Oman kali ini. Melebar kali ini ke sektor sebelah kanan pertahanan Indonesia, mencoba dilakukan serangan oleh pemain-pemain Oman. Nomor punggung 11 dari Oman, yakni Musen Saleh Al-Ghazani, tidak berhasil menguasai bola. Bola lebih dekat dengan penjaga gawang Indonesia kali ini. Pemain-pemain Indonesia masih mencoba melakukan build up serangan, membangun serangan kali ini dari sektor kanan. Rizky Ridho sang kapten, balik ke belakang dia ada Elkan Bagot, pemain nomor punggung 20, melebar dia kali ini. Sektor sebelah kiri pertahanan mencoba melakukan serangan lagi Indonesia dari sektor sebelah kanan, masih ke lingkaran tengah kali ini. Ada Rizky Ridho sang kapten, beri aba-aba kepada rekan-rekannya untuk segera maju. Oleh Romain yang dituju kali ini, namun tidak berhasil oleh Romain menguasai bola. Lebih dekat pada sang penjaga gawang Oman. Langsung saja ke tengah lapangan. Bola diarahkan, namun terjadi perebutan dengan pemain Indonesia sehingga menghasilkan lemparan ke dalam untuk Indonesia.
1: Sebuah upaya dari Indonesia tadi di sektor sebelah kanan juga sebelah kiri mencoba dicoba oleh pemain-pemain untuk membongkar bagaimana pertahanan dari Oman. Ada Kevin Dix kini perlahan masuk ke daerah pertahanan dari Oman bersama Ivar Jenner. Kembali kepada Kevin Dix, Kevin Dik mencoba ke tengah sedikit. Kevin Dik mencoba menggiring bola namun dapat direbut tadi oleh pemain Oman. Datang lagi Ivar Jenner, sodorkan ke sektor sebelah kiri, mencoba dikejar oleh Nathan Choaon. Namun sayang, dengan sigapnya pemain Oman tadi mengamankan Skuli Bundar, masih memainkan bola di sektor sebelah kanannya. Bagaimana kita lihat bagaimana tadi Ahmad Abdullah juga sebuah serangan lagi ke gawang Indonesia. Terjatuh saudara-saudara. Pelanggaran dilakukan oleh pemain Oman di sektor sebelah kanan pertahanannya atau sisi kiri lini serang dari Indonesia, menjadi peluang yang begitu baik tampaknya di sisi kanan sejauh ini. Bagaimana tendangan bebas yang akan dilakukan di sisi kanan pertahanan dari Oman. Sejumlah pemain-pemain yang bertumbuh jangkung seperti Ekan Bagot pun maju ke depan. Ada Kevin Dik di sana bersiap-siap. Bagaimana akan sebuah tendangan bebas akan dilakukan di sisi kiri lini serang Indonesia. Siap-siap. Konsentrasi sudah dilakukan. Betul sekali. Yeah. Nomor punggung
0: Justin Hapner.
1: 23 Justin Hapner. Bagaimana sang preman hadir kembali dengan tampak komprominya mengisi sisi kiri pertahanan Indonesia. Justin Hapner, calon pengantin dari penggawa timnas Garuda.
0: Ya, dengan sundulan kepala merobek gawang Oman yang dikawal oleh Ahmed Faraj Al Rawi, ya, memanfaatkan tendangan bebas kaki kiri di tanpa ragu Justin Hapner menyundul bola sehingga robeklah gawang sisi kiri atas Oman, merubah kedudukan saat ini menjadi 1-0 untuk keunggulan Indonesia pada pertandingan malam hari ini di menit ke-13 babak pertama. Sambutan meriah diberikan oleh pendukung Indonesia terhadap gol yang dilesakan oleh Justin Hapner di malam hari ini. Bola sudah kembali bergulir.
2: By player number 23, Justin Hapner.
0: Ya, itu dia tadi. Bagaimana announcer di stadion juga mengumumkan bahwa gol diciptakan oleh Justin Hapner. Pertandingan kembali berlangsung. Kali ini Oman mencoba melakukan serangan, masih membangun serangan di sektor pertahanan mereka sendiri. Namun terjadi benturan antara Kevin Dix dengan salah satu pemain Oman sehingga bola keluar lapangan. Lemparan ke dalam kali ini untuk Oman. Pemain nomor punggung 21 yaitu Yusuf Nasir Al-Malki menguasai bola, mencoba untuk mencari rekannya dia malam hari ini, siapa yang akan diberikan. Pelan-pelan maju, lama-lama sampai Oman balik. Jangan-jangan dia nih, gak boleh lempar-lempar nih ya. Sudah dilempar bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Oman, dibayangi oleh dua pemain Indonesia, ada Beckham Putra dan Ole Romeni tadi membayangi satu pemain Oman, namun berhasil melepaskan diri sehingga melepaskan umpan langsung kepada temannya yang berada di sektor kanan pertahanan mereka. Bola kali ini masih berada di sektor tengah permainan, sudah masuk ke sektor sebelah kanan pertahanan Indonesia. Pemain nomor punggung 21 dari Oman masih mencoba menguasai bola, melebar kali ini ke tengah, kali ini berhasil direbut oleh pemain Indonesia, David Beckham Putra maksud saya. Beckham Putra kali ini menguasai bola, sangat lincah sekali sang pemain asal Persib Bandung ini. Bercoba untuk menari-nari dengan bola tadi, memberikan umpan pendek saja. Kali ini bola dikuasai oleh Elkan Bagot di sektor pertahanan Indonesia. Pemain nomor punggung 23 Justin Hapner yang baru saja mencetak gol kali ini menguasai bola. Pendek dia ke tengah kali ini, masih dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia. Melebar ke kanan ada Rizky Ridho. Kevin Dix, terbentur Kevin Dix dengan satu pemain asal Oman ketika mencoba untuk menerima umpan dari Rizky Ridho. Terjatuh Kevin Dix kali ini. Pemain yang tadi membentur Kevin Dix adalah pemain nomor punggung 21, Yusuf Nasir Al-Malki. Ini berbenturan dengan Kevin Dix sehingga menghasilkan tendangan bebas untuk Indonesia. Bola kali ini masih dikuasai pemain-pemain Indonesia. Justin Hapner masih menguasai bola, mencari posisi kawannya kali ini. Coba melakukan penetrasi kali ini, yang dituju adalah Ratnar Ornatmangun ke depan, mencoba mencari Ole Romeni namun berhasil digagalkan oleh pemain-pemain Oman. Kali ini Indonesia mencoba membangun serangan kembali, ada Kevin Dix. Ke tengah kali ini mencoba melakukan tendangan langsung. Sayang sekali tendangan dari Ragnar Oratmangun Indra masih melebar di sisi kanan bawah gawang Oman. Oh, trauma.
1: Ya, namanya tendangan-tendangan jauh seperti dari Ola Tumangun tadi memang harus coba oleh pemain-pemain timnas Garuda. Meski beberapa kali juga sempat mendekati daerah kotak penalti dari Oman, ini juga tercipta bagaimana juga tadi sebuah penetrasi di sektor sebelah kanan menghasilkan tendangan bebas yang berujung gol bagi timnas Garuda melalui skema bola mati. Bagaimana Justin Hapner bisa memanfaatkan skema bola mati yang diperoleh oleh timnas Garuda. Bola kini dihadapi oleh penjaga gawang dari Oman, Ahmed Faraj Al-Rawahi. Ya, sebuah langsung jauh ke depan terjadi perebutan di sana, namun dihalau lagi oleh barisan pertahanan dari Indonesia. Bagaimana Joy Pelupesi juga membantu di sektor sebelah kiri, mundur ke belakang, ada Justin Hapner pencetak gol Indonesia. Ke belakang saja kepada Emil Audero penjaga gawang, kapten kesebelasan Rizky Ridho, sodorkan lagi mencoba mencari, ada juga bagaimana Beckham Putra, sodor kepada Kevin Dix, oleh Romeni mencoba menggiring di singkat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Pemain yang begitu juga diidolakan oleh para supporter Indonesia dengan sejumlah golnya terutama pada saat kualifikasi Piala Dunia 2026 beberapa waktu lalu. Joy Pelupesi masih memainkan bola, Hasir Hapner lagi, Nathan Chowaon mencoba memberikan kepada Ragnar Oratmangun. Ragnar Oratmangun mencoba melakukan penetrasi 4-1-2 bersama Nathan Chowaon. Masih Nathan, berikan lagi orang penalti, berbahaya. Oh, ada tendangan, semua tendangan Indonesia. Bagaimana juga Ragnar tadi kembali melakukan tendangan volinya dari luar kotak penalti, namun masih melambung tinggi dan juga jauh dari sasaran dari gawang Oman. Hingga menit ke-17 babak yang pertama ini, Indonesia masih unggul atas Oman 1-0 melalui gol yang diciptakan oleh Justin Hapner dengan sundulan kepalanya. Masih lagi sebuah serangan kembali dibangun oleh Indonesia di sektor sebelah kiri, mundur ke belakang, ada Joy Pelupesi lingkaran tengah lapangan pertandingan, sodorkan saja pendek, angkat langsung ke depan mencari ke pemain Indonesia dengan Nathan Chowaon kirimkan bola ke depan. Hampir saja. Bagaimana tadi juga ada dua Ragnar Oratmangun dan juga bagaimana Kevin Dix yang sudah berada di depan gawang dari Oman. Hampir saja bagaimana Indonesia menciptakan peluang-peluang berikutnya. Benar diperoleh kini tendangan penjuru dari timnas Garuda yang akan merobek-robek bagaimana jala gawang Oman. Kita nantikan Kevin Dix yang nampaknya akan melakukan tendangan penjuru di sektor sebelah kanan dari gawang Oman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain Indonesia berada di daerah kotak penalti, mendapat pengawalan yang ketat dari pemain-pemain Oman. Kita nantikan apakah sundulan kepala yang nanti akan menghasilkan kembali gol bagi Indonesia. Bagaimana juga Elkan Bagot, pemain bertubuh jangkung yang mendapat pengawalan ketat dari salah satu pemain Oman.
3: Beda juga jauh mendapatkan... itu ya, tingginya beda coy.
1: Ya betul, tapi kita lihat bagaimana pergerakannya. Oh sayang sekali. Bagaimana mendapat halawan lagi dari pemain Oman di sisi kanan pertahanannya sendiri. Akan menghasilkan lemparan ke dalam. Kevin Dix nampaknya juga akan melakukan lemparan ke dalam. Kita nantikan akan sedikit lebih jauh nampaknya melakukan lemparan lebih dekat ke daerah kotak penalti dari Oman. Sudah dilakukan, coba lagi disundul, namun sebuah pelanggaran terjadi tadi dari kotak penalti Oman, belum membahayakan gawang dari Oman hingga menit ke-19 babak yang pertama ini.
3: Ya, tadi Elkan Bagot diduga melakukan pelanggaran terhadap salah satu pemain Oman sehingga menyebabkan tendangan bebas. Kali ini bola masih dikuasai oleh pemain Oman, berhasil dicuri oleh Romeni kali ini, mencoba untuk melakukan serangan kali oleh Romeni namun berhasil digagalkan oleh pemain Oman. Bola kali ini masih berhasil dicuri oleh pemain Indonesia di sektor sebelah kiri pertahanan Oman. Ragnar Oratmangun mencoba melakukan serangan namun berhasil digagalkan oleh pemain Oman di dalam kotak penalti. Kali ini timnas Indonesia masih mengurung Oman di sektor pertahanan mereka sendiri. Ada kali ini Rizky Ridho yang sedang menerima bola dan mencoba untuk melakukan serangan langsung namun tidak terjadi. Kembali dia ke belakang, kali ini ada Ragnar Oratmangun. Kemudian ada Beckham Putra, pemain nomor punggung 7, coba untuk melakukan serangan juga. Membangun serangan agak sulit sepertinya sehingga bola kembali ke belakang kali ini. Elkan Bagot menguasai bola di sektor pertahanan Indonesia, masih berjalan dia. Mencoba untuk mencari rekannya kali ini, pendek saja. Sektor sebelah kiri, ada Joy Pelupesi di situ. Sudah masuki pertahanan Oman kali ini, mencoba bekerja sama, melebar. Kevin Dix yang dituju namun berhasil digagalkan oleh pemain Oman. Curi kembali bola oleh pemain Indonesia, melebar kali ini ada Nathan Choaon. Menggunakan dada menahan bola, kali ini Nathan menusuk dalam sektor pertahanan Oman. Balik pada belakang, chip in dilakukan oleh pemain Indonesia, Ratnar Oratmangun, namun tidak berhasil menemui sasaran sehingga bola berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Oman kali ini. Terjatuh pemain Oman di sektor pertahanan Indonesia, namun berhasil dikuasai bola oleh pemain-pemain Indonesia kali ini. Pemain nomor punggung 23, Justin Hubner, coba mengejar bola. Pelan saja dia berada berjalan dengan bola di sektor pertahanan Indonesia. Tiga pemain Indonesia bertahan, ada di sektor posnya masing-masing. Melebar ke sebelah kanan, kali ini Elkan Bagot. Tengah lagi dia, Rizky Ridho. Langsung Rizky Ridho mengumpan kepada Kevin Dix yang dituju di sekitar pertahanan Oman. Ada Kevin Dix, dibantu oleh Eka Putra. Tidak berhasil upaya yang dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia kali ini untuk membongkar pertahanan Oman dan juga menambah gol di pertandingan malam hari ini. Umpan dari Beckham Putra tidak bisa dimanfaatkan oleh pemain lainnya, yaitu Justin Hubner tadi, sehingga menghasilkan tendangan gawang untuk Oman. Pendek saja sepertinya ini. Ya, pendek saja Oman melakukan bangun serangan kali ini. Umpan jauh kali ini, sudah melewati garis tengah lapangan. Berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia, bola berada di tengah lapangan kali ini, berlari menggunakan bola. Rizky Ridho masih mengamankan situasi di sektor pertahanan sendiri. Kembali Justin Hubner menggunakan kaki kiri langsung melakukan penetrasi, ada Nathan Choaon di situ. Nah, namun berhasil digagalkan oleh pemain-pemain Oman. Hampir saja Oman melakukan hal yang tidak diinginkan, namun masih bisa dikuasai bola oleh pemain-pemain Oman kali ini. Sektor sebelah kiri pertahanan mereka, terjatuh satu pemain Oman setelah mengalami benturan dengan Justin Hubner. Kembali keempat kalinya, kelima kali ini terjatuh pemain Oman setelah berbenturan dengan pemain Indonesia. Masih memegang kakinya salah satu pemain Oman di sektor kanan pertahanan mereka sendiri, mendekati garis tengah setelah berbenturan tadi dengan Justin Hubner saat akan berebut bola. Sudah berdiri, lemparan ke dalam kali ini untuk Oman di sektor kanan pertahanan mereka. Coba mencari teman yang kosong. Ke belakang saja pemain nomor punggung 13, Abdullah Al-Harti. Masih menguasai bola di tengah. Melebar dia ke depan kali ini, mencoba untuk melakukan serangan. Oman menggunakan seragam putih-putih. Masih dibayang-bayangi oleh pemain Indonesia kali ini. Umpan terobosan dilakukan oleh Oman. Coba dilakukan namun berhasil diatasi dengan baik oleh pemain Indonesia, Emil Audero, sang penjaga gawang.
1: Sebuah serangan tadi dari Oman namun berhasil dipotong oleh Emil Audero. Serangan balik ini cuma dibangun Indonesia di sektor sebelah tengah. Bagaimana juga Joey Pelupesi, ada Kevin Dix mencoba membangun serangan kini, beralihkan dari sektor sebelah kanan dari pertahanan Oman, namun berhasil dipotong kembali oleh pemain-pemain Oman yang mencoba membangun serangan kini di sektor sebelah kiri melalui nomor punggung 21 baru tadi, Yusuf Nasa Al-Maliki. Ya, kembali lagi beralih ke sektor sebelah kanan, Oman mengalihkan serangannya. Bagaimana namun masih dapat direbut tadi, terjadi benturan dengan Joey Pelupesi nampaknya, salah satu pemain Oman, dan wasit Muhammad Taki menganggap itu sebagai pelanggaran tentu. Bagaimana juga Justin Hubner juga nampaknya terduduk di atas rumput hijau lapangan SUGBK ini. Kita nantikan dan juga masih membutuhkan perawatan tim medis pada kesempatan kali ini, di mana tim medis dari Timnas Indonesia turun untuk memberikan perawatan medis dan juga memberikan jeda bagi para pemain di babak yang pertama ini untuk juga mendapatkan arahan dari pelatih John Hartman. Kita lihat juga di pinggir lapangan bagaimana Kevin Dix juga dan juga Ivar Jenner kah di sana juga mendapatkan arahan dari John Hartman dalam pertandingan kali ini. Sejauh ini cukup baik, bagaimana Indonesia lebih menguasai bola dibandingkan Oman. Jika melihat serangan-serangan yang mencoba dilakukan. Namun Oman kerap juga dapat memutus bagaimana serangan dari Indonesia dan sesekali melakukan serangan balik di daerah pertahanan. Namun belum ada peluang yang berbahaya dari kubu Oman tadi. Sebuah peluang tadi terakhir berhasil dipotong oleh Emil Audero. Ini menunjukkan nampaknya juga kualitas atau permainan dari timnas Garuda sejauh ini lebih baik dibandingkan Oman. Ya, pertandingan kembali dilanjutkan. Indonesia, Elkan Baget sodorkan saja kepada Rizky Ridho, kapten kesebelasan. Dengan sigap mundur saja memberikan safety first kepada Emil Audero, penjaga gawang dari Indonesia yang juga pada pertandingan malam hari ini juga dipercaya oleh John Hartman, di mana sejumlah pertandingan pada FIFA Series juga bagaimana Hartman lebih mengandalkan Emil Audero. Ya, masih terjadi duel di udara. Kevin Dix mencoba mendekati oleh Romeni.
4: Indonesia.
5: Oleh
4: sebuah pergerakan yang bagus tadi dan juga visi bagaimana Kevin Dix melihat oleh Romeni yang berdiri di depan dengan tenang melewati pemain dari Oman dan menceposkan ke sektor sebelah kanan gawang dari Oman.
5: Selebrasi
4: nambah keunggulan bagi Indonesia menjadi 2-0 dengan tenangnya bagaimana tadi oleh Romeni berhasil mengelabui Ahmed Farel Rahawi sehingga Indonesia cukup baik sejauh ini secara permainan juga unggul dari skor yang nampaknya cukup baik di babak yang pertama ini.
5: 2-0 Indonesia sudah unggul di menit 27. Gol diciptakan oleh Romeni. Untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Stadion Utama Gelora Bung Karno, nyanyian ole ole ole ole
2: Indonesia dapat ole
5: bergema.
2: Ya,
5: sambutan sangat meriah diberikan oleh penonton yang hadir di Stadion Utama Gelora Bung Karno terhadap gol kedua Indonesia.
2: Dicetak oleh pemain nomor punggung 10 oleh Lennart Romeni.
5: Ya, pertandingan kembali berlangsung kali ini. Suntikan semangat dari gol kedua oleh ini juga memberikan semangat bagi tidak hanya bagi penonton namun juga bagi para pemain. Namun sayang sekali umpan yang diberikan oleh Rizky Ridho. Kali ini Oman mencoba membangun serangan, berhasil digagalkan. Tendangan mendatar yang dilakukan oleh Mohsen Salih Al-Ghazani berhasil digagalkan oleh Emil Audero. Lemparan jauh Emil ditujukan kepada Justin Hubner. Kali ini masih menguasai bola pemain-pemain Indonesia. Pendek saja Justin kepada Elkan Baygot. Sebelah kanan kali ini dia ada Rizky Ridho. Coba melakukan serangan kali ini. Beckham Putra melakukan umpan terobosan langsung yang dituju adalah oleh Romeni. Namun berhasil dipatahkan oleh pemain Oman nomor punggung 6. Kali ini masih berlangsung upaya serangan dilakukan oleh Oman. Bayang-bayangi oleh pemain nomor 14 Joey Pelupesi tadi. Satu pemain dari Oman sehingga menghasilkan lemparan ke dalam untuk Oman. Bola kali ini sudah dikuasai oleh pemain-pemain Oman di sektor tengah lapangan. Lebar ke sektor kanan kali ini. Mencoba membangun serangan dari Oman. 1-2 umpan diperagakan oleh pemain Oman namun masih belum bisa menembus pertahanan Indonesia kali ini. Mencoba melakukan penetrasi kembali kali ini pemain Oman nomor punggung 11, lebar dia ke kanan kali ini. Nomor punggung 17 masih mencoba menguasai bola dan mencoba untuk mendobrak pertahanan Indonesia. Rapat sekali pertahanan Indonesia kali ini yang dikawal oleh Rizky Ridho dan juga Elkan Baget, menjadikan pemain Oman ini agak sedikit kebingungan untuk melakukan penetrasi. Terjatuh tanpa bola pemain Oman namun berhasil menguasai kembali bola. Terjadi sebuah benturan antara Rizky Ridho dan salah satu pemain Oman, sama-sama nomor 5 yaitu Musab Mahfud. Ya, menghasilkan tendangan bebas untuk Oman. Bola sudah dikuasai kembali oleh pemain-pemain Oman kali ini nomor punggung 25. Lebar dia, coba masuk ke garis tengah lapangan. Berhasil dipatahkan oleh Rizky Ridho, oleh Romeni. Lebar dia, sayang sekali umpan yang ditujukan kepada pemain nomor punggung 11 tadi, Ratnar Oratmangun, berhasil digagalkan oleh pemain Oman.
3: Namun serangan yang dibangun oleh Oman juga berhasil digagalkan oleh pemain-pemain Indonesia. Ragnar kali ini mencoba untuk membangun serangan. Belakang dia ada pemain nomor punggung 22, Nathan Choaon. Pada Elkan Bagot ya, pendek saja. Kali ini Elkan masih menguasai bola di tengah lapangan. Balik pada Nathan. Melebar dia. Kali ini Rizky Ridho sudah melewati garis tengah lapangan. Mencoba mencari rekan, ada Beckham Putra, ada Kevin Dix di sebelah ini. Kevin Dix pada Rizky Ridho. Namun coba melakukan penetrasi, namun berhasil dipatahkan oleh pemain Oman. Dan sayang sekali umpan dari Kevin Dix tadi tidak berhasil dimanfaatkan dengan baik oleh Rizky Ridho, sehingga menghasilkan tendangan gawang untuk Oman di menit 30 pertandingan malam hari ini. Tiga pemain Oman saat ini sedang mendekati bola. Apakah umpan pendek saja atau umpan jauh yang diberikan oleh sang penjaga gawang Fahraz Al-Rawi dari Oman, yang sudah kebobolan 2 gol malam hari ini oleh pemain-pemain Indonesia, yaitu Justin Hubner dan juga oleh Romeni. Umpan jauh sudah dilakukan kali ini, berhasil disundul saja oleh Elkan Bagot. Duel-duel udara masih terjadi. Ah, terjatuh. Benturan antara Elkan Bagot dan juga Justin Hubner. Bisa bangkit lagi Justin Hubner. Masih terus berlangsung pertandingan. Bola kali ini berada di kaki Emil Audero menggunakan seragam hijau-hijau. Pendek dia kepada Elkan di sektor sebelah kanan, masih dalam pertahanan ini sendiri. Lebar dia Justin Hubner kali ini. Sektor sebelah kiri pertahanan Indonesia menggunakan sepatu warna merah Justin Hubner ini. Pendek saja umpan pada Nathan Choaon. Nathan Choaon masih mengotak-atik. Ragnar Oratnangun kembali kepada Justin Hubner. Coba mencari rekan yang bebas berdiri, Justin Hubner. Lebar kali ini umpan langsung terobosan yang dituju adalah Kevin Dix, namun berhasil digagalkan oleh pemain-pemain Oman. Direbut bola oleh pemain Oman kali ini sektor tengah. Beckham Putra mencoba bertarung kali ini dengan pemain Oman, merebut bola namun tidak berhasil. Umpan terobosan yang dilakukan oleh pemain Oman nomor punggung 8 berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia kali ini. Rizky Ridho, Kevin Dix, nah, kepada Ole Romeni menguasai bola kali ini, dibayang-bayangi oleh pemain Oman nomor punggung 21 Yusuf Al-Malki. Oman kali ini mencoba melakukan serangan. Satu pemain Oman nomor punggung 8 bayang-bayang oleh Rizky Ridho di sektor pertahanan sendiri dalam kotak penalti. Umpan langsung dalam kotak penalti berhasil digagalkan oleh pemain Indonesia. Namun Oman serangan kembali datang untuk malam hari ini. Coba membangun serangan kembali. Selamat sementara gawang Indonesia. Gagal serangan yang tadi dibangun oleh Oman. Namun tidak berhenti sampai situ. Masih terus serangan coba dibangun oleh Oman kali ini. Bangun serangan-serangan di sektor pertahanan Indonesia. Umpan terobosan coba dilakukan oleh salah satu pemain Oman, yaitu Al-Malki terhadap Sulaiman Al-Ghibari, namun lebih dekat kepada sang penjaga gawang Indonesia Emil Audero yang tampil cukup sempurna untuk malam hari ini. Justin Hubner menguasai bola ke tengah dia, Elkan Bagot lebar kali ini. Coba mencari rekannya, Elkan Bagot. Balik kepada Justin Hubner di sektor sebelah kiri pertahanan Indonesia. Sudah melewati garis tengah. Ragnar Oratmangun. Nathan Choaon maksud saya. Langsung ke kiri umpan pada Ole Romeni. Namun dibayang-bayangi oleh dua pemain Oman. Tidak berhasil Ole. Sehingga membuat bola keluar lapangan. Lemparan ke dalam untuk Oman kali ini. Di sektor sebelah kanan pertahanan mereka sendiri. Masih mencari rekannya, yaitu Ahmad Abdullah Al-Harti. Sudah dilakukan. Bola diterima oleh Fawaz Bait Abdul Ghafi. Dipatahkan kali ini oleh pemain-pemain Indonesia. Justin Hubner berhasil menguasai bola. Agak sedikit turun tempo pertandingan untuk malam hari ini. Dengar RRI di seluruh penjuru terakhir. Karena Indonesia sudah unggul 2-0 dan Oman sepertinya masih mencoba untuk melakukan pembongkaran dari pertahanan Indonesia. Namun Indonesia terus menyerang. Kali ini ada Beckham Putra. Sayang sekali Beckham Putra. Salah pengertian dengan Kevin Dix. Dia ingin mengumpan kepada Kevin Dix. Namun ternyata Kevin Dix pindah ke belakang dia. Sayang sekali. Terjadi ya. Miskomunikasi Indra antara ya, Beckham dan Kevin Dix.
1: Sayang sekali sebuah peluang tadi dari Indonesia harusnya bisa lebih baik lagi diselesaikan oleh para pemain seperti Beckham Putra dan juga Kevin Dix. Ada Oman kini mencoba membangun serangan kembali meski tertinggal 2-0 dari Indonesia. Tentu peringkat 79 peringkat FIFA ini harus membuktikan kualitasnya lebih baik dari timnas Garuda, karena beberapa kali dalam beberapa pertemuan terakhir memang Indonesia juga cukup kesulitan untuk meraih kemenangan atas Oman. Ya, sebuah serangan kembali mencoba bangun di sektor sebelah kiri pertahanan dari Indonesia. Pemain Oman di sektor sebelah kiri. Ada kasihan bagaimana Ahmad Abdullah nampaknya langsung. Oh, sayang sekali tadi bagaimana.
5: Penalti.
1: Kita lihat pelanggaran yang dilakukan ya.
5: Ya, terhadap Nasir Sultan Al-Rawahi.
1: Sayang sekali. Harus berakhir dengan penalti jika kita melihat wasit Muhammad Taqi yang langsung menunjuk titik putih. Kita nantikan, namun kita bagaimana melihat juga bagaimana upaya nanti bagaimana Emil Audiero untuk menepis. Semoga bisa mampu menepis tendangan penalti kali ini. Ya, bersiap-siap tadi. Bagaimana pemain Oman akan melakukan eksekusi tendangan penalti. Wasit juga memberikan arahan kepada Audiero, Emil Audiero, untuk
5: 19 siap-siap. Sultan Ar-Rusadi ini, Indra. Hadapi Emil Audiero. Tim
1: Sultan ya, Al-Rusadi kita lihat.
6: Ya,
1: Emil Audiero berhasil membuktikan kualitasnya sebagai penjaga gawang timnas Garuda yang selama ini berkiprah di Liga Italia Serie A, mampu memetakan tendangan yang mengarah ke sektor sebelah kanan gawang dari Indonesia tadi. Ya, sebuah serangan kembali mencoba dibangun Oman, namun kembali dipotong lagi dari barisan pertahanan dari Indonesia melalui Elkan Baget. Nampaknya begitu bersemangat pemain-pemain Oman di akhir-akhir babak yang pertama ini, tentu untuk mengejar ketertinggalannya dari timnas Indonesia. Tendangan penjuru kini nampaknya diperoleh oleh timnas Oman, berada di sektor sebelah kanan gawang Indonesia. Kita nantikan seperti apakah peluang yang akan dihasilkan dari timnas Oman. Siap-siap konsentrasi, ada 1, 2, 3, 4, 5 pemain Oman nampaknya, 6 bahkan berada di area kotak penalti Indonesia. Konsentrasi pemain Oman, pendek saja, sudah dilakukan, balikan lagi, oh! Sebuah berbahaya masih dikuasai, namun dengan tenang pemain Indonesia. Bagaimana juga Nathan Choaon yang tadi berhasil menutup pergerakan pemain Oman, sehingga berhasil dikuasai oleh penjaga gawang Emil Audiero. Ada Kevin Dix mundur ke belakang kepada Rizky Rido. Tenang saja memainkan bola, sodorkan kepada Emil. Masih Emil, ada Justin Hapner. Pencetak gol pertama bagi Indonesia, Justin Hapner. Pada Joey Pelupesi. Pelupesi sodorkan ke depan, mencari pemain Ragnar Ormangun tadi, mundur ke belakang kembali. Indonesia kembali mencoba menguasai bola, perlahan membangun serangan. Ada Rizky Ridho sisi kanan, Kevin Dix. Oh, sayang terlepas tadi bagaimana Kevin Dix. Coba lagi dikuasai oleh pemain Indonesia. Kapten kesebelasan Rizky Ridho mencoba menguasai bola, masih di sisi kanan pertahanan dari Indonesia. Pendek saja. Ada Ivar Jenner, Justin Hapner di sisi kiri. Coba perlahan memancing bagaimana pergerakan dari pemain Oman ke tengah kepada Elkan Baget. Joey Pelupesi sodorkan ke depan, ada oleh Romeni, masih oleh Romeni, melebar ke sisi kanan. Rizky Ridho, Beckham Putra, Kevin Dis, balikin lagi pada oleh umpan terobosan tadi maksudnya, coba diberikan namun cukup kencang tadi diberikan oleh Ivar Jenner yang tidak mampu tentu mengejar si kulit bundar. Umpan yang cukup kencang diberikan. Lagi upaya dari Indonesia untuk menjaga peluang menyerang dari Oman, berhasil dipatahkan kembali oleh Joey Pelupesi. Bola bergulir keluar lapangan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Oman. Lemparan ke dalam, bola dihadapi oleh nomor punggung 21 bagaimana Yusuf. Yusuf Nasir ini melakukan lemparan ke dalam di sektor sebelah kiri pertahanannya. Kepada siapakah akan diberikan? Sudah dilakukan, sodorkan kali ke depan, dapat pengawalan yang ketat dari pemain Indonesia. Bagaimana Rizky Ridho angkat langsung jauh ke depan, mencoba dikejar oleh Rod Mangun tadi. Terjadi perebutan di tengah, bagaimana Ivar Jenner tadi mendorong salah satu pemain dari Oman sehingga menghasilkan tendangan bebas bagi Oman di menit-menit akhir babak yang kedua ini. Tersisa kurang lebih 4 menit waktu normal. Masih Oman bersemangat juga untuk membangun serangan di sektor sebelah kiri kini pertahanan dari Indonesia. Oman mundur ke belakang. Bagaimana juga pemain Amjad Abdullah nampaknya yang memainkan bola, sodorkan bola ke depan, memasuki daerah pertahanan dari Indonesia di sektor sebelah kiri, namun sudah terperangkap offside. Umpan yang diberikan tadi, bagaimana Hakim Garis di sektor sebelah kiri mengangkat bendera tinggi-tinggi, tanda terjadinya offside. Tendangan bebas bagi Indonesia dilakukan saja dengan cepat. Emil Audero kini menguasai bola. Masih Emil dengan tenang dia menguasai bola, perlahan keluar dari sarangnya, sodorkan kepada Justin Hapner. Masih Hapner, balikan kepada Elkan Bagot di tengah. Ada Joey Pelupesi, sedikit berubah. Bagaimana Rizky Ridho juga mencoba membantu, sodorkan ke depan ke Vindit, kerjasama dengan Ole Romeni. Berputar-putar Ole, masih Ole, mundur ke belakang kembali. Ada Joey Pelupesi, Joey, masih Joe, sodorkan kepada Rizky Ridho sektor sebelah kanan, memberikan umpan terobosan berbahaya saudara-saudara. Dan ada Beckham Putra, kirimkan bola. Oh, sayang sekali, dihempaskan saja tadi oleh pemain Oman. Sebuah umpan crossing yang dilakukan oleh Beckham Putra tadi. Bola kini masih dikuasai oleh pemain Indonesia, kini di daerah pertahanan sendiri. Bagaimana Elkan Bagot dengan tenang menguasai bola, dan hampir seluruh pemain Oman juga melakukan pertahanan yang cukup rapat untuk membendung bagaimana serangan-serangan dari Indonesia. Justin Hapner mencoba menggiring melalui garis tengah, berikan kepada Nathan Choaon. Masih Nathan, Nathan kepada siapa akan diberikan? Mundur lagi kepada Hapner. Masih memainkan bola dengan tenang pemain Indonesia, mencoba memancing pemain Oman untuk lebih terbuka. Mundur ke belakang pemain, ya, Hapner lagi masih menguasai bola di sektor sebelah kiri. Ada Elkan Bagot. Elkan Bagot memberikan arahan, namun nampaknya juga masih belum memberikan umpan langsung ke depan bagi pemain Indonesia. Nathan Choaon, masih Nathan. Ivar Jenner kerjasama dengan Orat Mangun, beri lagi kepada Kevin Dix. Tiba-tiba di kotak penalti, namun tidak dianggap sebagai pelanggaran. Bagaimana Kevin Dix tadi terjatuh. Serangan balik mencoba dibangun Oman. Nomor punggung 4 tadi nampaknya yang memberikan, atau nomor punggung 6 tadi, dari kotak penalti dari Indonesia. Pemain Oman meliuk-liuk, pemain Oman dia berputar-putar lagi ke tengah, dia masih dibayangi oleh pemain-pemain Indonesia. Nomor punggung 8 tadi nampaknya, ya, bagaimana Zahir Sulaiman tadi yang melakukan tendangan, namun masih jauh dari sasaran, belum membahayakan gawang Indonesia di menit akhir babak yang pertama ini. Unggulan masih bagi timnas Garuda, 0-2 melalui gol yang dicetak oleh Justin Hapner dan juga Ole Romeni. Rizky Ridho kini menguasai bola. Rizky Ridho pendek saja kepada Elkan Bagot. Elkan Bagot, Justin Hapner sodorkan ke depan. Orat Mangun mencoba menggiring bola, kirimkan langsung bola kepada Ole Romeni. Mencoba mengejar Ole Romeni di sektor sebelah kanan pertahanan dari Oman. Masih Ole Romeni meliuk-liuk dia di sektor sebelah kanan dari pertahanan Oman. Masih Ole, dibayangi satu pemain dari Oman dengan begitu ketatnya. Mundur ke belakang dia pada Nathan Choaon, pada Joey Pelupesi, mencoba membantu serangan. Ya, 2 menit nambah waktu. 2 menit yang diberikan, masih ada tersisa 2 menit. Kita nantikan apakah akan tercipta gol ketiga bagi Indonesia. Mundur ke belakang Justin Hapner. Bagaimana juga Elkan Bagot. Elkan Bagot mencoba menggiring bola lingkaran tengah lapangan pertandingan, sodorkan pendek saja kepada Joey Pelupesi. mundur lagi, melebar ke sektor sebelah kiri. Manatan Coaon mencoba menggiring bola, mundur ke belakang lagi. Bagaimana oleh Romeni juga sudah berada di sektor sebelah kiri, masih mencoba memainkan bola pemain-pemain Indonesia untuk memancing pemain-pemain Oman lebih keluar. Ivar Jenner kepada Beckham Putra. Beckham Putra, namun begitu ketat tadi pengawalan dari pemain Oman. Nampaknya nomor punggung 21 di sektor sebelah kiri pertahanannya. Bagaimana begitu ketat nomor punggung 21 ini mengawal pergerakan dari Beckham Putra. Sebuah serangan kembali mencoba bangun Oman di dekat lingkaran atau garis tengah, masuk ke daerah out. Tanpa kompromi langsung dibayangi tadi pemain Indonesia, langsung kirimkan lagi bola ke depan oleh Romeni. Masih oleh Romeni mencoba kini di sektor sebelah kiri lini serang dari Indonesia kerjasama dengan Orat Mangun, mencoba menggiring perlahan ke tengah kembali, melebar. Ada Ivar Jenner, masih Ivar. Rizky Ridho, ya, bersama dengan itu wasit Muhammad Taki dari Singapura menunjukkan peluit panjangnya, tanda berakhirnya babak yang pertama ini, di mana Indonesia unggul 2-0 atas Oman di ajang FIFA Matchday pada bulan Juni ini melalui gol yang dicetak oleh Justin Hubner dan juga oleh Romeni. Dan kami akan kembali lagi untuk melaporkan pandangan mata di babak yang kedua antara Indonesia menghadapi Oman. Kita kembalikan ke studio bersama Bung Lukman Tara.
6: Ya, terima kasih rekan Indra dan juga rekan Tomo Hakim ya, yang berada langsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno yang melaporkan bagaimana jalannya pertandingan Timnas Indonesia versus Oman. Dan tentunya untuk Anda yang tadi memberikan prediksi ya, selamat ya untuk Anda yang memang sudah optimis ya memberikan pandangan bagaimana untuk perjalanan sepak bola, walaupun masih masih ada satu babak lagi atau nanti di babak kedua, apakah tepat pilihan Anda. Dan tentunya Anda juga masih bisa bergabung ya bersama kami untuk memberikan prediksi ataupun tanggapan terkait dengan jalannya pertandingan Timnas Indonesia versus Oman melalui layanan telepon di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888.

0: Saya akan menuju ke Bengkulu Utara. Tadi ada Pak Andi ya. Pak Andi, salam olahraga.
1: Jaya, Bung Lukman.
0: Gimana Pak Andi melihat permainan dari timnas ini cukup cantik ya?
1: Betul. Seperti prediksi tadi sebelum acara dimulai gitu adalah jadi mulai gitu Bung Lukman ya.
0: Luar biasa ya. Sesuai ekspektasi Pak Andi.
1: Iya. Ya, kita berterima kasih dengan kehadiran supporter yang ada di GBK ya, mampu menghipnotis lawan gitu. Jadi ketegangan lawan ini ya harus dimanfaatin betul ya oleh timnas kita gitu ya. Dan mungkin nanti di babak kedua nanti ya perlu rotasi gitu ya. Soalnya ini perlu penyegaran untuk menghadapi Mozambik.
0: Mozambik ya.
1: Ya peringkat 101 FIFA ini.
0: Iya.
1: Ya di atas peringkat masih timnas kita gitu ya. Dan di bench itu kan masih ada yang belum ya, ditampilkan bermain seperti Mauro Giza ini ya, bisa jadi tandemnya oleh Romeni gitu ya. Begitu juga kita yang tunggu-tunggu ini gebrakannya nih pemain muda kita nih usia 19 ya, Matthew Baker ini ya, perlu juga gitu kita lihat nanti gimana gitu pemain muda. Diberikan kesempatan tampil gitu.
0: Iya. Baik, Pak Andi, nanti kita
1: saja gitu.
0: Ya pastinya tim kita pasti menang. Terima kasih, nanti kita tunggu ya di jamnya babak kedua ya, Pak Andi ya. Terima kasih. Okay. Salam olahraga. Pak Andi di Bengkulu Utara. Saya ke Gorontalo ada Pak Taswin. Selamat malam. Salam olahraga. Halo Pak Taswin di Gorontalo.
2: Salam olahraga Bung.
0: Ya.
2: Ya Bang Aswin.
0: Ya, silakan.
2: Ya, dengan Bung Lukman ya.
0: Ya, betul.

0: Usahakan kerapinya itu menampilkan juga Pratama Arham juga ya. Jagung Sayuri.
1: Ya, baik. Nanti kita lihat ya, bagaimana ya.
0: Ya, ya, saya kira cuma itu Bung Lukman. Ya. Salam olahraga.
1: Salam olahraga, jaya Pak Aswin di Gorontalo. Kita ke Toli-Toli, Bu Arianti. Salam olahraga.
2: Halo, selamat malam Bung Sementara. Salam olahraga.
1: Salam jaya. Olahraga, jaya.
2: Kata-kata adalah doa ya, seperti kata-kata saya tadi. Jadi, timnas kita nggak boleh ada tekanan, mereka harus bermain dengan lepas.
1: Ya.
2: Dan terbukti yang saya bilang tadi, kata-kata adalah doa.
1: Ya.
2: Insya Allah babak kedua, jangan sampai kita kebobolan. Jangan sampai timnas Oman itu masuk.
1: Ada penambahan nggak nih?
2: Gol ke Indonesia, ya?
1: Ada penambahan nggak golnya?
2: Pasti ada. Yang pasti mereka harus tetap semangat.
1: Baik.
2: Bermainnya lepas dan semangat nggak boleh putus.
1: Baik. Okay. Terima
2: mereka
1: kasih.
2: Menang malam ini. Ya, terima kasih. Selamat malam. Salam olahraga.
1: Salam olahraga jaya Bu Arianti di Toli-Toli. Pak Ahtong di Pekanbaru. Salam olahraga Pak Ahtong.
3: Salam olahraga Bung Lukman.
1: Ya. Gimana Pak Ahtong?
3: Itu shift yang paling berkelas, shift terbanyak di satu musim kompetisi Serie A Italia itu. Itu shiftnya sangat berkelas. Kalau yang lain itu pembuktian Kevin Dijk di Bayer Leverkusen, Nathan Joao di Liga Belanda. Kelihatan sekali pemain-pemain yang bermain rutin di klubnya masing-masing ya. Stamina-nya sangat bagus. Begitu, itu saja.
1: Baik, terima kasih. Pak Ahtong di Pekanbaru.

0: Dengan nanti selepas warta berita pukul 21 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kembali bagaimana pandangan mata dari reporter kami Indra Virgiantara dan juga Tomo Hakim yang akan melaporkan jalannya pertandingan babak kedua Indonesia versus Oman di laga FIFA Matchday 2026 ini. Nanti kami akan kembali setelah yang satu ini.
1: Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukman Tara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang mengatakan sejumlah indikator perekonomian Indonesia menunjukkan perkembangan yang positif di tengah ketidakpastian global. Di antaranya indeks manufaktur atau PMI Indonesia yang kembali ke zona ekspansi. Laporannya disampaikan langsung rekan kami Magdalena Krisnawati. Lena.
1: Perekonomian Indonesia pada triwulan 2 2026 mengindikasikan kinerja yang positif. Meskipun laju inflasi di bulan Mei 2026 agak tinggi sebesar 3,08%, tetapi angka inflasi

0: itu masih dalam kisaran target 2,5% plus minus 1%. Sehingga pertumbuhan ekonomi Indonesia yang cukup lumayan di triwulan pertama 2026 sebesar 5,61% seharusnya dapat berlanjut di triwulan selanjutnya sepanjang tahun ini. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers APBN kita di Kementerian Keuangan hari ini. Menurut Purbaya, yang menggembirakan adalah indeks manufaktur atau PMI Indonesia yang kembali ke zona ekspansi di level 50. Setelah 3 bulan terakhir, indeks manufaktur Indonesia berada di zona kontraksi. Meningkatnya indeks manufaktur Indonesia ke level ekspansi diharapkan dapat menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia di triwulan selanjutnya.
1: Jadi manufaktur kembali mulai masuk ke ekspansi dan di atas 50 atau lebih ke atas lagi. Tadi bulan sebelumnya kan itu negatif terus PMI-nya Maret, April, Mei sudah balik lagi 50. Jadi kira-kira ada prospek perbaikan di aktivitas sektor manufaktur di bulan ke depan. Kita lumayan tuh Indonesia 50, yang lain ada di bawah, tapi sebagian besar dunia itu udah mulai hijau lagi. Amerika, India, Korea Selatan, Jepang, Inggris, Kanada, itu Italia sebagainya. Itu di atas 50 semua, sudah ekspansi lagi. Artinya global ekonomi sebagian besar tumbuh, ya, international demand banyak membaik dan pelan-pelan pasti akan berdampak ekspor kita dan aktivitas manufacturing maupun ekonomi kita. Jadi global yang tadinya tertutup banget, kalau dari sini sih kelihatannya sih akan berekspansi lagi.
0: Menteri Keuangan Purbaya juga menyebut neraca perdagangan Indonesia masih membukukan surplus di bulan April 2026 meski surplusnya sedikit menurun karena tergerus impor BBM yang meningkat. Surplus neraca perdagangan juga diharapkan dapat menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan kedua tahun ini. Di sisi lain, aliran modal asing melalui surat berharga negara SBN dan sekuritas rupiah Bank Indonesia SRBI hingga 3 Juni 2026 kembali mencatat inflow atau aliran masuk modal asing sebesar 60,9 triliun rupiah. Inflow SBN sebesar 14,4 triliun dan inflow dari SRBI sebesar 70,1 triliun. Menurut Menteri Keuangan Purbaya, perkembangan tersebut menumbuhkan optimisme perekonomian Indonesia akan lebih baik dan bergerak lebih cepat ke depan, menepis anggapan bahwa ekonomi Indonesia akan runtuh. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi lainnya, Kementerian Kesehatan tengah menyusun rancangan peraturan Menteri Kesehatan tentang pencantuman peringatan kesehatan dan informasi pada produk tembakau dan rokok elektronik, guna mengurangi daya tarik produk khususnya bagi anak dan remaja. PLT Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit Kementerian Kesehatan, Andi Saguni, mengatakan bahwa kemasan rokok dan vape selama ini tidak hanya berfungsi sebagai wadah produk, tetapi juga menjadi sarana promosi yang mampu menarik perhatian calon perokok baru, terutama kelompok usia muda. Menurut Andi, berbagai studi internasional menunjukkan bahwa penerapan plain packaging efektif menurunkan daya tarik produk tembakau, meningkatnya efektivitas peringatan kesehatan dan membantu mencegah inisiasi merokok pada anak serta perokok pemula. Kita beralih ke informasi mancanegara. Dua kapal kargo asing yang diawaki 25 warga negara Azerbaijan diserang drone yang mengakibatkan 5 orang tewas dan 3 lainnya terluka. Media Azerbaijan melaporkan kapal kargo Natra dan Zircon yang berlayar dari Turki menuju Rostov-on-Don untuk memuat gandum diserang drone pada Kamis malam waktu setempat di Laut Azov. Laut Azov merupakan perairan pedalaman di wilayah Eropa Timur yang terletak di sebelah utara Laut Hitam, di mana laut tersebut dihubungkan oleh Selat Kerch dan dikelilingi oleh daratan Rusia di utara, timur, dan selatan, serta Ukraina di barat dan barat laut termasuk semenanjung Crimea. Kita beralih ke informasi olahraga, mantan pebulu tangkis sektor ganda putra Indonesia Kevin Sanjaya mengaku belum terpikirkan untuk kembali memegang raket. Kevin mengatakan bahwa peluangnya untuk kembali ke lapangan memang tidak sepenuhnya tertutup, Namun untuk saat ini, pria berusia 30 tahun tersebut masih belum terfikirkan untuk kembali. Kevin yang sempat berpasangan dengan Marcus Feraldi Gideon dan memperoleh julukan Minions ini mengaku bahwa tidak terlalu sering bermain bulu tangkis pasca memutuskan gantung raket. Terakhir, Kevin yang sempat mencicipi peringkat satu dunia terlama dalam periode 2017-2018 memutuskan untuk gantung raket pada 16 Mei 2024 silam.

Demikian warta berita malam hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

0: lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Sabar napa? Itu garis lurus. Boya dilihat dulu.
0: Udah, kan gak ada polisi juga kali, Bil.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi, mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

0: Rekan nanti kami akan hadirkan kembali untuk jalannya pertandingan Liga Laga FIFA Matchday 2026 antara Timnas Indonesia versus Oman, dan nanti akan ada rekan kami Indra Virgiantara dan juga Tomo Hakim yang akan melaporkan langsung dari Gelora Stadion Utama Bung Karno.
1: Sesaat lagi kita ikuti FIFA Matchday antara Timnas Sepak Bola Indonesia menghadapi Oman langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta.
0: Ya, Bung Indra dan Tomo, silakan.
2: Ya, terima kasih Bung Lukmantara di studio yang sudah menikmati bagaimana jalannya pertandingan babak yang pertama, di mana Indonesia unggul 2-0 atas Oman melalui gol yang diciptakan oleh Justin Hubner dan juga oleh Romeni di babak yang pertama. Dan babak yang kedua akan segera bergulir beberapa saat lagi, di mana juga nampaknya terjadi pergantian pemain di kubu Oman dan juga kubu Indonesia. Di pinggir lapangan kita juga sudah melihat salah satu pemain dari Indonesia,
3: Doni Tri Pamungkas.
2: Doni Tri Pamungkas, pemain Persija Jakarta yang kembali diberikan kesempatan oleh John Hurtman
3: menggantikan Hubner, dia
2: mengisi sektor sebelah kiri, memang sama-sama sisi sebelah kiri. Dan ini tentu bagaimana janji John Hurtman untuk memberikan juga kesempatan bagi pemain-pemain muda. Selain juga ada Doni Tri, bagaimana juga ada pemain Indonesia lainnya yang masih ada di bangku cadangan. Dan kita lihat juga menjadi kesempatan bagi para pemain untuk membuktikan kualitasnya, karena memang sangat penting untuk perjalanan Timnas Indonesia.
3: Ya, ada nama Matthew Baker juga di daftar cadangan pemain Timnas Indonesia di malam hari ini, dibawa oleh John Hurtman. Memang back Melbourne City ini juga jadi pemain termuda dalam daftar pemanggilan John Hurtman, karena baru menginjak, ya sama seperti kita Indra, 17 tahun Indra umurnya ya.
2: Iya,
3: betul. Jadi masih muda sekali nih Matthew Baker, tapi belum tahu ya apakah dimainkan atau tidak untuk malam hari ini, karena masuk dalam daftar pemain cadangan untuk malam hari ini Matthew Baker. Ya, Timnas Indonesia kali ini berada di sebelah kanan tempat kami melaporkan, sudah bertukar posisi dengan Timnas Oman yang berada di sebelah kiri, sedang bersiap kali ini. Bola atau kick off penanda sepak mula babak kedua ini akan dilakukan oleh pemain Oman nomor punggung 11, yaitu Mohsen Saleh Al-Ghazani. Sudah bersiap dia, sudah dilakukan kali ini, bola sudah dimulai. Pertandingan babak kedua antara Indonesia menghadapi Oman dalam FIFA Matchday 2026. Bola kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain Oman di malam hari ini. Ya, pemain nomor punggung 22. Dari Oman,
4: Yusuf Al-Raji.
3: Sang penjaga gawang ini diganti Indra.
4: Keluar nomor punggung
3: Ahmed 22.
4: Ahmed Faraz Al-Rawahi.
3: Ya, sang penjaga gawang berganti Indra dari Oman.
4: 26.
3: Untuk di babak kedua kali ini, Ibrahim Yusuf Al-Raji.
4: Substitution for Oman. Player.
3: Bola kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia di sektor kanan pertahanan Oman.
4: Hatem Sultan Al-Rushani.
3: Nomor punggung 22 kali ini.
4: Player number
3: Nathan Chaon.
4: 27. Ahad Al-Hajji Al-Mushaiki. Pergantian pemain untuk Oman. Keluar nomor punggung 19. Hatem Sultan Al-Rushani. Masuk nomor punggung 27.
3: Ya, tadi beberapa pergantian pemain sudah diinformasikan oleh announcer stadion malam hari ini. Bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia. Ada pemain nomor punggung 20 dari Indonesia, Elkan Bagot, sedang menguasai bola kali ini, mendekati lapangan tengah pertandingan. Masih menguasai bola, Elkan Bagot mencari rekan yang ada di dalam lapangan. Kali ini melebar dia kepada Kevin Dix. Terjatuh Kevin Dix, berbenturan dengan salah satu pemain Oman, yaitu Nasser Sultan Al-Rawahi.
4: Player number 23, Justin Hunter, replaced by player number 60, 23 pemungkas.
3: Ya, terjadi ketegangan di sebelah di depan bangku cadangan Indonesia kali ini. Wasit asal Singapura, Muhammad Taki ini berikan kartu kuning pada salah seorang pemain Indonesia. Masih kami telusuri siapa pemain yang mendapatkan kartu kuning tadi setelah terjadi sedikit ketegangan dengan pemain nomor punggung 23 asal Oman yaitu Harib Jamil Al-Saadi. Pemain Indonesia mendapatkan kartu kuning. Dua kartu kuning sudah dikeluarkan wasit malam hari ini untuk pemain Indonesia. Setelah tadi di babak pertama adalah Beckham Putra mendapatkan kartu kuning dan kali ini satu pemain Indonesia mendapatkan kartu kuning kembali. Ya, dan bola sudah bergulir kembali di dalam lapangan. Kali ini Elkan Bagot menguasai bola di sektor tengah pertahanan Indonesia. Coba mencari terobosan langsung kali ini yang dituju adalah pemain nomor 22 Nathan Choaon, berhasil dikuasai kali ini oleh pemain Indonesia. Kevin Dix, Nathan Choaon keluar bola setelah berbenturan dengan pemain nomor punggung 23 Harib Jamil.
2: Ya, upaya dari Indonesia memang terus dilakukan di sektor sebelah kiri dan juga sektor sebelah kanan bagaimana pertahanan Oman, di mana juga kita lihat bagaimana Kevin Dix yang mencoba beralih posisi biasanya di sektor sebelah kanan atau membantu lini serang Indonesia di sektor sebelah kanan, kini berada di sektor sebelah kiri. Ini juga taktik bagian dari John Hartman yang telah juga memasukkan Doni Tripamungkas di babak yang kedua ini. Upaya lagi dari Indonesia bagi Kevin Dix. Upaya tadi bagaimana Nathan Choaon dan juga Ratnat Orarmangun, namun masih membentur pertahanan dari Oman yang juga mencoba keluar tentu dari tekanan pemain-pemain Indonesia. Jika melihat peringkat FIFA yang lebih tinggi dari Indonesia, seharusnya Oman juga mampu memberikan permainan yang lebih baik di FIFA Matchday kali ini. Ya, sebuah serangan yang tadi juga dihalau oleh pemain Indonesia, upaya dari Oman. Sodorkan lagi di sektor sebelah kiri bagaimana pemain Oman mencoba membangun serangan. Ahmed Mohamad mencoba alirkan ke sektor sebelah kanan namun dipotong lagi pemain Indonesia dan berhasil diselamatkan. Hampir saja tadi bagaimana penguasaan bola, ada Ratnat Orarmangun yang membantu, ada pergerakan Nathan Choaon juga sodorkan bola ke depan, berbahaya saudara-saudara, terjadi serangan cepat mencoba dibangun Oman namun kembali dihentikan lagi pemain dari Indonesia. Ada Rizky Ridho di sana membangun lagi, ada Doni Tripamungkas yang baru masuk di babak yang kedua ini mengisi sisi kanan. Ya, berbahaya namun bola dapat dihentikan lagi. Pemain Oman menguasai bola, memasuki daerah kotak penalti dari Indonesia, lepaskan tendangan. Sayang sekali pergerakan dari pemain Oman yang sebenarnya sudah cukup bagus meliuk di daerah pertahanan Indonesia di sisi kanan, namun eksekusi terakhirnya memang harus jauh dari sasaran. Upaya nomor punggung 8 nampaknya Zahir Sulaiman. Ya, Indonesia menguasai bola. Bagaimana Doni Tri mundur ke belakang pada Emil Audero yang masih memainkan babak keduanya bersama timnas Garuda dan melakukan debutnya ketika menghadapi Cina atau Tiongkok pada kualifikasi Piala Dunia 2026. Ya, upaya lagi dari Indonesia. Bagaimana sodorkan tadi Beckham Putra yang beberapa waktu lalu merayakan kemenangan bersama Persib Bandung menjadi kampion ketiga kalinya Liga Indonesia atau Super League pada tahun 2025-2026. Ya, tendangan gawang, bola dihadapi oleh nomor punggung 26 Ibrahim dari Oman yaitu Ibrahim Yusuf Al-Faraj Al-Raji.
3: Gantian pemain Indra, nomor punggung 7 dari Indonesia yaitu Beckham Putra Nugraha digantikan oleh Calvin Verdong, pemain yang berumput di Perancis. Kali ini masuk menggantikan pemain yang berumput di Persib. Sama-sama ini ya,
4: substitution for Indonesia.
3: Sama-sama suka gerasak gerusuk Indra. dua-duanya ini pemain yang merasa gusuk.
2: Ya, Beckham Putra dan juga Calvin Verdonk memiliki hampir tipe yang sama, melakukan akselerasi-akselerasi di daerah pertahanan lawan dan pergerakannya juga kerap kali merepotkan, termasuk gimana kita belum menyaksikan Calvin Verdonk. Ya, upaya lagi berbahaya saudara-saudara. Iya, permainan atau komunikasi yang harusnya diperbaiki oleh kapten kesebelasan Rizky Ridho dan juga Elkan Baget tadi. Bagaimana seharusnya bola langsung saja dibuang ke depan atau diarahkan ke depan, namun masih memainkan bola dan dioper ke teman yang dekatnya. Dan namun sangat berbahaya bagaimana pergerakan pemain Oman tadi yang mampu sempat mencuri si kulit bundar dan hampir membahayakan gawang dari Indonesia. Emil Audero kini penjaga gawang dari Indonesia sodorkan bola ke depan mencari Ivar Jenner. Ivar Jenner menggiring cepat sektor sebelah kanan. Lagi datang lagi pemain Indonesia, ada Calvin Verdonk tadi yang baru masuk, ada Doni Tripamungkas, sodorkan lagi pemain Indonesia, lepas ke tengahnya, ditepis saja oleh penjaga gawang dari Oman yaitu Ibrahim Yusuf. Bagaimana menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Indonesia. Di sektor sebelah kiri pertahanan dari Oman semakin menarik nampaknya di babak yang kedua ini. Tentu ambisi bagi Indonesia untuk juga menciptakan gol berikutnya, karena bagi penting bagi Indonesia juga untuk meningkatkan peringkat FIFA setelah mampu meraih kemenangan atas lawan-lawannya jika bertanding di FIFA Match Day.
3: Ya Indra, karena memang Oman memiliki ranking yang jauh lebih tinggi dari Indonesia, yakni 79 berbanding 122. Kemenangan ini akan memberikan keuntungan besar bagi timnas kita ya. Kalau memang Indonesia menang malam hari ini, maka perhitungan poin FIFA kita akan bertambah 6,56 poin dan berpotensi melewati 120 besar dunia Indra.
2: Ya, sebuah upaya tadi dari pemain Indonesia namun harus dihentikan. Sundulan kepala barisan pertahanan dari Oman, tendangan penjuru yang diperoleh, terjadi masih perebutan di sana, menghasilkan lemparan ke dalam saja karena bola bergulir di sisi kiri pertahanan dari Indonesia. Dengan cepat saja sodorkan bola ke belakang, Ivar Jenner pemain Indonesia mundur ke belakang pada Emil Audero, jaga gawang, sodorkan pada Rizky Ridho, kapten kesebelasan, mencoba menggiring dekati garis tengah lapangan pertandingan pemain Persija Jakarta ini. Sodorkan kepada Kevin Dix. Kevin Dix sodorkan ke depan mencari Nathan Chowaon. Masih Nathan, pinggir sini ada kotak, lepaskan lagi, umpan lagi ke sektor sebelah kanan, masih kencang lagi. Oh, sayang sekali terlalu kencang bagaimana datangnya umpan dari Nathan Chowaon. Datang lagi Indonesia masih menguasai bola. Sodorkan ke tengah Ivar Jenner. Verdonk. Bagaimana Elkan Baget mundur ke belakang kepada Rizky Ridho. Ivar Jenner, Baget, lagi pada Verdonk di sana mencoba mengejar, lagi pada Ivar Jenner melebar bagian Doni Tri Pamungkas. Doni Tri sodorkan lagi, memberikan umpan crossing, berbahaya, lepas di dalam,
3: gol, 3-0, Indonesia berhasil merobek lagi gawang Oman yang dikawal Ibrahim Yusuf. Umpan tarik yang bisa diberikan oleh Nathan Chow tadi dengan mudahnya langsung dicocor saja. Robek gawang Oman dari sektor sebelah kanan, umpan tarik langsung ke tengah tanpa ragu disambar oleh Ratnar Oratmangun. Merubah kedudukan menjadi 3-0 Indonesia untuk malam hari ini dalam FIFA Match Day 2026. Ragnar Oratmangun mencatatkan namanya di dalam papan skor setelah berhasil bobol gawang Oman. 3-0 Indonesia unggul atas Oman malam hari ini.
4: Goal for Indonesia by player number 11 Ragnar Oratmangun. Gol untuk Indonesia dicetak oleh pemain nomor punggung 11 Ragnar Oratmangun.
3: Ya, bola kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia di sektor belakang pertahanan mereka sendiri. Melebar kali ini dituju adalah Nathan Chowaon, namun tidak berhasil menguasai bola, berhasil diculik oleh pemain-pemain Oman kali ini. Mencoba melakukan serangan pemain Oman kali ini, pemain nomor punggung 13 ada di sebelah sektor kiri pertahanan Indonesia, terjatuh setelah terjadi benturan dengan Kevin Dix, pemain nomor punggung 13 kali ini dari Oman, yaitu Ahmad Abdullah yang memang sering sekali ini memancing di air keruh ya, memancing emosi dari para pemain-pemain Indonesia, beberapa kali terlibat friksi-friksi, drama-drama tanpa Cina dan ataupun Korea ya, terhadap pemain-pemain Indonesia. Ya, bola kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain Oman, mencoba membangun serangan kali ini di sektor kanan pertahanan Indonesia, namun berhasil digagalkan oleh para pemain Garuda. Serangan kali ini umpan langsung ditunjukkan kepada Muarten Orakmangun oleh Doni Tripamungkas, namun berhasil lebih dekat kepada sang penjaga gawang Oman. Oman menguasai bola kali ini di garis tengah pertahanan mereka sendiri, melebar ke sebelah kanan kali ini pemain nomor punggung 13 Amjad Abdullah, ke belakang dia Ahmed Mohamed, melebar kali ini ke sebelah kiri ada Harib Jamil, mencoba untuk melakukan serangan. Pemain-pemain Oman dibayang-bayangi oleh 3 pemain Indonesia kali ini, tidak berhasil. Kembali ke belakang kali ini oleh Romeni, membayang-bayangi satu pemain dari Oman yaitu nomor 21 Yusuf Nasir. Masih bola dikuasai oleh pemain-pemain Oman, coba untuk memancing pemain-pemain Indonesia keluar dari sarangnya. Ke belakang kali ini pemain nomor 26 sang penjaga gawang Ibrahim Yusuf, langsung ke tengah kali ini. Yang dituju adalah pemain nomor punggung 18, namun berhasil dipatahkan oleh Doni Tripamungkas. Kali ini pemain Indonesia menguasai bola, melebar dia ke sebelah kanan, ada Ratnar Orakmangun, dibayang-bayangi oleh pemain Harib Jamil asal Oman. Ya, terjadi sebuah friksi kembali, mencoba untuk memancing emosi pemain-pemain Indonesia. Kali ini pemain-pemain dari Oman, nomor punggung 8 Zahir Sulaiman, melakukan protes terhadap wasit asal Indonesia, asal Singapura, Muhammad Taki, atas keputusannya, namun tidak berhasil. Bola kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia, umpan terobosan dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia. Nathan Chowon kali ini, sayang sekali umpan Nathan yang dituju adalah Kevin Dix, berhasil dipatahkan oleh pemain Oman. Dihalau saja umpan lambung tadi dari pemain Oman oleh Elkan Bagot, main nomor punggung 14 kali ini. Elupesi ke belakang kali ini, ada Elkan Bagot masih menguasai bola, cari rekannya Elkan Bagot, langsung yang dituju adalah Ratnar Orakmangun, mencoba untuk melepaskan diri dari adangan pemain nomor punggung 5 yaitu Musa Mahfud, namun bola meninggalkan lapangan dan berhasil melakukan lemparan ke dalam, terjatuh oleh Romeni, terjatuh saat menerima umpan yang disodorkan oleh pemain nomor punggung 11 Ratnar Orakmangun, menghasilkan lemparan ke dalam untuk pemain Oman kali ini. Pemain nomor punggung 13 Amjad Abdullah menguasai bola, melakukan lemparan ke dalam dari sektor kanan pertahanan Oman, memanggil rekannya untuk lebih mendekat, namun ternyata dia lebih memutuskan untuk memberikan agak jauh ke belakang kali ini. Bola masih berada di sektor pertahanan Oman, dibayang-bayangi oleh pemain Indonesia, mencoba melepaskan diri pemain-pemain Oman dari tekanan-tekanan pemain Indonesia. Ke tengah kali ini pemain nomor punggung 13 Amjad Abdullah menguasai bola, dibayang-bayangi oleh Romeni. Kembali kali ini pemain nomor punggung 8 dari Oman, dua pemain Indonesia membayangi dia. Kembali ke belakang lagi pemain nomor punggung 23, lebar ke tengah kali ini pemain nomor punggung 27 yang baru saja masuk Ahad Al-Habsyi, coba melakukan serangan kali dari sektor kiri pertahanan Indonesia, umpan langsung ke dalam kotak penalti, dengan mudahnya dipetik saja sang kulit bundar oleh Emil Audero. Tidak ada teman dari Oman yang menyambut umpan an semua ini akhiran saya ya, seperti pantun ini sepertinya saya. Ya, bola masih dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia kali ini, berseragam merah-merah kebanggaan Indonesia, masih menguasai si kulit bundar di sektor kanan pertahanan. Doni Tripamungkas ke belakang dia kali ini, mencoba ke tengah lagi ada Elkan Bagot, main nomor punggung 20 dari Indonesia. Kevin Dix kali ini menguasai bola, meliuk-liuk dia melewati sekitar dua pemain Oman, namun tidak berhasil ketika mencoba melewati pemain ketiga. Bola berhasil dikuasai oleh pemain Oman, satu pemain Oman berhadapan satu dengan satu dengan bersama Emil Audero, namun berhasil dipatahkan oleh Emil. Umpan sependek saja kepada Rizky Rido, membawa langsung melewati garis tengah lapangan kepada Doni Tri kali ini, menggunakan kaki kiri Doni Tri kepada Rizky Rido. Kembali Doni Tri masih menguasai bola, umpan langsung ke dalam kotak penalti oleh Romeni yang dituju, tidak berhasil kepada oleh Romeni, lebih dekat kepada sang penjaga gawang Oman. Umpan pendek saja, nomor punggung 8 dari Oman kali ini menguasai bola, terobosan dilakukan oleh pemain Oman kali ini, nomor punggung 11 Mohsen Saleh
5: masih menguasai bola dibayang-bayangnya oleh dua pemain Indonesia, Elkan Bagot dan juga Justin Hubner, membuat bola meninggalkan lapangan pertandingan untuk malam hari ini. Pemain nomor punggung 18 ternyata tadi Ivar Jenner, mohon maaf dengar. Tendangan penjuru untuk Oman kali ini di sebelah kiri pertahanan Indonesia. Pemain nomor punggung 12 Abdullah Fawaz menghadapi bola. Setidaknya ada sekitar 7 pemain Oman ini berada dalam kotak penalti Indonesia, dan seluruh pemain Indonesia berada di dalam kotak penalti mencoba untuk mengamankan gawang agar tidak kebobolan. Sudah dilakukan ke tengah saja, langsung disundul oleh Calvin Perdong. Berhasil dikuasai kembali oleh pemain-pemain Oman kali ini, bola masih di sektor kiri pertahanan Indonesia. Langsung ke tengah lagi, umpan disampaikan namun tidak berhasil. Tendangan kaki kiri spekulasi coba dilakukan oleh pemain nomor 19 Hatem Sultan Al-Rushadi kepada gawang Indonesia. Spekulasi ya, kaki kiri namun masih melambung tinggi di atas mister gawang Indonesia.
2: Kita ke pinggir lapangan, bagaimana juga Jakob Sayuri sudah disiapkan oleh John Hartman untuk melakukan pergantian pemain. Nampaknya Nathan Choaon yang Indonesia digantikan.
6: Player number 22.
2: Ya, number benar, 22. Nathan Choaon digantikan oleh Jakob Sayuri yang memiliki juga kecepatan Yaakob di sektor Sayuri sebelah kanan lini serang Indonesia. Kita nantikan. Lagi Indonesia menguasai bola. Kevin Dick sodorkan saja, beralih ke sektor sebelah kanan. Bagaimana juga kapten kesebelasan Rizky Ridho mundur ke belakang. Emil Audero dengan tenang kontrol bola sejenak, sodorkan lagi kepada Joey Pelupesi. Ke tengah lagi pemain Indonesia. Oh, tadi bagaimana Rizky Ridho masuk yang memberikan umpan terobosan kepada Ole, namun terlalu pelan tadi umpan yang diberikan sehingga bisa direbut oleh pemain Oman. Sebuah pelanggaran terjadi. Tendangan bebas bagi Oman sudah dilakukan cepat, mencoba menggiring bola di sektor sebelah kiri pertahanan dari Indonesia. Oh, terlepas nomor punggung 17, berbahaya sudah, kirimkan lagi bola ke depan. Oh, namun beruntung pergian saja bagaimana gerakan Indonesia tadi pemain nomor punggung 17 dari Oman, Nasir Sultan
6: Al-Rawahi,
2: hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Indonesia. Bola kini dikuasai oleh Emil Audero, penjaga gawang Indonesia. Pendek saja sodorkan, kita nantikan tendangan gawang, tendangan bagi Indonesia sudah dilakukan, arahkan kepada Doni Tri yang kini mengisi sektor sebelah kiri lini pertahanan dari Indonesia. Doni Tri melewati garis tengah. Doni Tri perlahan, pemain dari Persija Jakarta ini, Joey Pelupesi alirkan ke sektor sebelah kanan mencari Jakob Sayuri. Terlepas Jakob Sayuri kerjasama dengan Kevin Fredong tadi masuk, namun sayang bola kembali dikuasai oleh pemain Oman. Upaya dari Oman untuk menguasai bola perlahan mencari kawannya di sektor sebelah kanan kini, nomor punggung 17 bagaimana Nasir Sultan Al-Rawahi, kerjasama dia tadi nomor punggung 31 dari Oman. Perlahan alirkan lagi kini ke sektor sebelah kiri lini serang dari Oman atau sisi kanan pertahanan dari Indonesia, dibayangi oleh Jakob tadi mundur ke belakang coba lakukan serangan, di mana juga kami juga melihat dua pemain Oman yang berada di pinggir lapangan bersiap-siap akan masuk. Ya, bukan pelanggaran meski Ratna Orotmangun tadi terjatuh mendapat pengawalan. Berbahaya saudara-saudara, tendangan lari luar kotak penalti dari jauh nampaknya, namun mampu diantisipasi dengan baik oleh Emil Audero. Kevin Dix menguasai bola, kerjasama dia dengan Calvin Verdong. Masih Verdong, ingat karan tengah lapangan pertandingan. Ada juga bagaimana Joey Pelupesi, Ivar Jenner. Kembali lagi Pelupesi, Ivar, Kevin Dix alirkan, mencoba mencari Doni Tri, namun ada Ole Romeni juga mencoba membantu. Serangan mundur sedikit ke belakang, Kevin Dix, masih Kevin Dix. Indonesia mencoba mengurung pertahanan dari Oman, sodorkan lagi, berbahaya ada Calvin Fendong, terjatuh, bukan pelanggaran saudara-saudara. Bagaimana pergerakan pemain Indonesia tadi tidak membuat wasit Muhammad Taki bergeming. Ya, upaya lagi supaya dari Oman untuk menguasai bola. Juga terlihat nampaknya ada tiga kini pemain yang disiapkan untuk menggantikan pemain-pemain yang ada berada di lapangan. Pergantian pemain yang cukup banyak dilakukan oleh Oman, termasuk juga nomor 10 nampaknya Jamil Salim. Kita melihat
5: sopan berarti ya, Samil Salim dulu deh.
2: Jamil
5: ya.
2: Salim. Salim Al-Yahmadi. Wah, ini emang nama-nama pemain Oman ini cukup panjang nih.
5: Ya. Jamil Salim Al-Yahmadi menggantikan nomor punggung 17 Nasir Sultan Al-Rawahi.
2: Nah, tadi kalau Jamil Salim juga ada Abdul Salam.
5: Waduh.
2: Udah Abdul Salam lah ya.
5: Salim sama Salam gitu ya.
2: Iya.
5: Kayak daun ya.
2: Daun.
5: Salam ya kan. Pakai tempel nggak salamnya? Nggak kan?
2: Nah, kalau tempel nggak gitu.
7: Substitution for Oman. Player iya. Number 17. Iya. Nasir Sultan Al-Rawahi. Replaced by player number...
2: Ya, nomor punggung 17 digantikan tadi oleh nomor Salim, punggung 10 Jamil Salim Al-Yahmadi. Sebuah kekalahan dari Indonesia. Oh. Hampir saja tadi
7: Zahir Sulaiman.
2: Bagaimana menemui oleh Romeni di depan gawang Oman.
7: 25.
2: Bagaimana nomor punggung 25 dari Oman juga Hussein Said Al-Sahri. Juga masuk. Dan nomor 6
7: Usab Hamid Al-Mamari.
2: Muhammad Al-Kamisi dan juga digantikan oleh pemain Musab Hamid Al-Mamari. Pergantiannya cukup banyak sehingga mungkin ini menjadi bagian juga dari taktik dari pelatih Oman, termasuk juga memberikan darah segar, asik. Darah segar, tenaga baru untuk setidaknya meladeni bagaimana permainan-permainan cepat dari sayap-sayap pemain Indonesia ini juga yang cukup berbahaya, termasuk Calvin Fedor dan Jakob Sayuri mencoba memasuki daerah kotak penalti, daerah pertahanan di sekitar sebelah kiri pertahanan dari Oman. Masih Jakob Sayuri mundur ke belakang tadi, mendapat pengawal yang ketat. Rizky Ridho sodorkan saja kepada Emil Audero yang jauh keluar dari sarangnya. Emil Audero masih memainkan bola di luar garis gawang tadi. Mundur lagi bagaimana tadi Elkan Bagot langsung ke depan Emil mencari. Oh, Jakob terlalu jauh umpan yang diberikan, tidak mampu digapai oleh Jakob Sayuri. Bola bergulir keluar lapangan menghasilkan lemparan ke dalam tadi bagi Oman. Masih mencoba bagaimana permainan Oman di babak yang kedua ini meski tertinggal 0-3 dari Indonesia. Upaya dari Oman di sektor sebelah kanan pertahanan dari Indonesia cukup kesulitan. Kembali bola bergulir keluar lapangan. Kita dengar juga bagaimana sayup-sayup para pendukung dari La Grande Indonesia yang mengisi sisi utara dari SU GBK ini terus menggema dan juga memberikan dukungannya meski tidak full SU GBK ini, karena memang bagian upper atau bagian atas dari SU GBK ini memang tidak dijual untuk para penonton pada pertandingan FIFA Matchday. Nah, kita akan mendapatkan laporan juga bagaimana jumlah penonton yang hadir pada malam hari ini, apakah cukup banyak atau hampir setengahnya dari kapasitas yang dijual, apakah seperti apa, karena sisi selatan kami melihat tidak begitu banyak dibandingkan sisi dari utara. Ya, upaya lagi terjadi perebutan dari pemain Oman mencoba memasuki daerah pertahanan dari Indonesia di sektor sebelah kanan dibayangi dengan ketat. Bagaimana juga Ivarina tadi mencoba ke tengah pemain nomor punggung. Oh, berbahaya saudara-saudara. Hampir saja bagaimana pemain dari Oman tadi melakukan tendangan yang dari luar kotak penalti, namun pergerakannya atau tendangannya masih melebar di sisi kanan gawang dari Indonesia yang dikawal oleh Emil Audero.
5: Ya, Ahad Al-Habsi tadi mencoba melakukan tendangan langsung namun masih melebar ke sisi kanan gawang Indonesia yang dikawal Emil Audero. Sementara itu penonton di Stadion Utama Gelora Bung Karno melakukan gerakan ombak dari ujung ke ujung mengelilingi stadion utama Gelora Bung Karno ini yang sedang duduk langsung berdiri ketika gilirannya, sehingga membentuk rangkaian ombak penonton di stadion utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, menambah kemeriahan pertandingan malam hari ini. Apalagi Indonesia sudah unggul jauh ya, 3-0 di pertandingan malam hari ini melalui gol Justin Hamner oleh Rumeni dan juga dari Ratnar Oratmangun. Kali ini bola dikuasai oleh pemain-pemain Oman di sektor kanan pertahanan Indonesia, mencoba untuk membongkar pertahanan Indonesia. Kali ini pemain asal Oman melebar ke tengah, kali ini coba melakukan penetrasi 1-2. Pemain nomor 13 menguasai bola ke tengah. Kali ini ada Yusuf Nasir Al-Malki. Kemudian juga di sektor-sektor kanan coba membangun serangan Oman kali ini, namun patah di kaki Doni Tri Pamungkas. Sayang sekali umpannya kepada Ole Rumeni berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Oman. Nomor 10 dari Oman ini kembali mencoba untuk melakukan serangan Oman ke belakang, dia coba merancang skema penyerangan. Kali ini Oman umpan kaki ke kaki yang sangat pendek diperagakan oleh pemain-pemain Oman kali ini. Umpan-umpan yang sangat mendatar, sepertinya ingin mencoba untuk memancing pemain Indonesia. Terjadi benturan tadi antara Doni Tri Pamungkas. Kartu kuning untuk Doni Tri Pamungkas setelah berbenturan dengan pemain nomor punggung 19 dari Oman, Hatem Sultan Al-Rusadi, sehingga membuat Doni mendapat kartu kuning. Ya, kartu kuning.
3: Suara gua berbalik.
5: Pergantian pemain selama sementara itu terjadi. Nomor punggung 9 dari Oman, yakni Mohamed Mubarok, sedang bersiap di pinggir lapangan menggantikan sang kapten kesebelasan untuk malam hari ini dari Oman, yaitu pemain nomor punggung
7: player number 23 Harif Jamil Al-Sadi, replaced by player number 9 Mohamed Mubarak Al-Ghafri.
5: Ya, bola kali ini masih meninggalkan lapangan setelah tadi terjadi perebutan antara pemain Indonesia dan juga pemain Oman. Kuasa oleh pemain-pemain Indonesia kali ini Kevin Dix. Doni Tri Pamungkas dibayang-bayangi oleh satu pemain Oman, dua pemain Oman membayangi. Geser dia kepada Kevin Dix, melebar dia ke kanan. Kali ini Rizky Ridho dibayangi oleh satu pemain Oman, umpan pendek saja yang dituju adalah Yaakob Sayuri. Ke tengah dia kali ini, yang dituju adalah Ratnar Oratmangun. Sudah melewati garis tengah lapangan, Ratnar umpan pendek saja kepada Yaakob Sayuri, namun berhasil dipatahkan oleh pemain Oman. Datang kali ini serangan dari Indonesia. Kali ini pemain nomor punggung 16 dari Indonesia mencoba melakukan serangan oleh Rumeni, menerima umpan namun sayang sekali masih membentur pemain Oman. Gagal serangan yang dicoba dibangun oleh pemain-pemain Indonesia tadi melalui kaki oleh Rumeni, membuat Oman kali ini kembali menguasai bola di sektor kiri pertahanan mereka. Zahir Sulaiman pendek saja, pemain-pemain Oman ada sekitar 6 pemain berada di sektor pertahanan mereka sendiri. Kali ini mencoba untuk membangun serangan pemain nomor punggung 25
7: Hussein Said. The attendance today at Gelora Bung Karno Stadium in 23,677. Jumlah penonton yang menyaksikan pertandingan hari ini di Stadion Gelora Bung Karno adalah 23,677 penonton.
5: Ya, 23,677 penonton menyaksikan pertandingan malam hari ini antara Indonesia menghadapi Oman dalam FIFA Matchday Series yang pertama, setelah nanti tanggal 9 akan menghadapi Mozambik. Sementara itu untuk Anda yang baru bergabung bersama kami, Indonesia sudah unggul sementara ini 3-0 dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Indonesia mengenakan kostum kebangsaan merah-merah, sementara Oman mengenakan kostum berwarna putih-putih. Umpan terobosan kali ini langsung ditujukan pada pemain Oman. Namun umpan tarik yang ditujukan kepada pemain nomor 9 yakni Muhammad Mubarak tidak dapat diterima dengan baik sehingga dapat dicuri oleh Emil Audero. Indonesia kali ini menguasai bola kali ini. Emil mencoba melakukan umpan terhadap Yaakob Sayuri namun terlalu jauh. Bola meninggalkan lapangan, lempar ke dalam untuk Oman. Sudah dilakukan pendek saja. Bayangi satu pemain Oman kali ini, pemain Indonesia Calvin Verdong. Ya, Ratnar Oratmangun berlari tanpa henti dari sudut-sudut lapangan mencoba untuk merebut bola yang dikuasai oleh pemain Oman. Kali ini berada di sektor kanan pertahanan Indonesia. Sudah masuk lewati garis tengah, berhasil dicuri. Bola kali ini dikuasai oleh pemain Indonesia. Ratnar Oratmangun sudah melewati garis tengah. Umpan pendek pada oleh Romeni. Ole bergeser dia kepada Yaakob Sayuri. Sudah mendekati garis penalti Yaakob Sayuri. Ke belakang dia kali ini. Bali kepada Rizky Ridho. Pendek dia Rizky Ridho. Yaakob Sayuri coba untuk mengembalikan lagi ritme serangan. Ke belakang sedikit ada kali ini Kevin Dix. Umpan pendek saja Kevin Dix. Yang dituju adalah Ratnar Oratmangun. Ragnar melebar ke kanan. Yaakob Sayuri di sektor kiri pertahanan Oman masuk dalam kotak penalti. Yaakob Sayuri masih mencoba melakukan serangan namun berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Oman, membuat gagal lagi kesempatan untuk menambah gol bagi pemain Indonesia. Berhasil dicuri kali ini bola. Kevin Dix geser langsung pada Doni Tripamungkas. Doni umpan kepada Ole Romeni dalam kotak penalti namun lebih dekat terhadap penjaga gawang Oman ya, ini Ibrahim Yusuf. Gagal maning serangan yang coba dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia ke gawang Oman. Wasit ya. Muhammad Taki ini meniup fluidnya.
2: Ya, ada tiga pemain nampaknya di pinggir lapangan kubu Indonesia. Kita lihat bagaimana juga Mauro Zylstra nampaknya salah satunya.
5: Ya.
2: Nomor punggung 13. Aduh. Ada juga 15 Saldi Ramdhani yang masuk di babak yang kedua ini. Termasuk juga Mauro dan juga nampaknya nomor punggung 4 ya, Matthew Ryan Becker mendandai debutnya sebagai pemain termuda di timnas senior, timnas Indonesia, setelah juga dipercaya untuk memasuki timnas U19. Masuk juga bagaimana sebenarnya dia harusnya berlaga di ajang Piala AFF U19. Nama Matthew juga diberikan kesempatan oleh John Hartman untuk mengisi barisan dari timnas senior yang juga cukup mendapatkan atensi yang baik ketika menampilkan penampilan yang terbaik, dan juga termasuk Doni Tripamungkas dan juga Matthew Becker pada malam hari ini. Kita lihat ini menjadi debut yang luar biasa tentu.
7: Substitution for Indonesia, player number 10 Ole Romeni, replaced by player number 13 Mario Zylstra. Player number 5 Rizky Ridho, replaced by player number 4 Matthew Becker. Player number 11 Ragnar Oratmangun, replaced by player number 15 Sadil Ramdhani.
2: Ya, itulah sejumlah pergantian yang dilakukan oleh John Hartman di ujung-ujung babak yang kedua ini. Tentu akan memberikan warna yang berbeda dan juga bagaimana John Hartman ingin melihat kualitas seperti apa yang ditampilkan oleh pemainnya. Ketika berlatih tentu juga harus diaplikasikan dengan baik ketika bermain dalam sebuah pertandingan, yang kita bisa melihat bagaimana untuk melatih mental dan juga kualitas dari teknik para pemain sendiri. Ya, Oman lagi mencoba membangun serangan. Indonesia bentuk barisan pertahanan, ada Elkan Bagot, biarkan saja bola melewati kepalanya tadi. Lebih dekat kepada Emil Audero dengan tenang. Mengambil sekulit bundar, meski pemain Oman juga berdiri cukup dekat dengan Emil. Sodorkan bola ke belakang tadi, Matthew Becker, sentuhan pertama dari Matthew Becker.
8: pemain debutan yang harusnya masih mengisi barisan timnas U19 dari timnas Garuda, Yakob Sayuri. Sodorkan lagi ke tangan depan dia ada Marozil setelah tadi. Masih terjemputan ke Calvin Verdong. Adilkan kepada Matthew. Sektor sebelah kiri. Mencari Doni Tri Pamungkas. Doni Tri meliuk dia ke sektor sebelah kanan. Ada Ivar Riener. Kembalikan lagi kepada Doni Tri. Ada Saldil Ramdhani. Kembalikan lagi kepada Doni Tri Pamungkas. Ada Matthew Becker mencoba membantu ke depan. Ada Ivar Riener. Kembalikan lagi kepada Doni Tri. Masih Doni Tri mencoba melipir kerjasama dengan Saldil Ramdhani. Umpan 1-2. Doni Tri Pamungkas kirimkan umpan terobosan. Lagi di depan kotak penalti. Sayang sekali Mauro. Nampaknya posisinya kurang pas tadi bagaimana menyambut umpan yang dilepaskan oleh Doni Tri Pamungkas di sektor sebelah kanan pertahanan dari Oman. Membuat dengan mudah tadi penjaga gawang Oman menangkap sekelip bundar. Saldil Ramdhani lagi mencoba menggiring bola ke depan, terjatuh, bukan pelanggaran. Bagaimana wasit Muhammad Taki tadi biarkan pelanggaran yang dilakukan tadi oleh pemain-pemain dari Oman. Mencoba membangun serangan kini di sektor sebelah kiri pertahanan dari Indonesia. Dibayangin oleh Doni Tri Pamungkas. Mundur ke belakang, kirimkan bola ke depan. Dihalau saja oleh Kambagot. Datang lagi pemain dari Oman nomor punggung 23 kali sana. Oh, namun dipatahkan lagi oleh Indonesia. Namun sayang, umpan ini diberikan tidak menemui Mauro Zilstra tadi di depan. Jatuh kaki di kaki pemain Oman lagi. Masih mencoba Oman kini di hujung babak yang kedua ini. Mencoba memberikan perlawanan meski mereka tertinggal 3 gol dari timnas Garuda. Alirkan ke sektor sebelah kanan, berbahaya namun lebih dekat kepada Emil Audero. Dengan tenang memeluk sekelip bundar, memantulkan ke lapangan atau ke rumput hijau SU GBK ini. Pada siapa akan diberikan? Emil Audero terlalu lama nampaknya, kita nantikan. Ya, dianggap terlalu lama memegang si kulit bundar. Dan ini kita juga bagaimana perhatikan apakah akan ada peraturan-peraturan baru termasuk di ajang Piala Dunia, di mana bagaimana lemparan ke dalam atau juga kiper atau penjaga gawang memegang bola terlalu lama dan dihukum dengan tendangan penjuru. Ini menjadi salah satu peraturan yang diaplikasikan pada Piala Dunia 2026 nanti. Tendangan penjuru sudah dilakukan. Iya, mencoba digapai oleh Elkan Baget. Namun biarkan saja karena bola pun bergulir keluar lapangan di sisi gawang dari Indonesia. Nampaknya wasit Muhammad Taki tadi memang sudah menerapkan, bahkan sebenarnya itu yang saya baca tidak, kalau tidak salah adalah peraturan yang akan diterapkan pada ajang Piala Dunia 2026 di Amerika, Kanada dan Meksiko.
9: Curi star ya?
8: Iya, iya.
9: Waduh, belum dia diterapin. Dia iya, pakai duluan ya kan.
8: Pakai duluan
9: curi star dia kayaknya. Tapi enggak apa-apalah, ya kan. Yang jelas kan enggak berbahaya tadi golnya apa serangannya. Indonesia kali ini mencoba untuk membangun serangan kali ini. Emil Audero langsung saja kepada ke tengah lapangan kali ini, siapa yang dituju? Kali ini tujuh adalah Mauro Zilstra, namun berhasil dibuang oleh pemain dari Oman. Bola liar kembali dikuasai oleh pemain-pemain Oman kali ini. Di sektor sebelah kanan pertahanan Indonesia mencoba melakukan penetrasi pemain-pemain Oman kali ini. Pendek saja ke tengah, namun tendangan yang coba dilakukan oleh pemain Jamil Salim dari Oman masih melambung di atas mistar gawang yang dijaga oleh Emil Audero, menghasilkan tendangan gawang kembali untuk Indonesia. Belum berubah skor di menit 85 pertandingan, 3-0 Indonesia unggul atas Oman dalam pertandingan yang disaksikan oleh 23.677 penonton di malam hari ini. Emil Audero masih mencari rekannya. Sudah melambung tinggi melewati garis tengah lapangan yang dituju adalah Calvin Verdong. Namun berhasil dikuasai oleh pemain Oman kali ini. Mencoba dicuri oleh Kevin Dix. Berhasil bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Oman. Umpan terobosan berhasil dipatahkan oleh pemain Indonesia kali ini. Mencoba membangun kembali serangan pemain-pemain Indonesia ke belakang. Ada Emil Audero. Dan langsung saja umpan melewati garis tengah lapangan. Calvin Verdong yang dituju. Kali ini ada Mauro Zilstra. Berhasil mengambil umpan yang dilepaskan oleh Emil Audero ke tengah dia. Ada Doni Tri Pamungkas.
5: Doni, Sadil, Sadil kaki kiri, bah melebar Sadil, tendangan spekulasi kaki kiri Sadil Ramdhani dari luar kotak penalti, jauh sekali dari sisi sebelah kiri gawang Oman yang dikawal Ibrahim Yusuf. Pendek saja kali ini serangan-serangan yang coba dibangun oleh Oman di sisa pertandingan menit 86. Sekitar 4 menit lagi pertandingan akan berakhir. Serangan coba dilakukan oleh Oman kali ini. Umpan tarik dalam kotak penalti. Tidak ada yang berhasil menyambut kali ini. Satu umpan tarik yang dilakukan oleh Hatem Sultan membuat Indonesia kembali menguasai bola kali ini. Terjatuh satu pemain Indonesia setelah tadi sempat berbenturan dengan pemain Oman, menghasilkan tendangan bebas untuk Indonesia. Calvin Verdong tadi terjatuh setelah terjadi benturan dengan pemain Oman di sektor sebelah kiri pertahanan Indonesia.
10: Substitution for Oman, player number 21, Yusuf Nazar Al-Malki, replaced by player number 40, Ahmed Khalifa Al-Kabi.
5: Ya, pergantian pemain dilakukan oleh Oman untuk mencoba bertahan

0: dibaing-baing oleh satu pemain Oman, berhasil diamankan oleh sang penjaga gawang. Upaya penetrasi dilakukan oleh Mauro Zilstra gagal lagi. Peluang yang dicoba dibangun oleh Indonesia. Oman kali ini membangun serangan di sektor sebelah kanan pertahanan Indonesia, masih berada di tengah garis tengah kali ini, mencoba bermain-main, bergeser dia ke kanan. Pemain nomor punggung 5 dari Oman kali ini menguasai bola, langsung umpan pada pemain nomor punggung 25, dibayang-bayangi oleh Yakub Sayuri. Geser dia kepada pemain nomor punggung 9, nomor 27 di sektor sebelah kiri, sektor sebelah kanan maksud kami, pertahanan Indonesia. Coba untuk membangun serangan, pemain-pemain Oman kali ini rapat sekali, pemain-pemain Indonesia berada di sektor pertahanan sendiri. Mencoba untuk mengantisipasi serangan-serangan Oman. Dia berhasil dicuri kali ini. Serangan Oman gagal di sektor tengah. Terjatuh pemain Indonesia tadi. Fadil Ramdhani mencoba untuk melakukan terobosan. Bola dikuasai oleh pemain Oman kali ini. Nomor punggung 25 langsung ke dalam kotak penalti. Disundul oleh Elkan Bagot. Namun masih bisa dikuasai oleh pemain-pemain Oman. Melebar kali ini ke sektor kiri. Ada pemain nomor 23 mencoba melakukan umpan ke dalam kotak penalti.
1: 3 menit. Tambahan waktu 3 menit.
0: Ya. Namun umpan tersebut berhasil dipatahkan oleh Doni Tri Pamungkas. Lemparan ke dalam kali ini untuk Oman di menit 89 pertandingan. 3 menit perpanjangan waktu, tambahan waktu diberikan oleh wasit Muhammad Taki asal Singapura. Sementara itu kami lihat satu pemain Indonesia ini masih berada di tengah lapangan menerima perawatan dari tim medis karena sempat berbenturan tadi dengan pemain Oman. Pemain Indonesia yaitu Sadil Ramdhani ya. Ya, berbenturan tadi. Bukan Sadil. Ya. Pemain Oman kali ini mencoba untuk menguasai bola.
2: Ya, nampaknya tadi Ivar Jenner ya yang sedikit mengalami kram tadi pada kakinya dan sudah mulai bangkit kembali di pinggir lapangan. Kita lihat sebuah serangan dari Oman berbahaya di sektor sebelah kiri pertahanan dari Indonesia. Datang lagi namun mencoba lepaskan tadi. Barang ke dalam saja bagi Oman di menit-menit akhir babak yang kedua ini. Dapat pengawalan ketat, ada Sadil Ramdhani mencoba membantu Ivar Reiner yang sudah masuk kembali, kirimkan bola, ada Joey Pelupesi mencoba namun dapatkan lagi dikembalikan. Hampir saja tadi bagaimana pemain Oman kirimkan umpan ke depan namun lebih dekat kepada Emil Audero, penjaga gawang dari Indonesia dengan cukup baik penampilannya pada malam hari ini. Mengawal termasuk juga mematahkan satu tendangan penalti tadi dari Oman sehingga Indonesia mampu menghasilkan clean sheet pada pertandingan malam hari ini. Ya, lemparan ke dalam saja bagi Oman tadi setelah Mauro Zilstra tidak mampu menyambut umpan yang diberikan. Lemparan ke dalam di sektor sebelah kanan, pertahanan dari Oman kirimkan bola jauh ke depan, lebih dekat kepada Elkan Bagot, sodorkan kepada Emil, angkat ke depan Emil. Terjadi perebutan di sana, mencoba direbut oleh Mauro Zilstra namun jatuh lagi di kaki pemain dari Dubai Saudara.
0: Oman melakukan serangan kali ini, mencoba melakukan penetrasi namun berhasil digagalkan oleh Elkan Bagot. Bahaya tadi tendangan langsung dihadirkan oleh pemain Oman ke gawang Indonesia namun berhasil ditepis oleh Emil Audero. Oman mencoba melakukan serangan langsung dalam kotak penalti kali ini. Berbahaya, coba meliuk-liuk satu pemain Oman, melakukan penetrasi kali ini digagalkan lagi oleh pemain Indonesia kali ini dalam kotak penalti. Coba melakukan tendangan langsung yang dituju adalah sudut kiri atas gawang Indonesia namun terlalu tinggi. Jadi pemain Indonesia ya, bersama dengan itu wasit meniupkan peluit akhir pertandingan.
2: Betul sekali. Bagaimana Muhammad Taki sudah menghentikan babak yang kedua ini. 3-0 hasilnya pada FIFA Matchday kali ini, Bung Tomo.
1: Ladies ya, and gentlemen, the final score is Indonesia 3, Oman 0. Score ya, akhir untuk pertandingan hari ini, Indonesia 3, Oman 0.
2: Ya, hasil yang cukup baik tentu di ajang FIFA Matchday.

0: akan bisa menaikkan peringkat bagi timnas Garuda setelah gol-gol dari Justin Hubner, Ole Romeni dan juga Ratnat Orat Mangun tadi di babak yang kedua menghasilkan skor 3-0 di ajang FIFA Matchday yang pertama di bulan Juni ini, di mana Indonesia menjalani dua FIFA Matchday menghadapi Oman dan juga Mozambik. Itu tentu juga diharapkan menambahkan antusiasme dari para supporter Indonesia untuk mendukung bagi timnas Garuda di pertandingan pada tanggal 9 Juni nanti melawan Mozambik, di mana saat ini cukup puas dengan jumlah penonton 23.677 supporter yang hadir di SU GBK, termasuk paling banyak memang kami lihat di sektor sebelah utara dari Stadion Gelora Bung Karno. Ini menjadikan hasil yang positif bagi laga ketiga dari bawah pelatih John Herdman yang melakukan sejumlah rotasi, termasuk juga memasukkan pemain-pemain muda seperti Matthew Baker dan juga Doni Tripamungkas yang memang menunjukkan kualitas yang cukup baik menjadi calon generasi berikutnya bagi timnas Garuda Indonesia. Dan dengan demikian, laporan pandangan mata, siaran langsung laporan pandangan mata pertandingan sepak bola pada ajang FIFA Matchday pada kali ini, saya Indra Virgiantara dan juga Tomo Hakim.
1: Kita pamit mundur, kita berjumpa lagi dalam pertandingan selanjutnya di tanggal 9 Juni 2026 antara Indonesia melawan Mozambik dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Kita kembali ke studio di Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta bersama Lukman Tara.
2: Saudara pendengar, Anda bisa

98 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Komatang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

Satu suap terlihat kecil, sekilas seolah tidak berdampak. Namun dari satu keputusan gelap itu, harapan banyak orang mulai runtuh. Jalan yang seharusnya mulus menjadi berlubang, memperlambat langkah dan merenggut keselamatan. Dana yang semestinya membangun masa depan justru lenyap, meninggalkan jejak kerusakan yang kita rasakan setiap hari. Di rumah sakit, antrian semakin panjang karena fasilitas tidak memadai. Di sekolah, atap bocor dan buku terbatas menghambat mimpi anak-anak. Korupsi bukan sekedar angka di laporan. Ia hadir dalam rasa sakit pasien, dalam kecemasan orang tua, dan dalam cita-cita yang terpaksa diperkecil. Hentikan korupsi sebelum menghentikan kita. Tolak suap, laporkan pelanggaran, dan pilih kejujuran. Mulai dari diri sendiri, karena satu pilihan berani hari ini dapat menyelamatkan banyak harapan esok hari.

0: Wah, bagusnya jalan ini. Sini cepet pinjem handphone kamu, Sen. Cepetan, mau bilang sama ini.
1: Handphone kamu kemana? Dijual kameranya? Bagaimana?
0: Susah di belakang. Cepetan sini pinjem handphone.
1: Ah, enggak. Lagi nyetir kamu itu.
0: Nanti lewat pemandangannya.
1: Ah, udah lagi nanti. Biar saya videoin dari belakang aja.
0: Enggak enak, enggak kelihatan setirnya ini nanti.
1: Merek udah lagi, Leh.
2: Ya lagi kamu itu ngapain sih? Udah tahu nyetir juga pegang-pegang handphone.
0: Ya bentar aja, Yang. Itu mumpung pemandangannya lagi bagus.
2: Enggak. Kalau kamu gak mau nurut, kamu turun aja. Ini kan mobil aku.
1: Nah kan, si repet urusannya. Mending kamu turun kalau kamu masih mau ngerekam.
3: Stop berponsel ria saat mengemudikan kendaraan Anda. Berbahaya untuk Anda juga pengendara lainnya. Penggunaan telepon genggam saat berkendara dapat memecah konsentrasi, menurunkan kinerja otak, menyebabkan kecelakaan, dan terancam hukum pidana. Karena dengan mengoperasikan telepon genggam saat memegang kendali setir kendaraan, bisa membuat Anda terkena sanksi hukum Undang-Undang Nomor 2 tahun 2009 Pasal 106. Secara garis besar, pasal ini mewajibkan para pengemudi untuk berkonsentrasi penuh dan tidak melakukan kegiatan lain yang mengganggu konsentrasi saat berkendara. Jika dilanggar, Anda akan mendapatkan hukuman kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Berkendaralah dengan aman dan hindari penggunaan telepon genggam saat mengendarai

tidak, Anda kepikiran sendal jepit yang sering kita pakai ke warung atau sekedar nongkrong ternyata punya sejarah yang panjang? Nah, sendal jepit modern ternyata terinspirasi dari sendal tradisional Jepang yang disebut Zori. Sandal ini biasanya terbuat dari jerami atau kayu dan sudah digunakan oleh masyarakat Jepang sejak ratusan tahun lalu. Bentuknya khas dengan tali yang menjepit di antara jempol dan juga jari telunjuk. Dari situlah muncul istilah jepit. Setelah Perang Dunia Kedua, tentara Amerika yang ditempatkan di Jepang mulai membawa pulang sandal ini ke negaranya. Karena bentuknya yang simpel, ringan, dan nyaman, sandal ini dengan cepat jadi populer di berbagai belahan dunia. Di Indonesia sendiri, sandal jepit jadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Dari anak kecil sampai dengan orang dewasa, dari rumah sampai pantai, semuanya akrab dengan sandal ini. Bahkan, sandal jepit sering dianggap simbol kesederhanaan dan kebebasan. Jadi, di balik kesederhanaannya, sandal jepit punya cerita panjang yang melintasi budaya dan juga sejarah. Dari Jepang sampai ke seluruh dunia. Hingga akhirnya jadi sahabat setia kaki kita.

0: Alasan saya mengunggah foto anak ke media sosial itu biar orang-orang tuh tahu kalau anak saya itu cantik gitu, pinter, lucu.
1: Kalau saya sih ngupload foto anak yang jelas sih tidak untuk objek-objek vitalnya atau menang tidak saat buka baju gitu ya, karena untuk menghindari kejahatan seksual di internet, terutama pedofil.
2: Ngupload video anak atau foto di media sosial itu sebenarnya untuk kebutuhan dokumentasi, itu sebagai kenang-kenangan dia pada saat dia dewasa atau besar nanti.
3: Hai parent, sudah tahu belum resiko mengumbar privasi anak di media sosial? Yang pertama, bisa memicu bullying secara online. Selain itu, menjadi jejak digital anak di masa depan, serta bisa menjadi celah bagi para penjahat dan rawan disalahgunakan orang yang tidak bertanggung jawab. Namun, ada cara menjaga privasi anak. Tidak mengunggah data pribadi anak, termasuk kartu identitas. Jangan mengunggah foto dan video anak tanpa busana. Hindari menaruh lokasi pada unggahan secara real time dan atur siapa saja yang bisa melihat unggahan Anda. Yuk jadi orang tua yang cerdas yang tahu batas.

Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Melies, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumiere. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Roundhay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

Program Makan Bergizi Gratis atau MBG hadir untuk memastikan anak-anak kita tumbuh sehat dan cerdas. Pemberian makan bergizi dilakukan setiap hari, 6 hari dalam seminggu, mulai hari Senin hingga hari Sabtu. Tidak hanya untuk anak sekolah, program ini juga menyasar ibu hamil, ibu menyusui, serta anak balita sebagai penerima manfaat utama. MBG tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi satu kali makan. Program ini juga mengajarkan pola makan seimbang, mengenalkan variasi makanan sehat, dan membiasakan konsumsi pangan lokal yang aman dan bergizi bagi anak dan orang tua. Karena gizi yang baik tidak hanya menguntungkan individu, tetapi juga mempercepat pertumbuhan ekonomi bangsa. Anak-anak yang sehat akan tumbuh menjadi generasi cerdas, aktif, dan produktif. Makan bergizi gratis bukan sekedar program, tetapi investasi untuk generasi emas Indonesia. Makan bergizi gratis, sehat hari ini, cerdas di masa depan.

0: Rena, masih berapa lama lagi sih kita nih berangkatnya?
1: Kalau ngeliat dari jadwal keberangkatannya sih kayaknya 30 menit lagi deh.
0: Alah, alangkah lamanya 30 menit lagi. Ya sini, pinjam dulu tiketnya, nah.
1: Buat apa?
0: Ya biasa lah, mau story gitu loh.
1: Jangan dong.
0: Udah sih, gak usah pelit-pelit.
1: Bukan masalah pelitnya. Coba lihat, ini ada beberapa data yang sensitif, penting. Gak boleh sembarangan kita share. Bahaya, nanti bisa dimanfaatkan orang lain loh.
0: Oh gitu ya, ya sudah kalau begitu.
2: Ada beberapa daftar data sensitif yang sebaiknya tidak perlu di-share di media sosial. Kode OTP, nama panggilan masa kecil, nama ibu kandung, nomor telepon, alamat rumah, foto paspor, KTP atau SIM, tiket pesawat, kereta, atau bus, foto tanda tangan, PIN atau password apapun, nomor kartu debit, kode CVV, 3 angka di belakang kartu debit. Ayo bagikan informasi ini supaya terhindar dari hal yang tidak diinginkan.

Tiongkok kuno atau Yunan sekitar 2737 sebelum Masehi yang secara legenda ditemukan oleh Kaisar Shennong ketika daun teh jatuh ke air panas. Awalnya digunakan sebagai obat, teh berkembang menjadi minuman populer pada dinasti Tang. Teh disebar oleh biksu Buddha ke Jepang. Di Indonesia sendiri, biji teh dibawa dari Jepang ke Indonesia pada tahun 1684 oleh Andreas Kleier, seorang ahli botani Jerman dan pegawai VOC. Awalnya ditanam sebagai tanaman hias. Pada tahun 1827, teh mulai dibudidayakan secara besar-besaran, terutama di Jawa Barat, yang kemudian dikenal dengan sebutan Priangan Stelsel pada masa tanam paksa.

0: tau gak sih, kok sekarang tuh Angga kelihatannya tuh beda banget ya auranya. Biasanya kan sehat, ya jarang sakit. Sekarang tuh kayak agak layu gitu.
1: Bener Jeng, tapi katanya yang kelihatan sehat itu yang justru sering kecolongan.
0: Iya, kecolongan maksudnya apa sih? Kepalingan gitu?
1: Bukan, ini ngomongin tentang penyakit ya. Sering banget datang tanpa mengetuk pintu, diam-diam bisa kena. Aduh serem kan? Makanya sekarang kita harus mulai memanfaatkan program cek kesehatan gratis dari pemerintah. Bisa tuh kita pakai supaya bisa tahu kondisi tubuh kita sebenarnya gimana.
0: Oh gitu ya Jeng.
1: Oke deh kalau gitu.
2: Banyak orang terlihat sehat, aktif beraktivitas, dan jarang mengeluh. Namun tanpa disadari, ada penyakit yang tersimpan tanpa gejala. Melalui program Asta Cita Presiden

Prabowo Subianto, pemerintah menghadirkan cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Yang perlu diketahui, pemeriksaan ini bukan hanya untuk orang sakit, justru untuk Anda yang merasa sehat. Cek kesehatan gratis membantu mendeteksi penyakit sejak dini, sebelum muncul keluhan, dan sebelum biaya pengobatan menjadi mahal. Karena seringkali, penyakit datang diam-diam, tanpa rasa sakit, tanpa tanda. Ayo, manfaatkan cek kesehatan gratis, lebih cepat tahu, lebih cepat mencegah. Sehat itu pilihan, dan pencegahan selalu lebih baik daripada pengobatan.

0: sih kita nih berangkatnya?
1: Kalau ngeliat dari jadwal keberangkatannya sih kayaknya 30 menit lagi deh.
0: Alah, alangkah lamanya 30 menit lagi. Mm-hmm. Sini, pinjam dulu tiketnya, nah.
1: Buat apa?
0: Ya biasa lah, mau story gitu loh.
1: Jangan dong.
0: Udah sih, gak usah pelit-pelit.
1: Bukan masalah pelitnya. Coba lihat, ini ada beberapa data yang sensitif, penting. Gak boleh sembarangan kita share, bahaya. Nanti bisa dimanfaatkan orang lain loh.
0: Oh gitu ya, ya sudah kalau begitu.
2: Ada beberapa daftar data sensitif yang sebaiknya tidak perlu di-share di media sosial. Kode OTP, nama panggilan masa kecil, nama ibu kandung, nomor telepon, alamat rumah, foto paspor, KTP atau SIM, tiket pesawat, kereta, atau bus, foto tanda tangan, PIN atau password apapun, nomor kartu debit, kode CVV, 3 angka di belakang kartu debit. Ayo bagikan informasi ini supaya terhindar dari hal yang tidak diinginkan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

Tiongkok kuno atau Yunan sekitar 2737 sebelum Masehi yang secara legenda ditemukan oleh Kaisar Shennong ketika daun teh jatuh ke air panas. Awalnya digunakan sebagai obat, teh berkembang menjadi minuman populer pada dinasti Tang. Teh disebar oleh biksu Buddha ke Jepang. Di Indonesia sendiri, biji teh dibawa dari Jepang ke Indonesia pada tahun 1684 oleh Andreas Kleier, seorang ahli botani Jerman dan pegawai VOC. Awalnya ditanam sebagai tanaman hias. Pada tahun 1827, teh mulai dibudidayakan secara besar-besaran, terutama di Jawa Barat, yang kemudian dikenal dengan sebutan Triangle Stelsel pada masa tanam paksa.

0: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih guys sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.

0: Program makan bergizi gratis tetap berjalan di masa libur sekolah dari Desember hingga awal Januari 2026.
1: Apa sih pentingnya MBG ini? Kok dibahas-bahas terus?
2: MBG itu penting loh, apalagi buat anak-anak dan ibu hamil.
1: Alah, emang apa pengaruhnya?
2: Makanya mas, kalau ada berita dan informasi itu dibaca, didengar dan dipahami, biar paham.
3: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG memiliki hubungan yang sangat erat dengan upaya pencegahan stunting. Karena pemenuhan gizi yang cukup dan seimbang merupakan faktor utama dalam mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Melalui program ini, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi yang mengandung protein, vitamin, dan mineral penting yang dibutuhkan pada masa pertumbuhan. Dengan pemberian makanan yang teratur dan sesuai standar gizi, resiko kekurangan gizi kronis yang menjadi penyebab utama stunting dapat diminimalkan. Oleh karena itu, MBG menjadi salah satu langkah strategis dan berkelanjutan dalam mendukung penurunan angka stunting serta mewujudkan generasi yang lebih sehat dan berkualitas.

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut si Garong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Eh, kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuman bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

Pendengar, tahukah Anda? Sejarah pensil dimulai dengan penemuan endapan grafit murni di Borrowdale, Inggris pada tahun 1564, yang awalnya dikira sebagai timah. Pensil modern berkembang dari penggunaan batang grafit yang dibungkus tali, kemudian disempurnakan dengan dua bilah kayu oleh orang Italia pada tahun 1560-an. Dan teknik campuran grafit tanah liat oleh Nicholas Jacques Conte pada tahun 1795.

wabarakatuh. Sampai disinilah kebersamaan kita sepanjang hari ini. Kita berjumpa kembali esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat melalui FM 90,9 MHz. Terima kasih atas perhatian Anda. Kami seluruh kerabat kerja yang bertugas di Pro 1RR di Bandar Lampung mengucapkan selamat malam. Selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Bandar Lampung. Di udara melalui FM 90,9 MHz dan AM 1035 KHz. Menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini 6 Juni 2026. Dari studio kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Yeah.

88 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Komatang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, pada pagi hari ini Dian Oktavia saya menemani Anda di Lampung pagi ini. Kita akan mulai kebersamaan tentunya dengan Mutiara Pagi, akan menemani Anda dari jam 6, maksud kami dari jam 5 sampai dengan jam 6 pagi, dengan tema kali ini terkait hikmah menanamkan ketakwaan bersama dengan narasumber Ustadz Haji Muhammad Ali SAGMM. Kami juga turut mengundang kebersamaan Anda untuk bergabung lewat line telepon di 0721-269-7220 atau juga di line WhatsApp di 0811-7207909. Tapi sebelum itu, kami juga akan hadirkan ke ruang dengar Anda lantunan ayat suci Al-Quran dan lantunan nada-nada islami. Kali ini Quran Surat Hud ayat 69 sampai dengan 75 yang dibacakan oleh Qori Raudatul Jannah. Selamat mendengarkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, pada kesempatan kali ini di Mutiara Pagi, kami tentunya hadir di ruang dengar Anda untuk menghadirkan sebuah dialog terkait dengan bagaimana kita bisa untuk menambah aspek keimanan kita, ketakwaan kita, dan juga memperbaiki diri kita lebih baik daripada hari-hari kemarin. Bicara terkait dengan ketakwaan, bukan hanya tentang menjalankan ibadah ritual, tetapi bagaimana seorang menjaga dirinya untuk selalu taat kepada Allah, menjauhi larangannya, serta menghadirkan nilai-nilai keimanan dalam setiap aspek kehidupan. Ketika ketakwaan tertanam dalam hati, insya Allah akan lahir pribadi yang jujur, amanah, sabar, dan memiliki kepedulian terhadap sesama. Lalu bagaimana cara kita menanamkan ketakwaan dalam diri? Apa saja hikmah yang dapat dirasakan oleh individu, keluarga, dan masyarakat ketika nilai ketakwaan menjadi landasan kehidupan? Dan bagaimana pula menjaga ketakwaan agar tetap tumbuh di tengah berbagai jentangan zaman pada saat ini? Kita sudah kehadiran narasumber yang sudah kami hubungi juga pada kesempatan kali ini, Ustadz Haji Muhammad Ali SAG MM, untuk tentunya memberikan kita ilmu dan juga sharing terkait dengan hikmah menanamkan ketakwaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana kabarnya hari ini, Ustaz?
1: Alhamdulillah.
0: Baik, Ustaz, bicara tentang hikmah menanamkan ketakwaan, tentu kita juga ingin dengarkan terlebih dahulu pemaparan dari Ustaz sebagai pendahuluan kali ini. Silahkan, Ustaz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala hajja wal umrata min sa'irillah. Faman farada fihinal hajja fala rufasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'du. Pendengar Mutiara Pagi yang dimuliakan Allah, alhamdulillah syukur kehadirat Allah atas nikmat yang Allah berikan pada kita dan kita rasakan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita dibimbing hatinya, diarahkan hatinya untuk bisa selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam marilah kita sanjungkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendengar Mutiara Pagi yang dimuliakan Allah, berbicara bagaimana kita terus menanamkan ketakwaan dalam diri, ada sebuah ibroh yang patut kita renungkan, yaitu tentang perjalanan dari Khalilullah, kekasih Allah, Nabi Ibrahim alaihi salam, dan Nabi Ismail alaihi salam. Ada beberapa poin yang sudah saya garis bawahi. Yang pertama adalah, kalau kita melihat Nabi Ibrahim alaihi salam dan Nabi Ismail alaihi salam, dalam konsep memahami, melaksanakan apa yang diperintahkan Allah, bahwa takwa itu kita menurut dulu atau ikut dulu atau melaksanakan dulu, baru berusaha memahami hikmah di belakangnya. Inilah yang tergambar ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mengisahkan, membicarakan tentang bahwa beliau bermimpi. Dalam satu kalimat dikisahkan dalam Quran surat As-Saffat ayat 102, dan di situ disebutkan, ya bunayya inni aro fil manam, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku diperintahkan oleh Allah ani adbahuka, untuk menyembelihmu. Dalam konteks Al-Quran, bahwa ketika Nabi Ibrahim mendapatkan perintah dari Allah melalui mimpi yang hak, maka tergambar di situ jawaban yang sangat mengesahkan dari anaknya alaihi Ismail alaihi salam, yaitu ya abatif almatumaru, wahai ayahku, laksanakan apa yang diperintahkan. Pendengar Mutiara Pagi yang dimuliakan Allah, tidak terbersit di dalam hati Nabi Ibrahim tentang bagaimana kok ada seperti ini tentang perintah yang begitu berat yang kemarin kita menyaksikan di hari raya Idul Adha, begitu besar perayaannya, banyaknya kaum muslimin, kaum muslimat yang melaksanakan kurban, dan ibroh di belakangnya itu adalah tentang peristiwa ini, peristiwa perintah penyembelihan Ismail yang perintah itu didapatkan oleh Ibrahim alaihissalam. Nabi Ismail tidak bertanya, mengapa harus saya ayah yang harus disembelih? Karena memang Ismail alaihissalam ini mempunyai saudara lain ibu, yaitu Nabi Ishak alaihissalam. Nabi Ismail juga tidak bertanya mengapa Allah meminta pengorbanan sebesar ini, atau mengapa tidak orang lain saja gitu. Jadi kalau kita melihat ruh daripada apa yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ini, maka yang tergambar adalah sikap sami'na wa ato'na. Ya Allah, aku mendengar apa yang kau perintahkan dan kami taat. Ini perlu menjadi ibroh bagi kita supaya kita dalam memahami perintah Allah itu laksanakan dulu dengan sebaik-baiknya. Misalnya perintah sholat tidak harus dengan merasa terpaksa atau merasa terbebani. Begitu juga dengan perintah berkurban, karena berkurban ini menjadi perintah yang paling diridhoi, yang paling ada suatu amalan yang paling diridhoi oleh Allah ketika datang pelaksanaan Idul Adha atau yang disebut dengan Hari Raya Kurban. Jadi kita sebagai seorang Muslim menganggap semua perintah Allah itu menjadi bagian yang kalau bisa melaksanakan itu menyenangkan. Menjadi bagian kalau bisa melaksanakan itu insya Allah kita mendatangkan keberkahan dalam hidup kita. Tidak tergambar sulitnya, tapi tergambar bagaimana keinginan kita mentaati apa yang diperintahkan Allah. Dan itu menjadi pelajaran yang pertama. Yang kedua, pendengar Mutiara Pagi yang dimuliakan Allah, bahwa takwa itu sifatnya berserah diri secara total. Seperti kata Islam, artinya itu menyerahkan diri kita. Jadi kita ini dalam konteks kita mempelajari agama Islam, melaksanakan ajaran Islam, itu menyerahkan diri kepada Allah segala perintahnya itu, dan kita berusaha melaksanakan. Misalnya kita diperintahkan oleh Allah melaksanakan sholat-sholat sunnah tatawu atau sholat-sholat sunnah lah ya, dalam sepengertiannya seperti sholat tahajud. Ini menjadi bagian yang kalau kita ini Allah lapangkan dada kita untuk terus melaksanakan apa yang diperintahkan Allah itu dengan mudah. Jadi seorang muslim selalu merasakan dadanya itu yasoh sodorohu lil Islam. Jadi dadanya itu merasa lapang dengan apa yang diberikan. Tidak ada yang memberatkan bagi seorang muslim. Karena memang dulu pernah ada perintah yang begitu berat. Dan dari perintah yang begitu berat itu ternyata datang kasih sayang Allah ketika Nabi Ismail diganti dengan Gibas dan akhirnya Nabi Ibrahim bersuka cita, bergembira karena akhirnya bukan Ismail yang disembelih tetapi adalah seekor Gibas yang digantikan oleh Allah. Nah seperti ini bahwa ketika Ibrahim alaihi salam berserah diri kepada Allah karena dia sebagai seorang ayah yang tentu saja sangat sayang kepada anaknya, tentu saja sangat cinta kepada anaknya, tapi karena cintanya kepada Allah begitu besar, maka Ibrahim berserah diri kepada Allah tentang perintahnya itu. Begitu juga dengan Ismail, berserah diri sebagai anak yang harus patuh kepada orang tua, yang harus taat kepada orang tua. Dan tentu saja menjadi bagian untuk kita belajar seperti itu dalam kehidupan beragama. Bahwa dalam diri kita harus timbul keinginan untuk secara totalitas melaksanakan agama yang diperintahkan oleh Allah. Kan kadang-kadang kita berdalih ya, berdalih, ah saya kayaknya akan kesulitan ini ketika harus melaksanakan sholat zuhur siang-siang karena kesibukan saya, atau kan dengan apa berdalih karena kecapean saya akan kesulitan melaksanakan sholat maghrib. Dan tentu saja ini menjadi sesuatu putaran-putaran alasan yang pada akhirnya kita terjebak kepada tujuan yang semu. Mau sekaya apa kita sehingga kita mampu meninggalkan perintah Allah? Mau sehebat apa dalam kehidupan kita ketika kita mampu mengecilkan apa yang diperintahkan Allah? Dan ini tentu saja menjadi bagian, kalau semakin kita berserah diri, insya Allah kita akan merasakan betapa banyak keberkahan yang akan diberikan oleh Allah. Karena kita setiap hari berusaha mendekatkan diri kepada Allah, kita seakan-akan berbicara kepada diri kita. Hidup ini tidak sekedar hanya sekedar mampir dalam kehidupan, dalam proses perjalanan hidup kita. Seperti kita ketahui, kita pernah ada di alam ruh, kita pernah ada di alam rahim, di perut ibu kita, dan kita sekarang ada di dunia. Dan telah banyak saudara-saudara kita yang telah mendahului kita, hidupnya berakhir, meninggal dunia, dan sekarang sudah menunggu di alam barzah. Dan tentu saja dalam konsep Islam nanti, kita nanti dibangkitkan di yaumul ba'as, dikumpulkan di padang mahsyar, dan hadir dalam suasana yaumul akhirah. Dan ini menjadi bagian yang harus selalu diingat kita, bahwa kita hidup di dunia ini sementara. Kemudian yang terakhir, yang ketiga adalah orang bertakwa, amalnya tidak akan disia-siakan oleh Allah. Di Quran surat As-Saffat ayat 105 ya. Di situ Allah menyebutkan inna kadzalika najzil muhsinin. Yang demikian itu adalah balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Jadi dalam konsep ayat ini, Nabi Ibrahim diselamatkan dengan dua hal. Yang pertama, beliau melaksanakan perintah Allah, berhasil sukses melaksanakan perintah Allah. Dan yang kedua, beliau diberikan pertolongan berupa solusi, berupa jalan keluar, problem solving dari yang beliau hadapi itu. Dan ini menjadi ibroh bagi kita bahwa kalau seandainya kita punya keinginan berkurban, insya Allah ada jalannya. Kalau kita punya keinginan berhaji, insya Allah ada jalannya. Karena saya punya juga gambaran dalam benak saya bahwa haji itu bukan memanggil yang mampu, tapi memampukan yang dipanggil. Berarti setiap amal kita itu Allah berikan solusi. Yang penting bagaimana kita bersusnujon kepada Allah dan kita yakin bahwa amal-amal yang kita lakukan itu insya Allah akan menjadi bagian, akan mendapatkan balasan sebagaimana yang Allah sampaikan dalam Al-Quran surat As-Saffat, inna kadzalika najzil musinin. Demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Insya Allah, kalau kita berbuat baik, kita beramal soli, insya Allah menjadi tabungan kita dan tentu saja akan bertemu dengan kita dan membahagiakan kita. Bukan hanya dalam kehidupan di akhirat, tapi juga justru keberkahan juga akan kita rasakan di saat kita di kehidupan dunia ini. Insya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Demikian saya akhiri dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya Ustaz ya, bicara tentang ketakwaan gitu, mengingatkan kita bahwasannya memang kita adalah seorang hamba yang juga memiliki kewajiban tentunya untuk selalu beribadah, untuk selalu berserah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustaz, kita mengundang serta untuk kebersamaan pendengar yang ingin bergabung lewat line telepon 0721 269720 atau juga lewat line WhatsApp di 08 11 72 07 909. Saat ini sudah ada yang siap bergabung. Ustadz, kita akan angkat terlebih dahulu untuk telepon kali ini. Oke, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalian apa kabar?
0: Alhamdulillah baik. Ini dengan siapa di mana?
2: Dengan Apin Sanipuro.
0: Baik Mas Apin, kita sudah terhubung dengan Ustadz Haji Muhammad Ali SAGMM. Silahkan pertanyaannya terkait hikmah menanamkan ketakwaan.
2: Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam Ustadz Apin.
2: Masya Allah. Pak Ustadz. Pak Ustadz sehat Pak Ustadz ya.
1: Alhamdulillah.
2: Mudah-mudahan Pak Ustadz sukses dalam syiar Islam Pak Ustadz ya. Dan Mbak Dian.
1: Amin.
2: Membangun Pak hikmah ketakwaan. Kita tidak mudah Pak Ustadz membangun ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kalau kita masih melanggar apa-apa yang dilarang dalam kitab suci Al-Quran. Contoh, banyak yang pelanggaran-pelanggaran yang kita tidak sebutkan di udara Pak Ustadz ya Mbak Dian ya. Nah, pertanyaan saya, seperti kita membangun kepercayaan sama orang lain, Pak Ustadz. Seperti halnya tadi, Pak Ustadz mengisahkan kisah Nabi Ibrahim sama Ismail. Itu kan tidak gampang, Pak Ustadz, dua anak itu sama bapak ya, Pak Ustadz ya. Nah, tapi pertanyaan saya gini, Pak, sebagaimana kalau umpama seperti saya nih, tadi Pak Ustadz tadi, orang naik haji itu bukan hanya yang mampu, tapi orang yang tidak mampu pun dipanggil. Apakah orang seperti saya ini bisa, Pak Ustadz? Seperti membangun ketakwaannya kata Ardi, tidaklah mudah Pak Ustaz. Mohon penjelasannya Pak Ustaz. Mbak Dian, selalu ya. Sekali berdara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya Ustaz, ini pertanyaan dari Mas Apin di Candipuro. Silakan Ustaz untuk jawabannya.
1: Iya Ustaz Apin ya. Jadi memang bismillah kayaknya ini sebuah pengalaman ya, ketika pada akhirnya saya diperkenankan bisa mendampingi jamaah berangkat. Dan saya ada hal yang terkejut ya, ketika ternyata tidak semua orang kaya yang hadir di sana itu. Kebetulan jamaah saya itu ada dua orang sopir. Yang sopir ini mendapatkan pencerahan dari bosnya, dari tuannya. Mas katanya, dunia ini ya, kan sopir ini kehidupannya agak beda ya. Sopir ini kehidupannya itu agak banyak, apa sih, banyak persoalan lah dalam hidup, baik di jalanan, suka macam, artinya kehidupannya itu cenderung agak keras itu. Itu benar-benar saya ketemu orang yang profesinya itu ya sopir truk. Terus beliau juga mengatakan bahwa ya saya ketika sudah dapat pencerahan dari ini, saya sisihkan ke ini dan alhamdulillah dibantu juga dengan bos saya untuk bisa daftar haji dan alhamdulillah saya berangkat tahun ini Pak. Jadi saya pikir ini subhanallah ya, saya mendapat ibrah bahwa Allah itu enggak memanggil orang yang kaya betul, tapi Allah memampukan orang yang dipanggil. Dan kemarin beberapa waktu sebelum Idul Adha itu ada juga orang yang datang terus pengen mengumrohkan salah satu pekerjanya. Dan kebetulan profesinya sopir truk juga, karena itu dari toko bangunan ya, terus itu. Dan sopir ini ngomong, saya ini kalau bisa ngambil uang saja gitu. Terus pada akhirnya itu kawan itu langsung bilang, kalau mau diambil uang nggak boleh, tapi kalau umroh saya bayari. Akhirnya umroh lah bapak itu. Sepulang umroh ketemu dengan saya, beliau berbicara, apa pak kesannya? Terus dia nangis litikan air mata. Ya Allah pak, saya ini dalam hidup saya ya, saya ini gak pernah sholat loh. Hampir bolong-bolong, karu-karuan sholat saya. Saya ini gak ingat Allah lah intinya. Tapi kok Allah ingat saya? Nah inilah kita jadi tidak boleh menilai orang dengan kapasitas kita ya. Ternyata memang Allah itu memanggil, ya memang Allah kehendaki untuk bisa berangkat ke sana gitu. Walaupun mungkin saat ini orang itu mungkin belum sampai kepada tahapan taat atau ini, tapi Allah ternyata ini. Jadi itu kata-kata yang saya resapi dari bapak itu, bahwa saya ini ya Allah Ustaz, hidup saya ini acak-acakan. Saya hampir jarang ingat Allah itu. Kok Allah ingat saya? Mulai saat ini saya bismillah memperbaiki diri insya Allah. Nah, disitulah saya mulai melihat di dashboard mobilnya itu ada sajadah, ada sarung. Subhanallah. Artinya di sini mungkin kita yang akan kesulitan ya, kalau seandainya menilai seseorang dengan, kalau menilai dengan diri fisik mungkin akan mudah. Makanya ada kalimat, inna akromakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah itu adalah yang paling takwa. Kita tidak tahu, kelihari-hariannya mungkin kelihatan tidak takwa, tapi di mata Allah dia termasuk orang yang takwa. Kan itu tidak tahu. Jadi memang kita ini harus berhati-hati dan terus harus berhusnuzon kepada Allah. Tentu saja kita akan insya Allah kalau ada niat yang baik insya Allah akan dipermudah gitu. Mudah-mudahan ini menjadi ibroh lah untuk kita. Karena memang ini menjadi pengalaman juga dari saya. Sehingga saya, ya Allah, ternyata Allah itu gak manggil-manggil orang-orang hebat. Orang ini dua profesinya ini. Dan itu sangat dekat dengan saya kebetulan karena satu kamar. Jadi selalu bercerita tentang hidup. Masya Allah. Dan saya selalu kalau ingat itu ya sampai ini ketika saya ngomong seperti ini merinding ya. Ternyata apa yang saya pikirkan dalam benak saya itu ya ternyata belum tentu betul, dan ternyata Allah punya penilaian tersendiri. Mudah-mudahan kaum muslimin atau sahabat-sahabat mutiara pagi mudah-mudahan nanti diberikan oleh Allah kesempatan gitu. Dan bagi Allah sangat mudah kalau seandainya Allah berkehendak, idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Jika Allah berkehendak tentang sesuatu, maka dia tinggal berucap atau mengatakan jadi maka jadilah, selesai urusan dari Allah. Amin ya rabbal alamin.
0: Amin ya rabbal alamin. Masya Allah Ustaz, saya juga jadi ikut merinding agak. Masya Allah ya Ustaz ya, sebuah ibroh dari kisah ini gitu kan ya. Ternyata saat kita mungkin tidak ingat Allah, Allah yang mengingat kita di antara banyaknya Allah, hambanya ya, begitu ya Ustaz ya. Dan kita juga tidak bisa mengukur orang berdasarkan kacamata kita.
1: Jutaan, ratusan juta loh.
0: Ya, luar biasa Ustaz. Baik Ustaz, ini sudah ada kembali yang ingin bergabung lewat line telepon kita. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Iya Bu, betul. Dengan Ibu siapa, di mana?
3: Dari Ibu Maimunah di Gunter.
0: Baik, Ibu Maimunah, kita bersama dengan Ustadz Ali. Nah, kali ini obrolan kita terkait hikmah menanamkan ketakwaan. Silahkan untuk pertanyaannya Ibu Maimunah.
3: Iya, makasih. Assalamualaikum Pak Ustadz.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Ustadz.
3: Bisa kan kalau saya di luar tema, boleh kan?
1: Boleh, sama.
3: Saya mau nanya, apakah memang seharusnya orang meninggal itu kan sudah meninggal dipotong kukunya? Nah, apa memang diharuskan? Sekian, terima kasih. Tolong dijawab ya Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu aja.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin ya Pak Ustadz, mungkin di luar tema, tetapi ini menjadi sebuah keresahan yang dirasakan oleh Ibu Maimunah. Silakan untuk jawabannya Ustadz.
1: Ibu Maimunah, jadi membersihkan diri karena innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul muttathahirin. Allah itu suka orang yang bertobat dan Allah juga suka orang membersihkan diri. Karena kebetulan ini sudah menjadi mayat, tentu saja kan gak bisa membersihkan dirinya sendiri, maka kita yang membantunya kan gitu. Maka ada empat kewajiban seorang muslim terhadap jenazah itu. Terutama memandikan, mensolatkan, mengkafani, mensolatkan, dan menguburkan. Nah, terkait memandikan itu bagaimana kita membersihkan sebetulnya, termasuk seluruh organ, dan masuk tempat-tempat ini. Dan kebetulan kuku ini menjadi dua bagian yang menjadi rukun wudu. Kan memang ada konteksnya kalau memandikan mayat itu adalah mewudukannya ya itu. Nah, sesudah dibersihkan, dimandikan, ya dibersihkan dengan memotong kukunya itu. Tapi ini sunnah saja, artinya tidak menjadi syariat wajib harus dimotong kukunya, karena memang ya untuk apa lagi itu kan, yang penting yang apa yang jenazah itu membersihkan bagian dari jenazah itu sebersih-bersihnya, sesudah dimandikan, dibersihkan, dipotong kukunya, terus diwudukan, terus ini kan. Jadi yang jelas itu bagian dari membersihkan, artinya ini, dan tidak wajib harus dipotong kukunya, tidak juga gitu, kecuali kalau memang ini. Tapi yang jelas sama dengan ketika kita hidup ya, kita hidup juga kalau tidak dipotong kukunya kan itu menjadi sarang-sarangnya penyakit atau sarang-sarangnya keburukan ya kan. Jadi kita juga disunahkan memotong kuku, bahkan sunahnya memotong kuku itu di hari Jumat. Artinya memang kita ada. Nah, inilah bagian Islam yang terindah, bagaimana Islam itu mengatur hal-hal yang paling kecil saja Allah mengaturnya. Dan saya pikir ketika kita berwudu 5 kali dan yang dibasuh itu bagian-bagian wudu yang berinteraksi dengan di luar lingkungan, karena memang yang lain mungkin tutup pakaian. Dan ini yang menjadi gambaran oleh Rasulullah ketika bertanya dengan sahabat, wahai sahabat, jika ada orang yang mandi 5 kali, apakah masih ada kotoran? Tidak ya Rasulullah, karena dia selalu membersihkan. Itulah gambaran seorang muslim, karena dia berwudu 5 kali dalam sehari, insya Allah tubuhnya bersih, dosanya akan diampunkan oleh Allah, karena sholat zuhur bisa menghapuskan dosa dari subuh sampai dengan zuhur, asyar juga bisa menghapuskan dosa antara zuhur dengan asyar, Jumat menghapuskan dosa dari Jumat ke Jumat berikutnya. Demikian keindahan Allah, karena memang Allah menginginkan bahwa kita nanti kalau bisa menghadap Allah dalam keadaan bersih, suci, sesuai dengan fitrahnya, kullu mauludin yuladu alal fitrah, ketika manusia dilahirkan itu dalam keadaan fitrah, maka kalau bisa sefitrah mungkin beliau itu ketika menghadap Allah ketika sudah menjadi jenazah. Amin ya rabbal alamin.
0: Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustaz untuk jawabannya ya atas pertanyaan Ibu Maimunah. Kita beralih untuk line WhatsApp dulu Ustaz. Ini sudah ada Rio di Pramuka. Ustaz mau tanya, banyak orang merasa ibadahnya sudah rutin, tapi kok masih mudah marah atau terkadang masih berbuat tidak baik kepada sesama. Bagaimana Ustaz, ketakwaan itu seharusnya tercermin dalam akhlak seseorang? Kadang-kadang kita kejebak macet aja suka klakson gitu ya Ustaz ya, atau kita mungkin ada yang tidak
1: sepatu
0: lain gitu ya. Bagaimana Ustaz seharusnya ketakwaan ini tercermin dalam akhlak seseorang? Silakan Ustaz.
1: Sebenarnya harusnya memang tercermin seperti inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah seseorang dari perbuatan keji dan mungkar ya kan. Artinya memang harus tercermin. Ya sebenarnya kalau marah itu fitrah ya. Tapi jangan sampai kita ini marah berkelanjutan. Kalau dalam film-film Chinese itu kan biasanya sampai dendam 7 turunan gitu kan. Ini kan gak boleh ya. Artinya marah, tapi gampang juga. Orang muslim pun gampang marah, gampang juga tersadar gitu. Terus ketika dia menyadari bahwa dirinya dalam keadaan marah kurang bagus itu ya, kita istighfar gitu. Makanya dalam konsep meredakan kemarahan, kan kita gak mungkin ya ada orang marah terus sabar pak gitu. Kadang-kadang kan orang itu lebih ganas dari kita. Jadi memang yang perlu menyadari tentang kekurangan diri itu ya diri kita gitu. Jadi man arafa nafsahu faqad arafa Allah. Jadi kalau kita memahami kekurangan diri kita, insya Allah dia tahu akan Tuhannya. Jadi kalau kita sudah sadar punya sifat seperti itu, atau mungkin kalau orang lain ya kita cobalah ajak ngomong. Kan ada konsep dalam Islam itu kalau kita berdakwah itu wajadilhum billati ya ahsan, atau ajak orang yang mungkin sahabat kita atau bos kita itu untuk berbicara di waktu yang bukan saat dia marah ya, di saat dia sedang dalam keadaan baik-baik saja, itu dengan ajak diskusi. Wajadilhum itu diajak diskusi dengan apa, mengambil hikmah-hikmah yang baik-baik. Kalau di suatu saat ini ya saya juga punya ya, mungkin di lingkungan kantor yang temperamennya di atas rata-rata kan gitu. Tapi kalau lagi marah ya gitu, kita diam-diam saja kan itu kalau kita. Tapi kalau sudah berhenti marah, dideketi atau kita sambil ajak ngobrol terus begini tadi yang peristiwa seperti ini, sebenarnya ya nggak perlu ini kan. Ini memang perlu ini, yang jelas ada, harus ada kesadaran dari pribadi. Dan ketika dia marah, kalau dalam keadaan berdiri dia duduk, kalau dia duduk masih marah dia bahan tapi banyak-banyak istighfar, insyaallah itu. Jadi memang seharusnya ibadah itu berbanding lurus dengan sikap wijak dirinya untuk menjaga dirinya gitu, yaitu tadi inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sebenarnya sholat itu bisa mencegah diri kita. Cuman kata-kata bisa dalam konsep bahasa Indonesia dalam kamus besar itu bisa itu dapat, bisa iya, bisa tidak gitu. Tinggal tergantung yang bersangkutan gitu, mau gak dia merubah sikap sehingga hasil sholatnya itu nampak, hasil dari baca Qur'annya itu nampak, hasil dari perilakunya itu nampak yang baik gitu. Insya Allah bisa kita sedikit demi sedikit, step by step untuk bisa memperbaiki diri.
0: Amin ya rabbal alamin. Kita yang bisa mengatur dan mengendalikan diri, jangan sampai emosi itu yang justru mengendalikan diri kita ya Ustadz ya. Semoga tentunya kita
1: menjadi udah lempar sepatu aja kan gitu.
0: Jangan jadi sumbu pendek gitu ya Ustadz ya, Masya Allah. Baik Ustadz, ini sudah ada pertanyaan kembali dari Reni di Sukarame. Ustadz, bicara tentang ketakwaan, tentang berserah diri, tetapi bagaimana caranya Ustadz supaya ada keseimbangan antara ikhtiar dan ketakwaan dalam ibadah, dalam mencari nafkah. Jadi supaya tidak berserah tetapi ikhtiarnya kurang, begitu Ustadz, dalam hal mencari nafkah katanya gitu. Silahkan Ustadz untuk pencerahannya.
1: Ini Ustadz Jareni, ini jangan-jangan masih apa menilai seseorang ya ini.
0: Dari kacamatanya memang sendiri.
1: Iya, ini. Baik. Jadi memang begini ya. Saya memahami bahwa begini ya, orang itu terkadang tidak berhasil di profesi B, tidak berhasil di profesi C. Kita melihat toko yang besar gitu ya. Yang kebayang bukan toko besarnya itu, sudah berulang kali yang punya toko itu jatuh bangun untuk bisa sampai usahanya sebesar ini. Artinya memang kalau kita jadi pendamping, memang kita ya harus bersabar dengan apa yang ini. Jadi kalau misalnya bahasanya begini, kalau misalnya suami istri ya, kebetulan si suami ini kurang cakap dalam berdagang atau dalam usaha, ya kita dampingi. Kan kadang-kadang kalau misalnya enaknya misalnya suami ini kurang frigel, itu kan perempuan harusnya ya, free, bebas, girl itu perempuan, harusnya kurang apa, cekatan gitu, ya kita dampingi. Tapi kalau sudah gagal terus disalah-salahkan, ya ini juga akan berat ya. Tapi orang berumah tangga misalnya dalam konsep berumah tangga itu ya bertahap. Namanya kesuksesan itu dari finansial tentu saja itu bertahap. Tapi memang yang betul ikhtiar dulu baru tawakal. Jadi dari ikhtiar itu ada usaha yang semaksimal mungkin, terus dia tawakal. Tawakal itu berserah diri kepada Allah, sambil berserah, berevaluasi, sambil kita mohon kepada Allah, ya rojak, bukakanlah pintu rizkimu padaku, atau kita mohon kepada Allah untuk supaya ini. Jadi memang kita perlu sebagai seorang muslim itu menggantungkan diri kepada Allah. Ini yang di dalam ayat itu Allahu Samad, Allah tempat bergantung dan bermohon. Jadi kalau kita sudah usaha ternyata hasilnya kurang maksimal, ya kita berserah diri kepada Allah, mengevaluasi, terus mencari lagi usaha-usaha yang lain yang bisa-bisa ini. Cuman kadang-kadang dalam dunia ini ada penyakitnya. Kalau sekarang ini kayak misalnya judol, ya judi ini kan dikemas dalam permainan-permainan dalam dikemas. Nah ini jangan tinggalkan itu, karena memang itu memang tidak diperkenankannya oleh Allah. Jadi kita kalau memandang apa yang diperintahkan oleh Allah, usaha untuk kita melaksanakannya. Tapi kalau kita memandang apa yang dilarang oleh Allah, kita yakin di balik pelarangan ini ada hikmahnya. Nah, terus kalau sebenarnya kita ini sudah sholat, misalnya ada orang tuh kelihatan rajin sholat, terus ibadahnya lemes gitu. Nah, kan malid dunia kaka anaka ta isu abada. Kalau urusan dunia itu karena hidup selama-lamanya, maka kita itu pangtasiru fil ardi. Perintah Allah itu kada sesudah melaksanakan sholat, ya harus pangtasiru fil ardi, harus segera bertebaran di muka bumi mencari pintu-pintu rizki gitu. Tapi juga kita juga jangan mudah putus asa. Makanya kan ada ibarat punguk merindukan bulan, apa misalnya itu, terus punai di tangan dilepaskan. Jadi jangan sampai kita ini punya sifat terlalu cepat bosan juga dalam usaha itu. Jadi kalau misalnya usaha ini berhasil, jangan dilepas dulu usahanya kalau belum tergambar usaha yang lebih besar. Itu juga konsep. Artinya saya melihat orang yang berhasil sekarang ini sudah jatuh bangun berulang-ulang di masa yang lalu. Dan kita perlu dekat sama mereka untuk tahu sebenarnya memang bapak langsung kaya. Dan ternyata sedikit lah, berapa persen saja yang lahir langsung kaya itu. Walaupun kaya juga tidak lahir langsung bawa emas juga. Enggak juga gitu. Yang jelas setiap orang harus punya ikhtiar, harus punya tawakal untuk ini. Sehingga ya balance antara dunia dan akhirat itu. Karena kita punya tujuan itu dalam hidup. Wa minhum mayakulu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Jadi kita pengen dalam hidup konsep yang benar dalam Islam itu dunianya hasanah, akhirat juga hasanah. Insyaallah lah bisa dilaksanakan.
0: Ya Allah, baik Ustaz. Masya Allah, ini sebenarnya masih banyak sekali pertanyaan yang bergabung Ustaz, tetapi kita terbatas oleh waktu. Dan semoga kita bisa untuk tentunya sharing kembali ya Ustaz ya, terkait dengan tema-tema lain ya. Sebagai penutup Ustaz, seperti apa pesan dan nasihat bagi pendengar Mutiara Pagi hari ini, agar kita senantiasa menjaga serta meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan Ustaz.
1: Iya. Pendengar Mutiara Pagi yang dimuliakan Allah, ada poin penting dalam diri kita. Pertama, dalam konsep ibadah, maka kita bisa memulai mungkin dari hari ini, berkomitmen menambah kekhusyuan ibadah, menambah intensitas ibadah, karena banyak ibadah-ibadah yang bisa kita lakukan untuk menambah keberkahan diri kita. Mungkin sholatnya, mungkin sedekahnya, mungkin puasa sunahnya, atau hal-hal lain yang tentu saja bisa menjadi kita berniat untuk memperbaiki diri kita. Terus yang kedua, tentang bagaimana kita bersabar dalam melaksanakan aktivitas kehidupan dunia sekaligus aktivitas kehidupan akhirat kita nanti. Jadi kalau dalam usaha, ya kita harus bersabar dan terus berusaha untuk ini. Dan jangan lupa berdoa kepada Allah. Dan kalau urusan akhirat, Allah itu menyukai. Misalnya kita belum mampu banyak nih sholat tahajud, berrakaat-rakaat gitu. Kita rutinkan saja. Misalnya semalam kita sholat tahajud 2 rakaat, terus witir 1 rakaat. Tapi itu rutin dilaksanakan. Allah itu suka seperti itu. Tapi ada orang yang kayak tetangga-tetangga atau kayak orang-orang tuh ketika dia Ramadan tuh full di masjid itu 11 bulan kemudian enggak pernah ke masjid. Nah, ini Allah tidak suka orang-orang seperti itu. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah kemudahan baik dalam menata kehidupan dunia dan menata kehidupan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf jika ada hilaf salahnya, ada kata-kata yang menyinggung. Saya akhiri bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz Haji Muhammad Ali SAGMM untuk sharing hari ini terkait hikmah menanamkan ketakwaan. Semoga tentunya kita semua yang mendengarkan dari sharing ilmu yang disampaikan oleh Ustadz pada hari ini semakin bisa meningkatkan ketakwaan dalam diri, menjadi pribadi yang lebih baik lagi dari kemarin, dan insya Allah selalu tertanam keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Ustadz, selamat kembali melanjutkan kegiatannya. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik pendengar, itu tadi tentunya Mutiara Pagi pada hari ini. Namun jangan kemana-mana karena pada pukul 6.00 waktu Indonesia Barat kami akan menyapa Anda dengan Warta Berita Daerah Lampung Pagi. Tetaplah bersama kami.

Selamat pagi pendengar Berita Daerah Lampung Pagi edisi Sabtu 6 Juni 2026 dengan topik berita. Pemerintah Provinsi Lampung terus memperkuat upaya pencegahan angka putus sekolah agar seluruh anak usia sekolah dapat memperoleh hak pendidikan secara optimal. Topik berita tersebut akan merangkai Berita Daerah Lampung pagi hari ini di samping berita lain yang dihimpun tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bandar Lampung, Berita Daerah Lampung Pagi ini juga dirilai stasiun penyiar RRI Waikanan. Berita selengkapnya dibacakan oleh Dian Oktavia.

0: Panitia penyelenggara ibadah haji di Lampung menyiapkan proses pemulangan jemaah yang lebih sederhana dan cepat. Setibanya di Lampung, jemaah tidak akan mengikuti rangkaian seremonial panjang sehingga dapat segera melanjutkan perjalanan ke daerah asal dan bertemu keluarga. Berikut laporan Nuriyah Novasari selengkapnya.
1: Kepulangan jemaah haji asal Lampung akan dimulai dengan kedatangan kloter 7 sebagai kelompok terbang pertama yang tiba di Provinsi Lampung. Untuk memastikan proses berjalan lancar, kantor wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Lampung telah menggelar rapat koordinasi bersama berbagai instansi yang terlibat dalam penyelenggaraan haji. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Lampung, Ansori Citra, mengatakan koordinasi dilakukan bersama pemerintah daerah, kepolisian, Angkasa Pura, Bea Cukai, Dinas Kesehatan, Balai Karantina Kesehatan, serta sejumlah pemangku kepentingan lainnya. Menurut Ansori, pola pelayanan saat kepulangan berbeda dengan proses keberangkatan. Jika saat keberangkatan jemaah harus melalui berbagai tahapan pemeriksaan dan persiapan di asrama haji, maka saat pulang proses dibuat lebih sederhana dan efisien. Setelah tiba di Bandara Raden Inten 2 Lampung, jemaah akan langsung menuju asrama haji Raja Basah dengan pengawalan petugas sebelum melanjutkan perjalanan ke daerah masing-masing. Panitia juga telah menyiapkan mekanisme penurunan jemaah dan barang bawaan serta berkoordinasi dengan panitia daerah yang akan menjemput jemaah untuk diteruskan ke kampung halaman.
2: Baru saja kemarin kita melakukan rapat koordinasi bersama dinas instansi atau stakeholder yang menangani haji, baik itu dari Pemda Provinsi, Kecra, kemudian Kapolda Lampung, Bea Cukai, Angkasa Pura, Dinas Kesehatan, Balai Kekarantinaan Kesehatan, dan lain-lain, untuk memastikan kesiapan terkait dengan kepulangan jamaah haji Lampung nanti kloter 7 untuk yang pertama. Kalau kepulangan jamaah ini tentunya berbeda dengan saat mereka kedatangan ya untuk keberangkatan menuju ke Saudi. Jadi kita harapkan tidak ada seremoni apapun ya selama haji dan tidak berlama-lama.
1: Ansori mengatakan pihaknya tidak menyiapkan kegiatan seremonial yang berlebihan karena ingin memberikan kesempatan kepada jamaah untuk segera bertemu keluarga yang telah lama menunggu kepulangan mereka. Panitia berharap seluruh proses pemulangan dapat berjalan lancar sehingga jamaah dapat kembali ke rumah dengan nyaman setelah menunaikan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Dari Bandar Lampung, Nuriyah Novasari melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kloter JKG 19 asal Kabupaten Pesawaran melaksanakan pendorongan tawaf ifadah bagi jemaah lanjut usia dan penyandang disabilitas. Pelaksanaan ibadah jemaah lansia dan disabilitas tersebut berjalan tertib, aman, dan lancar. Berikut laporan Agustina Suryati.
3: Kloter JKG 19 asal Pesawaran Provinsi Lampung telah melaksanakan pendorongan tawaf ifadah bagi jamaah lanjut usia dan penyandang disabilitas. Ketua Kloter JKG 19 Tri Idayana mengatakan pelaksanaan tawaf ifadah bagi jamaah lansia dan disabilitas sengaja dipisahkan dari jamaah reguler. Hal itu dilakukan karena para jamaah tersebut membutuhkan perlakuan khusus, terutama karena harus menggunakan kursi roda. Tri menjelaskan kegiatan tersebut dikoordinir langsung oleh Ketua Kloter bersama pembimbing ibadah. Sebanyak 11 jamaah pengguna kursi roda didorong menuju Masjidil Haram untuk melaksanakan rangkaian ibadah. Menurutnya, seluruh rangkaian kegiatan berjalan lancar.
4: Kloter JKG 19 dari Lampung melaksanakan pendorongan tawaf ifadah bagi jamaah

0: lansia dan disabilitas. Sengaja pelaksanaan tawaf ifadah bagi jamaah yang mengalami disabilitas dan lansia dipisahkan dari jamaah reguler karena jamaah ini membutuhkan perlakuan khusus yaitu dengan menggunakan kursi roda. Dengan dikoordinir oleh ketua kloter dan pembimbing ibadah, pendorongan terhadap 11 jamaah pengguna kursi roda ke Masjidil Haram untuk melakukan tawaf ifadah, sa'i, dan tahallul.
1: Proses pendorongan jamaah juga dimulai sejak pukul 6 pagi hingga pukul 11.40 waktu Arab Saudi. Ia bersyukur pelaksanaan ibadah bagi jamaah lansia dan disabilitas tersebut dapat berjalan tertib, aman, dan lancar berkat kerjasama petugas kloter serta pendamping ibadah. Dari Kabupaten Pesawaran, Agustina Suryati, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menjelang kepulangan jemaah haji ke tanah air, permintaan oleh-oleh khas tanah suci di Bandar Lampung mengalami peningkatan. Tingginya minat masyarakat memanfaatkan momentum musim haji ini turut mendorong peningkatan penjualan berbagai produk oleh-oleh haji. Robi Udestika melaporkan selengkapnya.
3: Suasana salah satu toko oleh-oleh haji di Bandar Lampung tampak lebih ramai dibanding hari biasa. Masyarakat yang hendak menyambut keluarga maupun kerabat yang pulang dari tanah suci mulai berburu berbagai kebutuhan oleh-oleh haji. Salah seorang pemilik toko oleh-oleh haji, Mariam, mengatakan momen musim haji selalu menjadi periode dengan penjualan tertinggi setiap tahunnya. Ditambahkannya banyak jemaah haji yang memilih membeli sebagian oleh-oleh di Indonesia. Selain lebih praktis, cara ini juga membantu mengatasi keterbatasan kapasitas bagasi selama perjalanan dari Arab Saudi ke tanah air.
4: Momen karena nggak mungkin kan para jamaah haji itu datang dengan membawa banyak oleh-oleh dari sana karena keterbatasan bagasi. Jadi mereka, kita bantu mereka untuk menyiapkan barang-barang oleh-oleh haji yang memang benar-benar ori dari haji dengan harga yang terjangkau. Niatan kita yang pertama memang membantu, terus yang kedua itu memang kita mempermudah para jamaah untuk tidak terlalu repot-repot gitu kan bawa dari sana.
3: Selain meningkatnya jumlah pembeli, harga sejumlah produk juga mengalami penyesuaian. Kenaikan permintaan di musim haji turut mempengaruhi harga barang dari distributor. Meski demikian, minat masyarakat untuk membeli oleh-oleh haji tetap tinggi, terutama produk yang telah dikemas dalam bentuk paket karena dinilai lebih praktis dan ekonomis. Momen musim haji ini menjadi berkah tersendiri bagi pelaku usaha oleh-oleh yang turut merasakan peningkatan omset seiring tingginya kebutuhan masyarakat menjelang kepulangan jemaah haji. Robi Destika, RRI Bandar Lampung melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Provinsi Lampung terus memperkuat upaya pencegahan angka putus sekolah agar seluruh anak usia sekolah dapat memperoleh hak pendidikan secara optimal. Berikut laporan Siti Triani selengkapnya.
5: Pemerintah Provinsi Lampung terus memperkuat upaya pencegahan angka putus sekolah. Langkah tersebut dilakukan agar seluruh anak usia sekolah dapat memperoleh hak pendidikan secara optimal dan tidak terhambat oleh berbagai persoalan yang sebenarnya bisa dicegah sejak dini. Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal mengatakan pemerintah telah menyiapkan berbagai strategi untuk menekan potensi putus sekolah di seluruh wilayah Lampung. Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan koordinasi dengan sekolah, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan di sektor pendidikan. Menurut gubernur, pendidikan merupakan fondasi utama dalam menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas. Karena itu, setiap anak harus mendapatkan kesempatan yang sama untuk belajar dan menyelesaikan pendidikannya. Mirza berharap tidak ada lagi siswa yang terpaksa berhenti sekolah akibat kendala yang dapat diantisipasi bersama. Pemerintah daerah berkomitmen memastikan akses pendidikan tetap terbuka bagi seluruh peserta didik. Selain dukungan pemerintah, peran sekolah dinilai menjadi faktor penting dalam mencegah putus sekolah. Kepala sekolah dan guru diharapkan mampu melakukan pendampingan secara aktif kepada peserta didik, terutama mereka yang menghadapi kendala akademik maupun sosial.
6: Ini kami sedang telusuri lagi ya, kita akan identifikasi apa permasalahannya. Ini kan tahun ajaran 2024-2025. Yang 2026 ini kami sudah tahan agar tidak putus sekolah gitu. Ini anak-anak dititipkan oleh orang tuanya ke sekolah itu untuk dididik gitu. Ketika mereka kenapa-kenapa drop dan lain-lain ini bisa, kita tidak ingin sekolah karena terjadi anak kepala sekolah atau guru-guru mendidik tidak baik. Semua kepala sekolah akan fokus dengan menghantarkan anak-anak muridnya termasuk ke perguruan tinggi negeri.
5: Gubernur menegaskan sekolah tidak hanya berfungsi sebagai tempat belajar, namun juga menjadi ruang pembinaan karakter dan pengembangan potensi siswa. Lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan inklusif diyakini dapat meningkatkan semangat belajar serta mencegah siswa meninggalkan bangku pendidikan. Melalui kolaborasi antara pemerintah, sekolah, orang tua, dan masyarakat, pemerintah Provinsi Lampung optimis angka putus sekolah dapat terus ditekan sekaligus meningkatkan kualitas pendidikan di daerah. Dari Bandar Lampung, Siti Triani melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP Argo Mulyo, Kabupaten Waikanan siap menjalankan mesin ekonomi desa, ditandai dengan mengajukan kredit usaha ke bank. Laporan selengkapnya disampaikan Teddy Herianto.
7: Koperasi Desa Merah Putih Indonesia KDMP Argo Mulyo, Kecamatan Banjit mencetak sejarah sebagai koperasi desa pertama di Kabupaten Waikanan yang secara resmi mengajukan proposal pembiayaan kredit usaha ke lembaga perbankan. Proposal tersebut diserahkan langsung ke Bank Negara Indonesia BNI 46 Kantor Cabang Pembantu KCP Baradatu. Langkah ini mendapat apresiasi dan dukungan penuh dari berbagai pihak termasuk Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Waikanan yang turut mendampingi penyerahan berkas tersebut. Ketua Koperasi Desa Merah Putih Argo Mulyo Warseno kepada RRI Rabu siang menjelaskan proposal yang diajukan telah disusun dengan mengacu pada aturan pemerintah mengenai mekanisme pengajuan pinjaman bank. Dijelaskan Warseno, KDMP Argo Mulyo telah mengelola 9 unit usaha aktif meliputi agen 46, apotik kampung, gerai sembako, suplai beras, gerai LPG 3 kg, gerai pupuk, pengolahan kopi, kantor koperasi simpan pinjam KSP, serta kantor pos jasa pengiriman barang. Warseno menambahkan proposal pembiayaan juga mencakup rencana pembelian gabah petani di kampung Argo Mulyo. Gabah tersebut nantinya akan diolah dan dipasarkan melalui mitra usaha yang telah terjalin.
8: Proposal yang kami serahkan ke Bank BNI itu disusun mengacu pada aturan pemerintah dan mekanisme pengajuan pinjaman ke Bank Himbara. Jadi artinya menyerahkan proposal ini juga dilengkapi dengan studi kelayakan seperti potensi-potensi kampung dan kemana alur kita menjual barang-barang yang memang kita beli nanti. Di calon-calon pembeli seperti beras itu memang sudah ada. Jadi nanti tinggal begitu kita nampung juga penjualnya sudah siap. Jadi memang semuanya sudah kita persiapkan. Jadi silakan nanti Bank Himbara untuk menelaah studi kelayakan kami, berapa yang kami ajukan itu, ya mudah-mudahan sesuai dengan telaah-telaah yang dilakukan oleh bank sesuai dengan harapan kami.
7: Lebih lanjut Warseno mengatakan rencana itu menunjukkan komitmen koperasi dalam meningkatkan nilai tambah produk lokal dan kesejahteraan petani. Penyerahan proposal tersebut turut dihadiri oleh pengurus koperasi termasuk Wakil Ketua Ilham Mudin dan Citawati Islami selaku Sekretaris Haryono, Ignatus Sugia serta Proyek Manajemen of Air dan Asisten Bisnis Kampung Argo Mulyo. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Herianto melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Satreskrim Polresta Bandar Lampung meringkus kawanan pelaku bajing loncat yang kerap beraksi di wilayah Panjang Bandar Lampung. Berikut laporan Dwi Pranyoto selengkapnya.
9: Polisi menangkap seorang pelaku bajing loncat yang videonya viral di media sosial saat beraksi mencuri pupuk dari truk yang melintas di kawasan Jalan Teluk Ambon, Kecamatan Panjang Bandar Lampung. Pelaku berinisial IP 22 tahun, warga Kelurahan Pidada, Kecamatan Panjang ditangkap unit reskrim Polsek Panjang. Sementara tiga pelaku lainnya masih dalam pengejaran polisi. Kapolresta Bandar Lampung Kombes Pol Afred Cakup Tilukai mengatakan, pengungkapan kasus tersebut bermula dari video aksi pelaku yang beredar luas di media sosial. Polisi kemudian melakukan penyelidikan hingga berhasil mengidentifikasi para pelaku. Akibat aksi para pelaku, korban mengalami kerugian sekitar 4,5 juta rupiah. Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, kawanan pelaku diduga telah berulang kali melakukan pencurian pupuk dengan modus bajing loncat. Kapolresta menjelaskan pelaku IP berperan memanjat truk yang sedang berjalan, kemudian membuka terpal penutup muatan dan menjatuhkan karung-karung pupuk ke jalan.
10: Yang bersangkutan ini merupakan residivis dengan perkara yang sama tahun 2022. Yang sudah berhasil diamankan ada 3 karung pupuk merek Ponska. Kronologis kejadiannya, pelaku pelaku itu menunggu truk yang bermuatan pupuk keluar dari area pelabuhan di Tugu Pengantin, Teluk Ambon. Ketika truk melintas di jalan Teluk Ambon, pelaku mengejar truk tersebut lalu meraih terpal penutup muatan. Setelah itu memanjat naik ke atas bak truk, membuka terpal dan langsung mengambil pupuk dan menurunkannya dengan cara menjatuhkannya, di mana sudah ada teman pelaku yang bersiap-siap untuk mengambilnya.
9: Dari tangan pelaku, polisi mengamankan barang bukti berupa 3 karung pupuk yang belum sempat dijual. Saat ini pelaku IP telah ditahan dan menjalani proses penyidikan lebih lanjut. Polisi juga terus memburu 3 pelaku lainnya yang masuk dalam daftar pencarian orang DPO. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 477 KUH Pidana tentang tindak pidana pencurian. Dari Bandar Lampung, Dwi Pranyoto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Waikanan menggelar sosialisasi pencegahan permukiman kumuh di Kampung Ramsai. Sosialisasi dilakukan untuk mewujudkan hunian yang layak dan sehat. Selengkapnya dilaporkan Rio Tanjung.
11: Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Waikanan menggelar sosialisasi pencegahan permukiman kumuh di Kampung Ramsai. Kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya lingkungan hunian yang layak dan sehat. Kepala Kampung Ramsai, Hendrik Purnama, kepada RRI mengatakan kegiatan tersebut memberikan tambahan pengetahuan bagi aparatur kampung dan masyarakat. Sosialisasi juga membahas upaya pencegahan tumbuh dan berkembangnya kawasan permukiman kumuh. Menurutnya, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan merupakan perangkat daerah yang fokus pada sektor perumahan. Saat ini, urusan tersebut juga ditangani oleh kementerian tersendiri di tingkat pusat. Ia menjelaskan, materi sosialisasi menekankan pentingnya menciptakan lingkungan permukiman yang sehat dan tertata. Hal itu sejalan dengan upaya pemerintah meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dirinya menambahkan, kegiatan tersebut merujuk pada amanat konstitusi mengenai hak warga negara. Setiap orang berhak memperoleh tempat tinggal dan lingkungan hidup yang baik serta sehat.
12: Kami mendapatkan tambahan ilmu dari Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan. Nah, di dalam hal ini, Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan ini memberikan sosialisasi terhadap tumbuh dan kembangnya permukiman kumuh yang ada di wilayah Kabupaten Waikanan dan pada kesempatan ini bertempat di Kampung Ramsai. Intinya bahwa merujuk pada pasal 25H di dalam undang-undang disebutkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
11: Lebih lanjut, pihaknya berharap kesadaran masyarakat semakin meningkat. Warga juga diharapkan berperan aktif menjaga kebersihan dan kualitas lingkungan permukiman. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah menekan potensi munculnya kawasan kumuh. Dengan kolaborasi semua pihak, lingkungan permukiman yang layak diharapkan dapat terus terwujud di Waikanan. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung melantik 13 kepala kantor urusan agama. Pelantikan ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat pelayanan keagamaan di tingkat kecamatan. Berikut laporan Gali Prihantoro selengkapnya.
13: Sebanyak 13 kepala kantor urusan agama atau KUA kecamatan di Provinsi Lampung resmi dilantik oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia Kamarudin Amin secara hybrid. Kepala Bidang Urais Kanwil Kemenag Provinsi Lampung Fikri Yulian menyampaikan apresiasi atas terlaksananya pelantikan yang telah lama dinantikan sebagai bagian dari upaya penguatan kelembagaan KUA di daerah. Dia mengingatkan para kepala KUA yang baru dilantik agar senantiasa bekerja sesuai regulasi dan ketentuan yang berlaku. Menurutnya, kepatuhan terhadap aturan menjadi fondasi utama dalam memberikan pelayanan yang profesional dan bebas dari permasalahan hukum maupun administrasi. Fikri juga menegaskan kepala KUA merupakan representasi Kementerian Agama di tingkat kecamatan. Oleh karena itu, para kepala KUA dituntut mampu membangun koordinasi dan sinergi dengan berbagai pihak, mulai dari pemerintah kecamatan, aparat keamanan, tokoh agama, hingga masyarakat.
14: Amanah yang Bapak-Bapak pegang itu merupakan amanah yang akan diminta pertanggungjawabannya, bukan hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Jadi, saya titip pesan betul, bekerjalah lebih baik, bekerjalah sesuai dengan aturan yang ada. Kalau kita berjalan dengan di atas regulasi yang ada, tentunya insya Allah kita akan dijauhi dari hal-hal yang
13: Selain menjalankan pelayanan nikah dan bimbingan keagamaan, para kepala KUA juga diharapkan dapat mendukung berbagai program prioritas Kementerian Agama, termasuk program ekoteologi, penguatan moderasi beragama, peningkatan kualitas layanan administrasi pernikahan, serta optimalisasi pengelolaan aset dan tanah KUA. Dari Bandar Lampung, Galih Priantoro melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
15: Lampung Olahraga.
2: Untuk menumbuhkan semangat juang bagi generasi muda, Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kabupaten Waikanan menggelar sosialisasi olahraga prestasi di SMA Negeri 2 Banjit. Berikut laporan Romadona selengkapnya.
16: Sangat mengapresiasi sekali dengan kehadiran KONI ke SMA kami, yang di mana SMA kami ini masih tergolong SMA kecil, di mana orang-orang juga belum banyak kenal.
17: Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kabupaten Waikanan terus bergerak aktif dalam menjaring dan membina potensi atlet muda di wilayahnya. Terlihat di mana jajaran pengurus KONI Waikanan menggelar kegiatan sosialisasi terkait olahraga prestasi di SMA 2 Negeri Banjit. Kehadiran mereka pun disambut hangat dan mendapat apresiasi tinggi dari pihak sekolah. Ketua KONI Waikanan Indra Septa Purnama kepada RRI mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen jangka panjang organisasi yang dipimpinnya. KONI Waikanan bertekad untuk terus menanamkan semangat berolahraga serta menyuntikkan motivasi berprestasi kepada generasi muda di bumi Rami Ragom. Dalam kegiatan tersebut, pengurus KONI Waikanan memaparkan berbagai program pembinaan atlet, potensi cabang olahraga yang bisa ditekuni, hingga peluang karir dan masa depan yang menjanjikan melalui jalur prestasi olahraga.
18: Berkunjung ke SMA Negeri 2 Banjit. Yang pertama, agenda kami mensosialisasikan tentang olahraga prestasi. Alhamdulillah kami diterima dengan baik. Alhamdulillah pada pemaparan materi yang disampaikan oleh Iput Saipudin SPD kepada para peserta, anak-anak kelas 10 dan 11, mereka sangat antusias, terjadi komunikasi dua arah. Kemudian hadir pada kesempatan tersebut Ibu Yening mewakili kepala sekolah beserta dewan guru yang lainnya.
17: Sementara itu, Kepala SMA 2 Negeri Banjit, Yeni, menjelaskan rasa terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya atas kunjungan serta kepedulian yang ditunjukkan oleh pengurus KONI Waikanan. Menurutnya, penyuluhan ini sangat penting untuk membuka cakrawala pemikiran para siswa.
16: Terima kasih sebelumnya. Perkenalkan saya Yeni Sunarti, guru SMA Negeri 2 Banjit. Alhamdulillah kami dengan senang hati sangat mengapresiasi sekali dengan kehadiran KONI ke SMA kami, yang di mana SMA kami ini masih tergolong SMA kecil, di mana orang-orang juga belum banyak kenal. Jadi kami mengucapkan terima kasih banyak kepada rombongan yang sudah banyak memberi arahan kepada anak didik kami terkait olahraga prestasi. Semoga kedepannya mereka lebih termotivasi lagi untuk bisa menggali bakat-bakat mereka di bidang olahraga.
17: Dengan adanya sinergitas antara pihak sekolah dan KONI Waikanan, diharapkan ke depan akan lahir bibit-bibit atlet berbakat dari SMA 2 Negeri Banjit yang siap berlaga dan mengharumkan nama Kabupaten Waikanan di kancah regional maupun nasional. Dari Waikanan, Romadona melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian berita daerah Lampung pagi hari ini. Selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam berita daerah Lampung siang pukul 13.00 waktu Indonesia Barat.

4 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: 90,9 FM Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, hari ini 6 Juni 2026. Wah, tanggalnya cantik banget. Ada yang lagi ulang tahun gak nih? Raisa kayaknya yang lagi ulang tahun hari ini ya. Apapun itu, di hari ini ya, sudah akhir pekan, hari Sabtu. Semoga tentunya bisa menjadi hari yang menyenangkan untuk Anda. Mengawali pagi ini di Lampung pagi ini, Dian Oktavia siap menemani Anda sampai nanti jam 10 pagi. Dan kami akan hadirkan serangkaian informasi serta lagu-lagu yang tentunya juga akan membuat Anda kembali bersemangat. Tapi sebelum itu kita akan dengarkan terlebih dahulu Resonansi Indonesia dengan judul Fenomena Anak Hadang Kereta. Selamat mendengarkan.
2: Peluang, karya, pemikiran dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan, keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: kamu buka galeri ponsel untuk cari satu foto, tapi malah nemu ribuan foto lainnya. Foto makanan, screenshot chat, sampai foto blur yang entah kenapa masih disimpan. Belum lagi inbox email, isinya promo, newsletter, diskon, yang kadang bahkan gak pernah dibuka. Nah, kondisi seperti ini sering disebut digital clutter. Artinya, data di perangkat kita sudah terlalu penuh dan berantakan. Karena itu, sekarang muncul kebiasaan baru yang disebut digital decluttering atau bersih-bersih dunia digital. Mulai dari memilih foto yang benar-benar penting di galeri ponsel, menghapus email yang sudah tidak diperlukan, menyortir akun media sosial yang sudah tidak relevan untuk diikuti, hingga menonaktifkan notifikasi yang sebenarnya tidak penting. Dengan merapikan ruang digital, kita tidak hanya menghemat ruang penyimpanan, tetapi juga membantu pikiran jadi lebih fokus dan tenang. Karena kadang yang perlu dibereskan bukan hanya meja kerja, tapi juga dunia digital kita.
1: Wah, ada promo tiket pesawat murah nih, plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
2: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal? Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
1: Ah, ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
2: Ah, ya udah deh, terserah kamu aja.
3: 2000 years later.
1: Oh, gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
2: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, lebih teliti lagi ya.
4: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.
5: Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

Selamat pagi pendengar. Pagi ini kita akan awali dulu dengan informasi lalu lintas ya, yang kami pantau dari Resta Bandar Lampung. Nah, CCTV ini juga ternyata ada berada di beberapa titik Kota Bandar Lampung. Dan di hari ini tepat pukul 6:48 waktu Indonesia Barat, kita coba untuk lihat dulu ya beberapa titik nih. Kita mulai dulu ini dengan yang ada di Tugu Adipura. Luar biasa. Biasa aja. Untuk pagi ini masih cukup sepi ya, walaupun kendaraan juga sudah mulai lewat gitu ya, sudah mulai lalu lalang, tapi tentunya masih sangat kondusif. Dan kita beralih ke depan Mall Kartini ya. Ini juga sudah banyak terlihat para pelari yang sedang mencoba menikmati terik matahari pagi ini, karena memang luar biasa cerah ya pada hari ini. Jadi sayang banget kalau dilewatkan gitu aja untuk vitamin D yang bisa untuk Anda serap pagi ini. Kemudian kita bergeser ke depan Mall Bumi Kedaton, tepatnya di bawah flyover ya. Ini sudah ada para freelancer fotografer yang juga siap mengabadikan momen Anda, apakah itu dengan jalan kaki, sedang lari, sedang nyep peda, aduh seru banget ya. Gak masalah dong untuk tambah-tambahin feed di media sosial Anda sebagai bentuk penyemangat diri, motivasi untuk terus konsisten hidup sehat tahun ini ya. Lanjut, ini di Jalan Zeta Pagar Alam, tepatnya tuh di U-turn yang ada patung Zeta Pagar Alamnya ya. Biasa di sini titik yang luar biasa ramai. Lumayan agak ada keramaian, tetapi tidak ada kepadatan kendaraan yang menyebabkan kemacetan, tapi tetap untuk jaga jarak aman dengan kendaraan di depan Anda ya pendengar. Selanjutnya untuk wilayah dekat underpass Unila juga terpantau sudah mulai lalu lalang ya, baik itu yang dari arah Raja Basa, kemudian yang ada dari arah Zeta Pagar Alam. Tetap untuk hati-hati ya untuk perjalanan Anda, apakah ada yang lagi masuk kerja atau ada yang sebenarnya udah mulai untuk perjalanan keluar kota gitu ya. Karena memang mengingat ini adalah akhir pekan, mungkin sudah ada yang punya kegiatan untuk pulang ke kampung halaman atau pengen juga quality time sama orang-orang tersayang. Dan dengan kegiatan apapun itu semoga lancar, cuaca juga lumayan cerah. Tapi untuk informasi yang lebih lengkapnya nanti di pukul 7.35 kita juga akan update informasinya ya, terkait dengan perkiraan cuaca yang kami update dari forecaster BMKG Provinsi Lampung. Tapi jangan lewatkan pada pukul 7.00 waktu Indonesia Barat, kita juga akan update informasi langsung dari Pro 3. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Bandar Lampung.

0: 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang telah memeriksa, mengadili, dan memutus untuk perkara dugaan tindak pidana korupsi dengan terdakwa Saudara Noel.
2: Terbaik mungkin supaya perdagangan antara negara ASEAN dipertingkatkan dan yang mendapat kebaikannya nanti adalah rakyat kita.
0: KPK sambut positif putusan pengadilan tinggi Singapura yang menolak permohonan tersangka berinisial PT. Indonesia dan Malaysia sepakat memperluas kerjasama bilateral. Amerika Serikat dan Filipina membahas upaya menjaga perdamaian di Laut Tiongkok Selatan. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 6 Juni 2026 bersama saya, Zaini. KPK menyebut positif putusan Pengadilan Tinggi Singapura yang menolak permohonan tersangka korupsi IKTP berinisial PT. Putusan tersebut dinilai menjadi langkah penting dalam mempercepat proses ekstradisi buronan yang telah lama masuk daftar pencarian orang atau DPO. Berikut laporan selengkapnya, Hairul Umam.
1: Tentu menghormati dan mengapresiasi putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang telah memeriksa, mengadili, dan memutus untuk perkara dugaan tindak pidana korupsi dengan terdakwa Saudara Noel Ebenezer. Putusan ini merupakan bagian dari proses...
3: Komisi Pemberantasan Korupsi menghormati putusan Majelis Hakim dalam perkara dugaan korupsi dengan terdakwa mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Emmanuel Ebenezer. KPK menilai putusan tersebut merupakan bagian dari proses penegakan hukum yang harus dihormati seluruh publik. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan lembaganya mengapresiasi proses persidangan yang telah memeriksa